0: Rekon, kemudian saudara ARF selaku pihak swasta yang diduga sebagai orang kepercayaan menteri, yang kelima saudara FEZ selaku pihak swasta yang diduga orang kepercayaan menteri, yang keenam saudara LEV selaku pihak swasta atau pemberi dalam hal ini, kemudian saudara ERW selaku pihak swasta yang diduga juga sebagai orang kepercayaan menteri, dan terakhir yang ke-8 saudara MF selaku pihak swasta yang diduga juga orang kepercayaan menteri.
1: Sementara itu, salah satu orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid membantah adanya dugaan aliran uang kepada Menteri ATR BPN.
2: Tarif ada aliran. Pak, katanya kopernya punya Pak Nusron, benar Pak?
3: Bukan Pak.
2: Bukan uang ratusan miliar itu.
3: Nusron ya Pak, kopernya kan?
4: Punya Pak Nusron Pak. Uang yang di koper punya Pak Nusron ya Pak?
5: Pak, ngasih duit ke Pak Nusron Pak.
4: Uangnya punya siapa Pak? Apa ratusan miliar Pak?
2: Tarif kan nyetor ke Pak Nusron Pak. Benar nggak Pak?
4: Punya siapa Pak?
1: KPK menduga perkara ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi SAM atas tanah Sumarekon di Kabupaten Bogor. Dalam proses pengurusan tersebut, KPK menduga terdapat permintaan fee sebesar 2 miliar rupiah. Namun pihak Sumarekon disebut hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Selain menetapkan dan menahan 8 tersangka, KPK mengamankan barang bukti uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transfer 8 di Laut Jawa. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Laporan khusus.
8: Ketika kapalnya akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu.
9: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menyoroti lemahnya pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Dijenhupla setelah kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ia mengatakan kecelakaan kapal kembali terjadi dalam rentang waktu yang cukup berdekatan. Menurut Lazarus, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya terkait pengawasan terhadap kelayakan kapal sebelum berlayar.
8: Ketika kapal dia akan tenggelam, ini tidak ada alarm sama sekali. Kejadiannya begitu cepat, ya. Dan tidak ada peringatan apapun dari operator kapal terhadap seluruh penumpang yang ada di dalamnya sampai kapal ini tenggelam. Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Dan kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
9: Di sisi lain, Lazarus menyampaikan keprihatinan atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 dan mendorong Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas terus melakukan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan.
8: Kami dari Komisi 5, sepertinya masif sekali ini kejadian kecelakaan kapal, dan ini masih ada ratusan korban yang belum ditemukan, informasi terakhir pagi ini dari Basarnas dan KNKT kami ini. Yang pertama, tentu sebagai pimpinan komisi saya menyatakan prihatin atas kejadian ini dan turut berduka kepada seluruh korban yang meninggal dan juga turut prihatin kepada korban yang belum ditemukan. Kami mendorong terus untuk Basarnas melakukan upaya pencarian semaksimal mungkin ya, untuk kiranya seluruh korban bisa ditemukan tentunya.
9: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi menilai rentetan kecelakaan yang menimpa sejumlah kapal di berbagai perairan menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pengawasan pelayaran nasional. Ia mempertanyakan validitas sertifikat manajemen keselamatan yang dikantongi kapal-kapal tersebut karena pemeriksaan selama ini dinilai hanya sebatas administratif belaka.
10: Saya tadi memberikan rekomendasi kepada Kemenhub. Saya melihat bahwa ini ada isu utamanya itu ada pada masalah sistemik dan struktural. Nah, sistem kita ini gagal. Jadi systemic failure gitu loh. Udah gagal. Kenapa? Ini semua harus kita benahi. Jangan sampai besok kita rapat lagi karena ada kecelakaan. Ya. Tetapi sistem tidak pernah dibenahi ya. Gitu loh. Apa kemudian yang harus dibenahi? Seluruh aspek. Regulatornya. Operatornya. Harus dibenahi semuanya. Cara kerjanya gitu loh kan. Port state controlnya itu juga harus ada. Terus kemudian dari pelabuhan Arrival maupun Dirpacer itu semua harus ada pengawasan gitu loh.
9: Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melakukan audit menyeluruh terhadap operator 4 kapal yang terlibat

0: banyak item yang kita pertimbangkan, dan performance tentunya dari setiap individu akan menjadi perhatian kami. Jadi pasti setiap individu yang bekerja itu akan kita evaluasi. Yang paling dekat kami lakukan adalah kita melakukan audit terhadap keempat perusahaan tersebut untuk mengetahui sampai seberapa jauh mereka mengetahui ketentuan keselamatan data. Dari situ kemudian kita akan temukan apakah ada kesalahan-kesalahan yang sifatnya ringan ataupun yang ringan.
1: Adapun KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin mengalami kecelakaan di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 setelah menghadapi cuaca buruk. Berdasarkan perkembangan terbaru, kapal tersebut membawa 243 orang. Sebanyak 113 orang telah dievakuasi, terdiri atas 107 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara itu 130 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i sebelumnya mengungkap posisi bangkai kapal Virgo Transport 8 yang mengalami terbalik lalu tenggelam di perairan Laut Jawa. Kapal tersebut disebutnya kini berada di kedalaman sekitar 30 meter setelah tenggelam. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan banyaknya kecelakaan serupa, dan mereka berharap agar kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali.
3: Saya sebagai masyarakat berharap pengawasan kapal bisa lebih diperketat. Sebelum kapal berangkat tuh kalau bisa kondisi kapal dan kelengkapan keselamatannya harus dipastikan dulu. Terus kalau ada masalah juga sebaiknya jangan sampai kapalnya tuh tetap berangkat, karena resikonya tuh kan menyangkut banyak orang ya.
4: Kebetulan saya cukup sering ya Kak menggunakan kapal. Jadi menurut saya yang paling penting itu keselamatan penumpang harus benar-benar diperhatikan. Misalnya kondisi kapal, jumlah penumpang, sampai cuaca sebelum berangkat itu juga harus dicek dengan baik. Jadi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan, itu jangan dipaksakan buat berlayar.
5: Menurut saya kecelakaan kapal harus menjadi bahan evaluasi supaya kejadian sama tidak terus berulang. Bukan hanya kondisi kapalnya, tapi kesiapan awak kapal dan informasi cuaca juga perlu diperhatikan. Yang paling penting, keselamatan jangan sampai kalah dengan kepentingan operasional.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kecelakaan kapal berulang, pemerintah harus pastikan pengawasan efektif. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Adani Sabil.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan pelayaran nasional. Kapal rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan mengalami kecelakaan saat berlayar pada Minggu 13 September 2026 lalu. Operasi pencarian dan pertolongan hingga kini masih berlangsung, sehingga data korban masih dinamis. Pemerintah melalui tim SAR gabungan patut didukung penuh karena keselamatan dan penyelamatan jiwa harus menjadi prioritas utama dalam setiap insiden transportasi. Namun demikian, setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah tidak boleh sekedar berhenti pada pencarian penyebab insiden. Yang jauh lebih krusial adalah memastikan hasil investigasi benar-benar menjadi dasar perbaikan sistem keselamatan pelayaran secara menyeluruh. Perlu dicatat, KM Virgo Transport 8 bukanlah kapal baru. Kapal yang dibangun di Jepang pada tahun 1987 itu baru mulai beroperasi di Indonesia pada Juli 2026 lalu. Pemerintah perlu mengaudit secara transparan apakah proses perpindahan negara, rute, awak, hingga penyesuaian lingkungan operasi ini telah memenuhi standar kelaiklautan yang ketat. Pendengar, Pro 3 dan pemirsa RRI Net, usia kapal bukanlah satu-satunya penentu faktor keselamatan. Kapal tua sejatinya tetap dapat beroperasi dengan aman, asalkan dirawat secara berkala, diawasi secara ketat, dan memiliki sistem keselamatan yang memadai. Namun, yang menjadi catatan penting RRI, kecelakaan Virgo Transport 8 terjadi di tengah rangkaian insiden maritim serius dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir. Catatan Kementerian Perhubungan dan Data Keselamatan Pelayaran

0: menunjukkan adanya beberapa insiden kapal tenggelam serta kasus kebakaran kapal penumpang di sejumlah perairan Indonesia. Rangkaian kejadian ini tidak boleh dianggap sebagai kebetulan semata. Pemerintah wajib membaca setiap insiden sebagai data empiris untuk memetakan pola risiko yang sama. Terlebih, sejumlah kasus kebakaran kapal sebelumnya kerap berkaitan dengan pengawasan kendaraan di dek muatan. Jika pola serupa terdeteksi, pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal-kapal berkarakteristik sejenis harus segera dilakukan tanpa harus menunggu jatuhnya korban berikutnya. Disinilah sikap RRI sangat jelas. RRI mendukung penuh langkah Kementerian Perhubungan dalam memperkuat keselamatan pelayaran, termasuk pengetatan audit dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan operator kapal. Keselamatan di sektor maritim tidak cukup dibuktikan di atas kertas. Kapal harus benar-benar laik laut, awak kapal harus terlatih menghadapi kondisi darurat, kapasitas muatan wajib sesuai ketentuan, dan perangkat keselamatan harus berfungsi optimal saat dibutuhkan. Masyarakat berhak mendapatkan jaminan kepastian bahwa moda transportasi laut yang mereka gunakan tidak hanya memiliki dokumen lengkap, tetapi benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kecelakaan memang sebuah musibah, tetapi kecelakaan yang berulang dengan pola serupa adalah tanda nyata bahwa ada sistem yang belum berjalan optimal. Jangan menunggu musibah susulan untuk membuktikan kelemahan pengawasan. Setelah insiden Virgo Transport 8, pemerintah harus memastikan satu komitmen tegas. Setiap kecelakaan menghasilkan pelajaran, dan setiap pelajaran wajib diterapkan secara konsisten. Sebab, tujuan akhir dari regulasi pelayaran bukanlah sekedar mencari siapa yang salah setelah musibah terjadi, melainkan memastikan agar kapal-kapal berikutnya dapat berlayar dengan aman dan seluruh penumpang tiba di tujuan dengan selamat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti kembali Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Pengalaman mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi kesempatan berharga bagi Atala, peserta cilik dari kafilah Sulawesi Tengah. Berikut laporan Luki Setiawan.
5: Bagikan lantunan kalamullah menggema di aula rumah dinas wali kota Semarang yang menjadi salah satu tempat diselenggarakannya musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional di Kota Semarang. Suara yang tinggi dan merdu ini merupakan peserta dari Sulawesi Tengah. Namanya Muhammad Atala yang masih kelas 6 SD tampil sebagai peserta hafalan dan tilawah Quran saat itu. Tak banyak target yang ingin ia capai dalam ajang MTQ Nasional di Kota Semarang ini. Namun dibalik itu ia mengaku telah mempersiapkan semuanya dengan matang dan sungguh-sungguh.
6: Pemusatan latihannya sekiranya cuma sekitar 1 minggu. Kunjungan ke Semarang ini membuat saya ini menjadi lebih baik.
5: Menambahkan pendamping sekaligus pembina Atala, Hasni Hadi Timi, menyebut pihaknya tidak ada target khusus yang disematkan ke Atala. Ia ingin ajang ini dijadikan sebagai pengalaman dalam berkompetisi di level MTQ Nasional.
7: Semua punya persiapan yang matang. Jadi kurang, ya bagaimana ya, semuanya itu Allah yang menentukan. Kita cuma bisa menampilkan yang terbaik yang kita punya.
5: Sementara pendamping majelis 5 di rumah dinas wali kota Semarang Muhammad Ainur Rafiq mengatakan pelaksanaan cabang tahfiz membutuhkan waktu yang relatif panjang. Peserta tidak hanya dituntut mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi juga menunjukkan kemampuan melantunkan bacaan dengan baik melalui tilawah. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 untuk cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz di Majelis 6 berjalan lancar hingga hari ketiga. PIC Majelis 6 cabang hafalan Al-Quran golongan 10 juz dan 20 juz, Ismail Hudori mengatakan, perlombaan tersebut diikuti 123 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Menurutnya, dari total 123 peserta, sebanyak 68 peserta mengikuti golongan hafalan 10 juz, sementara golongan 20 juz diikuti 55 peserta. Sedangkan pelaksanaan lomba melibatkan 11 dewan hakim.
8: Di hari ketiga ini, di sesi pagi, ini untuk sesi 10 juz, ada 14 peserta, 7 putra dan 7 putri. Dan untuk sesi siang nanti untuk golongan hafalan 20 juz, ada 10 peserta, 5 putra dan 5 putri.
4: Lebih lanjut, Ismail mengungkapkan pelaksanaan lomba juga memberikan ruang yang sama bagi peserta penyandang disabilitas. Hari ketiga pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 pada Majelis 8 yang mempertandingkan cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris berlangsung lancar. Perlombaan berlangsung di Gedung Semeru, BP2 KLK Kota Semarang. PIC Majelis 8 cabang Tafsir Bahasa Indonesia dan Tafsir Bahasa Inggris, Zaimatul Hasanah mengatakan, cabang tafsir memiliki persyaratan khusus bagi para peserta. Untuk tafsir bahasa Indonesia, peserta setidaknya harus telah menghafal 30 juz Al-Quran, sedangkan materi tafsir yang diperlombakan adalah juz 25. Sementara untuk tafsir bahasa Inggris, peserta minimal telah menghafal 17 juz Al-Quran dengan materi tafsir yang diperlombakan dari juz 13. Peserta juga dibatasi maksimal berusia sekitar 34 tahun. Ia mengungkapkan, pada hari ketiga ini, sebanyak 28 peserta telah tampil dalam babak penyisihan. Zaimatul menegaskan, untuk memastikan penilaian berlangsung objektif, pihaknya melibatkan 16 dewan hakim yang terbagi berdasarkan kategori penilaian. Penilaian meliputi aspek fasohah, tajwid, tafsir, dan juga tahfiz. Sementara penilaian tafsir bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga dilakukan secara khusus. Selain itu, terdapat pembagian hakim penanya tafsir dan hakim penanya tahfiz. Menurutnya, lomba ini lebih dari sekadar kompetisi dan mengingatkan agar MTQ menjadi momentum untuk semakin mencintai dan menjaga Al-Quran. Sebanyak 9 regu putri dari berbagai provinsi mengikuti babak penyisihan cabang Fahmil Quran pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31. Kegiatan dilaksanakan di kampus 3 UIN Wali Songo, Semarang kemarin. 9 regu tersebut masing-masing berasal dari Kalimantan Timur, Gorontalo, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan. PIC Majelis 10 Cabang Fahmil Quran Karina mengatakan, setiap regu terdiri atas 3 peserta, sehingga total terdapat 27 peserta yang bertanding pada kelompok putri. Setelah jeda isyoma, perlombaan Fahmil Quran kembali dilanjutkan untuk kategori putra dari Bangka Belitung, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Kalimantan Barat. Setiap regu mengutus satu orang untuk mengundi soal. Selanjutnya, masing-masing regu mendapatkan 10 soal esai dari Dewan Hakim. Setelah seluruh regu menyelesaikan sesi tersebut, perlombaan dilanjutkan dengan soal rebutan yang juga berjumlah 10 soal. Pendamping Majelis 5 di Rumah Dinas Wali Kota Semarang, Muhammad Ainur Rafiq mengatakan, sebanyak 14 provinsi tampil pada sesi pagi untuk cabang tahfiz 1 juz plus tilawah. Pelaksanaan lomba juga mendapat perhatian dari kalangan pelajar. Sejumlah siswa SD hingga SMA hadir menyaksikan langsung peserta dari berbagai daerah. Kehadiran mereka diharapkan menjadi sarana edukasi sekaligus inspirasi agar generasi muda semakin tertarik mempelajari dan menghafalkan Al-Quran.
3: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian, informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
1: Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Hal itu dikatakan Institut Nasional Kesehatan Masyarakat Republik Demokratik Kongo, INSP pada Selasa. Hingga kini baik vaksin maupun juga pengobatan untuk jenis baru Ebola, Budi Bugnyo belum memiliki izin resmi. Namun data laboratorium menunjukkan vaksin Ebola Everpo yang dikirim oleh WHO ke Kongo mungkin dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit tersebut. Pada 20 Agustus lalu, WHO melaporkan telah mengirim 70 ribu dosis vaksin Ervebo ke Kongo, vaksin tersebut untuk melindungi tenaga kesehatan dan keperluan uji klinis. Dari dunia olahraga, mantan pemain Chicago Bulls, Taj Gibson, resmi mengakhiri karirnya setelah 17 musim di NBA dan segera memulai babak baru sebagai asisten pelatih Bulls di bawah komando pelatih kepala Thiago Splitter. Hal tersebut dikatakan Gibson yang mengakhiri karir profesionalnya sebagai pebasket pada usia 41 tahun dalam laman NBA pada Selasa sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Gibson memulai karir NBA bersama dengan Bulls setelah dipilih pada urutan ke-26 dalam NBA Draft 2009. Dia memperkuat Bulls selama lebih dari 8 musim dan dikenal berkarakter keras serta pemimpin. Dia kemudian membela Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons hingga Charlotte Hornets dan juga Memphis Grizzlies. Berikut kami ajak kembali untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan. Susan, silakan.
9: Baik, Pemirsa, kami. Aktivitas ada, langsung dari CCTV NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama, saya ajak kita pantau di DPR MPR Jakarta Selatan. Pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau lancar. Peningkatan volume kendaraan memang sudah mulai terlihat dengan bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran. Kemudian dari arah tol dalam kota, yakni dari arah Semanggi akan menuju ke arah Tomang. Dari kedua arahnya pada pagi hari ini lebih mendominasi kendaraan-kendaraan yang datang dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Tomang. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk hindari berpindah jalur secara mendadak dan selalu gunakan lampu sein saat Anda berpindah lajur. Dan ini semua demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita bergeser ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri pada pagi hari ini normal dengan laju kecepatan kendaraan yang melintas kawasan ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dan kemudian laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Dan sedangkan dari arah tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah tol airport pada pagi hari ini cukup lancar dan normal. Sedangkan dari tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang dari kedua arahnya juga relatif lancar pada pagi hari ini. Harap bagi Anda para pengendara terkhususnya yang melintas jalur tol untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian kami harapkan terkhususnya kendaraan-kendaraan yang melintas lewat jalur arteri untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dan juga jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda ketika melintas kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, pemirsa, tepatnya di Simpang 4 Sudirman, Bali. Lalu lintas dari Kampus Unut pagi ini yang akan menuju ke Jalan Tiara Dewata, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi, adanya antrian pada traffic light dan memang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Kemudian dari arah Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke Jalan Dewi Sartika pada pagi hari ini cukup lancar dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk mematuhi marka-marka jalan di sepanjang perjalanan Anda dan memberikan hak bagi para pejalan kaki dengan memprioritaskan hak bagi para pejalan kaki dengan berhenti tepat di belakang garis stop pada traffic light. Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur, pemirsa. lalu lintas pada pagi hari ini terpantau dari Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun cukup normal, tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Namun kami menghimbau bagi Anda yang akan melintas kawasan ini untuk berhati-hati dan mengantisipasi kendaraan-kendaraan berat yang melintas kawasan ini seperti bus antar kota maupun truk yang akan melintas. Untuk itu tingkatkan konsentrasi Anda dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda pada kawasan persimpangan ini. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 40 luka berat dan 393 luka ringan. Pemirsa, dari 275 kasus ini 99% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat Anda berada di jalan. Dan demikian Brigadir Susan melaporkan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Kembali ke rekan Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.
3: Oke, benar, terima kasih untuk bersama Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi pagi ini, pendengar, untuk 16 September 2026. Kembali kita bersama untuk opini publik ya. Kali ini pendengar, silakan apa opini Anda ini terkait dengan kebakaran hutan dan lahan yang membuat kabut asap. Nah, ini ada bahaya kabut asap yang harus diwaspadai. Silakan mendengar di line telepon 0811-670-078-50. Anda bisa bersama kami untuk opini ya terkait dengan bahaya kabut asap. Di line telepon kami pendengar 0811-670-078-50. Anda tetap Ayo pernah silakan di line telepon kami ya 0811-670-078-50 untuk bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: Oke, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini Budi agak apol, kabur.
0: Kabut, Budi. Kabutnya lebih tebal.
1: Tebal lah, kayak campur apol, asam sama apol, embun itu Budi.
0: Oh iya.
1: Dingin Mbak deh, kalau berjalan itu pagi jalan tuh. Jalis
0: tuh
1: agak basah.
0: Baik. Iya, iya, iya. Kalau di Kota Jambi ini kabutnya lumayan tebal pagi ini.
1: Kalau hari ini, kalau kemarin agak aku bersih, kemarin kapan panas matahari, aku anginnya sedang kurang panas matahari keluar.
0: Iya. Baik, ini apa opininya? Bahaya kabut asap nih, masih ada yang olahraga, iya masih ada yang suka jalan-jalan begitu ya, ada kegiatan di luar. Kabut asap nih bahaya begitu. Silakan apa opininya?
1: Ya, memang bahaya gini, kalau takut gini. Sering yang tarap yang tertahan Muji kan yang apa kasus yang kecil anak orang kecil Muji kan itu yang penyakit Muji kan pembakar hutan kan yang kecil yang ketangkap yang besar yang nggak apa itu hilang itu kan Muji kan nggak tahu lah itu Muji kan penyakit Muji kan cembolan Muji Pak Uji di parkir kan motor itu tengok di
0: iya kotor ya debu ya
1: kita manusia ada musuh kan?
0: Iya.
1: Kalau kita ada masker, tengok parkirlah motor atau mobil, tengok kacau itu.
0: Iya.
1: Kita lap. Pagi pagi tengok sore, tengok kacau itu. Kayak itulah kita manusia ada musuh kan?
0: Iya.
1: Nempel. Kalau kita di apa nih teman mana kan? Coba kita balik ke rumah itu kan dicuci mulut, murapa itu kita dicucikan bersihkan musuh kan? Biar kita pakai masker Muji kan.
0: Iya.
1: Ya ada nyangkut-nyangkut badan diri kita nih Muji kan. Kita, kalau ini nampak kuning Muji kan. Itu kan. Debu agak kuning-kuning kayak ikan hitam nih Muji kan.
0: Iya.
1: Kemarin Muji kan. Jadi kemarin Muji. Jadi ada apa ada ember sama air Muji kan. Ya, dan itu bukan sengaja Muji kan ada tancap apa tambah pasang ember di pelacur ember itu di apa di rumah itu airnya hitam
0: aja. Airnya kotor maka jangan ditampung ya karena kotor ya, airnya
1: menampung sudah yang muka sudah nyiram Muji kan.
0: Iya kalau untuk nyiram boleh lah dak
1: bukan nyiramnya ember itu kami nadan
0: iya
1: hujan malam tadi itu kok sama ini tuh kayak air macam hitam itu Muji kan. Orangnya minum modal kalau orang minum kayak Anita tuh kan air kan ditampung air itu tak mau Muji kami tidak pernah minum air hujan Muji kan.
0: Iya.
1: Air sumur tuh lah Muji.
0: Baik.
1: Sama-sama kita jago lah.
0: Iya siap.
1: Kita jago
0: Muji kan.
1: Orang jago.
0: Makasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar masih di 08.11.67.07.88.50 ya. 08.11.67.07.88.50. Anda bisa bersama kami untuk opini pagi hari ini terkait dengan bahaya kabut asap. Selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabut asap di Rimbo Bujang ini?
2: Kalau di sini Mbak Uti ya, gimana ya dibilang kira banget belum, tepat enggak. Tapi memang udaranya jadi enggak enak gitu loh.
0: Enggak enak.
2: Jadi ya enggak cuma satu dua orang ya Mbak ya. Demi itu ramai orang pada batuk. Rasanya itu kan dari infeksi itu tadi.
0: Iya.
2: Makanya ya saran saya itu ya kita harus hati-hati dan dijaga kesehatannya kan gitu.
0: Iya.
2: Seandainya mau keluar ruangan ke tempat yang terbuka kan. Pakailah masker kan gitu. Jadi ya hal yang tidak kita inginkan. Kalau kadang-kadang kan ada yang dengar ada yang sangat apa sangat parah tuh sampai dirawat juga Mbak.
0: Iya.
2: Makanya kita harus tahu kondisi kayak gini kan. Ya tapi kemarin di sini udah di sholat istisqa udah ada gini tapi hari ini nggak ada lagi.
0: Belum. Karena kayaknya masih musim kemarau begitu ya, panjang musim kemaraunya.
2: Yang kedua kalinya Mbak, kemarau ini kok sangat sangat mendasar gini. Mata air sumur itu langsung turunnya kok jauh banget gitu.
0: Jadi
2: biasanya tempat saya ini loh, saya pribadi ya Mbak ya, itu di sudah sampai seperempat jam paling nggak tuh kan. Ini paling 3-5 menit paling lama tuh udah habis. Nah, makanya ya semuanya harus hati-hati dan ya semuanya hati-hati dan berjaga kesehatannya dijaga kan. Kondisi kesehatan sekarang ini kan ya mungkin di seluruh Indonesia lah, nggak cuma di Sindo Putang Jambi kan. Semuanya kita harus hati-hati, jagalah kesehatannya. Kalau mau pergi ke tempat yang terbuka atau di luar ruangannya, pakai masker dan juga hati-hati di jalan. Karena kan mengganggu juga pandangan, Mbak. Kabut-kabut itu kan udah bau takaran kan.
0: Betul.
2: Terus pandangannya kurang bersih dan juga harus hati-hati. Dan juga yang terutama sekali ya hati-hati main api.
0: Jangan main api ya, kayak lagu ya, jangan main api.
2: Mainnya sih contohnya kayak orang yang hobi rokok.
0: Iya. Jangan buang sembarangan puntungnya.
2: Puntung rokok itu jangan dibuang terus. Kayaknya motor kadang-kadang kan di pinggir langsung
0: Terbiasa
2: nggak ngerti kan. Kalau rokok itu terus menyala besar kan.
0: Betul.
2: Nah, kalau benar-benar ya nggak masalah. Tapi kalau belum buang untung rokok itu ya dimatikan bener. Baru pergi, jangan dibuang aja. Dibuang nanti kena kering-kering itu kan. Pada kertas, daun-daunan kering lah. Terbakar siapa yang di yang itu. Nggak ngerti kan.
0: Iya.
2: Maka kita harus hati-hati dan waspada. Dan jagalah kesehatannya. Karena kondisi sekarang ini ya hampir menyeluruh ya. Semuanya mungkin dari Sumatera, Kalimantan, Jawa juga. Walaupun Jawa dibilang hutan-hutan itu. Tapi kan anwasannya.
0: Bromo ya, kawasan Bromo ya.
2: Nah itu, makanya ya contohnya kemarin yang dibicarakan Mbak Uci itu kan, Bukit 30 itu kan semua terbunya tebul tuh Pak. Itu Pancagol itu terbakar kan, sampai gajah-gajah yang itu, ada yang 5 ekor yang kena ispa itu kan. Nah itu kan semuanya harus hati-hati, pokoknya kembali lagi Pak, hati-hati dan waspada, dan segala kesehatannya, dan juga apabila mau perlu atau kalau nggak penting nggak usah keluar rumah lah. Tapi kalau sangat penting, tidak masalah, cuma pakailah perlengkapan seperti masker dan lain sebagainya.
0: Dan Pak, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya kabut asap, pendengar, Anda bisa bersama kami di 08 11 67 07 88 50. Selamat pagi.
3: Selamat pagi kembali Mbak Uci.
0: Pagi, silakan. Gimana cuaca di udara di Bungo?
3: Ya, berkabut juga lah. Iya, aku agak pedih nih tenggorokan, kayak spa juga ya. Tapi alhamdulillah udah makan dulu herbal, kayaknya alhamdulillah selesai.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Jadi Mbak ya, masalah ini alhamdulillah nih, Polres Bungo sudah nangkap juga dari makar hutan di daerah Bungo ini kan. Warga, kabar beritanya warga dari ini, Riau ya, buka lahan di Mauri Bungo, akhirnya sudah tertangkap. Ya, lanjut jempol untuk Polres Bungo ya. Mudah-mudahan dihukum, diadili sebenarnya coba beratnya nih. Ini Mbak, ya kalau masalah masker kalau macam sudah jelas lah ya keadaan itu semua ya. Tapi jelas ini pidananya nih. Ini memang berat, harus ditangkapnya, harus hukumnya harus sangat berat nih masalahnya ya. Karena ini sudah nasional ya. Nasional kita semuanya ribuan manusia nih, mungkin 2 ribu yang kena. Bakal kena penyakit. Jadi jangan lagi diberi, bukan diberi penjar lagi, memang harus dimusnahkan manusia macam ini. Ini banyak anak-anak kecil sekarang di rumah sakit semua gegara, dia hanya mendapatkan uang atau melebarkan hutannya untuk bercacat tanam lagi
0: karena
3: biaya dengan modal-modal poliver ini, bensin, selesai semua. Nah ini mereka yang tersangkap ini yang di daerah Jambi, di daerah Kuala sana ya, itu jangan dipermain lagi, itu harus dihukum sebab beratnya. Kalau masih hukuman 10-15 tahun tanggung nih Pak, harus hukum-hukum sangat-sangat berat ini, karena ini sudah ini ya, bukan meresahkan memberikan ini, mendatangkan penyakit bagi seluruh umat nih, seluruh umat nih, banyak menyumpahnya nih. Itu aja, mohon pemerintah beri hukum mereka, bukan efek jera, memang hukum-hukum sebenarnya hukuman, yang macam kejadian Mauri Bungo ini, beri mereka hukuman sangat-sangat ini, pidana sangat berat lah untuk mereka ini Pak. Itu aja Mbak ya, teleponinya, wassalamualaikum. Ceriu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0811-07-8850. Terkait dengan bahaya kabut asap, Anda bisa memberikan opini Anda di 0811-07-8850. Selamat pagi.
4: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini, Sengeti hari ini?
4: Aduh, di sekitar Sengeti makin parah ya Mbak ya. Makin parah dua hari ini kabutnya.
0: Yeah.
4: Nah, ini sudah diambang sangat sangat memprihatinkan sekali ya Mbak ya.
0: Yeah.
4: Anak-anak juga siang sekolah sudah garing kembali lagi.
0: Karena
4: udara ini kan tidak sehat sekali ya Bapak, sudah minggu ini.
0: Yeah.
4: Karena kita bernapas saja kelihatannya susah. Apalagi ini yang ada penyakit ya. Saya rasa ini kalau nggak perlu nian jangan keluar ya Mbak ya, karena yeah. ini sangat memprihatinkan sekali ini. Okay. Kalau dapat ya juga kalau beraktivitas memakai masker juga, karena ini sangat memprihatinkan sekali lah. Tapi semoga aja ini dapat berlalu lah Mbak ya, karena ini dapat pengaruh juga di perekonomian juga bisa yeah. jadi karena. Karena pasar ini kelihatannya pengunjung enggan juga keluar kelihatannya ini kalau nggak penting ya.
0: Iya.
4: Nah, itulah jadi masalahnya kami pedagang ini ya, kami ya mau nggak mau ya, kita suka nggak suka kita harus berjuang juga. Nah itulah ya, kalau sudah ada rezekinya nggak akan kemana lah ya, kita jangan berputus asa lah yang beraktivitas yang di luar.
0: Yeah.
4: Tetap jaga kesehatannya ya, semoga ini dapat berlalu lah Mbak ya, semoga hujan bisa turun juga ini. Karena ini kalau hujannya cuma sedikit ini akan menyumbangkan asap juga ini kelihatannya. Iya, kuelah gitu kalau dapat itu ya, berhasilah semua kita jaga kesehatan, karena kesehatan itu mahal, kalau sudah sakit itu susah, mau kemana pun kita susah.
0: Betul.
4: Nah, itu aja, makasih.
0: Makasih kembali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar kalau lihat dari IKR, ini informasi terkait dengan ISPU ya, saat ini ISPU-nya di angka 230, jadi kategorinya sangat tidak sehat ya. Dari polutan utama PM2.5 pantauannya untuk sekarang saat ini ya pendengar, itu kondisinya 230 indeks kualitas udaranya, sangat tidak sehat. Jadi lebih baik di dalam rumah saja ya. Jadi tepat sekali kalau misalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh atau daring. Selamat mendengar di kebersamaan untuk bahaya kabut asap dalam opini publik pagi hari ini. Anda bisa bersama kami di 0811-6707-8850. 0811-6707-8850 bersama Pro 1 RRI Jambi untuk opini pagi ini terkait dengan apa opini Anda bahaya kabut asap, karena bisa berdampak pada kondisi kesehatan, misalnya adanya gangguan pernafasan, bisa memicu batuk, iritasi tenggorokan, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, serta memperburuk asma ya untuk yang punya penyakit asma ya, dan juga PPOK, penyakit paru obstruktif kronis. Di line telepon Pro 1 RRI Jambi 0811-6707-8850. Selamat pagi.
5: Selamat pagi Mbak Uci. Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana di sana ini? Baju Bang.
5: Tebal Mbak Uci, asapnya.
0: Tebal ya. Kabutnya. Pagi ini iya. Lebih ya.
5: Iya, kalau pagi Mbak.
0: Iya.
5: Kalau mungkin ya kalau pagi ini agak tebal Mbak.
0: Tebal karena pagi ini ya.
5: Iya, tebal Mbak.
0: Iya, iya. Silakan, apa opininya nih bahaya kabut asap?
5: Bahaya kabut asap ya. Tadi pemerintah sudah PJJ masih dilakukan kembali ya Mbak ya.
0: Betul.
5: Itu untuk kelas SD saja ya Mbak ya. Semua
0: TK,
5: ya, Mbak,
0: PAUD
5: ya.
0: Iya.
5: Tapi ini ponakan saya SMA itu kan di PJJ juga Mbak Kara.
0: PJJ juga. Iya, cuman, karena kondisinya memang hari, sangat tidak sehat.
5: Ya, cuman sekolah kemarin hari Senin Mbak. Dan kelas hari ini juga
0: libur.
5: Di belajar di rumah ya. SMA gitu kan.
0: Iya.
5: Ya, ini bagus sekali. Saya apa ya Mbak? Tadi saya setuju kalau untuk pembakaran bukan hanya hutan Mbak yang bakar, kadang lahan Mbak.
0: Lahan.
5: Ada mungkin ada yang sengaja. Iya,
0: lahan pribadi.
5: Iya, lahan pribadi karena pengen bersih atau apa kan dibakar-bakar gitu kan. Mungkin harus ada tindakan tegas itu Mbak kalau untuk lahan-lahan dibakar gitu, sengaja ya tapi kan ya, sengaja dibakar. Tapi ada juga Mbak kadang yang tidak sengaja dibakar.
0: Tidak sengaja. Iya, karena kering
5: ada,
0: ya.
5: Ada orang yang membakar gitu, Mbak. Saya dapat informasi juga dari tadi kapan maksudnya ada yang ngomong itu kan. Lahannya terbakar sampai 1 hektar katanya kan. Bang sawinya. Ya ada tangannya makal gitu, ada sengaja.
0: Oh,
5: gitu,
0: ada yang kan sengaja bakar.
5: Nah, sengaja kita buang puntu rokok, kita tidak tahu nambah ya. Ada sengajanya, ada informasi Mbak, ada dari, ada lah baik informasinya. Padahal dia tidak dibakar-bakar apa Mbak, memang kan tidak mungkin dia bakar kebun sendiri gitu kan Mbak.
0: Iya.
5: Sawitnya sudah panen, katanya tidak mungkin dibakar, sengaja ada yang bakar gitu.
0: Ada yang sengaja.
5: Ya, artinya juga yang untuk bakar ini bukan hanya tindakan, apa namanya, bukan hanya dihukum saja Mbak, tapi ganti rugi juga gitu Mbak. Ya ada ganti rugi juga kan Mbak, untuk yang lahan-lahan yang terbakar ini, atau sengaja dibakar ini Mbak. Biar ada efek jaranya juga Mbak. Pada 1 miliar kalau salah saya pernah dengar itu ya Mbak ya. Harus ada tindakan tegas juga untuk pemerintah kita dan mengantisipasi ini. Aja kok masyarakat juga lah Mbak ya, gotong royong gitu juga, gotong royong untuk kalau bisa bakar-bakar sampah, bakar apapun jangan dulu lah, di stop dulu Mbak ya. Karena bisa mempengaruhi juga Mbak, bisa mempengaruhi asap juga kan, nambah lagi asapnya Mbak.
0: Dan
5: sebanyak kan banyak lagi di asapnya ya. Ya mudah-mudahan ini cepat berlalu lah Mbak ya.
0: Baik, insya Allah, amin.
5: Wow, asap juga sudah mulai hilang juga. Dan hujan juga ya, mudah-mudahan segera cepat turun.
0: Hujan sudah ada turun, tapi kurang deras ya hujannya ya.
5: Ya, karena hujan buatan, Mbak.
0: Hujan alami itu, buatan, ya. Itu hujan alami kata BMKG.
5: Ya, kemarin ini hujan alami, Mbak ya?
0: Hujan alami.
5: Ya, hari Kamis.
0: Ya, yang kemarin.
5: Di sini hujan deras hari Kamis, Mbak.
0: Oh,
5: hari
0: iya.
5: Malam. Katanya di, kalau di Jambi kan sore, katanya pagi, Mbak.
0: Iya.
5: Kalau di sini malam, itu hujan alami, Mbak ya? Ya, mudah-mudahan bukan aja bukan di dua kali tapi mudah-mudahan
0: iya kita minta hujan lagi deres gitu ya. Baik,
5: mudah-mudahan jangan banjir Pak. Ini Medan sudah sering banjir Mbak, sering hujan lah di daerah Medan itu katanya.
0: Iya
5: semalam belum sampai ke sini Mbak.
0: Baik
5: ya, terima kasih waktunya Mbak Uci ya.
0: Makasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar Anda sudah bergabung bersama kami ya di line telepon 0811670788050 untuk opini terkait dengan bahaya kabut asap. Ini masih akan diperbincangkan pendengar untuk dialog Jambi menyapa pagi. Terima kasih, selamat pagi dan Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Baik, benar, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Pernah di kebersamaan untuk Jambi pagi ini, edisi Rabu 16 September 2026. Selanjutnya, ada rekan Yoga Wijanarko yang hadir untuk Anda dalam Dialog Jambi Menyapa Pagi. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di Dialog Jambi Menyapa Pagi, edisi Rabu 16 September 2026. Bersama saya Yoga Wijanarko di program 188,5 MHz RRI Jambi. Ya, pada kesempatan yang cukup, ya masih berkabut ya. Ini semoga kita cepat selesai nih untuk kabut asap di, khususnya di Provinsi Jambi nih. Kita akan membahas nih juga terkait kabut asap mengancam kesehatan, kenali gejala dan cara mencegahnya. Karena seperti kita tahu, memang akhir-akhir ini kabut asap juga bisa menyebabkan berbagai penyakit ya, yang khususnya untuk di

0: Mungkin Bu, untuk mengawali perbincangan kita pada kesempatan pagi ini nih, Bu, bagaimana nih untuk tren kasus penyakit pernapasan di...
1: Saya lihat itu berkisaran satu hari itu antara 200 lebih sama 300 lebih. Nah, sekarang ini trennya memang naik ya. Dia biasanya kalau misalnya ISPU-nya meningkat, nanti beberapa hari kasus meningkat juga.
0: Ini 200 sampai 300 ini per hari, Bu, ya?
1: Per hari di Kota Jambi ya. Itu data diambil dari puskesmas dan dari rumah sakit sekota Jambi.
0: Oke, baik. Mungkin kalau dari 200 sampai 300 per hari ini, Bu, masyarakat apa sih yang paling rentan, Bu? Atau apakah dewasa atau anak-anak malah, Bu, untuk saat ini, Bu?
1: Kalau saya lihat kasus tertinggi masih usia dewasa ya. Dewasa, kemudian yang kedua baru usia anak ya, 1-4 tahun. Itu masih ada.
0: Berarti memang dewasa yang paling banyak ya, karena memang yang paling banyak aktivitas di luar memang orang dewasa ya, Bu, sepertinya, Bu, ya.
1: Iya, iya. Tapi memang saya lihat juga belum semua juga yang beraktivitas di luar atau yang berkendaraan gitu ya, pakai masker ya. Saya lihat mungkin 50-50 lah ya, masih 50% juga belum memakai masker
0: mungkin
1: untuk
0: juga
1: melindungi dirinya. Apalagi pagi ini kan agak kuat ini kabut asapnya.
0: Ya benar, saya juga melihat ini juga pekat sekali ini, Bu, untuk pagi ini, Bu, ya.
1: Ya, benar.
0: Oke, lalu dari data puskesmas ini, selain ISPA itu sebenarnya apa penyakit apa sih, Bu, yang bisa menyerang kita, Bu, selain infeksi saluran pernapasan akut?
1: Ya, penyakit yang memang kita waspadai terkait dengan kabut asap ini ialah pertama itu memang ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut. Terus yang kedua diare akut. Nah juga ini kabut asap ini juga dengan udara yang kemarau ya dan banyak debu. Terus yang ketiga ketiga tuh radang selaput mata itu, konjungtivitis. Karena kan kalau berkendaraan itu yang tidak pakai kacamata itu kan akan terjadi iritasi di selaput matanya, konjungtivanya.
0: Dan itu juga banyak juga meningkat, Bu, kasus untuk yang infeksi mata itu, Bu.
1: Iya. Trennya meningkat semua untuk diare akut dan konjungtivitis meningkat semua.
0: Lalu bagaimana persiapan dari puskesmas-puskesmas kita yang ada di Jambi? Apakah untuk obat sudah siap atau bagaimana, Bu?
1: Puskesmas sudah siap dari awal-awal 3 minggu yang lalu ya, dari awal kabut asap ini sudah siap. Puskesmas sudah menyiapkan obat-obat ya, sudah memberikan masker juga ke pasien dan masyarakat sekitarnya. Kemudian juga sudah menyiapkan juga ruang untuk pemantauan dan menyediakan oksigen juga.
0: Lalu jika di ini kan kita udah berapa minggu nih kabut asap dan mungkin nggak tahu kita tiga minggu ini dan tak sampai kapan. Nah, apa sih sebenarnya yang harus masyarakat khususnya lakukan agar terhindar dari setidaknya terhindar dari penyakit ISPA dan juga diare ataupun infeksi mata itu, Bu?
1: Ya, pertama itu kalau misalnya di rumah ya, tutup aja jendela, pintu ya, kalau memang tutup dulu, kemudian ya beraktivitas di dalam rumah. Kalaupun terpaksa keluar rumah, ya menggunakan masker, ya menggunakan kacamata, kalau misalnya berkendaraan. Banyak minum ya, karena ini panas sekali terasa. Banyak minum, minum air putih, kemudian juga meningkatkan stamina dengan banyak makan buah dan sayur, ya. Gak usah dulu, saya olahraga di udara terbuka. Kalau mau olahraga ya di dalam rumah aja kan bisa, terus banyak olahraga, aktivitas di dalam rumah. Kemudian satu lagi yang ingin saya biasakan ke masyarakat adalah cuci hidung. Cuci hidung itu kan memang

0: sedang kita galakkan cuci hidung ini.
1: Ya,
0: cuci
1: ya.
0: Hidung malam ya dan pagi hari, bangun tidur dan mau tidur malam. Itu bisa juga mengurangi risiko infeksi saluran pernapasan akut ya.
1: Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu, bagaimana cara melakukan cuci hidung itu Bu?
0: Cuci hidung.
1: Cuci
0: hidung itu dengan menggunakan larutan NaCl. NaCl itu bisa dibeli di apotik. Ya, kemudian ada spet yang menggunakan spet yang agak besar yang 10 atau 20 cc. Nah, diambil airnya NaCl-nya itu dengan jarum, tapi setelah itu dibuka jarumnya kemudian disemprotkan ke hidung ya, bergantian hidung kiri dan kanan. Jadi itu sebenarnya aman kok, kalau misalnya sampai ke tenggorokan juga nggak apa-apa kan NaCl. Jadi kalau mau lebih lanjutnya bisa lihat di YouTube banyak kok. Iya. Kita sudah memasyarakatkan untuk cuci hidung itu.
1: Berarti memang kalau masyarakat ingin mencuci hidung juga bisa lihat tutorialnya di berbagai platform juga Bu ya, di media sosial juga ada Bu ya.
0: Iya, banyak kok.
1: Lalu kan saya juga ngelihat masih banyak sih sebenarnya warga Jambi ini juga yang olahraga di luar Bu ya, padahal lagi kabut asap gini Bu ya, apalagi di Kota Baru dan juga lain sebagainya. Mungkin imbauannya seperti apa sih Bu?
0: Imbauannya ya jangan dulu berolahraga di luar ya, kan udaranya juga sih sudah tidak sehat lagi. Jadi kalau mau olahraga ya di dalam rumah aja kan bisa tuh, jogging di dalam rumah kan, atau naik sepeda statis atau aktivitas senam-senam gitu bisa kan. Jadi nggak usah dulu di luar rumah karena udara memang nggak bagus gitu. Kemudian ya berhentilah merokok ya.
1: Mungkin kekebalannya itu mungkin.
0: Nggak usah merokok lagi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Benar-benar itu mungkin kalau melihat dari kondisi kita ini Bu ya, mungkin berarti memang jika terpaksa keluar memang harus pakai masker. Dan apakah semua masker itu sama sih Bu sebenarnya Bu untuk dipakai, memang atau memang ada misalnya kabut asap ini tebal kita harus memakai masker yang khusus Bu, atau semua masker itu sama aja Bu?
0: Enggak sama aja sih sebenarnya. Yang biasa dipakai kan masker bedah itu.
1: Iya
0: kan. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada juga masker kain juga enggak apa-apa sih kan. Dia bisa menghalangi partikel-partikel untuk masuk ke dalam ini saluran pernapasan. Kalau yang khusus, masker khusus enggak ada.
1: Enggak ada.
0: Sama aja kan.
1: Yang penting masker Bu ya. Oke, ini kan mungkin masyarakat ini kan juga ini kan apa ya? Bagaimana sih Bu gejala-gejala yang bisa disebut itu ISPA tuh Bu, sebenarnya untuk diwaspadai masyarakat Bu?
0: ISPA itu kepanjangan infeksi saluran pernapasan akut.
1: Ya.
0: Jadi gejalanya ya gejala saluran pernapasan. Misalnya pilek, batuk, kemudian bisa sakit menelan, kemudian kalau sampai ke bawahnya lagi saluran pernapasan bisa sesak napas. Nah, jadi kalau yang harus diwaspadai ya kalau misalnya sakitnya 3 hari belum diupayakan mengobati sendiri tapi belum sembuh ya sebaiknya ke fasilitas kesehatan. Atau kalau dia sudah terasa nyeri menelan atau sesak napas ya segeralah ke fasilitas kesehatan mendapatkan pertolongan.
1: Apakah ISPA itu juga termasuk penyakit yang berbahaya atau enggak sih Bu sebenarnya Bu?
0: Berbahaya tergantung stamina dari pasiennya. Kalau misalnya orang-orang yang memang sudah memiliki penyakit ya, penyakit komorbid, nah itu bisa memperberat ISPA-nya ini. Kemudian untuk bayi, balita itu juga beresiko tinggi untuk mereka.
1: Karena memang bayi juga ini Bu ya, masih berkembang ya untuk paru-parunya Bu, dan juga itu lebih rawan Bu ya berarti Bu ya.
0: Iya, apalagi kalau misalnya memang ispa ini kan bisa banyak juga ya penyebabnya. Bisa virus, bisa bakteri, bisa zat-zat kimia ya. Ya, banyaklah penyebabnya. Nah, kalau misalnya ada super infeksi misalnya dengan bakteri, ya itu akan bisa lebih memperberat, terutama pada balita, kemudian lansia dan ibu hamil.
1: Itu paling itu risiko yang lawan.
0: Jadi untuk kelompok-kelompok ini ya tolong antisipasi lebih baik gitu untuk kabut asap ini.
1: Karena saya juga udah merasa agak ini nih, sesak nih, udah mulai batuk nih. Karena memang kabut asapnya memang ya, mudah-mudahan kita
0: sebelum tidur.
1: Iya, siap-siap Bu. Baik Bu. Itu alatnya dibeli di apotek Bu ya?
0: Kalau spetnya bisa di apotek.
1: Oke.
0: NaCl-nya juga di apotek bisa.
1: Oh, siap. Mungkin terakhir nih Bu, mungkin pesan-pesan ke masyarakat nih dengan adanya kabut asap, apa yang harus dilakukan?
0: Pesan saya ke masyarakat ya proteksi diri, lindungi diri ya. Sudah banyak sih informasi-informasi yang disampaikan di media sosial ya, media informasi ya. Salah satunya ya memakai masker, tidak usah beraktivitas di luar kalau memang tidak terpaksa. Kalau memang terpaksa beraktivitas keluar ya proteksi dirinya dengan menggunakan masker dan kacamata ya. Terus yang terakhir ya biasakan cuci hidung.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu atas waktunya sudah mau bergabung di Dialog Jambi Menyapa pagi ini Bu.
0: Baik, terima kasih sama-sama.
1: Baik Ibu. Ya pendengar, itu tadi wawancara saya bersama dengan Bu Rini Kartika Handayani selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi. Namun kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Bang Andri Eko Rinjani selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi. Namun sebelum kita melanjutkan perbincangan kita dengan beliau, kita break sejenak. Kita dengarkan lagu yang mau lewat terlebih dahulu.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1, RRI Jambi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
3: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
4: Ya, baik pendengar, masih di Dialog Jambi Menyapa Pagi di si Rabu 16 September 2026. Masih bersama saya Gojenarko di program 188,5 MHz RRI Jambi. Ya, kalau tadi kita sudah membahas nih dengan dokter ini Kartika selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi terkait penyakit-penyakit yang ada di bencana kabut asap saat ini. Dan saat ini sudah terhubung dengan studio ada Bang Andre Korinjani selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi. Selamat pagi, Bang.
5: Selamat pagi, Mas Yoga.
4: Sehat, Bang?
5: Alhamdulillah.
4: Sehat. Alhamdulillah sehat. Sehat juga, Bang. Alhamdulillah sehat juga, Bang. Oke, Bang. Sepertinya lagi sibuk sekali nih, Bang, untuk saat ini, Bang, ya.
5: Ya, kebetulan nih lagi sibuk penanganan karutlah, seperti biasa.
4: Oke, bicara soal karutlah nih, Bang. Bagaimana nih, Bang, untuk perkembangan terbaru karutlah di Provinsi Jambi nih, Bang?
5: Terkait dengan luasan atau gimana?
4: Boleh juga luasan dan juga di daerah mana saja yang saat ini sedang terjadi karutlah.
5: Baik, mungkin kalau update luasan kita per tanggal kemarin tanggal 15 September 2026 untuk total luasan ini 2.998,02 hektar. Karena total jumlah hotspot sampai dengan 14 September itu 7.964 titik HS.
4: Oke, baik. Lalu daerah mana tuh, Bang, yang terjadi kebakaran, Bang, untuk saat ini?
5: Kalau untuk wilayah ini kita ada di daerah rawan di Provinsi Jambi, ada 8 kabupaten rawan. Jumlah luasan ini di yang 2.900 tadi itu ada di Batanghari 773 hektar. Selanjutnya Muara Jambi 556 hektar, di Pelangun 508,55 hektar. Tanjung Jabung Barat 488,75 hektar. Tebo 312 dan juga Tanjung Jabung Timur 271. Untuk Bungo sama Merangin masih relatif landai. Mereka masih di bawah 50 hektar jumlah luasannya.
4: Berarti yang paling luas Di mana tuh Bang?
5: Untuk sementara ini update yang untuk kami itu di Batanghari.
4: Batanghari ya?
5: 73. Ya.
4: Ini kan sepertinya nih menebal lagi nih Bang untuk di Kota Jambi nih Bang. Ini sebenarnya asap dari mana nih Bang?
5: Baik, kalau kita lihat kondisi beberapa hari ke belakang ini, laporan yang masuk kami, titik api atau fire spot, memang kemarin di tanggal 14 itu spotnya sekitar 138, tapi sebelumnya itu hotspot di Jambi cuma 13, jadi memang ini kondisi untuk fire spot kami sampaikan. Ini ada wilayah kita masih terjadi kebakaran, itu di Tanjung Jambung Timur, di Muara Jambi. Tanjung Jambung Timur itu di apa namanya Taura Orangka Hitam, di Landang Pering, di Muara Jambi ada di Sungai Aur, ada juga di Sungai Gelam. Nah, tapi kalau kami lihat ini apa namanya asap ini bukan hanya diakibatkan oleh kejadian kebakaran yang ada di Jambi, tapi juga kita menerima asap kiriman akibat kejadian kebakaran Sumatera Selatan, yaitu di Kabupaten Pidijaya. Itu memang di Taman Nasional Berbak Sembilang, di mana memang Taman Nasional Berbak ada di Jambi, Taman Nasional Sembilang ada di Banyuasin. Nah, itu terjadi kebakaran yang cukup masif, cukup besar, lahan kabut itu juga menjadi penyebab tebalnya kabut asap, karena angin yang terjadi ini, pergerakan angin itu dari tenggara ke utara, dari bawah, dari Palembang, itu malah kita ke Jambi. Itu salah satu faktor. Memang di Jambi ada kejadian tidak banyak, tidak seperti yang menyebabkan asap tersebar ini, karena kita juga ada saya sampaikan tadi, ada kirim Palembang.
4: Oke, baik-baik. Lalu kendala utama apa nih Bang yang dihadapi di tim lapangan dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan untuk saat ini Bang?
5: Yang pertama kendala di lapangan itu sulitnya sumber air untuk pemadaman. Dan juga banyak wilayah-wilayahnya yang karena gambut ini itu perlu dalam hal pemadaman. Karena memang kan tidak bisa kan pemadaman dalam waktu dekat, dalam waktu cepat. Jadi dia padam di atas, bawah belum tentu sudah padam. Jadi memang itu kendala. Yang kedua, angin yang kencang. Dan juga tadi akses untuk masuk lokasi. Seperti yang di Taman Nasional itu, kita harus menyeberangi sungai. Di Maru Bumpe, sudah itu jam sekitar 2 kilo. Nah, ini memang kondisi memang yang terjadi di tangan yang kami hadapi.
4: Lalu dari BPBD sendiri berapa personil nih Bang yang diturunkan untuk penanganan karhutla di Provinsi Jambi nih Bang?
5: Gimana Mas?
4: Berapa jumlah personil yang diturunkan untuk penanganan karhutla di Provinsi Jambi sendiri Bang? Saat ini
5: total jumlah personil itu gabungan TNI, Polri, BPBD, Kepala Agni, Polhut, Masyarakat Peduli Api, Relawan, dan PKR-PK perusahaan itu sekitar 7.612 personil kalau nggak salah Mas.
4: Lumayan juga kita Bang ya. Oke, baik. Lalu posko itu apa ada penambahan atau masih seperti terakhir berapa itu lah?
5: Ya, dalam upaya ini kita sudah laksanakan dari mulai bulan Juli yang lalu. Itu Juni, Juli, Agustus. Ini sudah dilaksanakan selama 80 hari itu penempatan personil di 81 pos di mana 11 pos itu melalui anggaran APBD. Itu ada pos yang memang berdekatan ataupun berdampingan dengan perusahaan, di mana melalui akan mekanisme penganggarannya melalui anggaran perusahaan. Ini masih kita terus laksanakan. Inilah garda terdepan kita, personil-personil yang memang melaksanakan sosialisasi, patroli, imbauan, sambang kepada masyarakat terkait dengan kondisi karhutla dan larangan untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Kalaupun terjadi kebakaran, kami memiliki personil yang bisa mencoba untuk memitigasi awal ataupun api supaya tidak menyebar ataupun tidak membesar. Jadi kita tempatkan personil ini di daerah-daerah yang titik-titik yang selama ini rawan. Dan kondisi yang kami laporkan yang kami dapat, di mana lokasi yang ditempatkan itu kejadian kebakaran itu sangat minim. Yang kejadian kebakaran ini adalah di wilayah-wilayah yang memang tidak ada personil kita ataupun tidak ada posko yang ditetapkan di situ. Nah, ini memang kita ketahui memang sekarang memang kondisi kejadian kebakaran ini adalah ulah-ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, masyarakat yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan kondisi musim panas, membuka lahan dengan cara dibakar. Dan memang untuk pengendaliannya itu sangat sulit apabila terjadi kebakaran. Nah, ini yang terjadi pada titik yang kami lihat.
4: Oke, baik. Kalau misalnya sudah kabut asap dengan pembangkitan juga tidak bisa ini ya. Lalu apa sih yang harus dilakukan masyarakat ini sebenarnya ketika kabut asap ini juga mulai pekat dan juga jarak pandang menurun nih, terutama ketika beraktivitas di luar rumah nih, Bang?
5: Iya, kalau kami di Satgas Karhutla Provinsi Jambi, kami setiap hari kan selalu melakukan briefing, baik itu briefing Satgas Darat maupun briefing Satgas Udara untuk penanganan via udaranya ataupun juga penanganan di darat. Di darat juga kita setiap hari kita berkoordinasi sesama Satgas, TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Kesehatan, dan juga ada dari Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan kondisi ISPU harian, itu kita selalu pantau peningkatan ISPA. Mungkin tadi sudah disampaikan mungkin di awal dari Dinas Kesehatan Kota, makanya saya tidak bisa tahu ada kegiatan. Intinya memang pada saat ini memang kondisi ISPA dan juga ISPU, indeks pencemaran udaranya ini memang di atas 200, artinya memang sudah sangat tidak berbahaya, sehat. Tidak sehat. Nah, ini artinya memang untuk membatasi kegiatan-kegiatan di luar ruangan. Kalaupun memang harus terpaksa melaksanakan kegiatan di luar ruangan, ya kita sarankan untuk menggunakan masker. Itu karena memang seperti kita rasakan, mungkin ada beberapa juga kita merasakan sudah mulai batuk kan, sudah mulai kondisi pilek, flu. Ini juga memang mungkin ada efek daripada buruknya cuaca yang ada di Kota Jambi. Ini juga memang sangat-sangat kita sesalkan. Karena apa? Kami di sini Satgas sudah berupaya maksimal. Kita coba untuk menekan kejadian kebakaran yang ada di Provinsi Jambi, tapi malah kita masih mendapatkan asap dan juga kiriman dari provinsi tetangga. Kita juga tidak bisa. Mungkin provinsi tetangga sudah berusaha maksimal, tapi kondisi terjadi kebakaran di mana-mana yang cukup masif. Ini juga menjadi penyebab utama timbulnya asap di Kota Jambi.
4: Oke, Bang. Baik, Bang. Semoga kabut asap dan juga karudanya juga cepat selesai, Bang, ya. Dan juga tetap semangat, Bang, untuk tim Satgas juga sudah berusaha maksimal, Bang, ya, untuk penanganan karhutla di Provinsi Jambi khususnya, Bang.
5: Siap.
4: Oke, baik. Baik, Bang, terima kasih, Bang, sudah bergabung di Dialog Jambi Menyapa Pagi ini, Bang.
5: Baik, makasih, Mas Yoga.
4: Oke, semoga sehat selalu, Bang.
5: Iya.
4: Amin. Oke, baik, pendengar. Demikianlah Dialog Jambi Menyapa edisi hari ini. Semoga ya informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Demikian, Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Jambi pagi ini.
1: Baik, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Dan di kebersamaan Jambi pagi ini, kita akan perbarui informasi perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Kami sudah tersambung pendengar bersama rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi untuk perbarui info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Ada rekan Hari Taufik Kurniawan di ujung telepon. Rekan Hari, silakan.
2: Baik, Mbak. Perkiraan cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi Rabu 16 September 2026. Untuk pagi hari, cerah cuaca diperkirakan udara kabur, kemudian siang cerah cuaca udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Perlu dan Kabupaten Merangin. Udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 84%. Arah angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi titik panas tanggal 15 September 2026 terdapat 638 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 55 titik panas, Kabupaten Bungo 79 titik panas, Kabupaten Kerinci 7 titik panas, Kabupaten Merangin 57 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 48 titik panas, Kabupaten Sarolangun 76 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 83 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 49 titik panas, dan Kabupaten Tebo 184 titik panas. Dan informasi yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih rekan Hari, selamat bertugas. Dan pendengar, itu info perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi bersama rekan perakirawan BMKG Sultanta Jambi. Begitu banyak titik panas ya terpantau di 15 September pukul 00 hingga 23 atau pukul 12.00 waktu Indonesia Barat semalam. Ada 638 titik panas. Anda mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi.
0: Jambi pagi ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5.
3: Pro 1. Bangun!

0: Edgar.
1: Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania.
2: Oi, oi, bu. Ngapo kamu tu? Ngapo ibu makan sampah di sini? Kau bahaya, kau bu.
1: Bapak tak nengok aku kau lagi ngapo?
2: Ngapo?
1: Makan sampah, pak. Tak nampak mata bapak tu.
2: Aduh, bu, bu. Iko kau tak boleh makan sampah di sini, kau bu. Iko kau di bawah tiang sutet. Bahaya, bu. Aduh.
1: Ngapo pula tak boleh, pak? Apa pula sutet santet-sutet tu, ai? Tak ngerti ini anakku, pak.
2: Membakar sampah si koko bahayanya bu. Ionya anakku, kok ibu bisa kena pidana koko?
1: Oh macam tu pak Ion. Baru tahu pula aku pak.
2: Iyo bu, apalagi kalau ada orang-orang yang maling besi tower koko. Nah itu lebih bahaya lagi kan? Kenapa? Tower itu bisa lumpuh, semua orang mati lampu.
1: Tapi pak Ion kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah pak.
2: Aduh.
1: Ambonian bahaya pak
3: Yuk, peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.
4: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, benar masih bersama kami program A1 Radio Republik Indonesia. Jambi kebersamaan Jambi pagi ini pendengar kami sampaikan satu rilis panggilan kepada tergugat berasal dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Ditujukan kepada Budi Utomo disebut sebagai tergugat sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya. Dengan ini Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur memberitahukan agar datang menghadap mengikuti sidang yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Oktober 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Komplek Perkantoran Bukit Menderang.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1.

Eh, menarik kabar Saman Jambi pagi ini kami kabarkan terkait dengan Komisi 5 DPR RI yang berencana akan membentuk panitia kerja atau panja dengan untuk mendalami kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa. Karena insiden tersebut pendengar menyebabkan adanya sejumlah penumpang yang meninggal dunia. Dan kecelakaan kapal ini bukan kali pertama terjadi, karenanya menurut Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus, evaluasi terhadap sistem keselamatan dan pengawasan angkutan laut dinilai perlu dilakukan untuk mencegah kejadian serupa kembali menimbulkan korban jiwa. Ya, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah adanya keterangan dari sejumlah korban yang mengaku tidak mendengar adanya bunyi alarm ya ketika kapal mulai tenggelam, dan ini adalah aspek yang perlu didalami termasuk kesiapan sistem keselamatan di kapal. Ya, pendengar Lasarus ini juga menilai pengawasan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terhadap kapal-kapal perlu dievaluasi termasuk mekanisme pemeriksaan atau ramcek. Selain itu juga yang dipertanyakan adalah keputusan kapal tetap berlayar ketika kondisi cuaca disebut kurang baik. Ya, bagaimana pertimbangan nahkoda dalam menentukan pelayaran juga penting untuk diperiksa.

Ya, pembentukan panitia kerja ini juga mempertimbangkan permintaan masyarakat dan sejumlah partai politik di DPR agar pengelolaan angkutan laut oleh Kementerian Perhubungan diperiksa lebih jauh. Panitia kerja nantinya dapat memberikan rekomendasi apabila ditemukan pelanggaran termasuk dugaan tindak pidana berdasarkan hasil pendalaman.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila
2: FM 88,5 1 RRI Jambi.
3: 1 RRI Jambi FM 88,5
4: 1.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Oke, benar ada satu informasi penuntas kebersamaan untuk Jambi Menyapa Pagi edisi 16 September 2026 ya, hari Rabu ini, terkait dengan Kementerian PU, Pekerjaan Umum mendengar mencatat lebih dari 81 ribu frekuensi transaksi judi online dengan total nilai transaksi mencapai lebih dari 12 miliar. Itu terjadi di periode 2024 hingga 2025. Dan temuan tersebut yaitu adanya 2.000 pegawai Kementerian PU. Sebagian telah diberikan sanksi dan sebagian lagi dalam proses penjatuhan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku. Temuan praktik judi online oleh pegawai PU ini menjadi perhatian serius di Kementerian Pekerjaan Umum sebagai bagian dari komitmen menjaga integritas, disiplin, dan profesionalisme aparatur. Ya, pendengar, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono mengatakan penanganan judi online di lingkungan Kementerian PU juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap aparatur sipil negara dan institusi Kementerian Pekerjaan Umum. Ya, benar luar biasa ya, ada 2.000 pegawai Kementerian PU yang terlibat dalam transaksi judi online. Baik, benar, terima kasih untuk tetap setia mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Selamat beraktivitas ya, untuk Anda masih dengan aktivitas rutin dimanapun. Kami himbau juga, kami sampaikan bahwa penggunaan masker kesehatan penting ya, di tengah kondisi kabut asap dan ISPU ini diprediksi di angka 230. Jadi sangat tidak sehat untuk aktivitas di luar ruangan. Baik, benar, saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini untuk Rabu 16 September 2026 dan tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Nanti ada rekan Dirman akan temani selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Jambi Siang Ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

Jam siang ini berkarya dimanapun Anda berada, saya Dirman kembali hadir ke ruang dengar Anda. Untuk Anda yang tetap setia bersama kami, terima kasih. Dan untuk Anda juga yang dalam perjalanan menggunakan roda 2 atau roda 4, dan saat ini mungkin masih di seputar kota Jambi, atau mungkin ya ada yang keluar kota, untuk tetap waspada, tetap jaga kesehatan. Di luar sana untuk kota Jambi dan sekitarnya, kabut asap masih menyelimuti dan cukup pekat untuk siang hari ini. Pendengar dimanapun Anda berada yang masih ada kegiatan, semoga berjalan dengan lancar siang hari ini.

Kami hadirkan juga informasi update untuk Anda. Di kebersamaan kali ini, mengawali jam siang ini, ada informasi mengenai kondisi laut dan cuaca jadi pertimbangan operasi bawah air kecelakaan KN Virgo. Basarnas mempersiapkan operasi pencarian bawah air dalam penanganan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Meski demikian, pelaksanaan operasi masih bergantung pada kondisi cuaca dan situasi di bawah laut lokasi kejadian. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan, operasi dilakukan dengan memaksimalkan kekuatan unsur udara, laut, dan darat. Pencarian di permukaan laut tetap difokuskan, sementara operasi bawah air disiapkan sebagai bagian dari tahapan pencarian. Dan ia mengatakan kondisi perairan Laut Jawa yang cenderung keruh juga menjadi tantangan bagi tim. Operasi bawah air akan dilaksanakan setelah kondisi dinilai aman dan seluruh persyaratan teknis terpenuhi. Basarnas memastikan pencarian korban tetap dilakukan melalui penyisiran di permukaan laut. Operasi bawah air akan dilaksanakan setelah kondisi cuaca, perairan, dan aspek keselamatan personel dinilai memenuhi persyaratan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari mana pagi-pagi ini, Mak Cik Joya?
3: Niha, dari kedai.
2: Borong nampaknya. Apa yang Mak Cik Joya bawa tu?
3: Telur. Mak Cik Leha tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
2: Eh, Mak Cik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
3: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
2: Ha, ada cara supaya tak busuk.
3: Apa tu?
2: Bagi saya setengah.
4: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pohon dalam pertumbuhan punya andil terhadap kehidupan manusia. Pohon dapat mengurangi kandungan karbon dioksida CO2 dalam air dan mengeluarkan oksigen ke udara untuk nafas manusia. Pohon tumbuh dalam jumlah besar, mampu membuat 60% air hujan bisa terserap oleh tanah. Hal ini bisa meningkatkan pasokan air untuk keberlangsungan hidup manusia. Populasi pohon yang tinggi akan jadi lumbung air dan bisa menahan terjadinya pergeseran tanah longsor dan bencana banjir. Salah satu penyebab bencana banjir dan longsor karena hutan gundul dan lahan tidur yang tidak produktif. Ayo menanam pohon, jaga dan lestarikan yang sudah tumbuh untuk Indonesia.
6: Kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
7: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
8: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
9: Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Kombespol Aaron Munaji, SIK MSI, Kabid Humas Polda Jambi. Atas nama Bapak Kapolda Jambi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama ini RRI telah menjadi mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan mencerahkan kepada masyarakat. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI terus hadir sebagai media publik yang memperkuat persatuan dan membangun optimisme bangsa. Semoga sinergisitas Polda Jambi dan Radio Republik Indonesia semakin erat dalam menjaga Kamtibmas dan mendukung kemajuan Provinsi Jambi. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.
1: Pro 1.

0: Orang baru ya, Dek?
1: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
0: Kerja di mana?
1: Saya pegawai imigrasi, Bu.
0: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
1: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
0: Ah, nggak percaya.
1: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
2: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya, dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana nggak kesel dia?
1: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
0: Kamu.
1: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
0: Akhirnya, saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
1: Aduh, apa ini, Bu?
0: Ah, biasa. Saya paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
0: Oh, benar seperti itu ya, Dek.
3: Tolak gratifikasi, apapun bentuknya, apapun caranya.
4: Batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit kasual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutaryana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau keluar kan?
2: Iya, Dek. Emang kenapa?
1: Beliin aku ayam geprek dong.
2: Kamu tuh ya, coba deh biasakan untuk bilang tolong, maaf, terima kasih, biar lebih sopan dan lebih menghargai juga.
1: Elah, Kak. Kak, apa manfaatnya coba kalimat itu? Formal banget sih kehidupan lu, Kak.
2: Biasakan dari hal-hal kecil. Kalau kamu di rumah aja begini, apalagi di luar, malu tahu. Seperti manusia gak tahu sopan santun aja sih.
1: Iya, Kak. Aku ulangi nih. Kak, tolong ya. Aku nitip beli ayam geprek pas kakak keluar nanti.
2: Nah, gitu dong.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: RRI.co.id
5: Pro 1,

Pendengar, informasi lainnya mengenai permudah penumpang bus akses baru pada larang siap hadir. PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC bersama pemangku kepentingan menyiapkan jalur penghubung menuju stasiun Wush pada larang. Proyek pembangunan infrastruktur transportasi darat strategis tersebut berlokasi di Kabupaten Bandung Barat. Inisiasi pembangunan jalan langsung bertujuan mempermudah mobilitas penumpang serta mengurai kepadatan arus lalu lintas harian. Pemerintah daerah bersama badan usaha berkomitmen menyelesaikan seluruh tahapan teknis pengerjaan proyek fisik sesuai target. General Manager Corporate Secretary atau KCIC Eva Khairunisa menjelaskan, peningkatan fasilitas integrasi transportasi terus dioptimalkan. Hal ini terkait pengembangan infrastruktur pendukung perjalanan kereta cepat di Bandung Barat. Lebih lengkap untuk informasi permudah penumpang WUSH, akses baru pada larang siap hadir, Anda bisa membaca pendengar di laman rri.co.id dan nanti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, dinamika olahraga kembali hadir. Kami harap tetap di 88,5 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Hafiz Fatah, Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, serta jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi ruang untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, memperkuat demokrasi, serta menghadirkan informasi yang akurat, mencerdaskan demi terwujudnya Jambi yang semakin maju dan masyarakat yang sejahtera. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Liverpool amankan babak keempat Carabao Cup 2026. Persib Bandung siap hadapi FC Seoul di laga perdana AFC Champions League 2 2026-2027. Petenis putri Indonesia Janice Chen ke babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 16 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool menghajar Tottenham 3-1 di Carabao Cup 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool sukses melaju ke babak keempat Carabao Cup setelah mengalahkan Tottenham Hotspur 3-1 di Anfield pada putaran ketiga dini hari tadi. Gol kemenangan The Reds dicetak oleh Alexis McAllister di menit ke-21, Cody Gakpo di menit ke-54, dan Dominic Szoboszlai di waktu 90+1. Pelatih Andoni Iraola melakukan rotasi besar-besaran dengan 10 perubahan pada susunan pemain utama. Ia merasa sangat puas dengan energi dan kerja keras sekuatnya, terutama para pemain muda seperti Trey Nyoni, Ryong Moa, dan James McCannell.
2: I was happy for them, no?
3: Yang saya ikut senang untuk mereka. Yang posisi yang berbeda, tuntutan yang berbeda, mereka memberikan apa yang telah mereka punya. Dan saya pikir, mereka khususnya sangat bersemangat, dengan kemauan untuk memenangkan duel, untuk membuat lawan merasakan kehadiran mereka, dan saya ikut senang untuk mereka.
2: They feel that their presence, and I was happy for them, yes.
1: Tottenham hanya mampu memperkecil ketertinggalan melalui sundulan Conor Gallagher di menit ke-69. Meski sempat kesulitan di 20 hingga 25 menit terakhir, Liverpool mampu bertahan dengan baik. Gelandang Liverpool Alexis McAllister menyebut timnya pantas menang meraih kemenangan ini.
3: Menurutku kita pantas menang dan mendapatkan. Saya rasa ada sekitar 20 sampai 25 menit terakhir yang tidak berjalan baik. Tapi kami bermain melawan tim yang sangat bagus, yang tahu apa yang harus dilakukan dengan bola. Mereka sangat intens dan kami mencoba untuk agresif.

2-1 atas Reading. Selanjutnya Liverpool akan menghadapi Bournemouth di Premier League pada 20 September 2026. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi The Reds di kompetisi domestik. Dari Jakarta, Karisma Netski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. It seals the tie for Liverpool.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Real Madrid sukses meraih kemenangan di masa injury time dengan skor 3-2 atas Elche di pekan ke-6 La Liga. Laporan selengkapnya bersama dengan Nurdiansyah Krishna.
1: Real Madrid meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Elche dalam laga pekan ke-6 La Liga 2026-2027. Madrid unggul 2-0 di babak pertama melalui gol bunuh diri kiper Elche Matias Ditro dan gol Kylian Mbappe. Elche bangkit di babak kedua lewat gol Abil Osorio dan Fernino. Namun Carlos Espi mencetak gol kemenangan pada masa injury setelah menerima assist dari Mbappe. Pelatih Jose Mourinho mengakui pertandingan berjalan tidak terkendali dengan Elche yang berjuang hingga akhir di hadapan para pendukung.
2: Stava fasil.
3: Ya, sepertinya kita berhasil melewatinya dari kemudahan ini menjadi tidak terkendali. Bahwa seperti kita memasuki dinamika ini, kami belum mencetak gol, kami belum menyelesaikan peluang. Dengan angka 3 atau 4 gol, tapi sudah selesai. Stadion sangat sesak, penggemar yang luar biasa. Mereka bermain melawan Real Madrid karena mereka berjuang sampai akhir.
2: Real Madrid, pues van hasta la última. Un gol y partida.
1: Sementara pelatih Elche, Martin Anselmi, menyebut bahwa dirinya tidak marah dengan hasil yang tidak terduga ini. Sebaliknya, ia justru merasa bangga dengan para pemainnya yang mampu memberikan perlawanan menghadapi tim sekelas Real Madrid. Marah bukanlah kata atau perasaan yang saya rasakan saat ini. Saya justru akan merasa sedikit lebih bangga karena saat berhadapan dengan rival seperti yang kita hadapi saat ini, para pemain tetap fokus dalam pertandingan, berjuang untuk meraih kemenangan, dan memang harus diakui tidak mudah untuk menyelesaikan dan mengakhiri pertandingan semacam ini. Kemenangan ini membawa Madrid menyamai poin Barcelona di puncak klasemen dengan 15 poin, sementara Elche terbenam di dasar klasemen dengan baru mengoleksi 2 poin dari 6 pertandingan. Madrid menunjukkan mental juara dengan gol telat yang memastikan 3 poin penuh. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Fiorentina mengalahkan Pisa 3-0 di babak 32 besar Coppa Italia dengan gol dari Matteo Pellegrino, kemudian Wilfried Gnonto, dan Pedro Gonçalves. Kemenangan ini membawa La Viola ke babak 16 besar untuk menghadapi Napoli pada Desember mendatang. Pemain Fiorentina Vieri menyatakan ini kemenangan bagus dan tim akan terus bekerja keras karena jadwal pertandingan yang padat.
1: Nah, ini adalah kemenangan yang bagus. Kami bekerja keras sepanjang hari. Kami akan melangkah ke depan. Kami akan bekerja jauh lebih banyak karena pertandingan jumlahnya sangat banyak.
0: Hasil ini menjadi modal penting bagi Fiorentina untuk melanjutkan perjalanan di Coppa Italia. Pelatih Paolo Vanoli berhasil membawa timnya melaju ke babak berikutnya dengan performa solid.

Dari tenis mancanegara, petenis putri Indonesia Janice Chen akan menghadapi Sloane Stephens dari Amerika Serikat di babak kedua WTA 500 Guadalajara Open. Ini adalah duel perdana bagi keduanya di lapangan keras outdoor. Janice melaju setelah mengalahkan Darja Fitmanova 7-6, 6-2. Sementara Stephens menang atas Carol Monet 6-4, 7-6. Janice unggul waktu istirahat satu hari lebih banyak dan memiliki rekor 13-14 di lapangan keras pada musim ini dengan 9 kemenangan dari 13 laga melawan petenis di luar 100 besar. Sementara Stephens yang merupakan peringkat 169 memiliki rekor 12-11 di lapangan keras dengan 7-11 melawan petenis 100 besar. Janice yang kini peringkat 35 dunia naik pesat dari 655 dalam 2 tahun. Pertandingan ini menjadi ujian bagi Janice menghadapi mantan juara US Open.

Kini kita beralih ke informasi dari kabar sepak bola tanah air. Kapten Persela Lamongan menyebut arahan pelatih dan gemuruh supporter di stadion menjadi kunci kemenangan.

0: gairah sepak bola yang telah lama dirasakannya. Ia menilai kembalinya supporter memenuhi stadion menjadi tanda gairah sepak bola di Lamongan kembali hidup.
1: Maksudnya semua elemen supporter menyambut dengan baik, apalagi mungkin salah satu ekspektasi mereka terhadap saya juga tinggi. Yang pertama pasti luar biasa pertandingan tadi, apalagi dengan dukungan yang stadion full kayak gini lama nggak saya rasakan. Mungkin terakhir saya rasakan waktu ketika lawan tim besar, terus waktu terakhir juga mungkin di tim. Jadi kembali lagi seperti itu, gairah sepak bola kembali lagi gitu.
0: Pelatih Persela Bima Sakti juga memberikan kredit kepada seluruh pemainnya serta para supporter yang telah memenuhi stadion pada laga pertama kandang di Stadion Surajaya.
2: Tadi saya mau kesini dan disampaikan ke saya, coach, atmosfer pertandingannya berbeda. Ini mengingatkan saya waktu di sini. Cuma bedanya kan sekarang stadionnya lebih baru. Dulu masih stadion lama, ya kan? Tapi saya bisa tekankan di sini dan saya bisa bertanggungjawabkan di sini. Siapapun pelatih di Persela, si timnya akan bagus. Dan saya pikir kredit poinnya adalah pemain.
0: Usai laga ini, Persela Lamongan kembali dijadwalkan berlaga saat melawan Persiba Balikpapan pada tanggal 19 September mendatang. Farin Raki melaporkan.

Kita beralih ke arena balap. Sarga Motorsport memperkenalkan Kevin Hansen untuk VIA Rallycross World Cup 2026 di Ancol Rallycross Circuit Jakarta 5 dan 6 Desember. CEO Sarga, Dugda Arkadi, menilai kehadiran juara Europeans Rallycross 2016 ini akan menarik antusiasme masyarakat. Kevin akan tampil di kelas RX1.

Jakarta, Andriansyah mendukung penuh event sebagai sportainment kelas dunia, dan Via Rallycross World Cup Indonesia 2026 menjadi tonggak pengembangan motorsport nasional dan memperkuat koneksi Jakarta dengan komunitas motorsport global.

Kini kami hadirkan kabar jelang Asian Games 2026. Timnas Lancar Indonesia melakukan uji papan untuk persiapan akhir debut di Asian Games 2026 dengan mengantisipasi ombak besar akibat potensi topan di Jepang. Pelatih Dilan Ambar menyatakan porsi latihan berat dikurangi agar atlet tetap prima dan tim akan bertolak lebih awal pada 19 September untuk beradaptasi. Setiap atlet membawa 5 papan untuk berbagai karakter ombak. Targetnya adalah medali emas putra untuk tiket olimpiade serta perak perunggu putri. Atlet putra Imade Pajar Ariana menyatakan siap 100% dan optimis membawa emas. Meski persaingan dengan Jepang dan Cina sangat ketat, atlet putri Kia, kemudian Kia Jo Hayer dan Jasmine Michelle Studer mengaku siap setelah latihan intensif 6-8 bulan termasuk gym, fleksibilitas, dan meditasi. Jasmine tidak gentar menghadapi persaingan Asia. Timnas Lancar Indonesia optimis tampil maksimal di Asian Games 2026.

Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia memulai latihan perdana di NTT Central Training Center Chofu, Tokyo untuk persiapan Asian Games 2026. Pelatih Tunggal Putri Imam Tohari menilai kondisi atlet baik dan meningkatkan intensitas latihan.

Cuaca Tokyo dan Nagoya sekitar 25 derajat Celcius dinilai mendukung adaptasi. Ganda putra Leo Rolli, Carnando, dan Daniel Martin bertekad tampil lebih berani setelah evaluasi dari Asian Games Hangzhou dengan modal kemenangan atas ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan. Cabang bulu tangkis Asian Games 2026 akan berlangsung 20 hingga 29 September dengan nomor beregu 20 hingga 24 September dan perorangan 25 hingga 29 September. Leo dan Daniel menyadari persaingan tidak hanya dari Kim dan Seo, sehingga kewaspadaan di setiap pertandingan penting. Tim Indonesia terus mematangkan persiapan di Jepang dengan fokus pada adaptasi dan peningkatan performa menjelang kompetisi.

Kabar menarik lainnya, Persib Bandung akan menghadapi FC Seoul pada laga perdana AFC Champions League 2026-2027 di Stadion Piala Dunia Seoul sore hari nanti. Laga ini menjadi tantangan pertama Persib Bandung di Grup E untuk mengukur daya saing di level Asia. Persib berada dalam kondisi yang kurang ideal dengan jadwal padat, fokus pada pemulihan fisik setelah kalah 1-2 dari Persija. Sandy Walsh dan Gakuto Notsuda masih menjalani pemulihan di Bandung. Pemain seperti Mark Locke menyatakan motivasi tim semakin besar dan siap tampil maksimal demi Boboto yang hadir di Seoul. Pelatih Igor Tolik memanfaatkan sesi latihan pertama untuk menilai kondisi para pemain. Persib bertekad memberikan performa terbaik di kompetisi Asia meski menghadapi tantangan yang berat. Informasi lainnya, Wamenpora Taufik Hidayat berharap PB eSport 2026-2030 membangun ekosistem terampil, tidaknya mengejar medali tetapi juga profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam pelantikan di Mabes BIN, ia menekankan eSport bukan sekedar hiburan, melainkan olahraga prestasi, profesi, dan industri. Indonesia memiliki 154 juta pemain game, keempat yang terbesar di dunia, dan nilai industri mencapai 32,7 triliun rupiah dengan prestasi juara umum IESF 2022 dan 2024 serta juara FIFA eWorld Cup 2024. Wamenpora menekankan perubahan mindset bahwa olahraga adalah investasi bukan biaya. E-sport berkaitan dengan teknologi, industri kreatif dan ekonomi digital. Kepengurusan PBSI 2026-2030 dipimpin oleh Muhammad Herindra dan Indonesia ditargetkan tidak hanya menjadi peserta tetapi diperhitungkan di Olympic eSport Games. Prestasi eSport Indonesia di kancah dunia menjadi bukti potensi besar yang harus terus dikembangkan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi siang ini.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia bersama kami. Untuk Anda kami hadirkan berita panggilan Pengadilan Agama Muara Sabak. Dari Pengadilan Agama Muara Sabak, panggilan sidang 1 dan 2 untuk Deni Iskandar bin Buhari di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Senin 23 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Usman Karim PA Muara Sabak, Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabak. Sekali lagi, berita panggilan Pengadilan Agama Muara Sabak. Dari Pengadilan Agama Muara Sabak, panggilan sidang 1 dan 2 untuk Deni Iskandar bin Buhari di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Senin 23 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Usman Karim PA Muara Sabak, Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabak. Untuk Anda pendengar juga, nanti kami akan hadirkan siaran tunda LKBN Antara dengan judul Jangan Tunggu Bencana Datang, narasumber Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Pak Abdul Muhari. Kami harap Anda tetap di 88,5 MHz.

0: soal bangkit. Kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
2: Stand by. On the record.
0: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara On The Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
1: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
0: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara. Dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam, terutama soal edukasi kebencanaan nih gitu ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
1: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNSDR. Setelah beberapa dekade, UNSDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster. Meninggalkan kata-kata bencana alam. Kalau peristiwa alam itu ada. Tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir, dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita. Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu informasinya sudah tersedia? BNPB punya Inaris, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak?
0: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil saripatinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat, soal status bencana nasional begitu. Tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
1: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, ya. Nasional. Yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulang bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar satu tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. Satu setengah bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu, baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak nggak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini, itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap darurat, maka yang akan menjadi faktor penentu keberhasilan tanggap darurat itu tidak hanya apa yang kita kerahkan pada saat itu, tetapi juga apa yang kita siapkan sebelum bencana itu terjadi. Nah, disitulah harusnya kita berdiskusi. Dan saya rasa bahwa Presiden sudah memiliki banyak sekali pertimbangan sebagai kepala negara, melihat ini kondisinya apakah masih mampu dengan sumber daya kita sendiri, kemudian pengerahan total seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di 3 daerah, dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
0: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat nih kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana tuh Pak?
1: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat, misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek, gitu. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
0: Oke.
1: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly, secara tidak langsung, kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat dan dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
0: Ya. Tapi ketika Pak Am tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
1: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataannya diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini fokus ke tiga provinsi ini.
0: Pemulihan bencana di Sumatera gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu apa ya? Satu indikatornya akan selesai atau pulih? Kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
1: Ya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
0: dapat praktiknya.
1: Saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Iya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
0: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
1: Nah, ini sedang disusun. Namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen inilah yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian. Karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakan seperti apa, termasuk di situ timeline-nya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai. Okay. Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
0: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut? Atau kayak apa sih Pak, mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
1: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya, yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita, itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari, bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana, di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan nggak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Nggak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help.
0: Okay.
1: Bahwa kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418 itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu.
0: Okay.
1: Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Oke, okay. Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia. Tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
1: bahkan bertambah
0: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita, kemudian mitigasinya kita tadi, yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
1: Semuanya. Tapi begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir gitu. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan. Untuk mengembalikan lagi daya dukung, daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit, Pak. Ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
0: Iya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus, topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
1: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat, apapun itu, ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures. Kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian, dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus, Pak, tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, Business Continuity Planning. Dalam kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan, hingga minggu ketiga Desember, itu bisa pulih meskipun layanan dasar.
0: Okay.
1: Misalkan di Tamiang. Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum. Gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik. Karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa, itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk. Karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya.
0: Okay.
1: Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa.
0: Ya, untuk jaringan komunikasi.
1: Benar.
0: Gitu ya.
1: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilien yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
0: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah, pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di tiga provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa, dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
1: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat
0: tidak
1: untuk
0: ada
1: pergi. Gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjirnya surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilih saya ada rumah adik saya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih, Pak. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
0: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
1: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 di antaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri situ sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an% yang sudah di tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
0: Berapa nominalnya, Pak?
1: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu udah bisa dipakai gitu. Hmm. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
0: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
1: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
0: Tidak lebih dari 1 tahun. Ya. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
1: dalam
0: tetap.
1: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
0: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
1: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
0: Berarti
1: tapi
0: akan
1: dia,
0: lebih banyak ya?
1: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita masih
0: relatif aman begitu,
1: masih
0: ya
1: toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
0: Terakhir Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana gitu, Pak?
1: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah, kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi. Kita jaga alam, alam jaga kita.
0: Alam jaga kita, oke. Terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini. Dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi, terima kasih Pak Aam.
1: Terima kasih Mbak Suwanti.
0: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Orang yang tak pernah memikirkan kebesaran Allah sering tertipu dengan anggapan bahwa alam raya beserta isinya adalah yang paling agung. Lebih-lebih setelah manusia menemukan kemajuan teknologi di berbagai bidang. Orang mengagungkan dan mendewakan otak manusia seolah-olah penentu segalanya. Jika seseorang memikirkan tentang pencipta otak, pencipta manusia dan makhluk lain, maka akan yakinlah bahwa Allah sajalah yang Maha Agung. Karena dengan otak saja manusia dapat menyingkap rahasia alam, apalagi yang Dia sang penciptanya. Dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Agungnya sang Khalik atau Allah dalam perasaanmu, mengecilkan semua makhluk dalam pandanganmu."

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular dan keempat didominasi dengan penyakit menular yaitu TBC.
3: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular yaitu TBC ya. Nah, TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia, Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika seseorang A ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa, kita tahu bahwa TBC atau tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain. Bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah, juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit, kan kalau dulu bilangnya ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos dia penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular, bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang salah satu, apabila salah satu keluarga menderita TBC, itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga, ataukah itu satu teman kerja, ataukah itu satu tempat secara bersama, dia misalnya seperti saya katakan tadi, tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah, ini dia itu akan mudah menular pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah.
2: Dr. Eva Susanti juga mengatakan, infeksi TBC ketika menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu langsung sakit. Bisa saja kuman TBC itu tertidur atau dormain di dalam badan seseorang. Kuman dormain ini membuat seseorang sakit TBC atau tidak sakit, tapi masih bisa menularkan kepada orang lain.
3: Infeksi TBC ini ketika dia menyerang seseorang, bukan berarti seseorang itu bisa langsung seperti sakit. Bisa saja ya, kuman TB itu tertidur, ya, dorman ya, atau dorman dalam bahasa kesehatannya, di dalam badan kita gitu. Nah, kuman dorman ini membuat kita sakit TBC, misalnya bisa tidak karena tidak sakit, tapi kita masih bisa menularkan gitu, Mbak. Jadi istilahnya orangnya seperti tidak sakit, tapi ada kuman yang dorman di dalam tubuhnya, dia bisa menularkan kepada orang lain gitu ya. Tapi memang ketika tubuh seseorang yang ada kuman yang TBC dalam badannya itu, yang tertidur itu, bisa dia aktif apabila daya tahan tubuh kita itu menurun, gitu ya. Jadi seperti itu.
2: TB reguler atau TB resistensi obat dapat disembuhkan dengan syarat teratur dan tidak terputus untuk mengkonsumsi obat.
3: Pengobatan TB ini kan memang cukup lama. Nah, sering kejadian juga di masyarakat kita, dia setelah mengkonsumsi obat TBC merasa sudah enakan, padahal kan konsumsi obat TBC biasanya rata-rata 4-6 bulan yang reguler gitu, Mbak ya. Nah, tapi masyarakat kita misalnya 1 bulan sudah merasa enakan atau 2 bulan sudah merasa enakan, dia tidak akan lagi mengkonsumsi obat ya. Jadi pasien ini kan 6-8 bulan gitu ya diberikan obat. Nah, dia tidak minum lagi setelah 2 bulan merasa enak gitu kan. Nah, biasanya masyarakat kita itu yang putus berobat itu, nah ini akan menyebabkan dia resisten obat, Mbak. Ini yang dinamakan dengan TB resisten obat. Itu lebih ini lagi, ketika dia TB resisten obat, dia akan menularkan kepada orang lain yang menjadi TB resisten obat juga. Sementara TB resisten obat ini pengobatannya lebih sulit. Karena apa? Dia akan diberikan suntikan, Mbak. Suntikan tuh hampir setiap hari. Nah, ini kan lebih gawat tuh. Tadinya kan cuma minum obat aja, ya, dan mengkonsumsi sekitar 6 macam obat. Kan lebih ini ya, lebih sulit gitu ya, dan tetap dalam waktu yang lama. Makanya pasien TB itu, keluarga juga kita mengharapkan mempunyai perhatian lebih terhadap pasien TB. Kita upayakan dia mengkonsumsi obat, jadi kita menjadi pemantau minum obatnya gitu, Mbak. Jadi jangan sampai obatnya ini terputus. Jadi jangan sampai pasien ini tidak minum obat gitu loh. Karena ketika dia tidak minum obat, dia harus mengulang. Ya, jadi dia enggak boleh putus obat karena dia nanti akan jadi TB resisten obat yang memang penanganannya akan lebih sulit gitu. TB reguler ataupun TB resisten obat itu semuanya bisa disembuhkan. Syaratnya cuma satu itu tadi, teratur dan tidak boleh terputus gitu ya. Jadi memang obat ini ada gratis dan murah gitu ya. Kan enggak perlu biaya. Nah, cuman mau tidak gitu. Nah, nah, kemauan masyarakat kita untuk minum obat setelah dia ini, kemudian kemauannya untuk mengecek dirinya gitu ya, memeriksakan dirinya, apakah saya ini terkena TBC atau enggak.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan informasi lainnya mengenai berita panggilan Pengadilan Agama Muara Sabak. Dari Pengadilan Agama Muara Sabak, panggilan sidang 1 dan 2 untuk Denny Iskandar bin Buhari di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Senin tanggal 23 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Usman Karim, PA Muara Sabak, Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabak. Sekali lagi, berita panggilan Pengadilan Agama Muara Sabak. Dari Pengadilan Agama Muara Sabak, panggilan sidang 1 dan 2 untuk Denny Iskandar bin Buhari di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Senin 23 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Usman Karim, PA Muara Sabak, Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gubernur Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia tanggal 11 September 2026 yang ke-81. Kita ketahui bersama bahwa RRI sebagai salah satu lembaga penyiaran publik kebanggaan Indonesia yang ikut berjuang menggelorakan semangat juang kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga RRI senantiasa jaya, inovatif, adaptif di era digital ini. Tetap memegang teguh kebenaran sebagai lembaga penyiaran publik yang terpercaya dan kebanggaan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, udah cantik belum aku?
2: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
1: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok kebarat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit kasual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutaryana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih mendengar untuk Anda yang tetap setia bersama kami. Anda yang mendengarku melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, dan yang menggunakan radio terestrial di 88,5 MHz. Anda yang setia juga mendengarkan melalui stasiun relay Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tunggal Ilir. Selalu jaga kesehatan Anda pendengar di luar sana, karena untuk kondisi cuaca, walaupun memang di beberapa tempat mungkin agak berbeda, tetap saja cuaca atau kondisi udara di luar sana masih tergolong kurang sehat. Untuk Anda, informasi berikut mengenai penumpang speedboat belum ditemukan saat perluas pemantauan ke Bengkulu. Jejak 8 orang yang berada di dalam speedboat Arupa Datu yang hilang kontak di perairan Selat Busunda, Banten belum ditemukan. Dan kini pencarian telah memasuki hari ke-9. Tim SAR gabungan kini memperluas pemantauan hingga wilayah pesisir Pulau Enggano dan perairan Bengkulu. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan korban maupun speedboat terbawa arus laut ke wilayah yang lebih jauh. Perluasan pencarian dilakukan melalui pemapelan kepada kantor SAR Bengkulu agar turut melaksanakan pencarian dan pemantauan di wilayah pesisir Pulau Enggano serta perairan Bengkulu. 8 orang yang masih dalam pencarian terdiri dari Warta selaku kapten kapal, Surakman anak buah kapal atau ABK, Herianto selaku guide, dan 5 jurnalis yakni M. Bagus, Hairun Nas, Ari Basuki, Yudhistiro Pranoto, Firdaus Jaidi, dan Donald. Sektor A dengan luas 511 mil laut persegi di sisir KRI Dewa Kembar dan KP Sanjaya. Sektor B seluas 539 mil laut persegi melibatkan KN SAR Basudewa. Sedangkan sektor C dengan luas 585 mil laut persegi dilakukan oleh KRI Leuser. Kemudian sektor D seluas 315 mil laut persegi melibatkan KN SAR Antasena dan KRI Lepu. Sektor F dengan luas 265 mil laut persegi melibatkan sejumlah kapal KP Polairut. Sementara sektor G seluas 282 mil laut persegi dilakukan Kal Anyer, RBB Pulau Pecang, dan RIB 02 Banten. Adapun sektor H menjadi wilayah pencarian terluas dengan area 667 mil laut persegi. Pencarian di sektor tersebut melibatkan KN SAR Tertetuka, KRI Krambit, KRI Teluk Gilimanuk, dan KN Damaru. Untuk Anda pendengar, nanti tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Daerah hadir, dan kami harap tetap di 88,5 MHz.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar Warta Berita Radio Republik Indonesia Jambi. Rabu 16 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya, BMKG prediksi hujan di 18 hingga 19 September, wilayah barat berpeluang lebih besar. PMI perkuat misi kemanusiaan hadapi dampak karhutlah. Bersama saya Sudirman, inilah berita selengkapnya. BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi hujan masih berpeluang turun di Provinsi Jambi pada sepekan ke depan. Namun hujan diperkirakan belum merata dan peluang terbesar berada di wilayah Jambi bagian barat pada 18 hingga 19 September 2026 mendatang. Ketua Data dan Informasi BMKG Stasiun Sultan Taha Jambi, Jaya Mertua Sinaga mengatakan dinamika atmosfer dalam sepekan ke depan menunjukkan adanya gelombang atmosfer dan tutupan awan yang berpotensi memicu pertumbuhan awan hujan. Menurutnya, wilayah yang diperkirakan memiliki peluang hujan lebih tinggi meliputi Kerinci, Sungai Penuh, Bungo, Merangin bagian barat, dan Sarolangun bagian barat. Selain faktor dinamika atmosfer, kondisi lokal di wilayah tersebut juga diperkirakan turut memenuhi, maksud kami mempengaruhi peluang terjadinya hujan.
2: Dinamika atmosfer itu ada gelombang-gelombang atmosfer ataupun ada tutupan awan ya, sehingga berpotensi hujan ya. Sepekan ke depan itu ada potensi hujan di tanggal 18 dan 19 September, Pak. Cuman dia tidak merata, 18-19 ini lebih berpeluang terjadi di Provinsi Jambi bagian barat.
0: Sementara itu kondisi kemarau masih mendominasi sebagian besar wilayah Jambi. September masih menjadi salah satu periode puncak musim kemarau dan kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga Oktober. Gubernur Jambi Al-Haris menghimbau warga masyarakat khususnya di kawasan seberang yang didominasi rumah kayu untuk lebih berhati-hati dan dengan sumber api. Gubernur Al-Haris juga menyoroti kondisi cuaca saat ini yang sudah mulai berkabut dan munculnya titik panas lahan. Ia berharap tidak ada lagi rumah warga yang terbakar. Hal ini disampaikan Gubernur Jambi ketika meninjau langsung lokasi kebakaran yang melanda permukiman warga di RT 06 Kelurahan Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk, Seberang kemarin. Pada kesempatan itu, pemerintah Provinsi Jambi bersama pihak terkait juga menyalurkan beberapa bantuan kepada korban yang terdampak. Bantuan yang diberikan antara lain dari Basnas berupa uang tunai 15 juta rupiah untuk dua rumah, bantuan pakaian, makanan siap saji, kasur lipat, selimut serta sembako dan lainnya. Gubernur Al-Haris berharap bantuan tersebut dapat sedikit membantu meringankan beban para korban untuk dapat bangkit kembali dan memenuhi kebutuhan dasar pasca kebakaran.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Minat baca generasi muda masih menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kunjungan ke perpustakaan. Perkembangan penggunaan telepon seluler dinilai turut mempengaruhi kebiasaan pelajar, sehingga sebagian dari mereka lebih memilih menggunakan telepon seluler dibandingkan membaca buku atau mengunjungi perpustakaan. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah atau DPAD Provinsi Jambi, Amir Muslim Nuh, menilai budaya membaca perlu dibangun sejak usia sekolah. Kebiasaan tersebut perlu dilatih melalui dukungan lingkungan pendidikan, termasuk dengan mendorong sekolah untuk membiasakan siswa membaca buku, khususnya buku sastra dan bacaan yang memiliki nilai edukasi.
3: Kalau di negara lain mewajibkan baca buku, hampir semua negara. Di Indonesia hanya segelintir sekolah, malah swasta, yang mewajibkan baca buku sastra. Di kita hampir sebagian besar tidak mewajibkan baca buku. Harus kita per, kami hampir turun ke 80% sekolah SMA. Kami harus sedih mengatakan bahwa mereka anak-anak SMA lebih hari ini lebih senang megang HP timbang ke perpustakaan. Sehingga di perpustakaan sendiri sepi pengunjung gitu.
0: Menurutnya, penguatan budaya membaca membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama sekolah dan perpustakaan. Upaya tersebut penting agar generasi muda tidak hanya menjadikan telepon seluler sebagai sumber hiburan, tetapi juga memiliki kebiasaan membaca dan memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang belajar. Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Jambi terus memperkuat misi kemanusiaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Sosial PMI Provinsi Jambi, Dr. Tejo Sukmono mengatakan PMI telah melakukan berbagai persiapan menghadapi potensi bencana setelah memperoleh informasi dari BMKG terkait kondisi cuaca dan risiko bencana. Dalam penanganan karhutla, PMI memfokuskan kegiatan pada tiga kebutuhan utama masyarakat, yakni distribusi air bersih, pembagian masker, serta persiapan oksigen. Hingga saat ini, PMI masih menyiagakan satu unit mobil tangki air yang dapat digunakan secara gratis oleh masyarakat yang membutuhkan. PMI juga telah membagikan ribuan masker dan menyiapkan tabung oksigen untuk mengantisipasi dampak kabut asap.
4: Jadi fokus kita dalam rangka karhutla ini ada tiga kegiatan yang kita laksanakan. Yang pertama adalah distribusi air bersih. Sampai sekarang kita masih standby-kan satu mobil tangki air dan kita sudah buat flyer kepada masyarakat yang membutuhkan tangki air bisa kita layani dengan gratis. Kemudian kita juga sudah membagi beberapa ribu masker. Nah, kemudian kita juga sedang persiapan untuk rumah oksigen. Jadi kita punya beberapa tabung oksigen yang kita siapkan.
0: Tejo menjelaskan pelaksanaan misi kemanusiaan dilakukan dengan melibatkan berbagai mitra dan relawan PMI. PMI Provinsi Jambi juga mengeluarkan surat edaran kepada PMI Kabupaten dan Kota agar turut bergerak dalam membantu masyarakat menghadapi kondisi kebencanaan. Selain relawan PMI, kekuatan relawan juga berasal dari Korps Sukarela atau KSR PMI di perguruan tinggi serta Palang Merah Remaja atau PMR di tingkat sekolah. PMI Provinsi Jambi juga menyiagakan posko sebagai pusat koordinasi, komunikasi sekaligus tempat masyarakat mendapatkan bantuan ketika membutuhkan dukungan kemanusiaan.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kabut asap yang menyelimuti kota sungai penuh mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA kini mengalami peningkatan signifikan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Gunardi, mengatakan berdasarkan data terakhir tercatat sebanyak 961 kasus ISPA. Jumlah tersebut meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan kondisi pada hari biasa. Gunardi menjelaskan pada kondisi normal, jumlah penderita ISPA di Kota Sungai Penuh berkisar antara 80 hingga 90 kasus per hari. Namun seiring munculnya kabut asap, angka tersebut mengalami peningkatan cukup tajam. Meski terus kasus ISPA meningkat, Gunardi menyebut indeks pencemaran udara di Kota Sungai Penuh masih berada pada kategori rendah.
5: Pengolahan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Desa Renakayu Embun
0: kecamatan. Di samping itu, untuk mencegah gangguan kesehatan akibat kabut asap, masyarakat diimbau tetap menjaga kondisi tubuh. Warga juga diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Selain itu, masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan, terutama gangguan pernapasan, diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Sekolah Lansia Tangguh Kota Sungai Penuh melaksanakan kegiatan penguatan spiritual bagi lanjut usia di Rumah Lansia Juara Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup lansia, khususnya dalam aspek mental dan spiritual. Pembinaan dilakukan melalui doa bersama, pengajian atau ibadah, pembacaan kitab suci, ceramah keagamaan, serta refleksi diri. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alvin, mengatakan penguatan spiritual diharapkan dapat meningkatkan kedekatan lansia dengan Tuhan Yang Maha Esa, sekaligus menumbuhkan ketenangan dan rasa syukur dalam menjalani kehidupan di usia lanjut. Sri Kartini juga berharap Rumah Lansia Juara terus berjalan dan produktif, sehingga menjadi wadah bagi para lansia untuk tetap aktif dan menjalani hari tua melalui berbagai kegiatan yang positif dan bermanfaat. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh, Alpiantri, mengatakan penguatan spiritual membantu lansia memaknai pengalaman hidup secara positif, serta menghadapi kecemasan, kesepian, dan ketakutan terhadap sakit maupun kematian. Menurutnya, kegiatan tersebut juga mendorong tumbuhnya sikap sabar, ikhlas, dan optimis, sehingga lansia dapat menjalani masa tua dengan lebih damai dan bermakna. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. BMKG prediksi hujan di 18 hingga 19 September, wilayah barat berpeluang lebih besar. PMI perkuat misi kemanusiaan hadapi dampak karhutlah. Pendengar, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi sekitar Anda melalui nomor telepon atau di nomor WA 0811-6707-8850.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, siang ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Diza Hazri Aljosa, SMA, Wakil Wali Kota Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang tidak hanya berkualitas tapi juga relevan serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejarah singkat Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Dia berasal dari keluarga kelas priayi Jawa. Ayahnya Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat merupakan seorang bupati Jepara. Sedangkan ibunya M.A. Ngasirah berasal dari keluarga yang kental nilai agamanya. Pada usia 12 tahun, Kartini disekolahkan di ELS. Di sekolah inilah Kartini mulai belajar bahasa Belanda. Saat sekolah di ELS itu, Kartini mulai tertarik dengan kemajuan berpikir perempuan Belanda. Dari situlah timbul niatnya untuk memajukan perempuan pribumi yang menurutnya berada pada status sosial yang rendah. Sebelum berumur 20 tahun, Kartini banyak membaca dan menulis untuk surat kabar berbahasa Belanda. Dia juga suka berkirim surat dengan teman korespondennya di Belanda. Perhatian Kartini tak hanya soal emansipasi wanita, namun juga masalah sosial umum lainnya. Pada usia 24 tahun, Kartini dijodohkan dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Suaminya itu mendukung perjuangan Kartini untuk mendirikan sebuah sekolah wanita di kota Rembang. Namun perjuangan Kartini harus berakhir lebih cepat. Dia meninggal pada tanggal 17 September 1904. 4 tahun setelah melahirkan anak pertamanya, tiap tanggal kelahirannya kini diperingati sebagai Hari Kartini yang menyimbolkan kebangkitan perempuan Indonesia.
1: Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
2: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
1: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
2: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
1: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
3: Banggalah dengan produk Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang siang hari ini ingin bergabung di line telepon 0811-670-7885-0, ingin salam-salam dan mungkin juga memberikan informasinya seputar di tempat Anda yang saat ini, apakah masih berkabut atau tidak ada kabutkah, kemanakah kira-kira kabutnya. Soalnya kalau untuk kota Jambi dan sekitarnya kayak dikirim ini nih, nggak tahu dikirim dari mana nih. Soal kalau dibilang kota Jambi ada hutan kan nggak ada tuh, nggak tahu nih dikirim dari mana. Lain telepon, tapi lagunya saya usahakan ya. Soalnya nanti kita tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat akan ada dialog interaktif Jaksa Menyapa. Sebelum itu bolehlah ya, bagi Anda yang ingin bergabung lain telepon 0811-670-7885-0. Selamat siang Bundo.
1: Selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ganteng.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bundo.
1: Masa Bunda cantik, bilang cantik kan gak mungkin, pasti Bunda bilang ganteng dong.
0: Oh iya, makasih Bunda cantik.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, insya Allah selalu bahagia. Bunda bagaimana?
1: Sehat juga. Macam inilah kalau sudah faktor utuh.
0: Kenapa
1: naik
0: tuh? Naik turun kemana? Naik turun tangga?
1: Kadang-kadang badan langsung nak demam. Oh. Kenapa lah? Terus minum lah. Dan kesemas tuh lainaan lah dikit.
0: Alhamdulillah.
1: Macam itulah gitu. Kalau sudah kena yang tensi-tensi itu agak
0: tensi.
1: Angel.
0: Oh tensi. Asal jangan cepat marah ya Bundo.
1: Jadi harus direndam kayaknya marahnya nih di.
0: Harus saya.
1: Kemudian kalau marah saya rasanya rugi loh di.
0: Oh ngono. Tapi harus saya nyanyiin kayaknya ya.
1: Kayaknya.
0: Ya biar nggak naik tensi kan nyanyi Nina Bobo.
1: Oh iya Bunda jadi bayi ya.
0: Tapi bunda kalau di situ samalah kira-kira enggak di seputaran Telana ini kabut asamnya itu kayak ngajak
1: agak
0: nari-nari. Pandangan
1: benar
0: jauh
1: sekali.
0: Jauh itu berkabut kayak pengen nari bekabut, India ya jadi. Kan?
1: Tapi Bunda dapat cak nari.
0: Dapat cak nari.
1: Langsung. Narinya cuma di dapur.
0: Iya. Itu menari-nari jemari namanya. Untuk Bunda siang hari ini saya usahakan lagunya keputar ya, karena nanti kita ada dialog. Jadi mau dengar yang mana nih?
1: Sudah di format?
0: Enggak, Bunda pengen yang mana, pengen dengar.
1: Oh Bunda boleh request lagu.
0: Boleh.
1: Cinta Dalam Lamunan.
0: Cinta Dalam Lamunan.
1: Andika Maesa.
0: Oh iya pula lah dah. Coba saya cek sambil salam boleh Bunda.
1: Kalau Bunda tuh semua Bunda lagi makan.
0: Oh makan, makan lah Bunda. Nggak ada ngajak.
1: Nggak ngajak mas gimana?
0: Ngajak. Ada
1: nggak?
0: Cinta Dalam Lamunan, iya boleh.
1: Bunda lagi makan ikan nila masak saus.
0: Ah masak apa saus?
1: Saus.
0: Saus tiram.
1: Saus Padang.
0: Oh saus Padang. Iya lanjut ke Labun walaupun Bunda ada ngajak saya. Iya selamat makan Bunda.
1: Ada lagunya kan?
0: Ditunggu Bunda.
1: Iya Bunda tunggu ya.
0: Iya nih ya.
1: Jangan tunggu lama-lama pokoknya.
0: Nanti
1: lama-lama,
0: diambil orang.
1: Ayo cocoknya lah. Kapolah kabur ngasih si kabar. Kan ambil orang.
0: Iya betul.
1: Jadi ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Menunda makan sejenak demi nelpon beliau mah. Di belakang Bunda kita. Selamat siang Bang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Aduh ceria betul ya kan.
2: Iya ceria lah. Kaki tak ceria lah pula.
0: Macam mana lah kira-kiranya Bang. Ya Allah Bang ya. Kabutku dah macam mana ha. Suara saya lah mulai nak hilang ha.
2: Kabut tapi berjalan juga. Tidak juga.
0: Nak macam mana lah kehidupan. Aduh, mumpung ada waktunya tuh Bang, ceritanya tuh. Nah ngajak abang-abang sibuk terus, iyalah.
2: Sibuknya sama mana?
0: Lah abang sih sibuk manggale.
2: Manggale, mending kalau ada kabar tuh kan manggale bisa ditutup.
0: Kabar-kabar kaget memang ya Allah.
2: Iya.
0: Ditunggu kabar baiknya, dak?
2: Ah, itu kabar baik itu enak ditunggu.
0: Langsung berdegup jantung saya berdegup.
2: Iya.
0: Aduh. Yang penting kita sehat selalu, ya, Bang.
2: Amin, insyaallah. Iya.
0: Kabut-kabut tetap bel, Pak, Bang Manggale.
2: Oh iyo, kaget tak berasa. Nah, sudah asap banyak di dapur dah. Iyo. Asapnya mah bingung.
0: Gitu. Agak ngeri kalau dapur tak berasap tuh agak ngeri tuh bang.
2: Agak ngeri. Kalau di luar ini banyak asap tuh lebih aso.
0: Seangker-angkernya mungkin tempat keramat mungkin lebih angker kalau dapur tak berasap. Nah, latu-latu.
2: Iya, batuk saking enak ketawa.
0: Saya usahakan lagunya Bang Yo karena nanti ada dialog. Boleh pengen dengar yang mana nih?
2: Lagunya apalah. Saya ikutan bela kalau lagunya kayaknya.
0: Ah, takut.
2: Nak balik juga.
0: Oh, nak balik juga. Hati-hati lah Bang kalau jantung. Jangan lupa pakai masker Bang, jangan dihirup galau.
2: Yang dihirup galau di pisau separuh.
0: Iya, agak-agak kempang-kempus dibuat asap kok.
2: Nyok lagi.
0: Salam untuk siapa, Bang?
2: Yo, buat Dirman, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu lah.
0: Amin, insyaallah.
2: Aduh, Atiupa, sama Emannya juga, sehat selalu.
0: Amin, insyaallah.
2: Untuk Nyok Ujang di Jembatan Mas, untuk Nyok Rudi juga, Hamzah Yusuf, Mak Ija juga, Amar, Mas Romblan, Bang Romblan, sama Bang Alimin, sama Bunda Nadia juga, buat Anita di Sungai Toman, buatnya satu lagi Mama Berlin, untuk galau-galau lah yang lagi mendengarkan Pro 1 Salam Kompak lah. Oh ya, buatnya Bang JJ juga, Bang JJ, Bang Juli juga ya.
0: Siap.
2: Buatnya Putra Banten juga. Oke, itu baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Ijal seputar Rangso Duo. Satu lagi di belakang. Selamat siang Bang Jul.
3: Selamat siang Bang Dirman. Apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Insyaallah selalu sehat dan bahagia selalu. Untuk abangku bagaimana Bang Jul?
3: Alhamdulillah sehat-sehat juga.
0: Alhamdulillah. Baju Bang masih berasap Bang?
3: Masih berasap, berkabung, berdebu.
0: Terakhir informasi dak Bang dari BMKG update pagi tadi itu tuh yang memecah rekor adalah Tebo dengan 100 lebih titik panas.
3: Oh, luar biasa. Tiga
0: mantap
3: dengan matahari juga ya.
0: Pokoknya kita Jambi ini membara.
3: Iya, mana lagi udah.
0: Ya Allah.
3: Ya, mana lagi kan? Tinggal berusaha lah. Harus pertama sabar dan pemerintahnya harus berusaha kan untuk memadamkan ini kan.
0: Tapi ada kabar baik. Iya, ada kabar baiknya kan. Ada prediksi kemungkinan hujan, tapi tidak ada seluruhnya gitu nah.
3: Ada apa? Yang penting hujan di Tebo, apa di Baju Bang? Alhamdulillah.
0: Amin. Lah kering nih yang sana tuh nampak.
3: Nah iyo nih ya.
0: Lah kering nih ya.
3: Bukan lagi Bang Dirman, tapi ngirit-ngirit.
0: Sedih lah ngandingnya sama pula tuh. Tepat, iyo Bang masa ya narik sebentar tiba-tiba lah kering. Astagfirullah bilang. Iyo. Baru dapat seember kok lah kering. Aduh. Ada-ado
3: dikit-dikit ya. Ya pasti bisa biar air wudu alhamdulillah. Iya
0: alhamdulillah. Untuk kebutuhan kalau minum tuh belilah dulu dah.
3: Yo kalau minum belilah galon. Hari-hari beli kalau minum. Yo,
0: siap-siap.
3: Alhamdulillah.
0: Bang Kak, karena
3: enak pula kan minta sepetu tanggo kan. Tanggo juga kan air masak rebus itu udah enak. Memang air banyak terus.
0: Iya.
3: Sekalian memang enggak dalam tapi air airnya banyak terus gitu.
0: Tapi alhamdulillah kalau emang sumurnya selalu ada tuh Bang. Wih, pahalonian banget musim kering nih.
3: Soalnya kita pakai untuk masak rebus air, jualan air kan.
0: Sayang gak ada dekat dengan saya. Kalau gak tuh saya, ini beli ya Bang itu Gus.
3: Iya nih ya. Gak dalam sekitar 3 meteran loh.
0: Tiga
3: meteran.
0: Oh gak terlalu ini dekat berarti di situ.
3: Tanah pasir. Tanah pasir gitu. Jadi gugur tapi tetap air banyak terus.
0: Alhamdulillah.
3: Habis misi lagi, habis misi lagi gitu.
0: Bang, karena mau mepet nanti kita ada lagunya, dialog, pengen denger yang mana?
3: Jangan diam deh lah, jangan diam.
0: Jangan diam. Kalau nggak jangan diam berarti cakap begawe dak.
3: Ah iyalah kalau penjahat harus itu. Kalau diam itu kan sepi hening.
0: Lah langsung kalau orang yang tidak suka dengar langsung bilang gini meringamnya abang kau cakap lah gawe.
3: Sudahlah jangan diam.
0: Boleh. Bang.
3: Selalu keluarganya pulang acara di Jerman. Ini acara dialog jaksa menyapa tuh ya?
0: Betul sekali ya bangku.
3: Hari Rabu ya.
0: Bang,
3: hari Rabu ya.
0: Bang jangan diam ya. Itu dari siapa bang ya kok enggak muncul dia? Dari Tip X ya book. Oh iya boleh. Ada lagi salam?
3: Tadi ada Bang Ija langsung dua ya, Mbak Batu juga, Mbak Sinta, Mbak Ajeng juga, Mbak Anita, Mbak Vero juga, Mbak Abdullah juga, Putra Banten, untuk Bang Amarkan juga, untuk semuanya lah Bang Jerman ya.
0: Siap, Bang.
3: Terima kasih waktunya Bang Jerman.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam Bang Juli di seputaran... apa namanya tuh baju bang lah mulai kering tapi tetanggo aduh alhamdulillah ya kan. Waktu nih udah mepet nih mau nanti apa namanya tuh dialog tapi kalau seandainya masih ada yang mau gabung boleh lah kan. Apalagi abang kita nih sian pula nganding gak kita gabung ya kan. Oh bang. Halah hilang pula suara abang kau. Oh bang suara abang hilang bang. Tunggu sebentar bang, tunggu sebentar kok suara abang jadi hilang ya? Iya, tapi suara abang tidak masuk ke sini bang, tunggu bentar bang. Bang, tunggu sebentar. Saya coba, bang.
4: Oke.
0: Udah nongol.
4: Apa kabar Bang Firman?
0: Alhamdulillah, Bang Andi gimana kabar?
4: Sama-sama.
0: Alhamdulillah. Kenapa?
4: Lagunya.
0: Oh boleh, insya Allah saya usahakan putar nanti bang ya, karena nanti ada dialog. Boleh.
4: Anggur merah.
0: Kenapa?
4: Anggur merah dari ini, dari Lola Drucker.
0: Anggur merah dari?
4: Lola Drucker.
0: Anggur merah.
4: Anggur merah dua.
0: Anggur merah dua.
4: Iya.
0: Dari?
4: Lola Drucker.
0: Apa?
4: Lola Drucker.
0: Lola.
4: Iya.
0: Oh Lola. Lola
4: apa? Iya.
0: Oh iya boleh. Salam boleh ya. Bang. Boleh.
4: Buat Dika di Ternate, salam sayang. Semoga bahagia selalu di sana, baik-baik saja, tidak ada terjadi sesuatu sama dirimu Dika. Ya, bersama besarnya panjang umur mulai rezeki selalu dimulai Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
4: Terus buat Bang Sinta, Vero, Ajeng, buat semua yang saja Bang Jerman.
0: Siap.
4: Ya, aku jadi satu. Terima kasih Bang Firman.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Andi Cakra yang ada di seputaran Simpang Kawat. Untuk Anda pendengar, nanti akan hadir dialog interaktif Jaksa Menyapa dengan temanya itu tentang kebakaran hutan dan lahan. Jadi nanti Anda juga bisa bergabung, kira-kira ingin bertanya atau mungkin sharing boleh di line telepon 0811-670-78850. Nanti akan ada host kita Bang Firdaus. Kamera Panda tetap di 88,5 MHz.

wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif, dan capaian program kerja dan kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kerinci menyampaikan apresiasi kepada RRI sebagai mitra strategis. Saya, Munadi Esos MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi siang ini.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Selamat siang pendengar RRI program Satu Jambi dimanapun Anda berada. Kembali pendengar dengan saya Firdaus dalam Dialog Interaktif Jaksa Menyapa edisi Rabu 16 September 2026. Pendengar, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Nah, di studio sudah hadir narasumber kita, ada Pak Jaksa Willy Sandi nih. Selamat siang Pak Willy.
2: Selamat siang Bapak.
1: Apa kabar nih Pak Willy?
2: Sebenarnya baik, tapi karena kita lagi adaptasi dengan asap ini, saya pun gak batuk sudah Bapak sekarang ini. Jadi kalau nanti agak tersendat, ya begitulah Bapak.
1: Harap maklum ya, ya, karena memang dalam beberapa bulan terakhir ini kita sudah didera asap ini. Di Jambi ini kita mungkin sudah paham ya, anak-anak sekolah pada libur, dan setiap hari kita mencium aroma asap yang sangat kental ya. Dan banyak sekali warga yang sudah mengeluhkan penyakit saluran infeksi pernapasan ini di puskesmas, fasilitas kesehatan. Dampak dari kabut asap ini sudah sangat mengkhawatirkan ya Pak Willy ya.
2: Iya Pak, apalagi kan sekarang saya lihat tuh berita kemarin itu Jambi itu berada di peringkat 3 Pak si Indonesia asapnya. Dan sekarang saya lihat lagi, baru tadi pagi saya cek, itu di peringkat 2 Pak. Udah kayak prestasi sekarang
1: ya,
2: ini.
1: Prihatin ya, prihatin kita Pak Willy ya. Iya. Ternyata Jambi sudah masuk 2 teratas ini kabut asapnya. Dan itu memang kita rasakan sendiri ya, setiap hari, setiap pagi, setiap saat. Setiap kita buka pintu rumah, yang duluan terasa itu adalah aroma asap yang sangat menyesakkan gitu ya.
2: Iya Pak.
1: Pendengar, mungkin itu sebagai pembuka ya, kita mungkin senasib ya merasakan aroma asap walaupun kita tidak melakukan pembakaran ya di lahan atau di kebun. Nah Pak Willy ini, kalau kita berbicara kebakaran hutan dan lahan ini, kalau dari pihak kejaksaan bagaimana ini melihat atau mendefinisikan kebakaran hutan lahan secara pidana itu seperti apa nih Pak Willy?
2: Kalau pandangan kami dari kejaksaan, karhutla itu nggak bisa kita lihat dari satu faktor, banyak faktor. Yang mana notabene karhutla ini terjadi oleh aktivitas manusia. Yang aktivitas manusia itu sendiri bisa disengaja ataupun tidak disengaja. Dan bukan orang perseorangan saja. Ada korporasi di sana. Yang itu pun kita nggak bisa bilang ini ada kebakaran. Oh, ini pasti ada kesalahan. Kita nggak bisa lihat di situ saja. Kita harus terjun ke dalam. Kita berkoordinasi dengan stakeholder di lapangan. Apa yang terjadi? Siapa yang membakar? Dan siapa yang menyuruh? Dan cara mengatasinya gimana? Nah, kebanyakan di lapangan ada titik api. Kita nggak tahu siapa yang bakar. Karena tiba-tiba udah menyebar. Kita pasti fokus untuk mereda dulu. Nah setelah itu reda, baru kita mencari apa sumber awalnya. Jadi gak sesederhana, oh ada kebakaran, oh ini karhutla nih. Kita gak bisa lihat segitu apa. Banyak faktor lah yang harus kita lihat kalau dari sudut pandang kejaksaan, yang pada intinya kita melihat dari banyak aspek dan harus rigid Bapak melihatnya itu.
1: Kalau secara hukum nih Pak Willy ya, ya, hukum pidana, memang melakukan pembakaran itu kejahatan Pak Willy atau seperti apa?
2: Jadi yang dikatakan pembakaran lahan karhutla itu kan memang udah diatur di undang-undang. Ada di undang-undang lingkungan hidup, ada undang-undang kehutanan, dan ada juga di undang-undang KUHP yang telah diatur sedemikian rupa. Enggak, notabene yang misalkan ada warga, dia membakarlah sampah. Toh kita langsung bilang, oh ini pembakaran. Enggak gitu. Contoh juga kita lihat di undang-undang membenarkan juga boleh dilakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan yang dilakukan oleh masyarakat adat. Itu kita enggak bisa notabene, oh semua masyarakat adat bisa nih. Kita pikirkan lagi, kita lihat lagi aturannya, kan jelas tuh masyarakat adat yang bagaimana. Masyarakat adat itu pasti ada satu kelompok. Misalkan ini contoh lah, kita bilang di Jambi kita ada suku anak dalam. Ada enggak kearifan lokal di situ? Terus dia membuka lahan ini untuk apa? Karena dia ada variabel tanaman apa yang bisa dibuka. Enggak notabene, oh membuka lahan kebun sawit, cuma enggak gitu. Terus juga kita masyarakat adat tadi dia juga memberikan pemberitahuan akan melakukan itu kepada misalkan elemen pihak-pihak terkait seperti desa, atau ada kan lembaga adat tuh ada, pasti ada ketuanya lah. Dia berkomunikasi dengan itu dulu. Terus setiap kakak itu dibenarkan membuka lahan tuh cuma 2 hektar. Kalau lebih dari itu beda lagi dia.
1: Ya ingin. Berarti kalau masyarakat adat yang membuka lahan dengan secara membakar asal cuma 2 hektar, tetapi sudah diketahui oleh elit-elit setempat atau ketua-ketua adat setempat, itu boleh ya Pak Willy?
2: Saya nggak bisa bilang boleh atau enggak Pak, karena dia ada aturan khusus yang mengatur itu. Tapi selayang pandang dari saya jelaskan di sini, masyarakat adat itu ada beberapa faktor yang dia harus penuhi. Itu yang saya bilang tadi, tanaman apa yang akan ditanam, cara yang memakai apa, lahan yang untuk dibakar lahan apa. Jadi enggak asal minta izin, oh pasti boleh, enggak gitu Pak. Dia ada penilaian tertentu, disetujui atau tidak disetujui, gitu Pak.
1: Ya, tapi kalau misalnya warga setempat ini, atau warga Muara Jambi lah, enggak, warga Kumpe misalnya, membakar lahan untuk kebun ini, apakah itu suatu kejahatan pidana, Pak Willy?
2: Kalau kita lihat di situ, kita harus melihat dulu unsurnya terpenuhi apa enggak. Contohnya, misalkan kita bilanglah warga ini membakar lahan untuk membuka kebunnya. Berapa banyak yang dibakarnya? Dan sampingnya apa?

0: paksa ini. Penyebab utama dari kebakaran hutan dan lahan ini umumnya seperti apa nih, Pak?
1: Umumnya itu pasti karena ada beberapa pandangan di masyarakat yang mengatakan kalau buka lahan, dia menggunakan alat yang semena mestinya, dia harus sewa eksa atau pakai tenaga manusia, itu pasti biayanya banyak tuh. Nah, singkat pikiran, dia pakai cara membakar. Itu lebih gampang. Terus ada juga dia berpikir itu di masyarakat awam kita, kalau sudah tanah itu dibakar, tanah itu kan jadi subur, Pak. Nah, tapi dengan situasi yang sekarang, kan kita ini lagi dilanda badai El Nino lah kita bilang. Itu kan jadi bisa api itu bisa menyalar kemana-mana deh, Bapak. Misalkan nih, dia sebenarnya cuma mau bakar tuh setengah hektar. Oke, habis dia bakar setengah hektar, dia lalai, dia gak siap. Ini di tengah hutan, dia gak tahu ambil air di mana. Terus api udah gede, merambatlah ke mana-mana. Nah, disitulah yang sering terjadi. Yang hanya kadang itu ingin membakar sampah aja. Dia membuka lahan itu dengan cara normal, diarit, memakai tenaga manusia, tapi kan sampah itu dikumpulin tuh di tengah. Dan dia gak mungkin buang, mau buang kemana. Dan dia bakar lah di situ. Lah bakar, kan kadang di tengah hutan dia gak tahu ambil air di mana, hanya apa adanya aja. Dan dipikir udah cukup untuk memadami itu. Dan prinsipnya lahan gambut itu dia kayaknya di atas udah mati, udah padam apinya. Tapi ternyata masih ada di bawah, Bapak. Nah, dia udah pulang, dia gak sadar itu belum mati dan itu merambat. Dikarenakan situasi kita yang sekarang lagi kemarau, ditambah lagi badai El Nino. Itulah yang banyak terjadi di lapangan, Bapak. Itu kadang bukan kena sengaja, tapi kena kelalaian, Bapak. Dan kena kelalaian itu juga ada efeknya, dan itu juga bisa diproses hukum kalau terbukti.
0: Nah, kalau kita bicara nih proses hukum nih, Pak, Pak Willy, sengaja atau lalai dan akhirnya membuat lahan atau hutan terbakar, itu bisa dihukum, Pak Willy?
1: Bisa, Pak.
0: Kenapa, Pak Willy?
1: Karena bunyi aturannya, undang-undangnya begitu. Atas sengaja atau kena kelalaiannya yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan atau kebakaran lahan yang dampaknya bagi kemaslahatan masyarakat banyak, Bapak.
0: Walaupun tadi rencananya cuman bakar sampah ya.
1: Iya.
0: Tidak ada rencana untuk bakar lahan, nggak, tapi ada bakar sampah. Tiba-tiba menyebar.
1: Iya.
0: Dan itu bisa dihukum.
1: Kalau sebenarnya itu, kalau bicara bisa apa enggak, bisa.
0: Iya.
1: Tapi kan kita harus lihat dulu faktor-faktornya, apakah gimana, sengaja yang bagaimana. Jadi kita enggak bisa langsung menjudge, ya enggak. Makanya di situ kita perlu proaktif dengan penyidik Polri atau penyidik pihak terkait yang bagaimana ini sebenarnya.
0: Tapi yang jelas bisa diproses ya?
1: Bisa.
0: Kenapa daerah ini tiba-tiba terbakar?
1: Iya, Pak.
0: Dan ketika diketahui si A yang melakukan pembukaan lahan atau pembersihan lahan di daerah itu. Nah, itu bisa dijadikan bukti awal ya?
1: Iya. Kita bilang lah indikasi dini lah.
0: Iya.
1: Indikasi dini itu kan ada terjadinya kebakaran nih. Kita cek lapangan, benar ada terjadi di kebakaran. Terus dicek lagi apa penyebabnya. Oh, ada dimulai dari pembakaran sampah, kita bilang. Pembakaran sampah yang mana? Ini udah menyebar ke kiri kanan lahan orang lain lah, kita bilang. Terus kita lihat saat dia bakar, dia ada buat batasan kanal enggak? Karena seharusnya kalau mau bakar sampah itu dia harus buat kanal. Kanal, jadi dia enggak menyebar, Pak. Dan dia harus antisipasi dengan air gimana. Yang penting kanal, pembatas itu dapat pasti penting. Tapi kadang itu kan yang saya bilang tadi, memang gak ada sengaja, gak ada niat. Dia pikir udah padam. Pas dia pulang, gak taunya udah kebakaran. Dia pun kaget kadang. Tapi apa mau dibilang, ini udah terjadi, tetap kita ikutin proses hukum yang berlaku.
0: Ya, jadi pendengar harus hati-hati ini ya. Walaupun tidak sengaja membakar atau lalai, tidak paham ketika merasa apinya sudah padam,

0: dan meninggalkan kawasan kebunnya yang dibersihkan, dan ternyata ketika mereka pulang atau ketika pendengar pulang, ini apinya membesar. Nah, ini bisa diproses secara hukum ya, pastinya Pak Willy ya.
1: Karena di aturan KUHP itu ada bunyinya begini Bapak, kurang lebih barang siapa karena kelalaiannya menimbulkan kebakaran dan ledakan atau banjir dapat dipidana. Karena kelalaiannya. Yang satu lagi, barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran juga dapat dipidana. Jadi pada intinya, jangankan sengaja, lalai pun bisa dipidana.
0: Itu kalau boleh tahu Pak Billy, itu ancaman hukumannya seberapa lama itu,
1: nah,
0: Pak Billy?
1: Itu di, kalau di KUHP Bapak, itu di sini di kayak di undang-undang lingkungan hidup itu paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun penjara Bapak dan denda.
0: Karena membakar lahan bisa dipenjara 3 tahun. Hmm. Wah, ini pendengar ini harus hati-hati ya.
1: Itu di lingkungan hidup Bapak ya.
0: Iya, Anda hidup berpotensi masuk penjara 3 tahun hanya karena teledor, lalai membakar kebun dan menyebar menjadi kebakaran lahan atau hutan. Nah, ini bisa dihukum 3 tahun minimal ya Pak Willy ya.
1: Jadi di undang-undang lingkungan hidup itu Bapak, di pasal 998, sengaja lalai melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu air, di pasal 108 dijelaskan lagi, melakukan pembakaran lahan dengan cara membakar dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun penjara dan denda. Itu di undang-undang lingkungan hidup Bapak, di pasal 108.
0: Ya, ini pas di suasana kita lagi kabut asap ya pendengar ya, kita harus memahami ini, kondisi ini, bahwa kelalaian yang bisa menyebabkan kebakaran hutan atau lahan itu berpotensi dipidana dan tidak tanggung-tanggung, bukan 2 hari 3 hari, bisa 3 tahun loh paling kurang. Nah, bahaya kan. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang karhutlah dengan Pak Willy Sandi dari Kejari Muarajambi, kita dengarkan dulu yang satu ini.

0: Kabut asap akibat kebakaran hutan bukan sekedar kabut biasa yang menutupi pandangan. Ini adalah ancaman senyap bagi tubuh kita. Faktanya, asap ini membawa partikel beracun bernama PM2.5. Tahukah Anda, ukuran partikel ini 30 kali lebih kecil dari selai rambut manusia. Sangat kecil, hingga saat dihirup, ia bisa langsung menembus aliran darah dan memicu ispa, asma, hingga penyakit jantung. Namun jangan panik, lindungi diri Anda dan keluarga sekarang dengan 3 langkah pasti. Pertama, wajib pakai masker kesehatan jika terpaksa keluar rumah. Dan ingat, masker kain biasa tidak akan mampu menyaring asap beracun ini. Kedua, jadikan rumah sebagai tempat berlindung. Tutup rapat jendela dan pintu, gunakan alat penjernih udara atau letakkan tanaman pembersih udara di dalam ruangan. Ketiga, perbanyak minum air putih hangat dan konsumsi vitamin C untuk membantu membilas racun dan menjaga imunitas tetap kuat. Jangan biarkan kabut asap merenggut kesehatan kita. Jaga nafasmu, lindungi keluargamu.
1: Nis-nis, lihat deh. Kosmetik ini lucu banget ya. Warnanya gemes parah, harganya juga murah banget.
2: Iya sih, tapi coba deh lihat. Ini ada nomor BPOM-nya nggak ya?
1: Lah, emang penting ya?
2: Penting banget, Ran. Kalau nggak ada izin BPOM, bisa aja tuh kosmetik nandung bahan berbahaya kayak merkuri. Bisa bikin kulit rusak, iritasi, sampai kena kanker kulit loh.
1: Waduh, serem juga ya. Kirain cuma masalah jerawat doang.
2: Makanya, jangan tergoda harga murah. Kulit kita tuh bukan tempat eksperimen. Mending beli yang jelas-jelas aman.
3: Gunakan kosmetik yang sudah terdaftar di BPOM. Cek dulu sebelum pakai, karena cantik itu penting, tapi sehat itu utama.
4: Pro 1,

0: Baik pendengar RRI program 1 Jambi dimanapun Anda berada, kembali dengan saya Firdaus dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa. Pendengar, kita dari tadi sudah membahas tentang kebakaran hutan dan lahan dengan narasumber kita Pak Willy Sandi dari Kejaksaan Negeri Muara Jambi ini. Pendengar, sudah berbulan-bulan ya kita disuguhi dengan aroma asap yang berkepanjangan ya, dan menurut informasinya ratusan titik api ada tersebar di seluruh provinsi Jambi ini. Nah, dan lahan yang terbakar udah ribuan hektar loh. Berarti kan kebakaran lahan dan hutan di provinsi Jambi ini sudah sangat luar biasa. Tadi Pak Willy sudah sebutkan kita masuk dua peringkat besar nih se-Indonesia. Sangat memprihatinkan ya apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi. Pak Willy, ini kan betul-betul luas ini ya, lahan yang terbakar di areal Provinsi Jambi nih Pak Willy. Kalau yang membakarnya masyarakat mungkin cuman tidak begitu besar ya. Atau mungkin ada indikasi yang membakarnya perusahaan-perusahaan misalnya, pemilik izin konsesi ini. Nah, apakah para pemilik atau korporasi ini bisa dijerat dengan hukum juga Pak Willy kalau memang mereka melakukan pembakaran lahan mereka? Seperti apa ini Pak Willy?
1: Baik, menjawab pertanyaan Bapak Pedaus tadi. Jadi pelaku di sini itu nggak cuma orang, korporasi bisa. Saya jelaskan dengan orang. Pertanggungjawaban yang diberikan kepada pelaku orang secara pribadi atas kejahatan yang dilakukannya itu di orang. Nah, kalau korporasi, badan hukum yang memiliki kewajiban dan larangan selayaknya manusia biasa sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban. Jadi di sini korporasi atau kita bilang perusahaan lah, itu tetap bisa dilakukan pertanggungjawaban terhadap hal-hal yang dilakukannya atau hal-hal yang dapat dicegahnya yang berpotensi menjadi suatu tindak pidana.
0: Ya, ini menarik nih Pak Willy. Misalnya perusahaan A.
1: Benar.
0: Kawasan konsesinya terbakar.
1: Siap.
0: Apakah serta-merta ini bisa dipastikan perusahaan A nih yang melakukan pembakaran atau seperti apa?
1: Jadi kita gak bisa juga langsung, oh terjadi kebakaran di konsesi perusahaan A, oh berarti perusahaan A lah yang bakar, atau dia bagaimana nih. Disitulah peran stakeholder di lapangan meneliti, menelaah dulu, melihat terjun ke lapangan apa yang terjadi. Yang kayak saya bilang di tadi sebelumnya, di awal saya bilang, jadi awalnya pemerintah, stakeholder datang ke situ melihat apa sih yang terjadi. Ternyata misalkan didapatilah dari pengecekan, investigasi, memang ada kesengajaan yang dilakukan oleh korporasi atau ketidaksengajaan, yang di mana korporasi sudah harus tahu ini bakal terjadi. Ini bukan yang terjadi seketika itu saja, ini sudah terjadi musiman, sudah hal yang pernah terjadi yang pasti berpotensi akan terjadi lagi. Korporasi harus sudah tanggap, menyiapkan sarana prasarana yang kayak saya bilang tadi, sudah memiliki kanal-kanal atau alat-alat, kalau ini terjadi apa yang dilakukan, atau dia mengetahui kalau ini dilakukan pembakaran misalkan, ini bakal ini yang terjadi. Di situ dia lalai, dia bisa dimintai pertanggungjawaban, Pak Firdaus.
0: Ya, kalau tadi kan disampaikan kalau masyarakat biasa ini
1: ya
0: bisa dijerat hukuman minimal 3 tahun ini. Kalau korporasi ini apakah sama nih Pak Willy?
1: Kalau di sini dia korporasi itu disamakan dengan orang, Bapak. Tetap sama, Bapak.
0: Jadi jeratan hukumnya juga minimal 3 tahun Pak Willy.
1: Iya.
0: Tapi Pak Willy ini menarik gini, sebagai tadi disebutkan oleh Pak Willy bahwa perusahaan besar, seharusnya mereka sudah punya antisipasi ya,
1: iya,
0: supaya jangan ada kebakaran di lahan mereka ini. Nah, kalau mereka tidak memiliki persyaratan tersebut, apakah mereka bisa juga dikenakan sanksi nih, Pak Wid?
1: Nah, disitulah kita lihat sebatasan mana mereka, kan ini perusahaan nih,
0: ya,
1: yang notabene udah paham, mereka kerja udah tersistem, nggak mungkin mereka lalai akan hal-hal yang berpotensi akan terjadi. Nah, disitulah kita lihat, kalau misalkan mereka lalai, yang dimana mereka udah tahu kalau ini terjadi bisa begini, tapi mereka nggak antisipasi, itu masuk kategori lalai, dan itu kalau secara unsur terpenuhi dia dapat dilakukan pemidanaan.
0: Jadi perusahaan-perusahaan yang kawasan lahannya terbakar ini harusnya lebih hati-hati nih, Pak Willy ya.
1: Iyalah,
0: jangan-jangan ini mereka memang tak punya sarana-prasarana gitu ya.
1: Iya.
0: Mereka belum punya kanal misalnya ya. Iya. Wah, ini bahaya ini bagi perusahaan-perusahaan, dan seperti di Jambi ini, apalagi perusahaannya di kawasan gambut ya, Pak Willy.
1: Iya, yang gambut. Yang notabene mudah terbakar.
0: Dan kalau sudah terbakar, memadamkannya susah lagi.
1: Sulit
0: ya.
1: Sulit lagi pemadamannya.
0: Karena harus butuh air yang sangat banyak ya.
1: Iya.
0: Pendengar, kalau lahan gambut itu bisa meteran itu ke dalam yang bisa terbakarnya, dari luar tidak nampak ada kebakaran, tapi sebenarnya di dalamnya sedang ada terbakar gitu loh, dan tiba-tiba baru muncul. Nah, ini bahayanya kalau kebakaran di lahan gambut ini, pendengar ya. Nah, kalau misalnya ini kebakaran di korporasi ya, di kapan ini misalnya pengurus perusahaan itu dapat bertanggung jawab ini, Pak Willy?
1: Di sini kita kan korporasi. Korporasi kan pasti para pendengar kan masih bingung nih. Ya. Korporasi ini mana? Siapa yang mau dihukum?
0: Ya.
1: Kan dia bentuknya perusahaan. Nah, ya, disitulah keran di perusahaan itu pasti ada struktur organisasi. Disitulah kan ada peran penanggung jawab masing-masing sesuai bidangnya masing-masing. Di situ dia bisa dibuat begini. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusannya pengurus korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan segala bentuk perbuatan, baik berbuat, tidak berbuat, yang dilakukan oleh seorang untuk kepentingan korporasi karena ada pekerjaannya atau hubungannya, segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dan atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi. Di situ mereka ya kan terbagi nih beberapa orang. Bisa dia udah tahu nih, oh ini bisa kebakaran, tapi dia enggak cegah, Bapak. Dia tetap biarkan. Di situ dia kena. Atau wah ini kalau dibiarkan kebakaran, harus kita antisipasi nih. Alatnya harus kita siapkan. Dia enggak nyiapin, udah ada lalaian di situ, Bapak. Jadi kembali ke tupoksinya tadi, penanggung jawab. Atau yang lebih ekstrim lagi, perintah atas perbuatannya. Tadi kita cuma bicara lalai aja. Kalau ada yang menyuruh atau membiarkan, nah itu lebih menjurus lagi.
0: Tapi Pak Willy, kalau misalnya perusahaan, biasanya mereka kan orang pintar, Pak Willy, tak mungkin perintahkan bakar ya kan?
1: Iya.
0: Atau mungkin mereka perintahkan tapi bisa jadi tidak terbukti ya? Atau bisa dicari bagaimana caranya?
1: Kalau untuk pintar, pasti yang namanya orang berpendidikan pasti pintar ya. Tapi saya yakin teman-teman stakeholder lebih pintar lagi, Pak. Dan pasti kalau cukup bukti, pasti dilakukan penindakan. Nah, terkadang kita hanya memikirkan, oh, udah ada nih buktinya. Nah, tapi kami yang melaksanakannya itu belum cukup bukti. Jadi, ada lagi saya agak menyampaikan inilah, adigim hukum. Lebih baik kami itu membebaskan 1000 penjahat daripada menghukum satu orang tidak bersalah. Nah, jadi kami harus objektif sekali dalam penegakan hukum di sini, Bapak. Di situ.
0: Ya, kalau misalnya ini Pak Willy ya, perusahaan ini kebakaran di lahannya ini.
1: Ya.
0: Ada perusahaan di lahannya kebakaran. Apakah mereka bisa lepas tangan, Pak Wis? Oh, saya nggak tahu. Ini bukan perbuatan kami, gitu loh.
1: Kalau itu kita ada namanya strict liability, tanggung jawab mutlak. Jadi dia nggak bisa lepas tangan. Dia harus tahu kenapa ini. Tapi baik-baik lagi kita harus cek secara objektif. Apakah benar? Apakah bagaimana? Apakah betul dia tidak tahu? Tapi strict liability itu setiap perusahaan wajib bertanggung jawab mutlak atas apa yang terjadi di perusahaannya itu.
0: Ya, pendengar, ini menarik ini pendengar apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Pak Willy, ini berkaitan dengan kebakaran hutan. Tadi sudah disampaikan bagaimana masyarakat atau perseorangan yang lalai atau sengaja membakar hutan. Dan di sesi saat ini, bagaimana perusahaan ternyata juga bisa dijerat ini dengan hukuman kalau mereka memang melakukan pembakaran hutan atau lalai, atau mereka tidak memiliki sarana-prasarana sehingga tidak bisa mengantisipasi kebakaran hutan. Begitu, Pak Willy, ya?
1: Iya,
0: Pak. Ya, Pak Willy, tapi kok kita lihat ya, kebakaran ini di Jambi lah misalnya kan, boleh dibilang tiap tahun berulang. Apakah ini disebabkan oleh masyarakatnya tidak jera, atau menurut Pak Willy seperti apa ini?
1: Kalau kita bicara itu, kita bisa tarik kemana-mana, Bapak, sebenarnya. Pasti luas. Tapi saya rasa itu banyak faktor yang kayak saya bisa bilang awal tadi. Faktor musim kemarau dan pada El Nino tadi yang membuat suhunya terlalu panas. Dan hal api kecil lah yang kayak saya bilang tadi, dia hanya membakar. Dan udah dimatikan ternyata nggak mati. Dan lahan gambut juga, dia kayaknya di atas nggak ada kayak Pak Firas bilang tadi, tapi di bawahnya ada. Ditambah lagi ada beberapa oknum yang sengaja melakukan itu.
0: Ya, apakah dalam hal mengganjar perbuatan orang yang bersalah atau melakukan kejahatan kebakaran hutan lahan ini masih kurang membuat efek jera atau seperti apa nih, Pak Willy, kalau menurut Bapak?
1: Kalau sependek pengetahuan saya dari data di lapangan, di beberapa daerah sudah dilakukan penindakan, Bapak, terhadap pelaku yang melakukan pembakaran lahan dengan cara membakar yang mengakibatkan karhutla panjang. Tapi itulah, itu masih terjadi juga sampai sekarang, Bapak.
0: Ya, dalam beberapa hari terakhir ini ya, Pak Willy, ada seorang, dua orang kakek-kakek ya, yang diamankan oleh aparat karena mereka dianggap lalai ini. Mereka memasak nasi, terus terjadi kebakaran di lahan mereka berkebun. Ya, berarti kan mereka sebenarnya tidak berdaya, tidak paham, atau memang mereka nggak tahu El Nino, atau itu cuma sekedar alasan. Tapi inilah realitanya. Banyak masyarakat yang tidak paham kalau perbuatan mereka itu bisa membuat kebakaran yang hebat gitu loh, yang bikin heboh gitu loh. Ya, dampaknya seperti sekarang gitu loh. Kalau menurut Pak Willy, apa nih yang harus dilakukan oleh para pihak ini agar kedepannya kebakaran itu bisa diminimalisir?
1: Baik, sebenarnya Pak, di masyarakat dan di kami yang di dunia pekerja dan atau stakeholder yang menangani ini, memang ada sedikit perbedaan dasolen dasen. Apa yang kita pelajari di lapangan itu berbeda, nggak kayak gitu. Dan juga kita yang kayak sedang Pak Firdaus lakukan dengan saya ini, inilah yang sebagusnya, Bapak. Kita melakukan pengayaan, pencerahan untuk orang-orang tahu akan hukum. Kan banyak mungkin di masyarakat dia nggak tahu yang dilakukannya itu salah, Pak. Karena apa? Itu udah dilakukan oleh turun-temurun. Nah, makanya dari apa yang kita lakukan ini, kita pencerahan ke publik, itu saya rasa sudah sangat bagus dan semoga ada dampaknya, Bapak. Dan juga pemerintah harus melakukan sosialisasi lah, atau untuk para stakeholder yang di lapangan di desa memberikan penerangan bahwa nggak boleh ini dilakukan karena nggak semua mereka paham apa yang mereka lakukan, Bapak. Gitu.
0: Ya, dan miris ya kalau miris. Tadi kita tadi bicarakan bahwa ada dua orang kakek-kakek karena keteledorannya memasak atau lagi memasak di kebun, tiba-tiba apinya membesar kan, dan mereka tidak tahu lagi apa yang dilakukan karena memang airnya nggak ada untuk memadamkan api kan. Berarti kan karena kelalaian, ketidaktahuan bisa menyebabkan kebakaran yang hebat ya, Pak Willy ya. Dan kita pendengar ya, kita tidak bisa memberikan ini juga ya kepada orang-orang yang membakar lahan ya, memberikan apa namanya ya, seakan-akan itu sudah biasa gitu ya. Tapi memang di masyarakat kita gitu, memang gitu Pak Willy ya. Daripada mengeluarkan biaya besar untuk membersihkan lahan, ya ya dibakar aja gitu loh.
1: Iya.
0: Itu kan memang sudah ini ya, sudah berlangsung turun-temurun ya di masyarakat kita, sudah dianggap kebiasaan yang jelek ya, tapi kebiasaan itu terus dilakukan ya. Dan lebih parahnya lagi kalau korporasi memang sengaja membakar lahannya supaya anggaran pembersihannya bisa dimainkan gitu lah. Itu kan yeah, lebih celaka lagi gitu lah. Dan akibatnya banyak lahan yang terbakar gitu. Mungkin sebagai kata penutup nih Pak Willy, karena keterbatasan waktu ya yeah, pertemuan kita hari ini, mungkin Pak Willy silakan apa yang mau disampaikan.
1: Saya mungkin closing statement lah Bapak ya. Karhutlah bukan hanya persoalan api. Di dalamnya ada persoalan lingkungan, kesehatan, keselamatan masyarakat, ekonomi, dan hukum. Mencegah satu titik api jauh lebih baik daripada memadamkan kebakaran yang sudah meluas. Pesan dari kami, kenali hukum, jauhi hukum. Sekian, Pak.
0: Ya, pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dialog kita pada siang hari ini. Pak Willy, terima kasih sudah hadir. Siap. Bersama RRI Program Satu Jambi, memberikan pencerahan, pengayaan, wawasan kepada pendengar bahwa jangan bakar-bakar lahan gitu ya. Jangan berani-berani membakar lahan karena risikonya sangat besar. Kalau cuma lahan kita yang terbakar kan, ya nggak apa-apa mungkin ya. Tapi kalau menyebar membuat lahan orang lain terbakar dan terkena jeratan hukum, ya rugi siapa coba, ya kan?
1: Iya.
0: Demikian pendengar dialog Jaksa Menyapa pada hari ini. Saya Firdaus mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua rahayu. Selamat Hari Radio Nasional, juga selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan komunikasi yang terpercaya, sekaligus menjadi jembatan yang semakin dekat dengan masyarakat. Dalam dunia pariwisata, radio punya peran yang sangat penting untuk memperkenalkan kekayaan destinasi, budaya, ekonomi kreatif, serta berbagai potensi wisata Indonesia kepada masyarakat luas. Melalui informasi yang inspiratif dan terpercaya, radio dapat turut mengajak masyarakat untuk mengenal, mencintai, dan menjaga destinasi wisata di Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia semakin kuat, semakin inovatif, dan terus menjadi suara Indonesia yang mampu menghubungkan masyarakat, memperkenalkan keindahan Nusantara, serta mendukung kemajuan pariwisata Indonesia. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan Indonesia, menginspirasi masyarakat, dan membawa cerita tentang Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Salam pesona Indonesia. Wonderful Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi.

pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang tetap setia bersama kami, terima kasih. Dan untuk Jambi sore ini nanti akan ada Bang Adi yang menemani Anda. Dan Indonesia Cerdas kembali hadir juga untuk Anda nanti dengan tema produksi benih jagung komposit mendukung swasembada jagung. Dengan narasumbernya ada Ibu Meldai Rizanti, SPMSC. Beliau adalah pengawas mutu hasil pertanian atau PMHP Ahli Muda BRMP Jambi. Dan Bang Adi akan menemani Anda. Kamera tetap di 88,5 MHz. Masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda, untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Jambi, sore ini.

0: Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz. Kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan tentunya kita jumpa kembali di Indonesia Cerdas. Ya, di Indonesia Cerdas kita di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang produksi benih jagung komposit mendukung swasembada jagung. Ya, tentunya bersama narasumber kita ada Ibu Milda Erizanti, SP, MSC. Ini adalah pengawas mutu hasil pertanian, PMHP, ahli muda BRMP Jambi. Ya, kita sapa terlebih dulu. Halo. Halo.
1: Halo,
0: selamat sore Ibu.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore Ibu. Iya, dengan Ibu Milda Erizanti, Bu ya?
1: Iya, benar.
0: Ibu Milda aja. Oke deh, Ibu Milda, ini kita sore hari ini akan membahas tentang produksi benih jagung komposit mendukung swasembada jagung kesempatan hari ini. Ya, mungkin untuk mengawali kebersamaan kita silakan untuk pemaparannya terlebih dahulu, Ibu.
1: Selamat sore para saya Milda dari BRMP Jambi. Nah, ini kita diskusi sedikit ya tentang produksi benih jagung komposit mendukung swasembada jagung.
0: Yeah.
1: Jadi kita tahu Indonesia itu telah meraih swasembada jagung ya pada tahun 2025. Namun pada tahun 2026 dan seterusnya itu kita akan perlu mempertahankan. Nah, jadi tidak hanya sekedar kebanggaan aja telah mendapat swasembada, namun suatu tantangan untuk terus mempertahankan kondisi swasembada. Bahkan kalau memungkinkan Indonesia bisa menjadi negara pengekspor jagung ke depannya. Nah, swasembada pangan nasional ini sangat tergantung pada ketersediaan benih. Benih merupakan penentu keberhasilan produksi tanaman. Keberhasilan produksi ditentukan oleh fungsi genetik dan lingkungan. Nah, benih ini bisa mempengaruhi hasil sampai 60% dari produksinya gitu ya. Untuk mengejar produksi jagung dapat dilakukan menggunakan benih jagung hibrida yang memiliki potensi hasil yang tinggi. Namun harganya itu mahal sekali ya. Kemudian umumnya diproduksi oleh produsen swasta. Dan untuk menampakkan potensi hasil yang tinggi tadi, dia juga perlu masukan atau input produksi yang tinggi. Nah, benih jagung yang unggul dan adaptif sangat dibutuhkan untuk mendukung swasembada ini. Kenapa? Karena upaya peningkatan produksi jagung ini biasanya dilakukan melalui pengembangan jagung di lahan kering di luar Jawa. Nah, lahan-lahan ini umumnya lahan-lahan yang suboptimal. Kalau suboptimal itu maksudnya itu adalah lahan-lahan yang kurang subur gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Terus kondisinya itu juga keterbatasan terhadap sumber air.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jagung komposit mempunyai salah satu solusi yang dapat ditawarkan untuk mendukung swasembada. Jagung komposit ini memiliki sifat yang lebih tahan terhadap cekaman biotik dan abiotik, termasuk cekaman kekeringan. Jagung komposit yang dihasilkan Kementan itu tidak kalah dengan jagung hibrida. Bahkan pada kondisi cekaman kekeringan, hasilnya lebih tinggi dibanding dengan varietas hibrida. Ya.
0: Okay.
1: Produksi benih jagung komposit lebih mudah dilakukan petani karena tahapan budidayanya mengikuti tahapan budidaya jagung konsumsi. Dengan diproduksinya benih jagung komposit, maka benih permutu itu akan mudah diakses oleh petani dengan harga yang murah dan mudah tersedia ya di lokasi si petani itu sendiri. Begitu Mas.
0: Oke. Ya, sebelum kita lanjutkan untuk perbincangan kita kesempatan hari ini, kita ikuti azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, Bu ya. Oke.

0: dawatit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana pun Anda berada, dari studio kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar, semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Lia juga perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.

Setiap memasuki pertengahan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gemar melaksanakan iktikaf pada 10 hari terakhir. Momen ini dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keutamaan dari melakukan iktikaf pada bulan Ramadan, yakni dapat mengkonsentrasikan pikiran pada hal-hal yang bersifat ukhrawi atau akhirat, dan juga dapat memperbaharui iman dan semangat untuk beribadah. Hal ini tentunya sejalan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mencintai orang-orang yang suka melakukan iktikaf di masjid pada bulan Ramadan. Iktikaf sendiri berarti berdiam diri di masjid dengan niat ibadah karena Allah Subhanahu Wa Taala, dengan memperbanyak berzikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Begitu besarnya pahala dan manfaat dari arti dan makna iktikaf, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka mengajak serta keluarganya. Dikarenakan begitu banyaknya keutamaan yang didapat dari iktikaf, lantas banyak orang yang melakukannya pada malam hari. Padahal, iktikaf itu sendiri bisa juga dilakukan pada siang hari di bulan Ramadan. Jadi untuk yang sibuk dengan pekerjaannya, bisa memanfaatkan iktikaf ini dengan merencanakan dan mengatur waktunya sesuai dengan kemampuan masing-masing.

0: Kembali masih bersama di Indonesia Cerdas di kebersamaan kita di kesempatan hari ini tentunya membahas tentang produksi benih jagung komposit mendukung swasembada jagung. Bersama narasumber kita ada Ibu Milda Erizanti, SPMSC. Ini adalah pengawas mutu hasil pertanian PMHP, yaitu ahli muda BRMP Jambi. Halo Ibu, masih ada? Siap?
1: Siap.
0: Gitu ya. Semangat Bu ya untuk para petani kita nih Bu ya, untuk memberikan penyuluhan.
1: Iya, semangat kita selalu.
0: Oke. Ya, kita masih tadi ada pembahasan singkat juga tentang apa ya, produksi benih jagung komposit mendukung swasembada gitu ya. Dan tentunya ini memang apalagi di musim-musim kemarau ini jagung untuk jagung komposit ini cukup bisa bertahan seandainya musim kemarau seperti ini, Bu. Bagaimana?
1: Ya, insyaallah ya. Mm-hmm. Oh iya, Mas. Nah, jadi jagung komposit ini dia jadi bentuk itu oleh ketuanya itu yang dari macam-macam induk gitu ya.
0: Iya, campuran jadi, lah, kombinasi gitu ya.
1: Campuran ya. Ya, jadi berbagai kondisi gitu. Nah, yeah. Dari seleksi itulah yang jadi komposit itu gitu.
0: Oke, okay, jadi jagung ini jadi, penyerbukannya terjadi secara alami gitu ya.
1: Ya.
0: Dalam populasi dia. Oke, okay. Dan juga memiliki keragaman genetik dalam satu populasinya itu, Bu ya. Oke. Okay. Ini jagung yang dihasilkan, ini dari hasil penyilangan gitu, Bu ya. Dari hasil penyilangan hibrida murni yang sangat beragam secara genetik ya, Bu.
1: Iya.
0: Iya, gitu ya.
1: Ya, dari galur murni dia kan. Mm-hmm. Jadi penyerbukan acak, kemudian dia banyak gitu ya. Mm-hmm. Jadi penyerbukannya itu terjadi secara acak di dalam suatu populasi gitu. Mm-hmm. Itu yang kalau jagung hibrida itu dia persilangannya itu antara dua atau dua gitu ya. Mm-hmm. Bentuknya. Jadi generasi pertama yang disilangkan gitu. Mm-hmm. Nah itu tapi dari galur murni ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu sementara kalau di jagung komposit nanti dia banyak. Ketuanya gitu. Baru okay. Diseleksi.
0: Oh, baru diseleksi hasilnya. Memang apa perbedaan jagung komposit sama jagung hibrida itu gitu? Maksudnya perbedaan apakah besar, kecil, atau tongkolnya bisa dua tongkol atau berapa gitu jagungnya?
1: Ya. Jadi kalau jagung komposit itu dibandingkan ya dengan jagung hibrida itu kalau dari segi harganya itu dia kalau jagung komposit itu lebih murah ya. Mm-hmm. Sementara hibrida itu lebih mahal karena
0: oh, gitu.
1: Karena memang cara pembentukannya itu berbeda. Mm-hmm. Jadi kalau jagung hibrida itu nanti dia dikawinkan gitu. Mm-hmm. Sesama dia dulu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian potensi hasilnya biasanya kalau komposit ini tidak sebanyak yang hibrida.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian, tapi karena dia potensi hasilnya juga tidak sebanyak yang hibrida, dia juga inputnya yang dibutuhkan juga lebih rendah gitu. Mm-hmm. Nah, kemudian keistimewaannya itu adalah hasil nanti kan ini jagung komposit ini kalau dia sudah ditanam gitu sama si petani ya.
0: Yeah.
1: Nah, nanti itu. Dia seleksi misalnya nih ada yang bagus-bagus, tongkol-tongkolnya yang bagus misalnya seperti itu. Nah dia bisa tanam lagi gitu. Mm-hmm. Tanam lagi untuk benih lagi gitu.
0: Oh jadi tidak karena perlu jagung, jadi tidak perlu membenih benih baru benih tidak lagi. Perlu membeli gitu ya. Oke.
1: Okay. Iya. Mm-hmm. Nah, sementara kalau jagung hibrida itu dia mesti beli lagi karena jagung hibrida itu jadi potensi hasilnya tuh nampaknya itu tidak di saat F1 tadi. Mm-hmm. Jadi setelah dia di satu di yang kita tanam pertama itu, nah setelah itu yang kedua itu dia sudah cepat menurun hasilnya gitu. Jadi tidak disarankan untuk menggunakan jagung hibrida yang sudah ditanam sebelumnya gitu sebagai benih.
0: Oke, jadi, gitu, jadi dia bisa digunakan untuk pembenihannya melihat wah ini kualitasnya bagus nih, alhamdulillah bisa dibibitkan kembali, tanam kembali gitu ya. Itu keunggulan dari jagung komposit gitu ya.
1: Iya. Benar.
0: Oke. Sedangkan
1: selain
0: ini,
1: dia juga
0: silakan.
1: Ya, selain dia itu juga biasanya dia lebih adaptif terhadap lingkungan, karena biasanya itu kan jagung komposit ini biasanya dia tidak terlalu jauh, dia hanya biasanya dari seluruh Indonesia misalnya dikumpulkan tuh jagung-jagung, nanti dia punya potensi apa gitu ya, jadi dikumpulkan seperti itu.
0: Oke. Jadi bibit komposit ini juga ada diperjualbelikan, ada juga, tapi bisa dengan cara membenih sendiri juga bisa gitu ya?
1: Iya, kalau bisa. Jadi diperjualbelikan itu biasanya kan benih apa namanya, benih sumbernya gitu ya. Tapi setelah dia di si tani dapat benih sumber itu, nanti bisa diturunkannya lagi. Gitu.
0: Oke.
1: Bisa diturunkan sendiri.
0: Oke, sedangkan untuk lingkungan seperti yang Ibu bilang tadi, dianya dengan lahan yang gampang untuk beradaptasi ini, Bu ya. Oke, ya. Jadi butuh penyiramankah dari pembibitan sampai dia besar, atau butuh penyiraman, atau di musim kemarau ini udah sekali aja sudah tumbuh, besok dia akan tumbuh sendiri, tidak perlu penyiraman lagi, atau bagaimana?
1: Kalau itu, kalau semuanya ketanaman itu memang membutuhkan air.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Ha.
1: Memang membutuhkan air untuk tumbuh dan berkembangnya gitu. Jadi ada fase-fase dari tanaman ini yang peka terhadap kekeringan gitu. Jadi kalau misalnya ini kemarau panjang seperti ini, kalau tidak disiram ya bisa aja dia semuanya bisa aja mati.
0: Bisa gitu saja ya. Mati gitu ya.
1: Tapi dia, tapi dia lebih peka, lebih tahan ya.
0: Lebih tahan gitu ya.
1: Terhadap, ya, terhadap kekeringan. Jadi okay. Misalnya pada jagung lain itu, misalnya kekeringan di saat pembungaan itu kan bisa menyebabkan penurunan produksi gitu. Nah kalau dia masih bertahan dia.
0: Karena sifatnya di, stabil tadi gitu ya.
1: Ya dia agak, ya dia lebih tahan gitu.
0: Oke. Okay.
1: Lingkungan gitu, dan adaptif gitu.
0: Oke, jadi memang cukup luar biasa, makanya dia untuk apa ya, ketahanan pangan ini sangat cocok sekali gitu ya.
1: Iya mas.
0: Berarti hampir sama dengan sorghum juga dia nyebutnya, tahan dengan lingkungan cuaca ekstrim juga tahan gitu ya.
1: Iya, sorghum yang sudah beradaptasi lah ya. Kalau misalnya sorghum dari luar mungkin kan dia perlu adaptasi.
0: Adaptasi juga lah, gitu ya.
1: Oke. Iya. Apapun lah tanamannya, kalau dia dibawa ke suatu lingkungan yang beda gitu kan pasti dia butuh adaptasi dulu.
0: Adaptasi dulu gitu ya. Oke. Dan itu tadi kan dari keunggulan jagung komposit yang cukup luar biasa, karena dari bibitnya saja bisa menjadi turunannya, tidak perlu membeli lagi, tapi dia udah bisa tanam kembali, dan juga adaptasinya tinggi serta memiliki sifat yang stabil juga gitu ya. Dan juga mungkin ada kelemahan juga dari jagung komposit ini, Bu?
1: Ya, kelemahannya tadi apanya rendah ya, produksinya rendah.
0: Oh, produksi gitu. Ya, dari 1 hektar biasanya berapa ya. Ini?
1: Itu tergantung, Mas. Jadi ya. Ada juga beberapa varietas jagung komposit ini yang produksinya itu tinggi gitu ya. Termasuk tinggi gitu, misalnya seperti ada Bisma, Sukmaraga gitu kan. Nah, terus ada Lamuru, ada Jakarin. Nah, ini kalau di potensi hasilnya itu lumayan tinggi kalau dari hasil penelitian ya.
0: Yeah.
1: Nah, itu bisa 7 sampai 8, 9 gitu. Ton per hektar gitu. Yang tongkol ya.
0: Yeah.
1: Tongkol gitu. Nah, itu jadi tidak terlalu jauh lah kalau untuk jagung-jagung yang unggul gitu.
0: Yang unggul gitu ya. Nah, itu kan dari segi produktivitasnya. Kalau segi perawatannya sendiri bagaimana nih?
1: Nah, itu. Jadi kalau jagung apa ini memang dia lebih apa ya, karena dia tadi itu lebih tahan. Dan terus kita sebetulnya kalau memilih jagung yang kita tanam itu kan disesuaikan dengan lokasi kita gitu.
0: Okay.
1: Jadi misalnya kita perhatikan apakah itu jagung ini pada suatu lokasi yang kita mau tanam gitu. Kita perlu tahu dulu di sini apakah endemik suatu penyakit gitu kan. Nah, kalau dia endemik suatu penyakit, nah, kita carilah varietas yang tahan terhadap itu, gitu. Tahan terhadap itu. Jadi itu yang kita mesti kita tahu dulu, gitu. Jadi sama dengan orang udah sakit, gitu kan, kita bawa pulang ke situ, gitu. Sementara kita berpenyakit, gitu. Nah, jadi yang kita bawa itu adalah yang dia tahan terhadap penyakit itu, seperti itu, Mas.
0: Okay.
1: Nah, untuk pemeliharaannya, jadi pemeliharaannya begini. Jadi kalau dia jagung komposit, jadi jagung komposit itu dia itu tidak terlalu butuh sebenarnya, ya, bukan butuh. Jadi jika dia diberikan masukan rendah itu dia masih menghasilkan lah.
0: Masih
1: tapi kalau
0: bisa bertahan.
1: Iya, ya, masih bisa dia. Apalagi ada satu ya jagung komposit ini namanya Jakarin. Nah, ini jagung ini dia tahan terhadap kekeringan. Nah, dia juga tahan terhadap kondisi lahan yang kesuburannya terendah. Jadi N-nya terendah gitu ya. Nah,
0: okay.
1: Jadi dia dengan N rendah itu dia masih bisa menghasilkan gitu. Kan kita punya kebanyakan ya petani kita, apalagi petani-petani yang tidak biasa memupuk atau dia memupuk tapi sekedarnya gitu kan. Nah, itu masih bisa dia menghasilkan. Tapi beda kalau sama jagung hibrida, itu pasti dia menurun langsung produksinya gitu.
0: Produksinya langsung menurun gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi jagung komposit ini seandainya kan kebanyakan juga tanaman kita seperti ini, Bu. Kita habis nanam jagung, besoknya kita sudah dipanen. Dan itu kita gemburkan tanah, kita tanam lagi untuk jagung komposit ini, bisa juga dilakukan seperti itu berulang kali.
1: Oh, bisa.
0: Bisa gitu ya.
1: Sebaiknya gitu ya. Sebaiknya tanah itu, tanaman itu kan dia spesifik arah yang diambilnya dari lahan, gitu kan. Nah, terus sebaiknya itu dilakukan pergiliran tanaman.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sebaiknya dilakukan pergiliran tanaman karena satu untuk memutus siklus dari hama dan penyakit.
0: Betul.
1: Jadi kadang-kadang kan tanaman itu dia spesifik ya, hanya hama dan penyakit yang menyerangnya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu. Nah, yang kedua, hara yang dia ambil itu juga beda-beda kadarnya gitu. Jadi misalnya seperti jagung itu dia kan termasuk tanaman yang butuh N tinggi gitu. Nah, untuk memulihkannya itu kita bisa tanam tanaman yang kacang-kacangan gitu. Tanaman kacang-kacangan itu dia kan dia mengikat N. Nitrogen itu dari udara gitu.
0: Okay.
1: Nanti ketersediaan hara di itu akan apalagi gitu kan, kembali selain ditambahkan dari pupuk ya. Nah, tapi itu dari tanaman itu sendiri bisa menghasilkan nitrogen gitu.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Jadi memang kita harus tahu karakter jagung. Kalau saya ditanyakan jagung apa, pokoknya semuanya jagung aja, serba jagung aja, mau komposit atau juga jagung-jagung lainnya, karena ketidaktahuan itu gitu ya. Jadi
1: iya, benar.
0: Tapi
1: kadang-kadang gini juga, Mas.
0: Iya, iya.
1: Jadi orang itu salah persepsi. Jadi yang namanya jagung hibrida, karena sekarang kan kita suasembada jagung gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jagung itu kan umumnya yang diberikan sama pemerintah itu jagung hibrida. Yang dihasilkan itu pakan, jagung untuk pakan.
0: Yeah.
1: Jadi dia pikir jagung hibrida itu adalah jagung pakan gitu. Jadi sebetulnya bukan itu gitu. Jadi jagung hibrida itu ada juga yang jenisnya untuk jagung pakan. Ada jagung hibrida misalnya itu jagung manis tuh.
0: Jagung manis, saya mau baru tahunya itu. Iya, iya, iya.
1: Nah, iya. Jadi jagung manis itu jagung hibrida itu misalnya gitu.
0: Iya.
1: Ada lagi kan jagung-jagung misalnya jagung pulut gitu. Nah, itu ada juga yang komposit, ada juga yang jagung hibrida gitu kan.
0: Oh iya. Jadi jagung pulut tadi juga bisa jagung komposit gitu ya?
1: Iya bisa.
0: Oke.
1: Okay. Bisa jadi dia komposit, bisa jadi dia hibrida.
0: Oh.
1: Cuman ya itu tadi kalau jagung hibrida dia diapakan dulu. Jadi dia nih dikawinkannya sudah dapat nih misalnya yang unggul misalnya gitu ya, dan yeah. satu tetua sifat unggul, yang satu lagi sifat unggul juga dari tetua yang satu lagi. Tapi dia dikawinkan selfing namanya mas, selfing itu kawin sendiri untuk beberapa generasi. Nah, untuk beberapa generasi nanti ini kan hasilnya tuh akan rendah. Tapi dia akan dilihat yang mana dia bisa bertahan. Nah, yang kedua gitu juga. Jadi ada, jadi nanti di situ ada induk jantan, ada induk betina gitu mas.
0: Iya.
1: Nah, jadi setelah melakukan beberapa kali selfing itu pada suatu saat dia dikawinkan. Nah, dia dikawinkan inilah yang nampak potensi dari hibridanya itu. Potensi hibrida itu maksudnya dia melonjak. Tadi kan hasilnya sedikit, semakin rendah, semakin rendah karena dia kawin sendiri. Kawin sama saudaranya lah ya. Kalau kawin sama saudara kan jelek itu.
0: Gennya sama gitu kan. Gennya sama gitu.
1: Kan jelek jadinya dapatnya kan. Nah, ini karena sudah beberapa generasi. Nah, nanti di generasi ke misalnya ke 7 atau ke berapa gitu kan. Nah, ini baru dikawinkan. Nah, ini baru menampakkan potensi hibrida gitu.
0: Okay.
1: Jadi meledaklah hasilnya, jadi malah tinggi gitu. Gitu Mas.
0: Okay.
1: Kalau yang si hibrida. Nah, ini kawinnya juga harus dengan apa yang jauh, kerabatnya itu harus jauh sekali. Jadi makanya kadang-kadang itu bisa aja tetuanya yang betina, misalnya induknya ini dari Indonesia, nah yang jantannya ini dari Meksiko sana.
0: Ya.
1: Itu mas.
0: Oke, dianya untuk menentukan jantan dan betinanya ini terjadi penyerbukan juga, Bu?
1: Ya, jadi kalau di jagung itu dia kan punya dua kelamin, jadi dia punya bunga jantan, punya bunga betina juga. Tapi kalau di hibrida itu ada yang ditentukan sebagai jagung induknya, induk yang betina, yang satu lagi induk jantan. Nah, jadi kalau yang induk jantan itu yang digunakan nanti kan itunya bunga jantan itu yang itu mas, yang atas. Yang atas, nah itu, nah bunga yang atas itu nanti akan menyerbu ke betina, yang bunga betina pada jagung itu yang rambutnya itu.
0: Yang rambutnya betul, ya.
1: Ya, rambut jagung itu di tongkol itu bunganya bunga betina jagung.
0: Nah, berarti yang di atas itu yang di pucuknya itu jantan gitu ya, untuk penyerbukan ke bawah gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, tapi kalau pada jagung jantan ini harus dibuang bunga jantannya.
0: Oh. Kenapa?
1: Induk betina dibuang bunga jantannya supaya dia tidak menyerbu. Jadi yang serbu yang diharapkan itu, yang jantan yang diharapkan itu adalah bunga jantan dari induk jantan gitu.
0: Oh, dari indukannya gitu ya?
1: Iya, jadi kan tadi ada induk dua kan?
0: Ada induk dua satu betul.
1: Induk jantan, satu lagi induk betina.
0: Oke.
1: Nah, jadi kalau induk betina itu yang kita harapkan itu adalah tongkolnya. Nanti ini yang dipanen tongkolnya, mas.
0: Iya, karena dia akan besar kecilnya bergantung pada tongkolnya gitu kan? Iya.
1: Iya. Sementara yang menyerbuknya itu si jantan. Jadi si jantan itu punya kemampuan untuk menyerbu yang tinggi gitu.
0: Oke.
1: Okay. Harus seperti itu dia supaya si jagung ini kan ada berisi tuh.
0: Iya.
1: Nah gitu.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau untuk yang si ya betina tidak perlu bunga jantannya.
0: Oh iya betul perlu, betul.
1: Ya.
0: Jadi itu harus dibuang gitu ya?
1: Iya harus dibuang.
0: Oke.
1: Okay. Buang. Nah kalau pada komposit tidak seperti itu.
0: Ya,
1: kita tanamnya seperti jagung biasa, gitu. Biasa semuanya kita tanam itu nggak ada yang kita buang, mana jantan, mana betina, tapi kita nanti akan menseleksi apakah ini beda bunganya gitu kan.
0: Yeah, nah,
1: itu dibuang, atau dia tidak menghasilkan tongkol, itu dibuang. Gitu. Jadi seleksi tanaman di dalam populasi gitu.
0: Oke, jadi memang harus ada penyerbukan dan sebagainya, juga harus ada juga yang dibuang, karena takutnya suburnya lebih subur apa indukan yang perempuan tadi, akhirnya harus ke atas semua, sedangkan buahnya kecil-kecil nantinya gitu ya.
1: Kalau suburnya dia memang nggak apa-apa, dia memang subur gitu, cuman dia dibuang bunga betinanya itu tadi supaya dia murni, yang membuahinya itu cuman yang jantan dari tanaman jantan gitu.
0: Oke. Oke, Ibu, untuk komposit ini sendiri dan juga jagung hibrida sendiri, ini kan ada orang habis nugal ya, nugal itu melobangi dan sudah ditanam situ. Ini yang sebaiknya menanam ini berapa biji nih jagungnya? Satu biji kah, dua atau tiga gitu?
1: Nah, kalau untuk jagung, apalagi jagung benih, itu disarankan cuma satu, Mas.
0: Cuma satu, oke.
1: Iya, cuma satu, supaya dia tidak mengganggu yang lain gitu ya. Supaya itu.
0: Sebabnya kalau
1: tapi ditanam rapat nggak apa-apa gitu.
0: Oh, ditanam rapat nggak apa-apa gitu ya. Ada jaraknya tersendiri, Bu?
1: Ya, jadi bisa itu jagungnya itu ditanam satu itu sekitar 70-75 cm dikali 20 cm jarak itunya. Dalam barisannya.
0: Dalam barisannya.
1: Dalam barisannya.
0: Oke. Jadi itu yang harus dilakukan jarak tanamnya juga. Berapa yang harus dibibit? Misalnya tiga atau tapi wajibnya satu lah kalau bisa, Bu ya.
1: Iya, satu ya.
0: Sebenarnya kalau kita orang awam ini kepinginnya tuh 3-4, takutnya nggak tumbuh satunya atau duanya.
1: Iya
0: kan, karena kita
1: kalau kita tanam seperti itu lebih baiknya tidak di dalam satu lubang tanam.
0: Oke. Tidak dalam satu lubang tanam, tapi biarlah jaraknya lebih dekat, tapi nggak masalah gitu ya, daripada adanya satu lubang itu 3-4 jagungnya gitu ya.
1: Nanti kita juga akan lakukan itu juga kan, misalnya ini satu nggak bagus, satu bagus kan dibuang, yang bagusnya dibuang, karena untuk jagung benih ini tidak disarankan untuk menyisip.
0: Oke.
1: Menyisip tanaman. Kan kadang kan ini kosong nih disisip itu
0: ya, disarankan. Betul. Oh, tidak disarankan. Ini untuk komposit atau umum aja, hibrida juga, komposit juga.
1: Dua-duanya, Mas.
0: Dua-duanya nggak boleh gitu ya?
1: Iya, tidak disarankan
0: tidak
1: ya
0: disarankan.
1: Untuk benih loh ya, Mas.
0: Oke. Ya. Oke, jadi biar tahu juga pendengar kita gitu ya, untuk menanam jagung bagaimana, atau benih untuk pembibitan, atau juga untuk apa ya, untuk konsumsi juga. Ini sebenarnya jagung makan. Iya. Saya juga baru tahu nih sebenarnya jagung manis itu termasuk juga dalam jagung hibrida gitu ya. Orang tahunya kan kita tahunya pokok nanam jagung manis, pas ditanam bukan jagung manis. Ya kan? Kok keras-keras gitu kan? Rupanya bukan jagung manis, tapi jagung yang wah, tapi rapat-rapat juga, besar-besar juga gitu ya.
1: Jagung makan berarti.
0: Iya.
1: Jadi kalau beda jagung manis sama jagung yang apa tuh, Mas? Yang pakan ya, pakan ya. Jadi kalau jagung manis itu dia lebih banyak kandungan gulanya gitu ya.
0: Okay.
1: Gula, jadi nanti dia benihnya tuh kisut, Mas.
0: Betul.
1: Dia.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau jagung yang pakan itu dia banyak lebih banyak patinya.
0: Patinya.
1: Gitu. Iya. Jadi tidak terlalu kempes dia.
0: Ya, jagung manis ini kalau kita biarkan dia kempes, kok kempes seperti ini.
1: Iya, kisut dia, kan.
0: Iya. Tapi memang
1: terlambat panen aja dia udah kisut ya.
0: Iya, tapi memang apa ya, pelapisnya itu untuk tongkolnya itu tebal-tebal gitu ya. Iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Apa daunnya ya? Tongkolnya, klobotnya.
0: Oke. Nah, saya mau tanya juga, kalau jagung yang ada warna-warninya itu ada hitam, ada kuning, ada putih, ada ininya apa dalamnya itu termasuk jagung apa tadi?
1: Ada ungu ya.
0: Ada ungu, ya. Saya tuh ingin bertanya-tanya juga gitu, beda-beda gitu ya. Iya.
1: Iya.
0: Itu jenis jagung apa itu? Termasuk komposit juga? Atau hibrida?
1: Oh, itu hibrida itu, Mas.
0: Hibrida juga gitu ya. Jadi hibrida yeah. ini banyak jenisnya lagi gitu ya.
1: Iya, yeah, jadi hibrida itu dia kan gimana ya, Mas? Dia dia mengambil bisa aja gitu ya, Mas. Ngambil dari apa? Yang saya tahu ya, Mas, ya. Kalau yang jagung itu biasanya jagung hibrida, karena dia kan seleksinya macam-macam gitu. Ada juga kan nanti yang hibrida itu yang disusupin gen apa gitu kan, nanti dia lebih warnanya jadi ada yang warnanya keunguan seperti itu. Gitu.
0: Oke. Okay. Oke, baik Ibu, sebelum kita lanjutkan kembali di obrolan kita di Indonesia Cerdas di kebersamaan kita kesempatan hari ini, kita simak terlebih dulu yang berikut ini, Bu ya.
1: Oke. Oke.
2: Kenalno, jenengku Rudi, biasa gawe.
3: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
4: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
5: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
6: Wai dua magi bahasa Huban untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
7: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
8: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
9: Nuairi Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
10: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, sampai keluarga bisan.
5: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan.

0: seputar dunia pertanian cerdas bakal kembali hadir setelah yang satu ini. Tetap di Indonesia Cerdas.
1: Ya, baik mereka di mana pun Anda berada, saya masih bersama di Indonesia Cerdas. Saya membahas tentang produksi benih jagung komposit. Ini mendukung swasembada jagung gitu ya. Bersama narasumber kita ada Ibu Milda di kesempatan hari ini. Halo Ibu Milda.
2: Halo.
1: Iya, Bu Milda, tadi sudah panjang kali lebar kali tinggi kita sudah ngobrolnya juga. Menarik gitu ya. Jadi saya tahu juga jenis-jenis jagung gitu ya, dan juga pendengar juga lebih mengetahui bagaimana cara menanamnya. Emang jagung komposit ini tahan terhadap segala-gala, boleh dikatakan kayak itu. Dia memiliki keunggulan, hanya saja juga memiliki kelemahan gitu Bu ya.
2: Iya.
1: Iya, tapi
2: maksudnya itu bukan tahan segala-galanya.
1: Bukan tahan segala-galanya gitu. Iya, betul, betul. Ya. Hanya saja memang kalau kita nanam jagung komposit ini tentunya untuk swasembada jagung ini cukup-cukup bisa menjangkau juga nih, Bu ya.
2: Iya, benar.
1: Iya. Karena
2: kita kan gini, Mas.
1: Iya.
2: Negara kita ini kan lagi sekarang ya, semuanya serba mahal.
1: Betul.
2: Ada gejolak di Timur Tengah itu ya.
1: Iya, iya. Selat hormus.
2: Mahal, ya. Selat hormus ya.
1: Iya.
2: Pupuk mahal, pestisida mahal, gitu. Otomatis nanti kan harga benih jagung hibrida gitu kan. Hibrida ini biasanya kan swasta yang punya ya.
1: Betul.
2: Bisa juga sih, ada juga yang pemerintah punya hibrida ada juga gitu, tapi itunya tinggi gitu ya, biaya
1: kosnya
2: input,
1: gitu ya,
2: untuk ya kosnya tinggi gitu. Jadi kalau ini kita berandai-andai gitu kan, tadinya dapat bantuan dari pemerintah gitu kan, tiba-tiba kita nggak dapat lagi bantuan dari pemerintah gitu kan, nah gitu daerah kan, mesti tetap kita punya ayam, punya apa gitu yang harus kita
1: dipelihara dan dikasih makan gitu ya.
2: Iya.
1: Iya, jadi jagung komposit
2: apalagi
1: ini
2: juga peternak kecil misalnya seperti itu gitu kan.
1: Oke. Okay. Jadi jagung komposit inilah salah satu caranya untuk kita memberikan makanan juga gitu ya, untuk menjaga swasembada, karena ayam tadi, burung juga butuh makanan seperti ini, dan juga kita juga butuh makanan, sehingga ini bisa menjadi alternatif lah jagung komposit ini ya. Oke.
2: Iya, benar.
1: Oke. Dan tentunya sangat luar biasa di kebersamaan kita di kesempatan hari ini di Indonesia Cerdas. Dan tentunya sudah di penghujung waktu juga di kebersamaan kita di kesempatan hari ini, Ibu Milda. Mungkin apa yang ingin saya tanya juga nih, biasanya hama apa yang paling dominan untuk jagung komposit ini, Bu?
2: Oh, jagung ya?
1: Iya.
2: Nah, itu jagung itu dominannya kalau sekarang tuh, Mas, ular keraya jagung namanya.
1: Iya. Yang di buahnya ya?
2: Dia menyerang di semua fase, Mas.
1: Dari batang juga? Batang juga?
2: Mulai dari bibitnya, dari kecil dia tetap tumbuh, dari umur 2 minggu itu kita sudah harus waspada.
1: Siap.
2: Jadi harus waspada. Iya. Jadi kalau penanggulangannya itu terlambat, nah itu kita benar-benar kewalahan kita. Karena dia cepat sekali berkembang dan dalam jumlah yang banyak gitu, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Nah, itu. Jadi kalau kita bisa segera mengatasi di saat umur 2 minggu itu kita sudah mulai waspada. Mungkin kita bisa walaupun ada, walaupun tidak, kadang-kadang ya kita bisa lihat juga lah gejalanya gitu, gejala serangan di kalau masih sudah terlihat gitu kan, itu kita harus segera tanggulangi, misalnya kita semprot gitu.
1: Oke.
2: Okay. Gak apa-apa kita invest dulu ya di situ sedikit itu kita kita semprot itu, daripada nanti kita nggak semprot tetapi ulatnya itu cepat sekali
1: menyerangnya gitu ya. Dianya bukan hanya satu batang saja tapi seluruhnya itu diserangnya semua gitu ya.
2: Iya, bisa. Okay. Bisa. Bisa.
1: Iya.
2: Apalagi kalau misalnya hari rawannya gini nih, Mas. Jadi kita semprot nih tiba-tiba hari hujan.
1: Iya.
2: Nah, kan tidak kena tuh si ulatnya. Ya nggak mati gitu.
1: Iya, iya, iya. Ya.
2: Nah, itu. Terus kalau waktu kemarau misalnya, itu kita sudah semprot kan perasaan kita udah nih, mati dia gitu kan. Yeah. Ternyata itu enggak. Jadi dia ada telurnya itu tidak secara serempak dia menetas.
1: Oke.
2: Okay. Iya. Nah, iya, jadi kita semprot yang pertama itu mungkin mati yang yang masih besar-besar yang sudah itu ya, okay, ulat gitu. Nah, setelah itu dia akan bertelur lagi menetas lagi tuh telur yang tadi tuh. Dia kan ada segerombolan telur tuh. Nah, jadi ada yang berikutnya dia menetas lagi. Nah, itu harus disemprot lagi, tetapi tidak boleh dengan pestisida yang sama dengan yang kemarin.
1: Oh, karena dia kebal sudah gitu ya.
2: Kebal. Iya, benar.
1: Iya, betul.
2: Ini ulat ini bukan asli kita gitu loh, Mas. Itu dari Amerika. Itu pun itunya merebaknya itu 2019, Mas.
1: Wah, baru juga gitu ya. Iya.
2: Iya, baru gitu.
1: Oke. Okay.
2: Nah, itu yang harus diwaspadai. Itu yang paling paling kalau menurut saya ya dari pengalaman
1: yang harus dijaga gitu ya.
2: Bertahun-tahun iya.
1: Okay.
2: Jadi kita jangan sampai terlambat mengantisipasi. Jika kita terlambat antisipasi, nanti dia kan kita kira satu tadi udah ya.
1: Selesai gitu ya ternyata.
2: Iya, selesai. Ternyata nanti kan dia berkembang lagi tuh.
1: Betul.
2: Nah, itu yang akan menyebar tanaman yang lain.
1: Siap. Tanaman lain maksudnya tanaman jagung juga.
2: Jagung yang lain.
1: Kepada
2: jagung yang tadi.
1: Iya, tetangga-tetangga tadi. Jagungnya.
2: Iya. Iya, benar. Okay, ulatnya tadi itu kan pindah dia gitu kan.
1: Oke.
2: Okay. Nah, apalagi dia sempat itu jadi ngengat ya, jadi kupu-kupunya.
1: Kupu-kupu, iya.
2: Gitu. Iya, jadi harus penanggulangannya itu di saat dia ulat itu masih kecil, Mas.
1: Masih kecil gitu ya.
2: Jadi jangan sampai dia jadi kupu-kupu. Kalau kupu-kupu nanti dia bertelur, waduh.
1: Tambah banyak gitu ya.
2: Oke.
1: Ibu, tampaknya sudah di penghujung waktu di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Apa yang ingin disampaikan kepada para pendengar kita yang ingin bertani jagung, terutama jagung komposit yang cukup luar biasa di kesempatan. Silakan, Ibu.
2: Oke. Ya. Baik. Terima kasih. Jadi ini kami BRMP Jambi itu sudah mulai menginisiasi penangkaran jagung komposit. Kalau di petani ya, nah, jadi kita membina petani itu pada tahun 2024 itu sudah mulai. Terus tahun ini kita ada juga di Merangin, itu jagung yang kita kan itu adalah jagung Jakarin tadi. Karena kondisi di Jambi itu umumnya lahannya adalah lahan kering, masam, dan lahan kering itu kebutuhan airnya itu tersedianya dari hujan. Nah, sekarang-sekarang ini kan hujan terbatas gitu kan. Nah, itu. Jadi tersedia nanti jagung Jakarin ini alhamdulillah walaupun kita kemarau ini kita sudah bisa panen. Nah, insya Allah itu kan kita melakukan sertifikasi ya, disertifikasi oleh BPSD, nanti akan disertifikasi setelah selesai pengelolaan benih, nanti akan tersedia kira-kira di bulan November lah.
1: Oke.
2: Okay. Jadi nanti sudah bisa pendengar sudah bisa, para petani sudah bisa mendapatkan jagung komposit. Itu di BRMP Jambi.
1: Oke.
2: Okay.
1: Oke, okay. Baik.
2: Semoga bisa berkembang nantinya.
1: Oke.
2: Okay. Itu Mas.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak Ibu Milda Irizanti, SPMSC. Ini adalah pengawas mutu hasil pertanian PMHP, ahli muda BRMP Jambi. Sudah bersama kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat Ibu untuk para petani kita. Apalagi di musim kemarau ini ada inovasi-inovasi tersendiri untuk tanaman-tanaman kita. Walaupun di musim kemarau tapi tetap bisa tumbuh. Karena Indonesia ini luar biasa, lempar batu bisa tumbuh gitu, luar biasa gitu. Seharusnya seperti itu, harus subur juga berarti gitu ya. Oke, oke, terima kasih banyak Ibu. Di kebersamaan kita di kesempatan hari ini, mudah-mudahan
2: semua petani untuk konsultasi atau sebagainya bisa dihubungi PRMP Jambi, bisa lewat PRRI juga. Okay. Ya, teruslah menyemarakan hal-hal yang diperlukan untuk para petani kita.
1: Siap.
2: Demikian, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Adi Putra harus pamit diri. Kami akhiri dengan ucapan selamat sore dan tetap semangat.

Petani cerdas, bangsa berdaya. Pertanian bukan lagi sekedar tradisi, melainkan pilar masa depan yang harus terus kita bangun dengan ilmu dan teknologi. Terima kasih telah menyimak Indonesia Cerdas.

0: Baik pendengar, di mana pun Anda berada tentunya masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz dan selanjutnya akan kita ikuti Warta Belajar Sumba.
1: Kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Salah satu upaya pemerintah daerah untuk mencetak generasi muda berkualitas yaitu dengan mendorong generasi muda kembali gemar membaca. Selengkapnya dilaporkan oleh Renold Putra dari RRI Jambi.
1: Baik pendengar, salah satu upaya pemerintah dalam mendongkrak produktivitas generasi muda yaitu dengan melakukan minat baca generasi muda masih menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kunjungan ke perpustakaan. Perkembangan penggunaan telepon seluler dinilai turut mempengaruhi kebiasaan pelajar sehingga sebagian dari mereka lebih memilih menggunakan telepon seluler dibandingkan membaca buku atau mengunjungi perpustakaan. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, Amir Muslim Nuh, menilai budaya membaca perlu dibangun sejak usia sekolah. Kebiasaan tersebut perlu dilatih melalui dukungan lingkungan pendidikan, termasuk dengan mendorong sekolah untuk membiasakan siswa membaca buku, khususnya buku sastra dan bacaan yang memiliki nilai edukasi.
2: Kalau di negara lain mewajibkan baca buku, hampir semua negara, di Indonesia hanya segelintir sekolah, malah swasta, yang mewajibkan baca buku sastra. Di kita hampir sebagian besar tidak mewajibkan baca buku. Harus kita per, kami hampir turun ke 80% sekolah SMA. Kami harus sedih mengatakan bahwa mereka anak-anak SMA lebih hari ini lebih senang megang HP timbang ke perpustakaan. Sehingga di perpustakaan sendiri sepi pengunjung gitu.
1: Menurutnya penguatan budaya membaca membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama sekolah dan perpustakaan. Upaya tersebut penting agar generasi muda tidak hanya menjadikan telepon seluler sebagai sumber hiburan, tetapi juga memiliki kebiasaan membaca dan memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang belajar. Dari Jambi, Renal Putra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Gali Prihantoro bersama Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Provinsi Lampung, Nuzmir, terkait upaya mewujudkan pemuda Lampung berkualitas mewujudkan Indonesia Emas 2045.

0: RRI di mana saja Anda berada. Saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Bidang Layanan Kepemudaan Dispora Provinsi Lampung, Bapak Nusmir ya Pak ya. Iya. Pak, bisa dijelaskan mungkin layanan-layanan apa sih Pak yang ada di bidang layanan kepemudaan di Dispora Provinsi Lampung ini Pak?
1: Kalau di ini itu kita ada program kita itu ada pengembangan kapasitas pemuda, itu mencetak pemuda untuk maju. Itu dengan cara memberdayakan wirausaha, meningkatkan kepemimpinan melalui jalur kepeloporan, lalu melakukan seleksi calon peserta untuk mengikuti pertukaran pemuda antar negara dan pertukaran pemuda antar provinsi, lalu penguatan organisasi, gitu loh, itulah yang melalui UKP tadi.
0: Dan sejauh ini Pak, program-program yang dijalankan di Dispora Lampung sendiri seperti apa nih Pak? Apakah sudah berjalan dengan baik atau seperti apa?
1: Alhamdulillah, kita berjalan terus tiap tahun, ya tiap ini, karena walaupun tanpa ada pergeseran-pergeseran anggaran, kita tahu efisiensi ini kan banyak pemangkasan anggaran-anggaran. Kita tidak terlalu peduli dengan pemangkasan ini, karena pemuda ini mau tanpa biaya pun mereka mau, gitu loh.
0: Wajib pemuda masih.
1: Iya, yang penting ada aja kegiatan itulah yang sifatnya positif. Makanya kita setiap seperti contoh ya seleksi pertukar pemuda antar negara, kita panggil purna-purnanya. Bagaimana ini? Karena kita punya jatah satu. Kalau tidak kita dapat, satu kita kehilangan kesempatan di tingkat nasional. Ini kan hak pemuda. Kenapa tidak kita ini kan? Kita lakukan seleksi mandiri. Gak usah tatap muka. Kita online saja. Syarat terpenuhi, kita koleksi, kita kirim ke pusat. Lalu kita buat surat pernyataan. Karena daerah tidak ada anggaran untuk membantu mereka untuk transportasi ke pusat. Nah, kita buat kesanggupan mereka dari biaya sendiri.
0: Mungkin Pak, terakhir Pak, apa harapan dari khususnya kita Pak di Dispora Pak untuk pemuda-pemuda Lampung ke depannya Pak?
1: Kita berharap pemuda Lampung selalu jaga kekompakan. Yuk, kita sama-sama menjunjung tinggi harkat dan martabat pemuda. Karena pemudalah yang akan memimpin negara ini ke depan. Gitu. Persiapkanlah diri, selalulah semangat, selalulah berpikir yang positif. Tanpa pemuda, negara tidak akan ada gunanya. Pemuda adalah penerus generasi untuk lebih maju ke depan.
0: Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Nusmir atas kesempatan wawancaranya, Pak.
1: Ya, terima kasih sama-sama.

0: Berikut tanggapan warga Bengkulu terkait upaya pemerintah mencetak pemuda berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 yang dirangkum reporter Yan Berlian dari RRI Bengkulu.
1: Kenalkan, nama saya Anggi Maisari, saya bekerja sebagai jurnalis untuk mendukung pemuda berkualitas untuk menuju Indonesia Emas. Itu salah satunya dengan pemerintah ikut mengupayakan atau memberikan beasiswa kepada para pelajar. Salah satu dengan program sekolah itu juga salah satu upaya untuk menciptakan pemuda yang mendukung program pemerintah. Makanya dengan adanya upaya-upaya beasiswa, terus mendukung ide-ide pemuda, itu salah satu juga merupakan upaya beasiswa, terus mendukung kegiatan para pemuda seperti olahraga, penemuan, riset. Itu salah satu upaya pemerintah atau tindak lanjut pemerintah untuk mendukung program menuju Indonesia Emas 2045.
2: Baik, saya Khairil, saya merupakan seorang reporter sehari-harinya. Menurut saya, upaya pemerintah yang harus dilakukan untuk mencapai generasi Indonesia Emas 2045, ya salah satunya untuk terus meningkatkan literasi. Salah satunya ditekankan di literasi digital. Karena apa? Karena di era perkembangan teknologi saat ini yang sangat masif ini, karena di perkembangan teknologi yang sangat masif ini kan banyak informasi-informasi yang ya harus dicek validasinya, karena ya dari informasi itulah kita bisa membentuk persepsi kita masing-masing.
3: Kalau dari dinas atau pemerintah daerah ya, itu masih belum cukup Bang, karena pada momen-momen tertentu aja misalkan kegiatan keolahragaan, itu pembinaannya hanya pada momen-momen tertentu, nggak setiap hari atau berkala, sehingga generasi muda di daerah belum begitu terlalu diperhatikan. Apalagi soal pembiayaan atau anggaran yang memang dikhususkan untuk pembinaan olahraga misalkan. Masih perlu ditingkatkan lagi lah peran pemerintah daerah untuk perhatiannya kepada para pemuda di daerah. Yusi dari Sukaraja.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke Palembang.

Senator Ratu Teni Leriva mendorong dukungan industri jasa keuangan bagi program 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.

0: peluang bagi generasi muda untuk mengembangkan usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.
1: Mas ini adalah perwakilan milenial dan Gen Z yang salahnya masih mahasiswa di Fakultas Ilmu Pemerintahan. Salah satu contohnya adalah Raffi Zoom. Dan juga ada perusahaan film, kehidupan global, banding apabila teman-teman para milenial, para Gen Z yang buat memulai usahanya dalam sultan-sultan ikut program Sultan Sejahtera Sumatera Selatan. Nah, insya Allah di program-program ini akan dibantu dalam bentuk modalan, kemudian dibocibu ini.
0: Melalui langkah nyata dan kolaborasi tersebut, program 100.000 Sultan Muda Sumatera Selatan diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang inovatif dan tangguh serta menjadi penggerak perekonomian daerah. Upaya ini juga diharapkan turut mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Erlin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Warta Belanja Sumba melalui Pro 1 RRI.
3: Dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Antrian BBM di SPBU di wilayah Kepulauan Bangka Belitung menjadi perhatian serius polisi. Debi Nirwandi melaporkan dari Sungai Liat.
1: Kami berusaha untuk melakukan, beberapa sudah melakukan penindakan, terutama yang...
2: Maraknya fenomena antrian panjang pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU saat ini menjadi perhatian serius Polda Kepulauan Bangka Belitung. Kapolda Babel Irjen Pol Victor Syaming menyebutkan persoalan ini dipicu oleh besarnya disparitas harga serta nilai keuntungan ekonomis dari BBM bersubsidi yang mendorong oknum tertentu mengambil hak masyarakat yang seharusnya membutuhkan. Victor menyoroti keterlibatan aktivitas pertambangan di tengah masyarakat yang turut memperparah antrian. Menurut dia, BBM subsidi pada dasarnya bukan diperuntukkan bagi sektor pertambangan, namun di lapangan jenis BBM pertambang maupun kendaraan operasional. Pertambangan rakyat ikut memicu tingginya konsumsi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak kepolisian di Bangka Belitung memastikan akan terus menindak tegas para pelaku pelanggaran BBM ilegal. Meski demikian, Kapolda mengakui persoalan tingginya permintaan BBM ini menjadi tantangan bersama yang membutuhkan sinergi antar instansi khususnya pengelola SPBU dan Pertamina. Mengenai indikasi celah pengawasan pada sistem pembelian berbasis kode batang atau barcode di lapangan, masih ditemukan praktik penyalahgunaan barcode pihak lain yang diduga dibiarkan oleh oknum petugas SPBU.
1: Kami berusaha untuk melakukan, beberapa sudah melakukan penindakan, terutama yang mengumpulkan BBM tanpa izin usaha, itu sudah beberapa sudah kita lakukan penindakan. Bahkan setiap ada antrian-antrian panjang, kita lihat ada yang kendaraan-kendaraan modifikasi yang nggak benar, yang dibuat dengan sengaja, itu juga kita lakukan penindakan. Namun keinginan masyarakat yang cukup banyak ini menjadi problem bersama kita, yang rasa memang harus kita sudah berkoordinasi dengan SPBU bagaimana mengatasinya.
2: Sementara itu diberitakan sebelumnya sepanjang Januari hingga September 2026 sebanyak 161 SPBU di wilayah Sumatera bagian selatan telah dikenakan sanksi sebagai tindak lanjut atas hasil pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi, di mana 31 diantaranya SPBU yang berada di wilayah Bangka Belitung. Area Manager Komunikasi Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Rusminto Wahyudi mengatakan pengawasan dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen Pertamina dalam memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI, SP Sungai Penuh.

0: Pemkot Sungai Penuh tingkatkan kualitas SDM dengan memberikan ruang membaca bagi masyarakat, terutama pelajar. Berikut laporan Muhammad Desman dari RRI Sungai Penuh.
1: Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para pelajar dan juga generasi muda, untuk meramaikan serta memanfaatkan fasilitas perpustakaan daerah Kota Sungai Penuh. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca dan juga membudayakan literasi di tengah kemajuan teknologi informasi. Ajakan tersebut disampaikan dalam rangka mendorong efektivitas peran perpustakaan sebagai pusat sarana belajar, edukasi, dan juga tempat kegiatan yang inklusif bagi warga. Wali Kota menekankan bahwa membaca bukan sekedar kewajiban akademis, melainkan investasi jangka panjang untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas SDM yang ada di Kota Sungai Penuh. Pihak perpustakaan juga terus berbenah untuk menghadirkan program-program menarik agar masyarakat semakin nyaman untuk berkunjung.
2: Jadi, saya mengajak kepada orang tua, kepada sekolah, ayo bersama-sama kita ramaikan perpustakaan yang ada di Kota Sungai Penuh. Kita berharap nanti support dari seluruh masyarakat juga.
1: Diketahui Kota Sungai Penuh sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Sungai Penuh Alvin dan juga Wawako Azhar terus berpacu dalam meningkatkan kualitas SDM, sehingga ruang baca menjadi salah satu solusi agar pengetahuan SDM yang ada di Kota Sungai Penuh terus meningkat dan juga meluas. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh, kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Layanan 7-in-1 bagi pengantin baru di Kabupaten Kaur mulai berjalan. Masyarakat menyambut baik layanan tersebut karena dinilai mempermudah pengantin baru untuk mendapatkan administrasi kependudukan dengan status baru. Laporan Aisyah Dini dari RRISP Bintuhan.
1: Layanan 7-in-1, kolaborasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur dan Kementerian Agama Kabupaten Kaur mulai dijalankan. Peluncuran perdana layanan khusus pengantin baru ini dilaksanakan di Kelurahan Bandar Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, Januar Afriko, mengatakan pelaksanaan program 7-in-1 ini akan dilakukan secara bertahap ke seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Kaur. Dengan begitu, layanan khusus pengantin baru dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kaur. Dalam layanan 7-in-1, pengantin baru akan menerima 7 dokumen kependudukan. Terdiri dari kartu keluarga pengantin, kartu keluarga orang tua pengantin, kartu keluarga mertua pengantin, KTP elektronik pengantin laki-laki dengan status kawin, KTP elektronik pengantin perempuan dengan status kawin, buku nikah untuk mempelai laki-laki, dan buku nikah untuk mempelai perempuan.
2: Inovasi ini kita sebutkan inovasi 7-in-1. Jadi kita serahkan pada saat pernikahan. Nah, ini kita launching pertama kali untuk di Kelurahan Bandar Bintuhan tadi. Jadi ini sudah diterima semuanya. Alhamdulillah prosesnya tidak ada kendala, dan ini pilot projectnya di Kaur Selatan terlebih dahulu. Setelah itu akan kita menyebar ke seluruh Kabupaten Kaur.
1: Sementara itu, salah seorang warga Kota Bintuhan, Rizky, menyambut baik dengan adanya program 7-in-1 ini. Menurutnya, program ini sangat memudahkan pengantin baru untuk mendapatkan dokumen kependudukan dengan status barunya.
3: Oh iya, kemarin itu pas di pesta teman saya, Mbak, itu ada orang capil yang ngasih langsung KK dan juga KTP pengantin baru. Dan menurut saya program ini bagus, Mbak, karena sangat membantu dalam mengurus administrasi kependudukan kedua mempelai tersebut.
1: Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur menambahkan, program ini bertujuan mendukung visi Kabupaten Kaur maju, sejahtera, dan bahagia. Seluruh layanan diberikan gratis sesuai amanat Permendagri dan Perbup tanpa pungutan biaya. Dinas Dukcapil berharap inovasi ini dapat memperpendek rantai birokrasi, menekan praktik percaloan, serta menghadirkan pelayanan yang cepat serta humanis langsung kepada masyarakat. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRISP Bintuhan, kita menuju ke RRISP Waikanan.

0: Mengantisipasi tingginya ancaman bencana hidrometeorologi, Karang Taruna Kabupaten Waikanan resmi membentuk Satgas Taruna Tangguh Bencana sebagai garda terdepan pemuda dalam mitigasi dan penanggulangan bencana di tingkat kampung. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Karang Taruna Kabupaten Waikanan memperkuat komitmennya dalam pengabdian masyarakat dengan pembentukan unit khusus bernama Taruna Tangguh Bencana. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata pemuda dalam memitigasi dampak bencana alam di wilayah tersebut. Ketua Karang Taruna Kabupaten Waikanan Abdullah Chandra Kurniawan, ia menyatakan fokus utama organisasi mencetak kader pemuda yang siap siaga dan terampil dalam menghadapi situasi darurat. Abdullah Chandra Kurniawan menjelaskan Karang Taruna Waikanan saat ini telah memiliki kader-kader potensial yang bahkan sudah diakui dan masuk dalam skala nasional. Keunggulan sumber daya manusia inilah yang akan dioptimalkan untuk menyentuh lapisan masyarakat terbawah. Taruna Tangguh Bencana adalah bagaimana pemuda-pemuda di tingkat kecamatan yang menjadi prioritas dapat memberikan edukasi langsung kepada Karang Taruna di tingkat kampung. Menurut Chandra, masalah utama yang sering terjadi saat bencana datang adalah kepanikan yang luar biasa di tengah masyarakat. Kepanikan ini seringkali muncul karena kurangnya pengetahuan mengenai prosedur penyelamatan diri atau evakuasi yang pada akhirnya justru memperbesar risiko jumlah korban jiwa. Chandra memaparkan bahwa tugas utama unit Taruna Tangguh Bencana garda terdepan dalam literasi mitigasi bencana untuk mengajarkan cara-cara menyelamatkan diri secara sistematis agar masyarakat tidak gagap saat menghadapi ancaman bencana. Ia mengatakan seringkali korban jatuh karena masyarakat tidak memahami cara menyelamatkan diri dengan benar. Tugas dari Taruna Tangguh Bencana adalah memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga ketika terjadi bencana, warga sudah memahami langkah-langkah yang harus diambil secara tenang dan tepat.
2: Taruna Tangguh Bencana, jadi di mana kita memiliki kader yang memang sudah masuk di skala nasional ketika ada bencana-bencana yang namanya Sahabat Agung pasti terjun-terjun ke daerah-daerah yang bencana, tim Taruna Tangguh Bencana supaya pemuda-pemuda khususnya Karang Taruna baik di tingkat kecamatan yang kita prioritaskan bisa memberikan edukasi-edukasi ke Karang Taruna tingkat-tingkat kampung bagaimana caranya ketika ada bencana tidak timbul kepanikan, pengurangan risiko jumlah korban. Jadi kadang-kadang karena kita tidak memahami cara-cara menghadapi bencana,
1: dengan adanya transfer pengetahuan dari tingkat kabupaten hingga ke kampung, pemuda diharapkan menjadi pilar utama dalam menciptakan keamanan dan ketertiban saat situasi krisis melanda. Karang Taruna Waikanan, organisasi kepemudaan di bawah pimpinan Abdullah Chandra Kurniawan yang terus bertransformasi menjadi wadah inovasi dan aksi sosial, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Waikanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyepakati pengaturan waktu pengisian bahan bakar minyak di SPBU Desa Padang, Kecamatan Manggar, sebagai langkah sementara untuk mengurai kepadatan antrian. Selengkapnya dilaporkan Septria Ningsi dari RRI SP Belitung.
1: Itu rata-rata beberapa hari ini mereka tidak jual Pertalite. Walaupun ada, memang harganya masih variatif di atas.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama unsur Forkopimda menyepakati pengaturan waktu pengisian BBM di SPBU Desa Padang, Kecamatan Manggar, sebagai langkah sementara untuk mengurai kepadatan antrian. Wakil Bupati Belitung Timur Khairil Anwar mengatakan kesepakatan tersebut dibahas bersama aparat penegak hukum setelah dilakukan pemantauan langsung terhadap kondisi pelayanan BBM di lapangan. Pengaturan pun dilakukan dengan membedakan waktu pengisian bagi pengguna umum dan pembelian BBM dengan volume di atas 5 liter. Untuk pengguna umum akan dilakukan pengisian dari pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Sementara untuk pukul 1 siang untuk pengisian dengan pembelian di atas BBM 5 liter. Ia pun menegaskan pengaturan tersebut tidak dimaksudkan sebagai kebijakan permanen. Pelaksanaannya pun akan dipantau bersama Forkopimda dan juga dievaluasi apabila kondisi pelayanan BBM telah kembali normal.
1: Kemarin antara pengeri dengan yang pemakai sudah terpisah, tapi kayaknya hari ini kembali normal gitu ya. Nah, oleh sebab itu, walaupun nanti mulai besok kesepakatan dengan kawan-kawan di APH, kita sepakat untuk besok itu kita bikin untuk pengerit itu sebenarnya di atas jam 1 lah mulai. Nah, cuman dengan bahasanya mereka bukan kita bolehkan, tidak boleh ya sebetulnya. Tapi demi untuk mengurai SPBU ini, Kemang Manggar dan sekitarnya, supaya mereka nih gak numpuk gitu.
2: Sebelum meninjau SPBU Desa Padang, Wabub bersama Forkopimda Belitung Timur pun terlebih dahulu telah berkeliling ke sejumlah toko dan warung yang menjual BBM secara eceran di wilayah Kecamatan Manggar. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat langsung ketersediaan sekaligus memantau harga Pertalite yang beredar di tingkat eceran. Dari hasil peninjauan, Hairil menyebutkan sejumlah penjual eceran dalam beberapa hari terakhir tidak menjual BBM Pertalite. Sementara pedagang yang masih menyediakan Pertalite menjual dengan harga yang bervariasi, bahkan ditemukan harga hingga Rp15.000 per liter. Dari Manggar, Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Belajar Sumba edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Ardi Husain mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Subhanallah, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Jambi sore ini

0: Gila ya, cuaca sekarang gak menentu, Dim. Barusan hujan badai, sekarang panasnya langsung terik. Kuasan jadi sibuk banget, Dim.
1: Namanya juga pancaroba, Zah. Mending kamu beresin tuh botol-botol es kopi bekas di depan kamar kamu. Udah kehujanan, menggenang lagi airnya.
0: Aduh, nyamuknya ganas banget sih siang-siang gini. Belang-belang lagi warnanya.
1: Nah, itu dia. Nyamuk Aedes aegypti. Kalau cuaca lagi galau gini, botol bekas genangan air hujan tuh jadi tempat VIP buat mereka bertelur. Jangan cuma ditepuk doang nyamuknya.
0: Waduh, bahaya juga ya kalau sampai kena DBD di perantauan. Siapa yang mau ngurusin?
1: Makanya, ayo bantuin aku kumpulin botol bekasnya buat dibuang. Sekalian kita kuras bak mandi kosan hari ini juga.
2: Cuaca yang tak menentu, hujan dan panas silih berganti. Ini waktu favorit nyamuk demam berdarah bersarang. Jangan cuma ditepuk, cegah dengan 3M+. Tutup tempat penampungan air, menguras bak mandi secara rutin, dan mendaur ulang barang bekas. Jaga kesehatan kamu dan lingkungan sekitar, mulai dari kamar kamu sendiri.

Kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega ID, kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Ya, kembali masih dan informasi film The Whisper Man tayang di Netflix, kisah misteri penculikan anak. Ya, Robert De Niro membintangi The Whisper Man, film thriller kriminal Netflix yang mengangkat misteri penculikan anak. Film tersebut merupakan adaptasi novel karya Alec North yang pertama kali diterbitkan pada 2019. The Whisper Man ini mengikuti Tim Kennedy, seorang penulis kriminal yang menjadi ayah tunggal setelah istrinya meninggal secara mendadak. Tom kemudian pindah bersama putranya Jack demi memulai kehidupan baru setelah kehilangan sosok yang dicintai. Ya, namun harapan tersebut berubah menjadi ketakutan ketika Jack tiba-tiba menghilang. Dalam keadaan yang penuh misteri, Tom kemudian meminta bantuan ayahnya, Pete Willis, yang pensiunan detektif yang memiliki hubungan dengan kasus pembunuhan berantai. Pete dikenal dengan penangkap pembunuh berantai yang dijuluki The Whisper Man. Dalam kasus yang terjadi bertahun-tahun sebelumnya hilang, Jack membuat Tom dan Pete memiliki menghadapi jejak kejahatan yang selama ini menghantui kehidupan mereka. Dan juga penyelidikan keduanya ini menemukan petunjuk yang mengarah pada penculikan dan juga kejahatan dari kasus lama tersebut. Ketegangan meningkat ketika anak-anak lain kembali menghilang, sehingga Pete mencurigai adanya keterkaitan dengan pelaku sebelumnya. Tom berusaha menemukan Jack sambil mengungkap rahasia yang menghubungkan penculikan tersebut dengan masa lalu keluarganya. Pencarian itu juga mempertemukan kembali Tom dan juga Pete setelah hubungan keduanya sebelumnya mengalami kerenggangan. Selain Robert De Niro, film ini juga menghadirkan Adam Scott sebagai Tom Kennedy, serta sejumlah pemeran lainnya, Michael Morgan, Hamish Linklater, Owen Teague, Aston Porto, dan juga Will Brill turut membintangi film trailer tersebut.

Ya, kembali musik dan informasi. Informasi berikut ini, lokasi belum pasti. Ini Basarnas tunda pengerahan tim penyelam. Basarnas, Badan Sar Nasional Basarnas belum mengerahkan penyelam karena lokasi kapal cepat Arifadatu 1 dan juga korban belum dikonfirmasi secara pasti hingga kini. Dan juga penyisiran permukaan masih menjadi prioritas tim SAR gabungan untuk memastikan setiap informasi lokasi yang beredar dalam benar dan juga terverifikasi. Kepala Kantor SAR Banten Al Amrat ini mengatakan penyelaman ini baru dilakukan setelah target bawah laut diketahui secara akurat oleh tim. Selain kepastian lokasi, keselamatan penyelam juga menjadi pertimbangan utama sebelum operasi bawah laut dimulai oleh seluruh tim gabungan. Menurutnya tim ingin melakukan penyelaman selama spekulatif dampak adanya titik pencarian yang memiliki dasar informasi jelas. Hingga hari ke-8, petugas terus memeriksa informasi dan juga dari masyarakat, nelayan, dan juga media sosial mengenai keberadaan korban yang hilang. Tim juga mengoptimalkan pencarian menggunakan perangkat pemantauan laut dan juga udara untuk mempersempit wilayah operasi secara bertahap dan juga terukur. Tim SAR gabungan mengerahkan Sea Raider dan juga drone dari KN SAR Tetuka hingga radius 500 meter dari pesisir. Dan juga pemeriksaan dilakukan untuk memastikan informasi mengenai temuan korban di sekitar Gunung Anak Krakatau, namun hasilnya masih nihil sementara. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang lokasi belum pasti, Basarnas tunda pengerahan tim penyelam, Anda dapat membaca di rri.co.id.

Perkembangan zaman semakin canggih, alat elektronik semakin menjamur. Namun, ada yang kita lupa. Setiap sampah elektronik mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, seperti merkuri, timbal, litium, dan kadmium. Kandungan tersebut merupakan material yang tidak dapat diurai oleh alam, bahkan mengakibatkan asidifikasi tanah yang dapat merusak tanah sehingga tanah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Mulailah dari rumah sendiri. Kumpulkan sampah elektronik, pilahlah dengan baik, perbaiki yang masih layak dan daur ulang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, kembali Polri imbau tenang dan juga cek fakta saat bencana. Ya, Kabar Sir Republik Indonesia Polri melalui akun media sosial resmi Humas Polri mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan juga tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum terverifikasi. Ya, terutama di tengah situasi bencana alam seperti erupsi gunung berapi. Dalam infografis Polri bertajuk Tetap Tenang dengan Jangan Terpancing, Polri menekankan pentingnya literasi digital, kewaspadaan terhadap hoax dan juga penyebar informasi palsu dan juga memicu kepanikan massal yang justru menghambat proses evakuasi dan juga penanggulangan bencana. Selain aspek keamanan, informasi Polri juga memberikan panduan keselamatan fisik bagi masyarakat yang berada di zona rawan atau juga terdampak abu vulkanik. Nah, berikut ini ada langkah proteksi diri yang dianjurkan. Menggunakan masker saat berada di ruangan untuk mencegah partikel debu dan juga abu vulkanik masuk ke saluran pernapasan. Batasi aktivitas luar ruangan, kurangi waktu beraktivitas di luar rumah, terutama jika berada di area yang secara langsung berdampak hujan abu atau juga gas berbahaya. Serta lindungi mata, gunakan kacamata pelindung, goggles, untuk mengurangi resiko iritasi mata akibat paparan partikel kasar abu vulkanik. Dan juga jaga sumber air, tutup tempat sumber air bersih seperti toren atau juga sumur terbuka, dan juga bersihkan lingkungan sekitar agar tidak terkontaminasi material vulkanik. Ya, dengan tagline bersama jaga keselamatan, Polri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong menghadapi bencana, ketenangan pikiran dan juga ketepatan informasi dalam modal utama untuk melewati masa krisis dengan selamat. Dan juga masyarakat diimbau untuk selalu memantau rilis resmi dari instansi terkait seperti PVMBG, BG dan juga BMKG dan juga BNPB serta menghubungi layanan darurat 110 jika membutuhkan bantuan mendesak.

0: Dek, ayah tahu kamu suka main HP, tapi jangan sampai lupa waktu untuk belajar ya.
1: Iya ya, bentar lagi aku lanjut kok.
0: Udah hampir jam 9 malam ini, besok kan ada ulangan. Kamu udah siap belum?
1: Masih ada waktu ya, nanti aku belajar.
0: Ayah cuma pengen kamu ingat, HP itu buat hiburan, bukan buat bikin malas. Kalau kamu nggak belajar sekarang, nanti susah loh.
1: Iya ya, aku janji bakal mulai belajar sekarang.
0: Bagus nak, ayah bangga sama kamu. Mau coba lebih fokus.
2: Gunakan gadget dengan bijak. Jangan sampai hiburan bikin lupa masa depan.

Ya, kembali masih bersama dari kawasan perkantoran Jalan Layani nomor 5 Telan Ekoro Kota Jambi. Dan mendengar BMKG Sultan Jambi memprediksi hujan masih berpeluang turun Provinsi Jambi pada sepekan ke depan. Namun hujan diperkirakan belum merata dan juga berpeluang terbesar ini berada di wilayah Jambi bagian barat pada 18 sampai dengan 19 September 2026 mendatang. Ketua Data dan Informasi BMKG Stasiun Sultan Taha Jambi Jaya Martua Sinaga mengatakan dinamika atmosfer dalam sepekan ke depan menunjukkan adanya gelombang atmosfer dan juga tutupan awan yang berpotensi memicu pertumbuhan awan hujan. Kemudian wilayah yang diperkirakan memiliki peluang hujan lebih tinggi meliputi Kerinci, Sungai Penuh, Bungo, Merangin bagian barat dan juga Serolangun bagian barat. Selain faktor dinamika atmosfer, kondisi lokal di wilayah tersebut juga diperkirakan turut mempengaruhi peluang terjadinya hujan. Sementara itu kondisi kemarau masih mendominasi sebagian besar wilayah Jambi. September masih menjadi salah satu periode puncak musim kemarau dan juga kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga Oktober. Kita beragam informasi berikut ini. Gubernur Jambi Al Haris menghimbau masyarakat, warga masyarakat khususnya di wilayah seberang yang didominasi rumah kayu untuk lebih berhati-hati dengan sumber api. Gubernur Al Haris juga menyoroti kondisi cuaca saat ini yang sudah mulai berkabut dan juga munculnya titik panas lahan. Ia juga berkata tidak ada lagi rumah warga yang terbakar. Hal ini disampaikan Gubernur Jambi ketika meninjau langsung lokasi kebakaran yang melanda pemukiman warga di RT 06, Kelurahan Tanjung Raden, Kecamatan Danau Teluk, seberang kemarin. Jadi kepada kesempatan itu, pemerintah Provinsi Jambi bersama pihak terkait juga menyalurkan beberapa bantuan kepada korban yang terdampak. Bantuan yang diberikan antara lain dari Basnas berupa uang senilai 15 juta untuk 2 unit rumah dan juga bantuan pakaian, makanan, siap saji, kasur, lipat, selimut, serta sembako dan lainnya. Gubernur Al Haris juga berharap bantuan tersebut dapat sedikit membantu meringankan beban para korban untuk dapat bangkit kembali dan juga memenuhi kebutuhan dasar pasca kebakaran.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz dan juga ada dapat mendengarkan di stasiun Relay Pro 1 di 99,4 MHz Morobungo dan juga Seralangun 95,8 MHz, Bangko 99,8 MHz dan juga Tunggal Ilir 99,0 MHz. Ya, kembali masih dan informasi berikut ini, minat baca generasi muda masih menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kunjungan di perpustakaan. Dan juga perkembangan penggunaan telepon seluler dinilai turun mempengaruhi kebiasaan belajar. Dan juga sehingga bagian dari mereka lebih memilih menggunakan telepon seluler dibandingkan membaca buku atau juga mengunjungi perpustakaan. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan juga Arsip Daerah DPAD Provinsi Jambi, Amir Muslim Nuh, ini menilai budaya membaca perlu dibangun sejak usia sekolah. Kebiasaan tersebut perlu dilatih melalui dukungan lingkungan pendidikan, termasuk juga dengan mendorong sekolah untuk kebiasaan atau membiasakan siswa membaca buku, khususnya buku sastra dan juga bacaan yang memiliki nilai edukasi. Menurutnya penguatan budaya membaca membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama sekolah dan juga perpustakaan. Upaya tersebut penting agar generasi muda tidak hanya menjadikan telepon seluler sebagai sumber hiburan, tapi juga memiliki kebiasaan membaca dan juga memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang pelajar. Informasi berikut ini, Palang Merah Indonesia, PMI Provinsi Jambi terus memperkuat misi kemanusiaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Sosial PMI Provinsi Jambi, Dr. Tejo Sukmono, ini mengatakan PMI telah melakukan berbagai persiapan menghadapi potensi bencana. Setelah memperoleh informasi dari BMKG terkait kondisi cuaca dan juga risiko bencana dalam penanganan kahutla, PMI memfokuskan kegiatan pada tiga kebutuhan untuk masyarakat, yakni distribusi air bersih, pembagian masker, serta persiapan oksigen. Hingga saat ini PMI masih menyiagakan satu unit mobil tangki air yang dapat digunakan secara gratis oleh masyarakat yang membutuhkan. PMI juga telah membagikan ribuan masker, menyiapkan tabung oksigen untuk mengantisipasi dampak kabut asap. Tejo juga menjelaskan pelaksanaan misi kemanusiaan dilakukan dengan melibatkan berbagai mitra dan juga relawan PMI. PMI Provinsi juga telah mengeluarkan surat edaran kepada PMI Kabupaten dan Kota agar turut bergerak dalam membantu masyarakat menghadapi kondisi kebencanaan. Selain relawan PMI, kekuatan relawan juga berasal dari Korps Sukarela atau juga KSR PMI dan juga perguruan tinggi serta Palang Merah Remaja atau juga PMR di tingkat sekolah. PMI Provinsi Jambi juga menyiagakan posko sebagai pusat koordinasi komunikasi sekaligus tempat masyarakat mendapatkan bantuan ketika membutuhkan dukungan kemanusiaan.

Iya, pendengar Kabupaten Asap ya menyelimuti di kota Singapura mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan juga jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau juga ISPA kini mengalami peningkatan signifikan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Singapura Gunardi ini mengatakan berdasarkan data terakhir catatan tercatat ini sebanyak 961 kasus ISPA, jumlah tersebut meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan kondisi pada hari biasa. Gunardi juga menjelaskan pada kondisi normal jumlah penderita ISPA di Kota Singapura berkisar antara 80 hingga 90 kasus per hari. Namun seiring munculnya kabut asap, angka tersebut juga mengalami peningkatan cukup tajam. Meski kasus ISPA meningkat, ini Gunardi juga menyebut indeks pencemaran udara di Kota Singapura masih berada pada kategori rendah. Di samping itu, untuk mencegah gangguan kesehatan akibat kabut asap, masyarakat diimbau tetap menjaga kondisi tubuh. Warga juga diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Selain itu juga masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan, terutama gangguan pernapasan, diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Informasi berikut ini, Sekolah Lansia Tangguh Kota Sungai Penuh ini melaksanakan kegiatan penguatan spiritual bagi lanjut usia di Rumah Lansia Juara Kota Sungai Penuh. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup lansia khususnya dalam aspek mental dan juga spiritual. Dan juga pembinaan dilaksanakan melalui doa bersama, pengajian atau juga ibadah, pembacaan kitab suci, ceramah keagamaan serta refleksi diri. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh Sri Kartini Alvin mengatakan penguatan spiritual diharapkan dapat meningkatkan kedekatan lansia dengan Tuhan Yang Maha Esa dan juga sekaligus menumbuhkan ketenangan dan juga rasa syukur dalam menjalani kehidupan di usia lanjut. Sri Kartini juga berharap Rumah Lansia Juara terus berjalan dengan produktif sehingga menjadi wadah bagi para lansia untuk tetap aktif dan juga menjalani hari tua melalui berbagai kegiatan yang positif dan juga bermanfaat. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh, Alfian Tri, mengatakan penguatan spiritual membantu lansia memaknai pengalaman hidup secara positif serta menghadapi kecemasan, kesepian, dan juga ketakutan terhadap akibat maupun kematian. Menurutnya, kegiatan tersebut juga mendorong tumbuhnya sikap sabar, ikhlas, dan juga optimis sehingga lansia dapat menjalani masa tua dengan lebih damai dan juga bermakna. Baik pendengar di mana pun Anda berada, tinggalkan musik dan informasi menemani di kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini. Dan selanjutnya kami sajikan lagu-lagu religi islami. Menjelang nanti akan kita ikuti pengajian ayat suci Al-Quran, tahrim, beduk, dan azan maghrib. Jadi tak aja sini, di Pro 1 di 88,5 MHz.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156 hingga 157.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

0: Ya, pendengar Komisi Medan Musim Adi, mana pun anda berada, kita hentikan senang lagu religi islami dan saja akan kita ikuti pengajian Nas Suci Al-Quran, lanjutkan tahrim, beduk, dan azan maghrib.
1: Minash

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun anda berada, dari studio kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

Dari hadis Muttafaq Alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang hamba itu niscayalah berbicara dengan suatu perkataan yang tidak ia pikirkan baik atau buruknya, maka dengan sebab perkataannya itu ia dapat tergelincir ke neraka yang jarak lebih jauh daripada jarak antara sudut timur dan sudut barat.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 Mega di kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan informasi berikutnya, berita panggilan pengadilan agama Morosabak pengadilan agama Morosabak, panggilan sidang 1 dan 2 Taharudin bin Sarifudin di mana saja Anda berada agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 25 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Usman Karim PA Morosabak, Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang Morosabak. Kami ulang kembali berita panggilan agama Morosabak, panggilan sidang 1 dan 2 Taharudin bin Sarifudin di mana saja Anda berada agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 25 November 2006 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Usman Karim PA Morosabak, Jalan Komplek Perkantoran Bukit Menderang Morosabak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, kembali masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz dan berita panggilan Pengadilan Agama Muara Sabak ditujukan untuk Taharudin bin Saprudin di mana saja ada berada agar datang menghadiri sidang pada hari Rabu 25 November 2006 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang Usman Karim PA Muara Sabak, Jalan Komplek Perkantoran Bukit Benderang Muara Sabak. Ya, kembali masih dan informasi berikut ini. Ya, apa itu mindfulness? Ini begini cara menerapkannya.

Ya, ada video Maudia Ayunda ini tentang praktek manfitness sesuai dengan beragam respon dari masyarakat di media sosial. Ini dalam videonya Maudia membagikan manfitness sebagai salah satu cara untuk lebih sadar terhadap kondisi diri di tengah derasnya arus informasi. Namun menerapkan mindfulness ini bukan berarti harus selalu bersikap acuh. Praktik ini pada dasarnya merujuk pada kemampuan menyadari pikiran, perasaan, dan juga merespon kondisi sekitar dengan lebih bijaksana. Mindfulness adalah latihan kesadaran penuh pada momen saat ini tanpa menghakimi, dan juga WHO menyebutkan bahwa mindfulness ini terbukti membantu menurunkan kadar stres serta meningkatkan ketahanan emosional dalam menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Seseorang dapat memulai mindfulness ini dengan memperhatikan rangsangan panca indera secara perlahan dan juga penuh kesadaran, dan juga perhatian tersebut mencakup sentuhan suara, penglihatan, penciuman, serta rasa. Latihan pernapasan dapat membantu mengarahkan kembali perhatian ketika pikiran mulai terganggu. Caranya duduk santai lalu tarik napas dan juga embus napas secara perlahan. Mindfulness juga dapat diterapkan saat makan dengan memberikan perhatian penuh terhadap makanan yang dikonsumsi. Berarti ini mindful eating mencakup menikmati aroma, tekstur, dan juga rasa makanan tanpa melakukan aktivitas lain. Kegiatan seperti ini menggambar dan juga mewarnai dapat menjadi pilihan untuk melatih perhatian sekaligus memberi ruang bagi pikiran beristirahat. Aktivitas kreatif tersebut berpotensi mendukung kesehatan mental. Menulis jurnal dapat membantu juga mengenali pikiran, perasaan, dan juga emosi dalam kehidupan sehari-hari. Journaling melatih mindfulness ini sekaligus membantu mengeksplorasi pengalaman pribadi melalui tulisan. Ya, latihan mindfulness tidak membutuhkan waktu panjang sehingga dapat disesuaikan dengan kesibukan sehari-hari. Praktik ini dapat memerlukan tempat khusus, dapat dilakukan di rumah, kantor, atau juga di kelas meditasi. Meski dapat dilakukan secara mandiri, kondisi praktis tetap penting saat menjalankan latihan mindfulness. Pasien dengan gangguan psikologis tentu sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan psikolog atau juga psikiater. Ya, kita beralih ke informasi berikut ini. Presiden Prabowo pastikan Danantara ini akan bantu penggunaan LRT Jakarta. Dan juga pembangunan LRT gitu ya. Dan juga Presiden Prabowo Subianto memastikan Badan Pengelola Investasi BPI Danantara akan turut membantu pembangunan light rail transit LRT Jakarta. Hal itu disampaikan kepada Kepala Negara saat meresmikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai. Ya, hal ini sebagai respon dari harapan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam pembangunan transportasi publik cepat berbasis rel tersebut. Presiden Prabowo menegaskan pembangunan transportasi publik untuk kepentingan nasional di ibu kota tidak hanya menjadi tanggung jawab Jakarta. Lebih lanjut, Kepala Negara menyatakan bila diperlukan pembangunan di berbagai daerah juga akan melibatkan pemerintah pusat. Hal itu ditegaskan Presiden Prabowo sebagai bentuk semangat gotong royong dalam membangun bangsa Indonesia. Dalam hal tersebut, Presiden menekankan pentingnya bekerja sama dan juga membangun bangsa Indonesia. Dengan semangat gotong royong ini, Kepala Negara meyakini Indonesia dapat mewujudkan kemajuan sebagaimana cita-cita pendiri bangsa. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan komitmennya dalam pengembangan LRT Jakarta. Pramono juga mengatakan dalam komitmen perluasan pembangunan rute LRT Jakarta di sejumlah wilayah diperlukan dukungan dari pemerintah pusat. Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub.
1: Ini seperti manusia, karena ada juga bangsa di Afrika, di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sebuah kemanusiaan.

0: Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 memastikan peran strategis Indonesia di wilayah Pasifik Selatan. Pakistan mengecam serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Mekah, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya Wisnu Wardana. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transportasi publik yang terintegrasi dan terjangkau untuk masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemajuan bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan LRT Jakarta Jalur Kelapa.
2: Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung transportasi publik cepat berbasis rel atau light rail transit LRT Jalur Kelapa Gading Manggarai Jakarta pada hari ini. Dalam peresmian ini, Kepala Negara mengapresiasi inisiatif Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan transportasi publik yang terjangkau dan terintegrasi. Presiden Prabowo dalam kesempatan itu menekankan bahwa sebagai pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, seluruh program kerja seorang pemimpin haruslah berorientasikan pada kepentingan rakyat. Dengan hal ini diungkapkan Presiden Prabowo akan menjadi landasan dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju.
3: Hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan saya. Hari ini adalah hari yang membanggakan bahwa bangsa kita terus teratur, mungkin tidak fantastis, tapi kita maju setapak demi setapak demi setapak. Tadi dikatakan 5-6 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu, siapa mengira kita bisa punya sistem transportasi seperti sekarang? Ini di Manggarai ada LRT, ada KRL, ada Trans Jakarta, ada Trans Jabodetabek, ya kan? Kereta ke bandara, ini menjadi transport hub. Selama kita mau terima mandat ini, selama kita mau menerima kehormatan melayani rakyat Indonesia, selama itu kita harus bekerja hanya untuk kepentingan yang besar, kepentingan bangsa, kepentingan rakyat.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan pembangunan LRT merupakan wujud komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan layanan publik dan produktivitas masyarakat Jakarta. Bahkan dalam kesempatan itu, Pramono menyebut, melalui transformasi transportasi publik yang kini semakin terjangkau oleh masyarakat, memberikan dampak efektivitas penggunaan transportasi publik mencapai 15%.
4: Bapak Presiden yang kami hormati, kami membangun LRT Jakarta ini guna untuk memperkuat sistem transportasi publik yang terintegrasi, meningkatkan produktivitas, layanan publik, serta konektivitas. Konektivitas di Jakarta sekarang ini sudah 93%. Dan sejak 2 tahun ini, Bapak Presiden, yang menggunakan transportasi publik meningkat setiap tahunnya 15%. Sehingga dengan demikian, walaupun masih ada kemacetan pasti, tapi masyarakat di Jakarta merasakan bahwa sekarang ini jauh lebih mudah untuk menggunakan transportasi umum.
2: Selain itu, lebih lanjut diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, untuk menunjang efektivitas transportasi publik khususnya penggunaan LRT, Pemprov DKI Jakarta akan memberikan keringanan biayanya. Dengan hal ini diharapkan Pramono, masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya dapat merasakan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik LRT. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sosialisasi selama 8 hari ini, pasti masyarakat akan merasakan kenyamanan menggunakan LRT Jakarta ini.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, mengatakan, Satgas Terpadu Port Visit 2026 akan menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan, kemanusiaan, dan diplomasi. Laporan selengkapnya oleh Bobio Sapulete.
5: telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan.
6: Siap, terima kasih. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago melakukan inspeksi langsung untuk memeriksa kesiapan seluruh awak kapal dan fasilitas dalam kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang akan diberangkatkan menuju sejumlah negara di Pasifik Selatan. Dalam kunjungannya, Menko Jamari ditemani langsung oleh Panglima TNI Agus Subianto dan jajaran petinggi TNI dari ketiga matra serta perwakilan dari masing-masing kementerian yang terlibat. Setelah memastikan seluruh unsur siap, Menko Jamari langsung melepas tim Satgas Terpadu Port Visit 2026 untuk berlayar melalui Dermaga 6 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Misi kali ini menurut Jamari untuk menjawab peran strategis Indonesia di wilayah regional Pasifik Selatan dengan berperan dalam bidang kesehatan kemanusiaan dan diplomasi pertahanan.
7: Misi kemanusiaan, karena ada juga bangsa di Pasifik Selatan juga perlu mendapat sentuhan kemanusiaan. Dan yang kedua adalah tugas diplomasi. KRI itu adalah kapal perang, dikelompokkan dalam kapal itu kapal yang punya kekuatan diplomasi. Dimanapun dia bersandar, itu adalah forum diplomasi.
6: Sementara itu, di tempat yang sama, Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Kolonel Laut Pelaut Benictus Heri Murwanto mengatakan, misi diplomasi maritim kali ini merupakan pertama kalinya yang sebelumnya hanya melibatkan TNI Angkatan Laut, dan kali ini melibatkan TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut sendiri. Tidak hanya itu, karena juga menurut Beni melibatkan unsur Polri dan kementerian lainnya seperti Polkam, Kemhan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial. Dalam Satgas ini juga terdapat dosen, mahasiswa, dan awak media.
8: Kegiatan Pasifik 2026 ini adalah kegiatan yang pertama kali pelaksanaan pelayanan mengibah yang dilaksanakan secara gabungan terpadu. Hal tersebut jadi suatu kebanggaan bagi kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Menko Polhukam yang telah berkenan untuk menginisiasi dan mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Hal tersebut jadi suatu tantangan buat kami untuk dapat melaksanakan tugas ini. Jadi.
6: Satgas Terpadu Port Visit 2026 menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dengan tujuan 4 negara di Pasifik Selatan, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini, ditempuh dalam waktu 60 hari perjalanan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai bentuk perlindungan sosial, PT Jasara Harja menyiapkan santunan dan jaminan biaya perawatan bagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden di Laut Jawa. Laporan selengkapnya oleh Rizky Wahyudi.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai
10: PT Jasara Harja memastikan kesiapan memberikan pelayanan dan santunan kepada korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Kepastian tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial negara bagi masyarakat yang terdampak kecelakaan transportasi laut. Direktur Utama PT Jasara Harja, Muhammad Awaluddin, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan jumlah korban baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka dan menjalani perawatan. Pendataan dilakukan untuk memastikan hak korban maupun ahli waris dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9: Adapun nilai santunan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai perlindungan sosial kepada mereka, korban meninggal dunia, kita akan berikan santunan kepada ahli waris ataupun keluarga korban senilai Rp50 juta. Dan korban luka-luka, baik berat, luka sedang maupun ringan, itu diberikan pelakon biaya perawatan di rumah sakit senilai 20 juta rupiah.
10: Perlindungan bagi korban juga diperkuat melalui extra cover dari anak perusahaan Jasa Raharja dengan Jasa Raharja Putera. Korban meninggal dunia mendapatkan tambahan santunan sebesar 20 juta rupiah, sedangkan korban luka-luka memperoleh tambahan biaya perawatan hingga 10 juta rupiah. Adapun perlindungan tersebut merupakan bagian dari asuransi tanggung jawab pengangkut yang dilaksanakan oleh operator kapal. PT Jasa Raharja juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, KSOP, Basarnas, Polri, Pelindo, serta pihak terkait lainnya. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses pendataan, verifikasi, pelayanan, hingga penanganan korban dapat berjalan secara optimal. Sementara itu, Ria, kerabat sejumlah anak buah kapal yang selamat dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8, mengaku sempat terkejut saat mendengar kapal mengalami kecelakaan. Ia bersyukur sejumlah penumpang yang dikenalnya dapat diselamatkan setelah melalui kondisi sulit di tengah laut.
11: Ya, yang terbaik lah. Dan mungkin yang selamat juga saya bersyukur. Alhamdulillah gitu ya. Ya, sampai bisa ya dengan pengorbanan yang seenggaknya di tengah laut lah.
10: Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban dan ahli waris akan terus dilakukan seiring dengan perkembangan data dari tim di lapangan. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hak dan dukungan bagi korban serta keluarga yang terdampak kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 29 kg emas yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
12: Bea dan Cukai telah mengamankan emas berbagai jenis dengan total berat kurang lebih dari...
13: Sejak berlakunya ketentuan pengenaan bea keluar atas ekspor komoditas emas pada November 2025, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai memperketat pengawasan terhadap komoditas emas yang akan dibawa ke luar negeri. Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama mengatakan hingga September 2026, pihaknya berhasil menggagalkan upaya penyelundupan emas ke luar negeri dengan total seberat 330 kg emas. Termasuk upaya penyelundupan 29 kg emas dari 4 bandara di Indonesia yang baru saja berhasil digagalkan Bea Cukai dalam sepekan terakhir. Dalam keterangan pers di Jakarta Selasa 15 September 2026, Jaka mengatakan upaya penyelundupan emas dari Indonesia melalui 4 bandara, yaitu Bandara Kuala Namu, Soekarno-Hatta, I Gusti Ngurah Rai, dan Bandara Samratulangi tersebut berpotensi merugikan negara sebesar 8,5 miliar rupiah.
12: Perkiraan nilai barang mencapai kurang lebih 73,3 miliar serta mengamankan total potensi kerugian negara atau dari potensi bea keluar yang harus dipungut sebesar 8,5 miliar.
13: Pada kesempatan yang sama, Direktur Pencegahan Intelijen dan Penanganan Pengaduan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Yuli Sulistyohadi mengatakan, emas yang diselundupkan tersebut dipastikan

0: India dan jaringan Cina yang menyelundupkan emas dari Indonesia ke berbagai negara lainnya.
1: Ini dari hasil penelusuran kami, serangkaian tindakan penyelidikan maupun penyidikan berhasil terungkap ada dua jaringan, jaringan India dan jaringan Cina. Kalau jaringan Cina, ini dia akan bawanya ke Hong Kong. Kemudian kalau jaringan India, ini dia akan bawa ke Bangkok, Manila, kemudian ke Dubai.
0: Kombespol Bambang Wijanarko lebih lanjut mengatakan, jaringan penyelundupan emas India dan Cina ini merupakan jaringan yang berbeda dan dikendalikan langsung dari luar negeri. Namun pihak Bareskrim, kata Bambang, terus mengidentifikasi dan melakukan pengejaran terhadap siapa yang mensuplai komoditas emas ini dari pertambangan ilegal di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Laporan selengkapnya oleh Leni Kurniawati.
3: Mengecil, ya, ini bukti bahwa negara-negara semua patuh terhadap protokol-protokol internasional, baik Montreal maupun Kigali, amandemen.
4: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Ketenagakerjaan berkolaborasi menggelar peringatan Hari Ozon Sedunia tahun 2026 di Kota Bekasi. Dalam momentum tersebut, kedua kementerian sepakat mendorong keberadaan tenaga kerja hijau di Indonesia, khususnya di bidang teknisi reparasi alat pendingin atau air conditioner atau AC. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menjelaskan tenaga kerja hijau di bidang teknisi reparasi AC sangat dibutuhkan guna menjaga lapisan ozon di bumi dari kerusakan.
3: Ozon itu berjalan dengan baik dan hari ini kita berkolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa ada shifting dari orang yang terlatih menggunakan freon dan sebagainya, sekarang mereka harus berlatih dengan menggunakan teknologi yang baru. Nah, karena itu perlu pelatihan ulang dan Kementerian Kesehatan menyediakan tempat untuk bisa melatih mereka dan kita juga menyediakan alat gitu. Jadi kolaborasi ini berhasil insya Allah menghasilkan tenaga kerja hijau. Apa itu tenaga kerja hijau? Tenaga kerja yang memang diniatkan untuk mengurangi emisi, merusak lingkungan, ya, degradasi lingkungan. Setiap niatnya ke sana dan ada pekerjaan yang terlibat itu disebut dengan pekerjaan hijau.
4: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menjelaskan peringatan Hari Ozon merupakan momentum untuk mengakselerasi kesiapan sumber daya manusia atau SDM, yakni di bidang tenaga kerja hijau, khususnya bidang operator reparasi AC. Sebagai langkah nyata untuk mewujudkan itu, beberapa langkah telah ditempuh. Mulai dari pemutakhiran standar kompetensi kerja nasional Indonesia hingga kurikulum pelatihan.
5: Pada hari ini, kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup, kita jadikan peringatan Hari Ozon Internasional ini momentum kita untuk mengakselerasi kesiapan SDM green. Dan memang fokus salah satunya itu yang menjadi lini terdepan kita itu adalah operator reparasi AC dan pendingin. Jadi mereka, kita pastikan mereka memiliki kompetensi yang memadai, sehingga mereka memiliki daya saing dan berwawasan lingkungan.
4: Sekedar informasi, kegiatan peringatan Hari Ozon Sedunia dihadiri perwakilan masing-masing kementerian, adapun kegiatan tersebut digelar di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi. Dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Taman Mini Indonesia Indah atau TMII terus memperkuat dorongan sektor pariwisata ramah lingkungan dengan mendukung penggunaan kendaraan listrik. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
6: Taman Mini Indonesia Indah memperkuat pariwisata ramah lingkungan melalui pemanfaatan kendaraan.

0: kendaraan listrik. Dukungan tersebut diberikan oleh PT Payton Energy melalui hibah 2 unit angkutan keliling atau angling listrik. PLT Direktur Utama Taman Mini Indonesia Indah Ratri Paramita kepada para awak media hari ini menyatakan bantuan tersebut menambah fasilitas transportasi bagi wisatawan, di mana kendaraan listrik digunakan untuk mengangkut pengunjung menuju anjungan dan museum yang berada di kawasan Taman Mini Indonesia Indah.
1: Pastinya yang pertama untuk mengajarkan untuk wisatawan untuk green, karena Taman Mini sendiri saat ini dengan area 150 hektar, 70% kita sudah zona hijau.
0: Dimana penggunaan kendaraan listrik juga menjadi sarana edukasi bagi wisatawan mengenai penerapan konsep ramah lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan kondisi Taman Mini yang memiliki luas sekitar 150 hektar, di mana 70% kawasan ini merupakan zona hijau yang mendukung konsep wisata berkelanjutan. Sementara itu, Presiden Direktur PT Payton Energy, Fazil Erwin Alfitri, menegaskan bantuan yang diberikan oleh perusahaannya kepada Taman Mini Indonesia Indah merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap transisi energi.
2: Jadi sebenarnya yang kita pikirkan adalah nanti ke depannya mungkin suatu ide yang bagus juga kalau misalnya nanti Taman Mini komplit gitu, jadi ada juga edukasinya, edufannya.
0: Fazil juga menegaskan pihaknya akan terus mengembangkan dukungan energi hijau dari hulu hingga hilir. Selain sektor lingkungan, program perusahaan juga diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi, di mana program tersebut mencakup dukungan bagi UMKM, pesantren, serta fakultas teknik di Probolinggo, Jawa Timur. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, yang merupakan pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan di Perpustakaan Nasional Jakarta yang berisi perjalanannya berkarya selama 40 tahun dengan menghasilkan lebih dari 8.000 karya. Laporan selengkapnya oleh Retno Mandasari.
4: Kita sudah menyiapkan laboratorium karakter.
5: Buku Buah Pemikiran Susilawati Susmono, pendiri dan pembina Yayasan Riyadatul Ihsan dan Yayasan Tunas Sejati, resmi diluncurkan pada Rabu pagi di Jakarta. Buku yang disusun Elisa Anggraini bersama 15 penulis dari Institut Kajian Ilmu Al-Quran IKIA An-Najm Jakarta ini berisi perjalanan Susilawati Susmono berkarya selama 40 tahun. Susilawati Susmono telah menghasilkan 8.110 karya yang menjadi basis dokumentasi buku. Kini berkembang menjadi 8.211 karya selama 4 dekade. Ribuan karya itu mencakup buku, metodologi, kurikulum, sastra, manuskrip serat, hingga pengembangan museum dan galeri. Susilawati Susmono yang ditemui RRI mengungkapkan, melalui ribuan karya yang dihasilkan, ia ingin mendedikasikan buah pikirannya untuk bangsa. Secara khusus, ia juga mengajak generasi bangsa untuk turut berkontribusi kepada negara.
6: Pada bangsa ini kalau itu sudah jalan, pesan saya ya sudah. Apa yang dijadikan kehendak Tuhan terhadap diri kita hadir di dunia ini ya manfaat intinya. Saya memberikan manfaat A, ada yang B, ada yang C. Itu bergabung, kolektif gitu.
5: Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Perpusnas RI, Suharyanto, pada kesempatan yang sama mengungkapkan, di Perpustakaan Nasional sendiri terdapat 162 judul buku karya Susilawati Susmono yang dapat dibaca oleh para pengunjung.
7: Perpustakaan Nasional kami bangga menjadi bagian kecil dari perjalanan besar hari ini. Saat ini kami merawat menyebarkan 162 judul karya beliau ada di tempat kami.
5: Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Riyadatul Ihsan ini merekam perjalanan 4 dekade Susilawati Susmono dalam mengembangkan gagasan dan karya untuk membangun manusia seutuhnya melalui pendekatan holistik. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Terima kasih atas sambutan dari Perpustakaan Nasional.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara. Pakistan mengecam upaya serangan pesawat nirawak atau drone di dekat kota suci Muslim, Makkah, Arab Saudi, dan menyerukan dialog bagi pihak-pihak yang bertikai. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menegaskan seruannya agar seluruh pihak mengendalikan diri secara maksimal dan menarik diri dari ambang eskalasi lebih lanjut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Dejan Ferdiansah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu siap memulai perjalanan baru sebagai pasangan ganda campuran Indonesia yang akan menjalani tur Eropa dengan target meraih gelar juara bersama. Laporan selengkapnya oleh Liliana Dea.
9: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi.
10: Pasangan baru ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, bersiap menjalani tur Eropa dengan membawa ambisi besar untuk meraih gelar juara. Dejan dan Feli mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran Pelatnas PBSI. Dejan sebelumnya berpasangan dengan Apriani Rahayu, sementara Feli berpasangan dengan Jafar Hidayatullah. Saat ini, Dejan dan Feli masih terus membangun chemistry dan menyesuaikan pola permainan masing-masing. Ditemui RRI usai latihan di Pelatnas Cipayung, Jakarta siang tadi, Dejan menyebut keduanya masih perlu memahami kebiasaan dan karakter permainan satu sama lain. Meski demikian, ia memiliki ekspektasi tinggi dan berharap mereka dapat kembali ke level elit.
9: Ya, kita punya ekspektasi tinggi lah. Saya juga berharap ekspektasi tinggi dan semoga ini bisa balik lagi lah ke apa saya bisa bersaing di level top elit kan. Jadi sebenarnya lebih karena Felix juga cukup pengalaman main mix double gitu, beberapa kali main juga gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, polanya seperti apa, nyamannya seperti apa, lebih itu sih. Karena kita satu sama lain udah tahu lah cara mix main mix itu seperti apa, cuma mungkin kebiasaannya aja sih, kebiasaan.
10: Sementara itu, Feli juga menunjukkan antusiasme tinggi menjelang debut bersama Dejan di level turnamen Eropa. Setelah terakhir tampil pada Indonesian Open Juni lalu, ia mengaku sudah sangat menantikan kembali bertanding. Meski harus memulai dari awal dengan pasangan baru, Feli mengaku tidak ambil pusing dan memilih untuk menikmati duet bersama Dejan sekarang.
11: Saya jaga terus mentasi lebih ke positive thinking aja, Mbak. Kalau misalkan emang jalannya udah gak bisa sama Jafar ya, udah kita ambil positifnya aja. Ngapain kalau terus dipusingin, terus dipikirin, maksudnya dengan apa yang saya udah dapat sama Jafar, terus harus diganti lagi gitu. Ya, bukan gak mungkin sayanya bukan makin maju, malah makin mundur gitu. Jadi ngapain dipusingin, enjoy aja.
10: Dejan dan Feli dijadwalkan tampil pada Denmark Open 2026 yang berlangsung pada 13 hingga 18 Oktober mendatang. Setelah itu, mereka akan melanjutkan kiprah di French Open pada 20 hingga 25 Oktober mendatang. Meski baru dipasangkan, keduanya memiliki ambisi besar untuk mengejar prestasi bersama. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Wisnu Wardana. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi bersama Ketua DWP RRI Jambi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus jaga semangat untuk menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan dan menjadi suara bagi seluruh masyarakat Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, baik pendengar di mana-mana berada, kita masih bersama di Pro 1 di 88,5 MHz kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Dan tadi telah kita ikuti warta berita bersama Pro 3, dan untuk menemani Anda selanjutnya akan kita ikuti mimbar agama Katolik dengan tema mengikuti tarian Tuhan bersama narasumber kita ada Petrus Danga SAG. Selamat mengikuti.

Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan saya, Petrus Langa, dalam acara siaran mimbar agama Katolik. Hari ini adalah hari Rabu, pekan biasa ke-24 dalam penanggalan liturgi gereja Katolik. Tema mimbar pada hari ini adalah mengikuti tarian Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini tanggal 16 September, gereja memperingati dua orang kudus martir abad ketiga. Mereka adalah Paus Cornelius dan Uskup Cyprianus dari Kartago. Keduanya meninggal sebagai martir mewartakan kebenaran iman Katolik. Pada waktu itu, gereja masih mengalami masa penganiayaan oleh Kaisar Romawi. Cornelius dipilih menjadi paus pada tahun 251. Ia rela melayani gereja sebagai seorang paus, meskipun pelayanan itu membahayakan jiwanya. Paus Cornelius wafat dalam pengasingan di pelabuhan Roma pada bulan September tahun 253. Oleh sebab itu, ia harus menanggung penderitaan yang luar biasa sebagai seorang paus. Maka ia dinyatakan sebagai martir. Cyprianus wafat 5 tahun kemudian dalam masa penganiayaan Valerianus. Ia dipenggal kepalanya di Kartago pada tanggal 14 September 258. Pesta kedua orang kudus ini dirayakan bersama-sama untuk mengingatkan kita akan pentingnya persatuan gereja. Persatuan gereja adalah tanda kehadiran Yesus yang adalah kepala gereja. Gereja berdiri di atas jenazah-jenazah para martirnya. Ini adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat disangkal. Mereka adalah saksi iman Kristiani. Para martir adalah murid-murid Kristus sejati. Para pelaku sabda Tuhan yang sejati dalam hati, pikiran, perkataan, dan tindakan. Marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Maha Pengasih, anugerahkanlah kepada kami karunia cinta kasih-Mu yang tiada batasnya bagi hidup kami. Ajarilah kami untuk mengutamakan cinta kasih di atas segala-galanya sebagai ungkapan persembahan kami yang tulus kepada-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 7 ayat 31 sampai dengan 35. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini, dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar, dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil Lukas bab 7 ayat 32 dikatakan bahwa mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar,
dan yang saling menyerukan. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Injil Lukas hari ini kembali berbicara mengenai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selalu menyalahkan apa saja yang dilakukan oleh Yesus. Kali ini mereka menolak baptisan dari Yohanes dan menyalahkan Yesus makan minum bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Orang Farisi dan ahli Taurat adalah kelompok elit yang mempunyai intelektual tinggi dan pengaruh sangat besar di masyarakat Yahudi pada saat itu. Ketika ada orang lain datang, yakni Yohanes Pembaptis, dan Yesus dengan membawa pembaharuan dan ajaran baru menarik perhatian masyarakat Yahudi, maka mereka iri dan merasa tersaingi. Mulailah mereka mencari-cari sesuatu untuk dipersalahkan, sehingga apa saja yang dilakukan Yohanes Pembaptis, terlebih yang dilakukan oleh Yesus, dinyatakan telah menyalahi aturan yang berlaku. Tujuan mereka supaya Yesus dapat disingkirkan, bahkan dibinasakan, agar kedudukan mereka tetap eksis. Saudara-saudara yang terkasih, sikap orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak mau alias menolak semua yang dilakukan Yesus, meski mereka lihat betapa banyak pemulihan dan mujizat terjadi, karena mereka menganggap semuanya itu tidak benar, tidak sesuai dengan kitab Taurat yang mereka pegang teguh, tetapi tidak melakukannya. Mereka menolak kehadiran Yesus, yang berarti menolak rahmat dan anugerah Allah terhadap diri mereka, sehingga mereka tidak mengalami kehidupan baru dalam kedamaian Allah. Demikian pula akan terjadi pada diri kita, pada diri setiap individu, tidak mau menerima sesuatu yang baru dan terbukti telah mendatangkan kebaikan, namun tetap kukuh pada prinsipnya, yang mana telah membuat dirinya mengalami banyak kesulitan dalam hidupnya. Manusia memang cenderung menolak sesuatu hal yang baru. Namun jika mau membuka hati seraya memohon hikmat Allah Roh Kudus, maka akan terjadi pemulihan dan mujizat Allah yang akan membawa manusia kepada kehidupan yang kekal. Memang paling sulit berinteraksi dengan orang yang memiliki intelektual yang tinggi atau yang pengalamannya banyak, terbukti sukses, atau orang yang terkenal yang sering mendapat medali dan pujian sanjungan banyak orang. Orang seperti ini biasanya cenderung memiliki konsep diri yang berlebihan, seakan-akan kesuksesan atau keberhasilan akan terjadi jika orang lain mencontoh dan menggunakan konsep keberhasilan dirinya. Seringkali konsep keberhasilan yang diagungkan tersebut adalah konsep keberhasilan menurut pandangan dunia, yang tentu saja berlawanan dengan konsep keberhasilan menurut pandangan Tuhan. Menurut konsep Yesus, bahwa orang yang berhasil itu adalah orang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Realita yang terjadi justru sebaliknya. Mencari kesuksesan dan kekayaan dunia lebih dahulu, baru hal bersifat rohani sebagai keseimbangan hidup. Dan ini terlihat jelas beda penekanan porsi utama yang dicari. Terkadang ada yang berdalih begini. Yang penting kita ke gereja pada hari Minggu, berdoa pagi dan malam, berdoa Bapa Kami, berdoa Salam Maria, berdoa kemuliaan, cukuplah. Kolekte agak gedean dikit, kita kasih. Kalau diminta sumbangan buat
bangunan gereja bolehlah. Ya, hitung-hitung buat amal deh. Daripada cuman omong doang, berbuat enggak. Kasihan. Jika konsep hidup sebatas mencari kepuasan dan kekayaan duniawi, dengan meremehkan sikap hidup fokus pada kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang terjadi pada sikap hidup orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak tertarik pada kebenaran yang Yesus sampaikan, karena lebih memegang prinsip hidup yang mereka anggap yang terbaik. Mereka tidak mengerti mana yang lebih penting yang harus dilakukan, karena tertutupi sikap angkuh pada kepercayaan diri yang berlebihan dan tidak mau membuka hati belajar menerima tawaran ajaran Yesus. Yesus mengumpamakan kelakuan orang Farisi dan ahli Taurat itu seperti dalam Injil Lukas bab 7 ayat 32. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar, yang saling menyerukan, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis." Dalam bacaan pertama dari Korintus, di mana menekankan pada kasih Allah sebagai dasar segala perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, bukan fokus pada kepentingan sendiri. 1 Korintus bab 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, apa makna renungan hari ini bagi kita? Pelajaran berharga bagi kita setelah membaca dan merenungkan Injil hari ini, yang mengingatkan agar kita tidak bersikap seperti orang Farisi dan ahli Taurat, melainkan agar kita bersikap rendah hati, agar supaya dapat menerima rahmat dan anugerah Allah. Ciri-ciri orang yang bersikap rendah hati adalah 1. Mau menerima masukan orang lain. 2. Mau merubah prinsipnya setelah ia mempelajari masukan orang lain yang terbukti berhasil. Ciri yang 3, tidak haus pujian orang lain dan cenderung tidak mau orang lain membicarakan prestasi dirinya. Karena baginya, pujian dari Allah lebih mulia dari pujian sesama yang seringkali tidak tulus hati. Dan ciri 4, cenderung mengalah dan hindari perbantahan dan pertentangan. Intinya, kerendahan hati seseorang terlihat dari buah-buah roh. Galatia bab 5 ayat 22-23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terpancar keluar dari sikap hidupnya yang dapat dilihat dan dirasakan orang lain yang berhubungan dengannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengikuti tarian Tuhan dalam konteks iman Katolik adalah metafora rohani tentang keterlibatan aktif kita dalam dinamika kasih, kehendak, dan karya keselamatan Allah. Mengikuti tarian Tuhan berarti kita tidak lagi memimpin hidup sendiri menurut kehendak egois, melainkan membiarkan Roh Kudus memimpin langkah hidup kita. Tuhan mengajak kita merespons kasih-Nya dengan sukacita, bukan dengan sikap acuh tak acuh. Cara mengikuti tarian Tuhan adalah mendengarkan sabda Allah dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terlibat nyata dalam membawa belas kasih Tuhan kepada sesama yang menderita dan menjalani hidup dengan pengharapan bahkan di tengah pergumulan karena percaya Allah turut bekerja.
Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Diza Hazri Aljosa, SMA, Wakil Wali Kota Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang tidak hanya berkualitas tapi juga relevan serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Jambi malam ini.
1: Ma, besok orang tua wajib datang sekolah.
2: Lah, emangnya kamu buat salah?
1: Enggak, Ma. Kali ini ada pertemuan orang tua siswa.
2: Aduh, Mama sedang sibuk, Nak.
1: Apa Papa bersedia datang ya?
2: Ya coba saja kamu tanya Papa kamu.
1: Enggaklah, Ma. Lihat Papa saja rasanya kayak aku mau dimakan.
2: Enggak baik kamu bicara begitu tentang Papa kamu. Gitu-gitu Papa kamu itu sangat peduli loh.
1: Peduli apanya, Ma? Sampai sekarang aku tidak pernah melihat Papa ke sekolah atau sekedar nemanin aku bermain.
2: Ya kan kamu sudah besar, Nak.
1: Dulu waktu aku SD, gak pernah tuh Papa nemanin aku bermain.
2: Ya sudahlah. Hal itu jangan kamu ingat-ingat lagi. Mama akan berusaha datang kok besok ke sekolah.
1: Tuh kan, Mama lagi yang datang. Mama selalu membela Papa.
2: Ya bukan begitu, Nak. Anak zaman sekarang, orang tua masih bicara, malah pergi.
3: Kenapa marah-marah?
2: Itu loh, Bang, anak kamu.
3: Kenapa dengan Mbak Im?
2: Dia kesal karena Abang gak pernah luangkan waktu untuk ke sekolahnya.
3: Mau bagaimana lagi, Dek? Ini aja, Abang banyak pekerjaan. Lokasi pengangkutan sampah makin banyak.
2: Tapi Abang juga, kalau ada waktu ya ajaklah dia jalan-jalan gitu, Bang.
3: Kan kamu bisa lihat sendiri, Dek. Abang capek ngangkut sampah. Terlambat sedikit, Abang akan dimarahi atasan. Bisa-bisa, kena demo kami nanti. Bahkan banyak masyarakat yang mengeluh bawa sampah dari mobil. Karena pengangkutannya kadang-kadang sedikit terlambat. Jadi, kamu berilah anak kita pengertian.
2: Baiklah, Bang. Jadi gini nih, Bang. Pembayaran air jatuh tempo hari ini. Abang ada uang. Dan juga persiapan kelulusan anak kita.
3: Ya, Abang akan usahakan. Doakan saja Abang bisa sehat selalu dan makin semangat bekerja.
2: Tapi apa perlu, Bang, aku cari kerja?
3: Tidak usah. Tidak usah kamu kerja. Kamu di rumah saja, sudah. Kamu jangan pikirkan yang lain-lain. Jangan pikirkan yang lain-lain dulu. Fokus urus saya dan anak-anak kita.
2: Baiklah, Bang.
3: Oke, aku

0: Oh iya, Im. Nanti kalau lulus, kamu lanjut di mana?
1: Pengennya sih keluar daerah.
0: Ke Medan, ke Jakarta.
1: Pengennya sih ke Bandung.
0: Wih, jauh kali dari Nias ke Bandung. Hebat ya kamu.
1: Ya harapanku sih gitu. Tergantunglah nanti, apa mesti aku nganggur dulu kali?
0: Jangan-jangan, kamu kan juara kelas, masa nganggur? Gini aja deh, coba kamu mendaftar melalui online beasiswa.
1: Percuma juga, kalau orang tua nggak mendukung gimana?
0: Ya kan tinggal kamu.

0: Cinta dan emosi kembali bergetar saat kehadiranmu menjadi selamanya cinta. Sebab cintamu masih menetap di relung hati. Bagaimana dengan yang terjadi ketika Monica, ku cinta dan kasih kita, hanya menyisakan satu keinginan dalam gelora cinta yang tak pernah padam. Kini aku belajar tegar, mencoba lepaskanlah semua kenangan. Meski aku masih cinta dan berharap jumpa lagi. Selamat malam kekasihku, karena aku jatuh cinta kepadamu sekali lagi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Bila awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran. Namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menyinari jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan kuberikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Masih ingat gak tadi yang dibacain Mbak Ita ini lagu apa
1: dong,
0: judulnya?
1: Terutama aku, karena ini semuanya lagu favorit aku.
0: Lagu favoritnya ya, lagu-lagu yang pernah dibawakan oleh Kang Giana
1: Julio.
0: Julio bintang tamu kita untuk malam hari ini. Tapi Kang Giana gak sendirian loh, nanti ditemanin
1: ada sosok yang istimewa,
0: penggiat musik ini ya. Waduh. Jadi kalau kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan hits besar dari salah satu bintang tamu kita untuk malam hari ini.
1: Malam ini Mas Yudi, tanggal 16 September 2026 kita dirilai semua 51 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Jadi seluruh Indonesia lagi dengerin kita semua ini ya.
1: Lagi kita siaran. Mantap gak tuh?
0: Enggak hanya di seluruh Indonesia loh, yang ada di mancanegara juga, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jadi cepetan di follow
1: IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Oh baiklah.
1: Udah gak sabar kita ngobrol dengan bintang tamu kita. Ada dua.
0: Ada dua ya.
1: Mas Yana Hulia, dan ini dia Dokter Edi.
0: Dokter Edi ini penggiat musik loh. Sampai-sampai pengen
1: juga penggiat seni.
0: Penggiat seni. Nah, kalau Yana Julio nanti kita akan ngobrol, karena Bang Yana masih ada keperluan sedikit, 15 menit lagi bergabung sama kita. Jadi Kang Yana ini bintang radio juga, Mbak.
1: Wow, jebolan bintang radio ya.
0: Jebolan bintang radio.
1: Luar biasa.
0: Kalau Mbak Ita bintang apa?
1: Bintang kecora.
0: Enggak
1: jadi deh.
0: Kita ngobrol dulu sama penggiat musik Dr. Edi.
2: Halo, selamat malam Mbak Ita.
0: Malam dok.
1: Ini selamat datang dok di Ruang Rindu dok.
0: Saya takjub seorang dokter mau mengumpulkan penyanyi-penyanyi senior. Kenapa begitu?
1: Iya,
0: apakah mereka mau divaksin?
1: Bakal akan ada menggelar acara ya dok ya?
2: Iya. Jadi
1: bisa diceritakan dok?
2: Ya, jadi gini. Perkenalkan, saya Dr. Edi ya. Kebetulan saya apa namanya petugas bekerja di Kementerian Kesehatan.
0: Oke.
2: Nah, ya kan mungkin kalau ada Bapak Pak Menkes, Pak Dirjen Keslan ataupun Bu Direktur saya dengar, ya kan ini staf Kementerian Kesehatan akan membuat acara besar.
0: Ya
2: kan?
0: Oke.
2: Mudah-mudahan didukung oleh jajaran Kementerian Kesehatan. Nah, jadi ini adalah ada kegiatan saya ya. Proyek pertama saya yaitu dari PT Suryono Sehat Sejahtera dan S3 Entertainment ya. Itu tanggal 31 Oktober ya.
0: Oke.
2: Di Balai Sarbini jam 18. Jadi kenapa tadi ada 6 artis ya, kebetulan juga saya pecinta artis lama ya, sama dengan Mbak Ita. Kita juga nanti akan mengajak Mbak Ita ya.
0: Okay.
2: Ada beberapa kegiatan saya ya, kena. Jadi di situ nanti ada Dian Piscesa, ada Metaria Sonata, ada Atik CB, ada Ratih Purwasi, ada Rita Effendi, dan nanti
0: Kang Yana Julio.
1: Wah,
0: Julio.
1: Kok enggak
0: ada Mbak Ita?
1: Nah,
0: enggak ada Mbak
2: Ita. Nah, event berikutnya ada Mbak Ita.
1: Tapi janjinya dokter ya. Aduh, ini
2: kan Oktober itu sebelumnya kan?
1: Malah sebelumnya. Ada acara dengan dokter di Kota Jogja.
0: Oh, iya. Tapi tadi ada nama Dian Piscesa. Kenapa dipilih Dian Piscesa?
2: Yes. Nah, jadi gini, sebenarnya mungkin agak biar Bapak Ibu yang mendengarkan nanti nonton ya datang. Jadi ini ada momen tersendiri. Jadi kita saya pribadi ya, zaman dulu itu kita ada historinya sendiri kenapa saya memilih Mama Dian.
1: Ya, ya.
2: Pertama itu Mama Dian itu satu idola ibu saya.
0: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Jadi kalau dipanggil itu biasanya kita manggil emak ya kan. Emak ya, itu emak saya yaitu jadi kayak emak saya itu paling suka dengan Mama Dian.
1: Oh,
2: nah,
1: iya, iya.
2: Ada historinya juga kenapa dia suka gitu karena ada salah satunya lagu yang tak ingin sendiri.
1: Aku masih nah, seperti yang dulu.
0: Gak berubah-berubah ya.
2: Nah dari situ, dia apa namanya ayah saya meninggal ya, bapak abah saya meninggal. Nah ibu saya itu meninggalkan 7 anak. Nah okay, salah satunya saya anak bungsu Ragil. Nah
0: iya iya iya. Dari sama kita nomor 7.
2: Nah nomor 7
1: bungsu semua,
2: gitu. Bungsu semua kita. Nah di antara itu jadi umur berapa itu banyak yang mengajak nikah lagi tapi ibu saya nggak mau. Nah akhirnya jadi akhirnya nah ketika itu tuh masih lagu yang
0: tak ingin sendiri
2: lagi viralnya lagu. Nah jadi akhirnya nah terus akhirnya saya berpikir suatu saat nanti gitu kan itu akan salah satu impian saya adalah menghadirkan itu walaupun dalam wujud yang lain ya kan. Waktu sekarang ibu saya udah almarhum, mas saya okay, udah almarhum. Nah jadi dari situ tuh saya pertama kali ketemu adalah salah satunya adalah teman saya itu Mas Nick ya kebetulan
0: Mas Nick,
1: nah,
0: ah, Mas iya,
1: Nick. Oh, Mas Nick teman kita juga
2: nah,
1: yang tinggal
0: yang di Jerman.
1: Jerman
2: ya yang tinggal di Jerman. Nah terus dia bilang, saya bilang Mas Nick saya ini punya impian loh, salah satunya siapa sih Pak gitu kan, ini lah dalam 2 hari ternyata impian saya itu terwujud, artis-artis itu dan arti itu semuanya ready pada saat tanggal
1: wow,
2: kira, iya, bisa Pak Edi gitu kan, siapa
0: sejalan dengan ruang

0: Akhirnya setelah lagu itu selesai, saya pulang. Saya juga udah ketemu mama Dian, udah bilang, "Mama, aku tuh ini kok bisa gitu ya." Ya udah, pokoknya terserah. Nah, salah satu membuat konser ini adalah idenya dia. Ya,
1: ide dok, berarti yang di Planet Hollywood nonton dong, Dian Piscesa.
0: Yes, ya, di hotel yang di Senen
1: nonton juga. Oke.
2: Okay.
1: Nah, ya kita mah penggemar penyanyi-penyanyi lawas.
0: Iyalah.
1: Oke, okay. Nanti kita akan ngobrol dengan Jana Julio, tapi ditunggu ya, karena ini sudah banyak yang bergabung, kita ajak berbincang. Bung Benijo.
2: Ada Bung Benijo.
1: Di Manado.
2: Manado.
1: Selamat malam
2: Bung Beni.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu berbagi memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Oke.
2: Okay. Iya Bang Beni.
1: Langsung Bung Beni pertanyaannya.
3: Okay, pertanyaan ke Kang Jana Julio ya.
1: Okay.
3: Itu kan ada lagu kehadiranmu, terus ada emosi jiwa juga ya. Mm-hmm. Emosi jiwa ya kalau nggak salah.
1: Iya.
3: Yeah. Pertanyaannya ini lagu kehadiran dan emosi jiwa itu apa dimuat dalam beda-beda album atau satu album? Maksudnya mungkin di album pertama atau album kedua.
1: Siap.
3: Itu ya.
2: Iya, nanti dijawab ya Bang
3: ya. Ya, baru pertanyaan kedua. Dari sekian banyak lagu Kang Jana Julio itu, apakah ada yang booming? Lagu yang sangat booming ya di era tahun berapa itu?
1: Yang booming sangat booming semua. Menurut Kang Jana kali ya. Kalau menurut kita sih booming semua.
2: Iya, menurut kita booming semua.
3: Nih. Pertanyaan untuk kayak Dr. Edi Suryono ini.
2: Edi, silakan.
3: Kenapa tertarik sebagai penggiat musik? Dr. Edi, itu aja ya pertanyaannya. Mas Yudi, salam dong.
1: Silakan.
2: Ada 3 orang.
3: Ada Ayu di Maluku Tengah, Angel Gaji di Sumatera Barat, terus ada Pengleman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Utara kita ke Sulawesi Tenggara.
2: Iya, ada Albert. Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert. Halo?
2: Bang Albert.
1: Ah, Bang Albert terputus. Kita ke
2: Sorong.
1: Ada
2: Bu Ana.
1: Selamat malam. Lama
4: Ruang,
1: kali kita tak jumpa.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Bener Mas banget.
4: Ayudi, apa kabar?
1: Iya, baik.
4: Biarpun sudah lewat ya, selamat ulang tahun untuk RRI.
1: Oh iya, terima kasih.
4: Semoga sukses selalu.
2: Amin.
4: Sekali di udara tetap di udara.
1: Siap, pertanyaannya.
4: Halo, Mbak ini Bang Edi dan siapa nih?
1: Kang Jana,
4: apa kabar?
0: Baik, Bu. Sehat Bu di sana Bu. Aman ya di sana ya? Apa situasi aman?
2: Sorong.
4: Yang ganteng-ganteng sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang masih ganteng aja.
1: Siapa itu?
2: Siapa yang dimaksud? Bu Ana.
4: Ya Bang Edinya.
2: Oh Bang Edi. Tuh emang ganteng Bu Ana. Dokter Edi ini ganteng.
1: Biar gratis kalau mau suntik ya kan.
0: Boleh.
4: Emang kita tidak tahu, biarpun kita nyusup di Sorong.
1: Iya kan kita ada RRI Netnya.
4: Iya.
1: Pertanyaannya apa nih? Pertanyaannya apa Bu Ana?
4: Pertanyaannya sekarang usianya udah berapa sih?
1: Oke.
4: Gitu.
1: Siap.
4: Terus udah aslinya orang mana gitu?
1: Siap. Oke, ditunggu ya.
2: Siap Bu Ana.
4: Terus tolong dong putarin lagunya yang apa?
2: Judulnya
4: yang
2: apa?
4: Sekarang ini mau dirilis.
1: Belum ada lagunya yang mau dirilis.
2: Iya. Pokoknya akan
1: ditunggu ya.
4: Pokoknya ini salam dulu.
1: Silakan.
2: Silakan Bu Ana.
4: Salam buat Om Ana di Palembang. Terus yang sekarang lagi tugas di RRI Pro 1 Sorong. Terus Bang Benijo Manado, Teh Dinda dan semuanya sajalah tanpa
1: terima kasih.
4: Terima kasih.
2: Sama-sama
4: dan Mas Yudi.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Bu.
1: Dari Sorong kita ke Toli ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ismail dan Ika Purnamasari.
1: Siap. Alhamdulillah baik.
2: Gimana, Bang Candy?

0: Alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Pertanyaannya.
2: Ada yang mau disampaikan, Bang?
0: Oke. Bang Yana Yulia, salam kenal dari Toli-Toli.
1: Siap. Nanti disampaikan.
0: Juga Dokter Edi.
2: Dokter Edi, ya.
0: Gini loh, itu Bang Yana Yulia kan bintang radio ya.
1: Iya, bintang radio, bukan radio, radio.
0: Radio, bintang radio. terus itu belajar nyanyinya sejak kapan, usia berapa?
1: Oke. Okay.
2: Nanti ditampung dulu pertanyaannya,
0: dan,
2: Bang Gini.
0: Iya, iya. Dan kedua nanti ditanyakan itu ada enggak penerusnya, artinya anaknya yang.
1: Oke. Oke, ditunggu jawabannya Bang Kendi ya.
0: Iya, saya salam-salam.
2: Boleh,
1: silakan boleh Bang Kendi.
0: Iya, untuk Bang Denijo di Manado, selamat malam. Untuk Pro 1 RRI Toli-Toli yang bertugas malam ini, Neng Irnawati, dan seluruh
1: Pro
0: 1 RRI se-Indonesia.
1: Oke, terima kasih.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dari Toli-Toli kita ke Lampung.
2: Lampung ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat Bang malam Leman. Bang. Halo? Bang Leman.
2: Halo Bang Leman.
1: Bang Leman. Wah, kayaknya line 2 ada sedikit gangguan. Berarti tadi berarti nanti kita telepon Kang Yana lewat nomor di line sini sih. Ini dulu pertanyaan buat Dr. Edi. Kenapa kok bisa jadi penggiat musik? Kan udah jadi dokter nih.
3: Jadi dokter itu 2001 ya kan.
1: Udah 2001,
3: 2001
1: ya?
3: Sekarang jadi udah 25
2: tahun.
3: Nah, oke. Okay. 25 tahun mungkin kadang ada pengen keluar apa namanya? Yeah. Tetap jadi dokter waktu tetap praktek ya.
1: Dokter kan kerjaan tapi musik hobi gitu ya.
3: Tetap kita kerja. Cuman maksudnya ini salah satu adalah karena dulu beberapa kali itu saya ngurusin wedding ya kan, ngurusin artis itu kan. Jadi dunia saya udah.
1: Okay.
3: Nah, akhirnya kebetulan juga saya ada acara-acara workshop atau apapun itu biasanya melibatkan artis.
1: Artis ya.
3: Tapi artis itu yang saya undang itu adalah harus idealis, harus kesukaan saya.
2: Oh, gitu.
3: Jadi makanya, jadi kalau misalkan artis yang sekarang mungkin yang lagi anak-anak muda biasanya saya jarang ya kan. Jadi saya kata saya
2: memang legend itu,
1: legend
3: lah gitu kan. Nah, salah satunya Mbak Ita ya kan.
1: Makanya cocok sama Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu gitu ya.
1: Jadi kemudian
3: sama Kang Yana juga udah berapa kali, sama Teh Rita udah berapa kali ya kan. Jadi makanya sekalian aja lah kita buat acara. Nah, ini makanya proyek pertama, mudah-mudahan sih banyak yang nonton ya kan, dibayar seribu ini dengan harga yang masih terjangkau.
2: Masih terjangkau pasti.
1: Berarti kalau Kang Yana sudah berapa kali, Mbak Rita Effendi juga udah berapa kali, Ita Purnamasari udah berapa kali?
2: Ini,
1: udah
3: 9 Oktober Jogja.
1: Oktober Jogja. Mudah-mudahan Ruang Rindu bisa siaran di Jogja ya.
3: Siap.
1: Halo warga Jogja. Terus kita ketemu dengan Bang Ori di Samarinda. Selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Yuk, Bang Ori silakan.
4: Ruang Rindu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini dari Ori di Samarinda.
1: Iya, siap. Langsung pertanyaannya Bang Ori.
4: Ini dengan Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh iya.
4: Bersama Dr. Edi ya.
2: Betul.
1: Dan nanti ada Yana Julio ya.
4: Oh iya. Mau menanyakan langsung aja ya.
1: Boleh silakan.
2: Silakan Bang.
4: Bagaimana Bang Edi sebagai sutradara lagu yang memilih Yuliana Yulio sebagai penyanyi yang berbakat untuk masuk ke era lagu yang ternama yang disukai pendengarnya?
1: Siap.
2: Bang Ori.
4: Iya. Boleh salam?
1: Silakan Bang Ori.
4: Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Siap kalau begitu. Itu aja Bang Ori.
4: Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
1: Sama-sama, terima kasih.
3: Selalu.
1: Sebelum lupa, kenapa milih Yana Julio sih?
3: Nah,
2: di acara nanti.
3: Yana Yulio itu salah satu artis. Tadi saya bilang saya itu idealis ya. Yana Yulio itu adalah salah satu artis kesukaan saya. Tadi ada yang pertanyaan lagu yang paling bagus itu adalah yang menurut saya itu adalah yang kesukaan saya itu adalah Selamanya Cinta dan Hasrat Cinta.
1: Oke.
3: Nah, jadi kadang
1: sudah tak mungkin. Nah. Mirip suaraku ya, Mbak ya.
3: Nah, jadi
2: nyanyi ini anu Mas.
1: Overtune. Terus-terus.
3: Nah,
1: terus.
3: Jadi udah pas ketemu kita sama Yana Yuli juga, Kang Yana itu udah pernah kita ajak ke Jogja, Mbak Ita ya kan. Nah, ya. Udah saya udah sampaikan. Kang Yana gini-gini. Oh iya gini lah. Ya. Kebetulan juga emang sama Kang Yana itu kita udah janji mau berapa event di tahun ini.
1: Oh,
3: nah, gitu.
1: Siap.
3: Jadi makanya terus akhirnya Kang Yana, yaudah boleh nggak apa-apa. Nah, itu salah satunya adalah kemarin sudah ada di Jogja. Nah, nanti nextnya itu adalah tanggal 31 Oktober itu di Balai Sarbini.
1: Di Balai Sarbini ya. Ya. Gitu. Oke. Okay. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong. Kalau bersedia menjawab silakan, enggak juga enggak apa-apa.
2: Usianya
1: berapa dan asli orang mana? Kalau dari namanya sih Jawa, kalau dari namanya ya, tapi saya enggak tahu loh.
3: Ya, namanya itu Edi Suryono. Kalau Edi itu adalah Sunda.
1: Oh, Sunda pakai H ya.
3: Pakai H. Edi gitu kan. Edi. Tapi kalau Suryono, ya kan Jawa. Biasa itu Jawa.
1: Iya, iya kan.
3: Jadi bapak saya itu Purworejo, ibu saya itu Tangerang, Kabupaten Tangerang.
1: Oh, gitu. Tangerang dulu masih masuk
3: Jawa Barat.
1: Jawa Barat.
3: Nah, masih saiki Sunda. Banten.
1: Saiki Banten. Banten. Oh, alah.
3: Usia 76, jadi sekarang berarti ke 50, pas 50.
1: Oh, yes.
3: Nah, kalau mau cerita usia, sebenarnya gimana awalnya itu adalah alunan apa namanya Memories of the Soul ini awalnya itu adalah dibuat bulan Juni. Karena 11 Juni itu adalah ulang tahun saya, 12 Juni itu adalah mau konser musiknya itu.
1: Saya 15 Juni, Dok.
3: Ya, kita sama-sama Gemini.
1: Oke, oke, oke.
3: Tapi di suatu hotel di waktu itu ya, tapi kita karena terkendala akhirnya kita undur jadi
2: mundur, ya?
3: 31 Oktober.
2: Oktober.
3: Nah, waktu itu kan Mbak Ita udah kita tawarin.
2: Iya,
3: nah,
2: iya.
3: Mbak Ita berhalangan karena mau haji.
2: Mau haji.
3: Nah, ternyata kan,
2: ada halangan.
3: Itu
2: ya,
3: dia.
2: Ya,
3: ya. Jadi padahal kan udah salah satunya adalah Mbak Ita itu ya tadinya.
2: Iya.
3: Jadi akhirnya kita mundur jadi 31 Oktober, Oktober ya. Bapak Ibu yang dengerin ya, tolong silahkan nonton ke Balai
2: Sarbini Jakarta.
3: 31 Oktober.
2: Oh
3: ya,
2: mungkin Bang Edi ini acara bisa dilihat di medsos di mana? Mungkin banyak pendengar yang ingin tahu.
3: Ada,
2: lebih lanjut.
3: Ada, tinggal follow aja di alunan musik nostalgia. Alunan musik titik nostalgia.
2: Alunan musik titik nostalgia ya, di Instagram.
3: Instagramnya.
2: Oh,
3: okay.
2: Siap.
1: Kita dengerin lagu yang satu ini karena nanti penyanyi akan
2: bergabung
1: bersama kita. Dari Indonesia 6 featuring Yana Julio, Monica.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Kita bernama Sari dan Dr. Edi.
0: Yang di ujung telepon juga sudah bergabung bersama kita, Kang Yana Julio.
1: Yana Julio, Kang
2: Halo.
1: Yana.
2: Malam kita.
1: Kang, kumaha damang?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ye, akhirnya.
0: Kang Yana katanya lagi ikut bintang radio ya sekarang ya.
3: Pada tahunnya, pada zamannya.
1: Aduh, jebolan bintang
2: itu
1: radio
2: satu bintang
1: ini.
2: Bukan bintang radio, tapi itu bintang radio dan televisi.
0: Oh iya, iya. Kalau di zaman itu bintang radio dan televisi ya. Betul. Nah, ini
2: RTV.
0: Kita hari Sabtu nanti finalnya untuk Jakarta.
2: Oh gitu.
0: Iya, hari Sabtu nanti. Kalau ngomongin bintang radio, apa yang terbayang
1: iya,
0: sama
1: Kang?
0: Kang Yana di momen zaman itu, Kang?
1: Kenangannya apa tuh, Kang?
2: Pengen salam dulu sama Dr. Edi.
0: Oh iya.
3: Anggi, Kang. Aduh, dia.
0: Iya.
3: Ayo, Kang. Hatur nuhun.
2: Iya, terakhir ketemu di Jogja.
3: Iya.
0: Oke.
2: Ya udah, mau cerita apa tadi, bintang radio?
1: Iya,
2: ya,
1: bintang radio saat mengikuti
0: di
1: bintang
0: masa
1: radio
0: itu,
1: televisi, Kang Yana.
2: Ya itu tahun 70 loh.
1: Tahun 70. Yang benar kan?
0: Hah? Seriusan?
3: Saya belum lahir.
0: Saya belum lahir, ya, benar.
2: Ya, 78 atau 7?
1: No, 78 aku SD.
0: Oh.
2: Udah, waktu bintang. Jadi gini ya, waktu SMP itu saya kan biasa suka nyanyi-nyanyi di sekolah kan. Saya nggak ada keinginan ikut lomba-lomba gitu, tapi guru vokal saya dulu di SMP 4, Ibu Nani itu meng-encourage saya untuk ikut lomba gitu, harus lomba gitu. Terus nggak ngerti kan lomba itu kayak gimana gitu. Ya udah, ngapalin lagunya, nyanyi, eh menang gitu.
0: Oh.
2: Tahunnya sama waktu Harvey juara di Jakarta kalau nggak salah.
0: Oke. Okay. Oh, jadi ya, Bang Harvey juara Jakarta, Kang Yana juara di Bogor.
1: Di Bogor ya, Kang.
2: Iya. Iya, betul.
0: Oh, iya.
2: Tapi ke Jawa Baratnya kan dari Kota Madya ke provinsi kan ke Bandung dulu kan, ke Jawa Barat. Nah, ke Jawa Baratnya saya nggak ikut.
0: Oh, oke. Okay.
2: Karena nggak ada yang dorong-dorong.
1: Oke, Kang.
2: Nggak ada yang dorong-dorong tuh kan. Dulu kan yang kemarin kan didorong guru saya. Nah, ke Jawa Barat nggak ada yang dorong-dorong, jadi nggak pergi deh.
0: Oh.
2: Kurang ambisi.
0: Ya. Terus dari situ langsung terjun ke industri musik. Maksudnya ke rekaman?
1: Tahun berapa itu, Kang? Pertama kali, Kang, terjun ke...
2: Masih jauh lah. Dari situ saya jadi tahu bahwa ada banyak lomba-lomba nyanyi kan di Kota Bogor kan. Jadi ikutan. Pokoknya tingkat Bogor, Kota Madya, Kabupaten di Bogor gitu. Lomba pop singer gitu-gitu kan. Ya kadang-kadang menang gitu.
0: Tapi menang terus dong berarti.
1: Pasti menang terus.
2: Tergantung hadiahnya.
1: Gitu,
2: kalau hadiahnya bagus, menang.
0: Oke. Okay. siap.
2: Ya gitu, terus ikutan lomba-lomba nyanyi. Setelah sampai kuliah masih belum profesional, masih amatiran lah di kampus. Pokoknya sekitar Kota Bogor aja. Nah, setelah lulus baru pindah ke Bandung, ketemu Kang Agus, ketemu Elva, diangkat di anggota Alpha Singers ya baru deh.
0: Oh, ya. Baiklah. Kalau kita yang bertanya nanti pendengar enggak ikut tanya. Ini sudah ada yang bergabung
1: sudah
0: ya.
1: Sudah ada yang menelpon dari Manado, Kang. Ibu Fatmawati, selamat malam.
4: Halo. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Halo, Ibu Fatmawati.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fatmawati.
4: Apa kabar dulu, Ibu Ica?
1: Oh, baik. Alhamdulillah, Ibu.
4: Masih ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya, saya dibilang ganteng ya. Emang iya sih ya.
1: Idi. Kok IR, Mas?
0: Gak apa-apa loh, kan Bu Fatmawati, ibu-ibu yang bilang loh. Silakan Bu Fatmawati.
1: Silakan, yuk.
4: Mas Yudi, bintang tamunya siapa ya?
0: Kang Yana Julio dan Dr. Edi Suryono. Mereka ini teman baik yang bikin perhelatan musik nanti di penghujung Oktober.
1: Iya.
0: Silakan.
4: Mau begitu ya. Halo, apa kabar? Om ganteng, mas ganteng.
0: Om ganteng dan mas ganteng katanya.
3: Aduh, berarti aku yang masnya ya. Kang Yana omnya.
1: Kesel kamu.
4: Ya, orang Manado.
3: Oh iya.
4: Rasanya orang Manado gitu.
0: Ya, oke. Okay. Apa yang mau ditanyakan Bu Fatma?
4: Oke. Saya cuma mau tanya sama Mas Edi ya, boleh?
0: Boleh.
4: Mas Ed, penyanyi atau gimana? Atau pencipta lagu?
0: Penggiat musik.
1: Oh, penggiat musik Dr. Edi ini yang akan membuat acara tanggal 31 Oktober nanti di Jakarta, Bu Fatmawati. Salah satunya ada Kang Yana Julio.
4: Iya. Saya mau tanya sama Mas Edi, ya. Selain musik itu, apa ada aktivitas lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Itu aja.
4: Iya.
0: Siap.
4: Oke. Semoga sukses ke depan.
3: Amin.
4: Semua.
0: Terima kasih.
4: Mas Edi, Mas Yudi, saya nanya ya, mau salam dong.
1: Boleh, silakan.
4: Mau salam ada yang teman-teman, apa kabar Bang Leman juga yang ada di Palembang juga sama ada juga Ayu di Ambon.
0: Siap.
4: Ada Oma Ana, apa kabar?
0: Oke, okay, baik.
4: Penyiar yang lagi beraktivitas ya, ada Ibu Ike sama Priscila.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
1: Terima kasih Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yana dan Dr. Edi. Kalau Dr. Edi selain dokter, kegiatannya apa nih tadi di bidang nyanyi?
1: Selain membuat acara dong.
3: Ya, saya sebenarnya bukan penyanyi Bu ya. Saya penggiat musik dan musik. Ya ini mungkin adalah apa namanya, kayak mungkin promotor atau IO kayak gitu ya Mbak ya.
2: Nah, ini Dr. Edi suaranya bagus tau.
0: Iya ya. Aduh. Oh tuh, Kang Yana aja mengakui loh.
1: Kang Yana aku jadi penasaran deh sama suaranya Dr. Edi.
0: Kita aja bikin proyek lagu religi kali ya.
1: Iya,
0: bulan Februari.
1: Bikin apa, single religi dong.
0: Oh, iya. Sama Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Biar dijawab dulu.
1: Okay. Silakan dong.
3: Nah, jadi apa yang tadi lupa ya? Oh iya, aktivitas ya tadi. Ya, betul Bu, saya Bu Fatmawati, terima kasih. Jadi saya itu sebenarnya, ya itu tadi udah saya tetap di bidang saya, yaitu ya medis ya kan.
1: Medis.
3: Nah, terus kedua saya juga adalah seorang PNS. Ya, di Kementerian Kesehatan di Rasuna Said di Kuningan ya. Apa namanya, saya di Direktorat Mutu Rujuk Pelayanan Kesehatan Rujukan ya. Dirjen Keslan. Jadi nah makanya kalau berkaitan dengan musik ini mungkin dari 2007 saya sudah ngurusin musik ya kan. Ada beberapa dulu saya ngurusin ada beberapa, tapi mungkin dulu artis dangdut jebolan-jebolan artis dangdut itu zaman dulu.
0: Saya ngurusin.
3: Berikutnya karena saya tadi saya bilang saya ini adalah kesukaan saya adalah ada artis-artis legend, jadi saya mengundang beberapa artis itu Bu. Nah terus kebetulan ini adalah Memories of the Soul, ini adalah untuk mewujudkan salah satu impian saya yang tadi yang saya sampaikan untuk ibu saya itu. Kalau Kang Yana tadi udah saya bilang, saya dulu pernah ikut, sebenarnya ikut lomba nyanyi waktu SMA, nyanyi Hasrat Cinta, tapi temenang.
1: Udah cerita makanya.
3: Tapi temenang Kang.
0: Temenang. Ya ya ya ya.
1: Enggak menang maksudnya.
3: Untuk jadi juara.
0: Ya, oke.
2: Gitu. Bohong. Menang dia ya.
0: Oke. Kang Yana, ini tadi ada pertanyaan dari Bung Benijo. Lagu Kehadiran dan lagu Emosi Jiwa itu
1: apakah
0: apa
1: jadi satu album,
0: dalam satu
1: Kang?
0: Album atau album yang berbeda? Silakan diceritakan.
1: Atau single terpisah, Kang?
2: Waduh, berbeda pastinya. Ya, Emosi Jiwa itu single di kompilasi album.
0: Iya.
2: Di album kompilasi. Jadi ada album kompilasi soundtrack film Catatan
0: Sebuah. Dua ya, oke.
2: Tahun 79 kalau enggak salah atau tahun 80 ya, itu
0: 80-an.
1: 80-an kan.
0: Kok 79?
3: 89 kali ya.
1: 89 Kang tepatnya.
3: Catatan Sebuah ya,
0: Catatan Sebuah 2 ya.
3: Oke ya.
2: 8 tahun itu kompilasi soundtrack.
0: Iya.
2: Itu salah satunya Emosi Jiwa. Mm-hmm. Yang lainnya adalah ada Epic Sibi, ada Ikang Fauzi, dan lain sebagainya gitu. Nah, Emosi Jiwa yang menjadi single hitsnya gitu.
0: Oh. Oke. Okay. Kalau kehadiran?
2: Nah, kalau kehadiran itu adalah album kedua solo saya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi setelah Emosi Jiwa, saya keluarin album solo tahun 90. Nah, album solo saya pertama kan Cintamu. Nah, yang kedua itu mini album 4 lagu, judulnya Kehadiran. Salah satunya Kehadiran gitu.
0: Oh, okay.
2: Jadi beda-beda album sama Emosi Jiwa.
0: Siap.
2: Beda 2 tahun atau 3 tahun lah.
0: Iya. Kemudian ada Bang Candy di Toli Toli. Kang Yana, waktu Bintang Radio, belajar nyanyinya sama siapa sama dan siapa, bagaimana?
1: Ya. Apakah otodidak atau ada gurunya, Kang?
2: Pasti yang pertama itu senang nyanyi dulu ya. Dari kecil itu senang nyanyi. Jadi ngikutin orang tua saya suka beli dulu vinyl, kan namanya dulu piringan hitam.
1: Piringan
2: ya.
1: Hitam.
2: Saya sebutnya pelat dulu itu. Gitu. Nah, orang tua saya, bapak saya tuh kalau pulang dari kantor gitu, pulang ke rumah itu suka bawa kotak gitu, kotak dibungkus koran itu pasti kan vinyl ya. Langsung saya rebut, saya pasang. Satu album itu berapa hari kemudian udah hafal semua. Jadi memang seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
2: Udah hafal semua. Terus kalau misalnya ada plat baru diambil, diputer, berapa hari kemudian udah hafal gitu. Album
1: pria
2: Indonesia ya, maupun lagu barat gitu. Nah, karena seneng nyanyi terus ya itu tadi dilatih sama guru nyanyi di sekolah.
0: Jadi ada guru sekolah di sekolah ada guru nyanyi ya.
1: Berbakat plus ada gurunya.
0: Betul, betul, betul.
1: Hasilnya ya luar biasa.
0: Seperti yang kita nikmati sekarang ini ya. Kemudian masih pertanyaan dari Bang Candy di Toli Toli. Apakah ada yang meneruskan bakat dari Kang Yana Hulio ini?
1: Mungkin putra-putrinya Kang Yana.
2: Iya, saya punya putra-putri 3, laki-laki 1 yang paling besar, adiknya 2 perempuan, dan semua sekarang sudah bekerja.
0: Oke. Okay.
2: Sudah selesai kuliahnya dan sudah bekerja, tapi mereka semua berbakat musik.
1: Yang
2: nomor 1 selain bekerja dia juga main band dan produser musik. Pernah juga bikin produksi untuk sinetron, pernah. Terus untuk pernah jadi pemain di grupnya Warna dan lain sebagainya. Pokoknya kalau Sabtu Minggu dia manggung, tapi kalau misalnya hari biasa dia kerja. Okay. Nomor 2 Aisyah perempuan, dia
3: sering diajak
1: juga ya.
2: Iya, dia aktif di musikal.
0: Dia
2: udah pernah jadi pemeran utama di musikal Legally Blonde dan Keluarga Cemara.
0: Iya.
2: Musikal.
0: Drama musikal ya.
2: Drama musikal.
0: Siap.
1: Terus, yang bungsu Kang?
2: Yang bungsu senang nari. Kalau nyanyi dia nggak terlalu, tapi dia seneng nari, tapi pemalu banget, jadi jadi dia cuma gitu. Tapi tiga-tiganya
1: seni, memang semua
2: pada seni yang kuat.
0: Siap, memang semuanya kalau begitu
1: di seni kan. Okay. Menuruni bakat.
2: Kalau nyanyinya yang nurun itu ke Aisyah
1: 2. Nomor 2 ya, siap Kang.
0: Oke. Okay. Ini ada penelpon dari Jember. Kita ajak ngobrol ya. Pak Ahmad, selamat malam.
2: Teleponnya loh.
0: Oh, nggak dengar suara Pak. Kita translate. Kita.
5: Yudi Israel yang ganteng. Selamat malam, Mbak Ita Purnama Sari yang cantik.
0: Siap, Pak Ahmad Abdullah. Silakan.
1: Ya,
0: ini
1: Ahmad,
0: ada Kang Yana Hulio dan Dr. Edi.
5: Rindu memori lewat lagu. Kabarnya sehat ya.
0: Sehat Kang Yana katanya.
5: Sehat
2: alhamdulillah.
1: Bintang tamunya ada Dr. Edi dan Kang Yana Hulio.
0: Oke.
5: Kang Yana Hulio, salam kenal dan salam sehat Dr. Edi Kang Yana.
0: Salam
5: sehat.
0: Kenal Kang Yana katanya.
5: Ya. Salam kenal selalu. Begini pertanyaan saya untuk Dr. Edi. Apakah Dr. Edi ini di dalam memus melakukan irama dan mengusikkan irama musik, apakah tidak mengganggu pasiennya?
0: Oke.
1: Oke, nanti dijawab ya.
0: Terus buat Kang Yana apa pertanyaannya?
5: Kang Yana, mohon jawabannya. Salam-salamnya boleh ya, Kang Mas Yudi.
0: Pertanyaan buat Kang Yana apa tadi?
5: Kang Yana, makanan apa saja
0: ya? Oh, makanan favorit Kang Yana. Oke. Okay. Kalau makanan favorit Mbak Ita, saya tahu bakso. Kali mau ngirim dari Jember. Silakan.
5: Ya, salamnya untuk Ibu Meti. Ibu Meti di Jambi.
0: Sama Tete Ginda. Ya. Boleh nanti Kang Yana. Siap. Oke.
5: Semuanya deh ya, salam sehat.
0: Terima kasih.
5: Salam NKRI harga mati.
0: Okay, siap, terima kasih Mama.
3: Merdeka.
0: Oh ya, jadi kegiatan bermusiknya Dr. Edi mengganggu pasien nggak sih?
3: Nggak, jadi kalau kita PNS itu kan pagi sampai sore ya kan, Senin sampai Jumat. Dok, ya. Nah kalau malam itu saya praktek di klinik ya kan. Nah kalau bermusik itu biasanya antara Sabtu sama Minggu ya kan. Nah,
0: Okay.
3: Kegiatan kita workshop itu ya mungkin biasanya ke arah Jumat Sabtu Minggu. Nah kita biasanya ada cuti atau kalau nggak ada apa namanya ngambil yang tidak berhubungan dengan kerjaan. Gitu,
0: Okay, ya. Jadi nggak ganggu pasien ya.
3: Iya.
0: Atau pasien suka mengganggu.
3: Kalau di ruang kerja kita nggak ada musik Pak, jadi di ruang kerja itu fokus memeriksa ya kan, menunggu pasien datang. Gitu.
0: Kang Yana ditanyain makanan favoritnya apa atuh?
2: Apa emang? Makanan favorit saya banyak.
1: Gak apa-apa Kang, disebutin aja.
2: Pokoknya masakannya istriku.
1: Luar biasa masakannya Tania.
3: Rendang
1: ya pastilah.
0: Rendang ya.
1: Istri tercinta itu udah nomor satu. Iya Kang.
0: Bukan Padang.
2: Toge goreng.
1: Mantap.
0: Kirain orang Minang. Tadi ada satu pertanyaan dari Bung Benijo yang terlewat. Kalau menurut Kang Yana, lagu Kang Yana yang jadi hits apa ya, aja? Ini apa menurut aja, Kang Yana. Kalau menurut kita sih hits semua.
1: Semua hitsnya Kang. Semua
0: banyak
1: hits.
0: Gitu maksudnya.
1: Kalau menurut Kang Yana?
2: Kalau sekarang sih, setelah sekian puluh tahun, yang masih berasa hits banget itu Selamanya Cinta.
1: Selamanya Cinta. Itu yang paling banyak di cover anak-anak sekarang ya Kang?
2: Iya kalau nggak salah. Di cover di TikTok, di cover di apa, segala macam. Saya rasa Selamanya Cinta yang
1: Selamanya
2: paling
1: Cinta, siap.
3: Sudah di sama itu juga kalau soundtrack film juga kan
1: soundtrack
3: pernah
1: film
3: juga
1: yang ya?
3: Sama
1: ya.
3: The Cinnamons itu.
1: The Cinnamons. Iya.
2: Setelah di cover sama The Cinnamons itu makin
1: naik lagunya, betul.
0: Okay. Baik kalau begitu. Ke penelpon berikutnya dari Lampung. Kita
1: ada Bang Leman.
0: Ya.
2: Saya mau tanya Dr. Edi.
0: Silakan. Mau tanya Dr. Edi apa tuh?
1: Boleh.
3: Apa sih Kak?
2: Ganti di Memories of the Soul. Kenapa enggak ngajak Ita Purnama Sari?
1: Nah,
0: kayaknya bisa direvisi itu ya enggak sih?
1: Aku juga bingung loh.
2: Pasti honornya kemahalan ya.
1: Ya ampun Kang, diajak aja juga enggak nih sama dokter.
2: Mahal banget.
1: Aku kesel di sini. Pengen banget.
3: Kang, waktu bulan Juni itu kan ngajak Teh Ita, Mbak Ita ya kan. Nah, Mbak Ita itu kebetulan berhalangan karena mau pergi haji.
1: Tadinya.
3: Nah, pas kita reschedule itu kan kita udah ngubungin nambah yang satu Mbak Atik itu, jadi makanya kalau kita langsung 7 kayaknya nanti jadi 7 bintang. Nah, waktunya juga kebanyakan nanti. Tapi Mbak Ita ada dengan event yang sama dengan Kang Yana, nah, nanti dia di Jogja kita.
1: Insya Allah tanggal 9 Oktober Kang Yana, aku di Jogja.
0: Okay. Siap kalau
3: sesuai lah, berarti nggak kemahalan.
0: Kita ke Lampung ya.
1: Iya. Okay,
0: ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Langsung saja nih Mbak Ita.
1: Siap.
6: Bang Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
6: Edi.
1: Yono.
6: Dan Kang
1: Yana
6: Yulio. Selamat malam. Assalamualaikum. Walaupun melalui telepon, hanya fotonya dua, wajahnya dua.
0: Oh siap, apa yang mau disampaikan?
6: Saya juga sudah melihat semua wajah-wajahnya Kang Edi dan Yudi dan Mbak
0: Edi. Oke.
6: Ini Mas Yudi, Kang Edi, petanya saya dan Kang Julio. Untuk ini untuk Kang Julio dulu nih. Pernah sebagai penyanyi pertama kali sampai malam ini, pernahkah Kang Yana itu diundang oleh pejabat publik itu untuk nyanyi ataupun untuk kampanye, suatu kampanye partai politik itu?
0: Oke.
6: Okay. Dan yang kedua untuk Kang Edi. Jadi pegiat musik itu apa maksudnya?
0: Dan okay.
6: Itu apa saja gitu? Dan sejak kapan jadi pegiat musik itu?
0: Oh, siap, ditunggu ya.
1: Nanti akan Sudi, dijawab.
6: Salam balik.
0: Siakan.
6: Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam. Ibu Fatmawati. Untuk sama Genda di Bondowoso. Untuk Bapak Ahmad Abdullah dan semuanya saja tanpa kecuali yang ada di Kota Agung Tanggamus Lampung.
0: Siap.
6: Itu saja Mas Yudi.
0: Oke.
6: Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Yana, ada pertanyaan ya buat Kang Yana. Pernahkah diundang untuk acara kampanye atau diundang pejabat publik begitu?
2: Kalau kampanye saya lupa, mungkin hampir nggak pernah ya kalau untuk kampanye. Tapi mungkin pernah sekali tanpa saya sadari itu acara kampanye gitu. Tapi mostly nggak bisa dibilang nggak pernah.
0: Oke. Siap. Nah ini Dokter Edi ini termasuk pejabat publik bukan sih?
3: Bukan.
0: Oke, baik, bukan publik pokoknya. Cerita gimana awalnya jadi penggiat musik?
3: Oh iya. Tadi saya sampaikan jadi 2007 itu saya udah beberapa kali ngurusin artis. Boleh sebut enggak ya?
1: Boleh.
3: Jebolan itu ya. Nah,
1: boleh.
3: Dulu saya punya sepupu saya namanya Genta KDI.
0: Oh, oke.
3: Udah lama.
0: Iya. Oh, udah meninggal dia beliau ya. Oke.
3: Jadi dia itu jadi jebolan KDI, dia juara 4. Nah, habis dia juara, jadi kita beberapa kali yang tadi berhubungan dengan politik itu kita biasanya disewa sama partai ya, kampanye itu beberapa titik.
0: Oh,
3: Jadi dihubungin terus akhirnya saya bawa beberapa artis juga. Nah, jadi 2007, 2008, 2009 saya masuk PNS. Jadi agak fokus ke PNS-nya lah. Nah, 2009 2017 saya buat wedding.
1: Beberapa artis yang saya buat,
3: saya tarik lah. Nah, habis dari situ, nah kita COVID kan 2020. Nah, 2020, 2022 sampai 2023, 2024 saya melakukan buat acara lagi. Nah, acara itu saya sampaikan saya itu idealis Pak ya, yang dari Lampung tadi. Jadi yang saya undang itu adalah beberapa artis yang kesukaan saya.
0: Jadi
3: saya buat konsep workshop, saya pengen ketika selesai acara saya pengen duduk manis, saya menikmati artisnya. Salah satu kayak kemarin di Jogja, pokoknya saya nggak mau duduk nggak mau beranjak, saya menikmati Kang Yana di depan saya gitu, nyanyi
0: siap kalau begitu. Nah,
3: tidak mengganggu gitu jana. Jadi yang dimaksud penggiat itu adalah ya penyuka musik ya kan, ada yang membuat
0: bikin event
3: musik IO promotor cuman masih kecil-kecilan lah.
0: Masih kecil-kecilan.
3: Makanya ini proyek pertama ya Pak, yang dari Lampung. Mudah-mudahan bisa nonton lah di Balai Sarbini.
0: Balai Sarbini ya.
3: 21 Oktober.
1: Ini luar biasa nih, aduh.
0: Ada Indi dari Bali. Halo, apa selamat malam ya? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mbak Ita dan Mas Yudi, Bang Yana dan juga Dr. Edi. Salam buat Bung Beni Jo, Bu Farida, Pak Widi, Ayu Masohi. Terima kasih dari Indi, Bali.
0: Siap, kemudian wah namanya Lara Purnamasari, adiknya Mbak Ita tadi ini. Oke. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk Kakak Ita dan Kakak Yudi. Pertanyaan saya di sini adalah, dalam perjalanan bersama, pernahkah kalian menemukan bahwa orang yang paling sering menjadi tempat berbagi justru menjadi orang yang paling sulit diberi kritik? Ini acara apa ini maksudnya?
3: Curhat.
0: Jadi curhat. Nah, ini buat yang telpon lewat WhatsApp. Mohon maaf karena WhatsAppnya dipakai telpon sama Kang Yana. Jadi silakan telpon ke 0213440696. Sekali lagi 0213440696 kalau mau telpon. Kalau mau tanya lewat WhatsApp boleh, bertanyanya pakai voice note atau
1: by WhatsApp.
0: By kirim chat WhatsApp ya, kirim gitu chat ya. WhatsApp. Silakan lo ditunggu. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum, Ruang Rindu,
1: dari
0: Mbak
1: Cindy,
0: Ita dan Bang
1: Indah.
0: Yudi. Oh, Cindy di Pondok Indah?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Cindy suka banget dengar lagunya Mas Yana Julio yang judulnya Hasrat Cinta dan Kehadiranmu. Walaupun
0: legend, dia legend,
1: tapi masih enak banget.
0: Oh, walaupun sudah legend, tapi masih enak banget didengar. Kalau boleh, kalau bisa diputerin, oh Hasrat Cinta.
1: Pastinya.
0: Oh, ditungguin habis ini bakal kita puterin ya. Baiklah, kalau gitu kita
2: dia aja yang nyanyi dokter.
0: Oh, coba dok, Hasrat Cinta dulu dok.
1: Pengen dengar suaranya langsung.
3: Ah, kaknya nama apa?
1: Iya, ayo dok. Aku sekarang memang juga jadi penasaran.
0: Penasaran ini. Jangan-jangan dulu dokter Edi sempat ikut bintang radio juga ya?
3: Aduh,
1: enggak. Dok. Para pendengar Ruang Rindu pasti juga pengen dengar suara-suara langsung.
3: Yang itu aja, yang awalnya aja ya. Kang Yana ya, maaf ya. Bila

0: Udah.
1: Lupa Kang.
2: Ternyata suaranya merdu.
3: Ya udah. Kita langsung puterin Hasrat Cinta dari Yana Julio. Kang Yana, nanti kita ngobrol lagi ya, Kang ya.
4: Siap.
3: Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kang Yana, kita lanjutkan Kang lagi Yana. Ngobrolnya ya.
1: Halo Kang Yana.
0: Oke. Okay. Kita
2: halo.
0: Ya. Kang Yana.
1: Sudah tersambung.
0: Waktu dihubungi untuk jadi bintang tamu acaranya Dr. Edi gimana
1: Memories
0: ceritanya?
1: Of Soul ini gimana, Kang?
2: Iya, Dr. Edi telepon ke saya terus saya bilang beliau dia bilang ngefans sama lagu-lagu saya gitu.
1: Oh,
2: terima kasih udah gitu mau ngundang nyanyi di acara gitu-gitu bersama penyanyi-penyanyi yang lain gitu. Siapa aja ini wah seru gitu ya, langsung mau.
1: Nah, di acara ini kira-kira bawain berapa lagu Kang Yana sama
2: Kang? Misalnya 4 lagu.
1: Masing-masing 4 ya Kang ya?
2: Iya.
0: 4 lagu ya.
1: Wow.
2: Berarti ya, boleh dari 4, kan banyak pengisi acaranya. Kalau lebih dari 4 lagu kayaknya terlalu panjang jadinya.
0: Oh, iya.
1: Siap-siap Kang.
0: Ya.
1: Apakah nanti juga ada perform bareng semuanya, Kang? Mungkin di akhir acara, Dok Edi?
3: Ya, nanti itu ada rencana ada closing biasanya.
1: Oh, closing ya.
3: Lagu bareng nanti closing pas closingnya.
0: Oh, oke. Okay,
1: aduh, okay. Sudah membayangkan betapa serunya ya, Kang. Sayang aku tidak kayaan. Ada, Kang.
3: Maaf, Kang.
0: Ada tapi sebagai undangan. Kita
1: Kang
0: nonton
1: Yana.
0: Bareng.
2: Selain Dokter
1: Edi
2: tuh.
1: Iya.
0: Kang Yana. Seorang Yana Julio ini kan komplit banget ya. Selain menjadi soloist, personil
1: Elva Singers
0: juga berduet juga banyak juga lagu-lagunya. Banyak. Kenapa bisa begitu sih Kang Yana?
1: Mm-mm. Kayaknya ngeblend semuanya lo Kang.
2: Kayaknya aku cuman beruntung aja.
1: Aduh, Kang Yana ini baik banget sih. Aduh.
2: Iya, beruntung aja. Jadi waktu pertama kali mau pertama kali dilamar untuk bikin album solo itu di try out dulu dengan duet.
0: Oke.
2: Okay. Formasi duet dulu baru solo kan. Tapi sebelumnya saya udah jadi anggota Elva Singers.
0: Oh iya. Sebenarnya
2: sebenarnya pertama kali itu Elva Singers dulu.
0: Oh,
2: jadi
0: Elva
2: buat
0: dulu.
2: Saya sebenarnya itu menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah sangat cukup gitu, sudah sangat membanggakan buat saya dan sudah sangat saya senang gitu jadi anggota sebuah grup vokal yang legendaris kayak Elva Singers ya. Tapi dengan bertambahnya formasi yang lain kayak duet dan solo itu benar-benar bonus yang luar biasa dari Tuhan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay.
2: Jadi saya ngerasanya ya kayak cuman beruntung aja.
1: Oh, Kang Yana suka gitu. Tahun 90-an nih Kang Yana ini salah satu vokalis solo pria yang paling dicari.
0: Paling dicari. Paling kenapa top. Dicari?
1: Barengan dicari oleh fans, Kang.
2: Hah? Barengan Ita pun nafas.
3: Oke. Okay. Ada salah satu enggak? Ada salah satu duetnya juga dia. Kang Yana masih ingat ya, ada salah satu duetnya dia itu sama Agnes Mo waktu itu loh.
0: Yang... Oh, iya.
1: Agnes Mo ya?
3: Iya, pernah.
1: Oh iya.
3: Ini orang-orang
1: pernah.
3: Banyak yang enggak tahu bahwa Kang Yana pernah ada apa sama Agnes Mo ya, Kang ya?
0: Ombak
3: Kang,
0: dan laut, gak, laut dan ombak.
1: Kenapa enggak dirilis lagi?
0: Oh, awan dan ombak ya, Kang ya?
3: Awan dan ombak.
0: Siap, oke.
2: Okay. Itu soundtrack juga, soundtrack sinetron tapi.
3: Iya,
2: soundtrack sinetron yang dimainkan oleh Agnes Monica sendiri.
1: Aduh, Kang Yana ini luar biasa. Paket komplit seperti Kang Yudi tadi. Sama
0: siap.
1: Mas Yudi tadi bilang ya, komplit.
0: Oke. Okay. Kita ke Madiun ada Mas Heri.
1: Mas Heri, selamat malam Mas Heri.
4: Malam Mbak Ita sama Bang Yudi.
0: Siap. Silakan Mas Heri.
4: Tanya ke Bang Edi sama Kang Yana. Ya.
1: Silakan Mas.
4: Bang Edi bikin event di Madiun, Jawa Timur, pernah enggak?
0: Bikin event di Madiun.
1: Bikin event dong Mas Edi.
3: Kebetulan Madiun.
4: Di Bali Serbi ini jauh amat.
0: Oke.
4: Kemudian buat Kang Yana, sepertinya juga belum pernah ke Madiun ya, show di Madiun.
0: Kang Yana.
1: Kang Yana nanti akan dijawab ya, Mas Heri nanti akan dijawab.
0: Mas Heri ya.
4: Kalau Mbak Ita udah pernah lihat sih di Stadion Wilis.
1: Iya.
4: Oh, zaman
1: iya,
4: rindu ya, sampai mati, Mbak Ita.
1: Oh, zaman rindu sampai mati. Wih, itu kan tahun 90-an, Mas Heri.
4: Sama yang Son AI.
1: Iya, benar-benar. Nanti kalau ada show di Jawa Timur, nonton ya, Mas Heri ya.
4: Pastilah.
1: Siap.
0: Surabaya palingan biasanya, Mas Heri. Gak jauh kan?
4: Ketah 2 jam doang.
1: Iya, makanya.
0: Oke. Ditunggu jawabannya ya. Siap.
4: Bang Mas Yudi sama Mbak Ita ya. Mm-hmm. Salam buat Mas Budi Purwoko sama Mbak Wulan. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Matur nuwun Mas Heri.
0: Sama-sama Mas Heri. Pernah bikin acara di Madiun enggak Mas Bang Edi? Mas Edi.
3: Mas Edi? Belum. Jadi makanya mungkin ini kan tadi saya sampaikan ini project pertama saya. Ya kan. Jadi mungkin biar ini juga karena rata-rata artisnya di Jakarta biar budgetnya juga enggak begitu. Ya, ya.
1: Aku sih ada usul, Mas, Dok.
0: Nah. Kalau di Surabaya enggak usah pakai nginep-nginepin hotel di rumahnya Mbak Ita.
3: Betul. Nanti pakai enggak kepikiran.
1: Maksudnya kalau Bali Sarbini insyaallah sukses langsung berlanjut ke kota berikutnya.
3: Amin. Amin.
1: Surabaya. Surabaya ini jangan sampai kelewatan.
3: Kebetulan sebenarnya Madiun itu adalah kota mertua saya, istri saya, Magetan ya, terutama Magetan. Jadi Pak Heri itu mungkin nanti diagendakan, nanti saya ngajak lah Mbak Ita sama mudah-mudahan ada rezeki kita ya, ada Kang Yana, nanti kita ke Madiun. Ya.
0: Di Madiun juga ada RRI loh soalnya.
3: Bisa juga.
1: Siap.
3: Nah, sebenarnya ada yang minta setelah di Balai Sarbini nanti mungkin saya masih ya ini pokoknya lagi
1: bikin.
3: Ada yang minta itu di Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Wow.
3: Ada salah satu beberapa pejabat yang sana itu minta artis legend buat di sana.
1: Nah,
3: tapi saya lihat dulu lah ini lah kayak mudah-mudahan di Sarbini ya kan.
1: Insyaallah bakal pecah, Dok.
0: Oh, siap. Ini ada Ayu di Maluku. Sebelum Kang Yana udah pernah ke Madiun belum Kang Yana? Ditanyain
2: udah
0: tadi.
2: Udah pernah. Melupa kapan?
3: Pecel Madiun.
0: Pecel Madiun, bener. Siap. Kalau begitu kita ke Maluku Tengah.
1: Ada Kak Ayu.
0: Selamat malam, Ayu.
5: Selamat malam, Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ayu.
5: Ya, sampai Mas Yana Julio.
0: Kang Yana.
5: Ya. Kang Yana ya panggilannya.
0: Iya, panggilannya Kang Yana.
5: Oh, Kang Yana. Assalamualaikum Kang Yana, selamat malam.
1: Oh iya, Ayu, Kang Yana tadi sudah berpesan karena enggak dengar ya suara.
0: Silakan Ayu,
1: ada yang mau ditanyakan.
5: Oh iya, kalau pertanyaan sama Kang Yana Julio ini tentang lagunya ya. Tadi kan beliau menyampaikan bahwa vokal atau fast singers ya. Lagu yang emosi jiwa gitu.
1: Emosi jiwa.
5: Tentang emosi jiwa itu ya, yang kita kan siapa, terus kenapa harus emosi jiwa gitu kan?
0: Kenapa harus emosi jiwa ya?
5: Iya kan ada juga terus namanya cinta.
0: Iya.
5: Ada waktu terjumpa gitu ya tentang emosi jiwa. Terus pertanyaan saya ke Dokter Edi ya.
0: Iya.
1: Dokter Edi.
3: Iya Ibu.
5: Ya, selamat malam Dokter Edi.
3: Malam.
5: Saya juga baru pulang dari dokter nih.
1: Iya, yuk.
5: Keren. Iya, tapi luar biasa loh jadi penggiat musik gitu. Saya mau tanya tentang kegiatannya nanti di UPI bulan Oktober tadi sempurna sama Kang Abang Yudi. Kita yang melibatkan siapa aja gitu, atau ada penyanyi muda selain
1: kayak penyanyi legend? Oke. Okay.
0: Penyanyi mudanya saya. Nanti ditunggu jawab ya.
5: Iya, Bang Yudi kan kalau Bang Yudi dari penyanyi muda juga kan?
0: Iya, betul.
5: Iya kan kalau udah sama Mbak Ita pasti bisa nyanyi dong.
0: Siap.
1: Iya dong, yuk.
5: Ya, Mbak Ita, pokoknya buat Bang Dokter

0: Siapa siapa tadi yang nyanyi? Iya. Jadi
1: sebenarnya penunjukan saya sama Lita itu di duetin itu kan tadi saya udah bilang bahwa itu try out. Jadi gini, Alpha Singers sudah ada nih, udah manggung kiri kanan ya. Tiba-tiba Alpha Singers dikontrak oleh satu produser namanya Tim Record sama Pak Ian itu.
0: Pak Ian Juhana.
1: Nah, kita rekaman terus Alpha Singers ada keluar satu album, udah selesai. Nah, sang produser Pak Ian waktu itu tuh naksir saya sama Lita.
0: Dibikinin kayaknya solo cocok album. Gitu ya, Kang ya.
1: Nah, sebelum satu-satu dibikinin solo album, ya kita berdua di try out
0: lewat emosi jiwa.
1: Terus kebetulan ada film Cerita Si Boy 2 in the making gitu. Mereka butuh soundtrack, kemudian Pak Mas Hari Sabar almarhum itu bikin lagu judulnya Emosi Jiwa. Terus Pak Ian kasih ke kita, ke saya dan Lita gitu.
0: Dan ternyata hasilnya luar biasa.
2: Sampai sekarang
0: merinding loh.
1: Hanya karena itu dulu di salah satu radio swasta yang terkenal itu sampai 12 minggu apa 11 minggu gitu.
2: Oh, di track itu ya.
0: Iya, bertengger di puncak.
3: Bertengger ya kan?
0: Jangan dulu bertengger. Tua.
2: Tapi beberapa kali juga udah Kang viral juga ya kemarinnya dinyanyikan sama Aisyah ya kan? Yang di Kudus ya, apa di Jepara itulah saya lihat.
0: Wah, itu lagunya Wena, apalagi Kang Yana sama Lita Zen bawainnya tuh kayaknya emosinya tuh nyampe ke kita.
3: Emosi jiwa banget dia ya.
0: Nyampe ke pendengar loh Kang. Ini luar biasa loh.
3: Iya ya. Dan pada akhirnya kata-kata atau judul emosi jiwa itu menjadi jargon tersendiri gitu ya. Ih, emosi jiwa nah ini gitu ya. Oke. Tadi ada yang nanya kenapa nggak ada penyanyi mudanya?
0: Coba
3: ada nggak sih?
0: Mas Edi, dijelaskan.
2: Sebenarnya ada nanti di salah satu gimmick kejutan itu ada salah satu penyanyi muda. Itu kebetulan teman saya. Nah, itu rahasia. Nah, tapi kebetulan lagi kembali lagi ke selera ya. Jadi saya seleranya emang selera legend.
3: Selera yang tua-tua. Maksudnya yang legend.
2: Legend ya, jangan dibilang tua ya.
0: Masih legend.
2: Jadi legend. Nanti itu kebetulan ada Mama Dian itu kan, Mama Dian Pisesa ya kan. Itu maksudnya masih muda kan. Ada Mama Beta ya kan. Masih muda juga.
0: Ada Yana Julio.
2: Kang Yana itu udah masih muda sekali Kang ya. Ada Rita Effendi.
0: Dan ya ada yang dari Amerika.
2: Atik Sibi yang pulang kampung ya kan. Langsung suruh nyanyi.
0: Aduh, luar biasa.
2: Jadi udah lengkap. Udah Ratih Purwasih.
3: Ratih Purwasih.
2: Yang akan tampil juga. Jadi makanya
0: 31 Oktober.
2: Nah, 31 Oktober. Jadi itu seleranya memang mungkin untuk saat ini ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti ngadain acara untuk yang anak-anak muda anak-anak, gitu.
3: Ya kalau anak muda berarti aku yang diajak.
2: Iya, siap Mas.
3: Bukan PD. Oke, ini ada tetangganya Kang Yana nelpon nih kayaknya
0: dari
3: ya.
0: Dari Bogor ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
3: Teh Dinda, selamat malam.
4: Mbak Isa Purnamasari, Yudi Ismail, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
3: Siap.
0: Mangga Teh.
4: Dokter Edi, selamat malam.
2: Malam Ibu, selamat malam, sehat selalu Ibu.
4: Alhamdulillah sehat. Dokter juga sehat ya, suaranya keren. Emang benar Kang Yana, kumaha damang Kang Yana?
3: Kang Yana, kumaha damang Kang Yana? Ditanyain.
1: Alhamdulillah, kumaha Bogor.
4: Batur salembur, iya Teh, Teteh Dinda, Kang Yana di Bogor.
0: Teh Dinda di Bogor ya.
3: Ada Teh Dinda di Bogor katanya Kang Yana nih.
1: Iya. Kumaha Bogor hujan teh?
0: Bogor hujan kan?
4: Emang Kang Yana lagi di mana?
3: Emang Kang Yana lagi di mana katanya kok enggak tahu.
0: Di ujung telepon.
3: Teh. Oke, silakan Teh pertanyaannya Teh.
4: Bogor lagi ini lagi kurang bersahabat sama hujan gitu ya.
3: Oke, siap.
4: Pertanyaannya ke dokter dulu ya yang ada di studio ya, Dokter Edi ya.
2: Siap Bu.
4: Dokter iya, wedding juga iya, penggiat musik juga iya.
3: Betul.
4: Aduh, biar, Mbak, benar-benar biasa di luar nih Kang Ari, Dokter Edi.
0: Benar-benar.
4: Suaranya keren, emang betul. Orang Yana bilang suara dokter emang keren, benar.
2: Amin.
4: Nanti kalau ada tapi itu nanti untuk acara 31 Oktober itu tadi di deretan nama-namanya sih tentunya dari Jawa Barat semua ya.
2: Betul.
4: Kan?

0: Ya, Kang ya,
1: Aldi betul.
0: Ya.
1: Iya kan dari Jawa Barat
0: atik,
1: semua.
0: Atik siapa? Atik siapa dari Kediri?
1: Oh iya dari Kediri. Harusnya ada satu lagi dari Jawa Timur ini yang
2: nah,
1: sekarang ada di.
2: Nah itu loh
0: yes,
2: teh.
0: Betul sekali.
2: Heran kan teh?
1: Yang ada di samping.
2: Bayangin ada di sampingnya langsung teh.
1: Kediri ada pada Surabaya nggak ada kan itu dong.
2: Layo teh. Dokter Edi tidak bisa berkata-kata.
1: Kalau disimak yang Kang Yana.
3: Kang Yana.
4: Ya, ya.
3: Silakan teh.
1: Kalau disimak nih, Kang Yana nih, memang warna ininya nggak hilang ya, betul. Warna
2: vokal,
1: apa namanya?
0: Fibra.
2: Karakter
0: apa
2: suaranya.
0: Ya,
1: bukan itu apa grup pertamanya Kang Yana apa?
3: Oh, tadi? Elva Singers. Warna Elvasnya nggak hilang, oke.
1: Okay. Nggak hilang, walaupun single gitu kan, solo walaupun solo, warna tapi Elvas. Warna Elvasnya masih masih nyangkut gitu kan.
3: Oke, okay, siap.
1: Nah, jadi seperti apa sih Kang Yana apa namanya apa ya? Sedalam apakah itu Kang Yana di Elvas gitu sama Elvas okay. Sama teman-teman di Elvas itu. Artinya itu pertanyaannya.
3: Oke. Okay.
1: Buat Dokter Edi semoga sukses.
0: Nonton ya. Ibu nonton ya kasih ke
2: Iya kan ya Teteh ya 31 Oktober.
1: Semoga yang dari Surabaya juga dibawa ya.
0: Siap.
2: Semoga ya
1: Teteh
2: ya, semoga.
1: Kalau gitu Yudi Ismail.
3: Siap.
0: Hatur nuhun.
2: Iya Teteh, hatur nuhun.
1: Hatur nuhun. Selamat malam.
3: Selamat malam Teteh. Oke. Kang Yana pertanyaannya, sedalam apa sih Kang Yana itu di Elva Singers? Kok kayaknya nafas Elva Singersnya masih nyangkut sampai sekarang gak hilang-hilang warnanya gitu.
4: Elva Singers buat saya sebagai seorang penyanyi, Elva Singers itu ya segalanya. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa sebenarnya saya tuh menjadi anggota Elva Singers saja itu sudah suatu opportunity, sebuah kesempatan atau sebuah peluang yang sangat besar untuk saya jalani sebagai seorang penyanyi. Jadi buat saya sampai sekarang walaupun saya solo karir, ada duet sana kiri kanan dan lain sebagainya, Elva Singers nggak akan saya lepas gitu maksud saya. Akan saya terus pertahankan menjadi salah satu anggotanya sampai kapan ya? Gak tahu deh pokoknya selama mungkin lah saya akan terus di Elva Singers, nggak akan saya lepas gitu. Jadi sedalam itu kecintaan saya terhadap Elva Singers gitu.
3: Oh baik, siap kalau begitu.
2: Siap Kang.
3: Ya, kita wah ini kok tiba-tiba banyak ada orang.
2: Kenapa Kang?
4: Jadi kalau misalnya ada yang mau gantiin saya jadi anggota Elva Singers, saya akan cuman akan bilang over my dead body.
3: Ya, langkai dulu mayat saya gitu ya.
2: Sudah mendarah daging buat
0: sudah
2: Kang
0: menjiwai.
3: Oke.
2: Okay. Tidak mungkin diganti. Oh ya Kang, ini masih dari Kota Bogor mentang-mentang.
3: Ada lagi ya. Iya, nah, ada lagi orang Bogor nih ya kan. Ada Pak Hasanuddin.
2: Selamat malam Pak Hasanuddin.
5: Ruang rindu, Robert Magrindu, memori lewat lagu, Mbak Ita,
2: siap.
5: Pak Yudi, siap. Pak Freddy, Kang Yana Widodo, selamat malam.
0: Selamat malam Bapak.
3: Langsung silakan.
5: Luar biasa, Pak Dokter Edi nih. Luar biasa. Ya dokter, ya di musik juga. Penata vokal juga, wih, luar biasa.
3: Luar biasa ya, siap. Oke, pertanyaannya apa nih?
5: Pak Dokter Edi, itu bebas gak? Untuk penonton untuk acara nanti.
3: Oh nanti silakan menghubungi Instagramnya ada ya?
0: Ada.
3: Di Instagram ya nanti ya Pak Hasan ya?
5: Oh di IG ya?
3: Di
5: ya.
3: IG. Oh, terus ada lagi?
5: Terus nanti sukses buat Dr. Freddy.
0: Amin.
5: Yang bisa mempolarisasikan untuk penyanyi remaja kayak Mbak Dian,
3: terus Mbak Betaria Sonata.
5: Sonata sama itu juga tuh. Itu emang Bang Yana Yulio itu Bang Yana Yulio itu sukses buat Bang Yana Yulio ya Bang Edia. Karena ini saya sedikit ngasih ini yang masih kadang Elva Singers berangkat Yana Yulio jadi penyanyi itu di Elva Singers, jadi Bukan Elva Singers kalau nggak ada Yana Lilio.
3: Oke, siap, nanti disampaikan ya.
5: Beda lagi.
2: Iya.
5: Vibrasinya itu yang cakep saya.
2: Vibrasinya itu tidak tergantikan, bener loh.
5: Terjadi.
2: Duh, memang
5: warna suara
2: suaranya khas banget memang Kang Yana ini.
5: Dari kapan bisa nata album lagi untuk Eva Singer, Bang Yanel, gitu aja pertanyaannya.
2: Oke, siap.
5: Selamat malam, Pak Dinda semuanya.
3: Siap.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Yana, kalau kata Bang Hasanuddin di Bogor, Elva Singers tanpa Yana Julio ya bukan Elva Singers katanya. Gimana Kang?
4: Elva Singers tanpa Yana Julio adalah Elva Singers tanpa Yana Julio. Enggak, sebenarnya namanya ya, sebenarnya Elva Singers itu kan artinya penyanyi-penyanyinya Elva. Ya, jadi sebenarnya Elva itu membawahi banyak sekali penyanyi-penyanyi bagus di Elva Music School-nya dulu. Jadi banyak sekali personil-personil yang potensial yang sebenarnya bisa dijadikan anggota Elva Singers. Dulu pernah sampai 7 orang anggotanya.
3: Oke.
4: Okay. Akhirnya direduce jadi 4, jadi 5. Kan, dan terakhir yang sampai sekarang eksis adalah berempat gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali sih pernah mereka tampil tanpa saya karena saya sudah terlebih dulu kontrak nyanyi solo misalnya gitu. Dan saya minta izin kepada Elva untuk nyanyi solo gitu, dan Elva mengizinkan baru saya bisa. Tapi kalau misalnya datangnya barengan belum kontrak, saya pasti mendahulukan Elva Singers.
3: Oke.
4: Nah, kalaupun saya nggak ada, Elva Singers yang bertiga itu tetap keren. Yang bertiga itu tetap keren nyanyinya dengan lagu-lagu yang sama dan harmoni yang sama. Saya rasa sih nggak terlalu ngefek gimana gitu untuk secara harmoni dan secara penampilan ya. Tapi pasti tentu saja kalau lengkap itu lengkap lebih baik lah gitu. Dan selama ini memang jarang banget saya misalnya nggak hadir di Elva Singers gitu, kayaknya itu jarang banget.
2: Kayaknya juga nggak pernah lihat kok bertiga Kang, pastinya selalu komplit.
0: Jadi pembagian suaranya agak susah ya kalau.
3: Oke. Kang Yana, kita masih punya satu segmen lagi nggak apa-apa ya?
4: Ya boleh.
3: Siap, kita dengerin. Karena tadi Bang siapa tadi, Hasanuddin menyanyikan Satu Keinginan. Nah, kita puterin Satu Keinginan berikut ini. Tetap di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, ini lagu Cintamu dari Yana Julio. Kang Yana masih ingat ya lagu Cintamu tahun berapa, Kang?
1: Kang Yana.
2: Ya.
0: Lari kayaknya Kang Yana.
1: Lari nih Kang Yana.
0: Kang Yana ada lagu Cintamu. Ini tahun berapa Kang Yana kalau masih ingat?
2: Tahun 90
0: ya. Album pertama bukan?
3: Iya, album pertama kayaknya.
2: Itu ciptaan suami temanku.
0: Oke.
1: Oh, suami temannya. Oke. Okay.
2: Ciptaan suami temanku namanya Dwiki Darmawan.
0: Oh, iya ya. Oh.
1: Aku jadi enggak. Lah serius.
0: Emang iya ya Cintamu ciptaan Dwiki Darmawan
1: ya? Serius kan? Aku enggak tahu.
2: Oh, bukan. Yang bikin musik.
0: Oh, yang bikin musik. Aransemennya.
1: Kang Yana mah. Makanya kok aku enggak ngerti.
0: Sebentar. Kita ke Bandung dulu satu orang yang Kang Yana ya.
1: Ada
0: Teh Ati.
1: Ya.
0: Bati, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Silakan.
4: Makasih Mbak Ita.
1: Iya, sama-sama. Sami-sami ya, Teh.
4: Kang Yana dulu ya. Saya udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
0: Udah dua kali jadi LO-nya Kang Yana.
1: Udah dua kali Kang jadi LO-nya Kang Yana. Di acara apa, Mbak Ati?
4: Pertama reuni di Garut.
0: Reuni di Garut.
1: Oh
0: yang udah Jakarta. Oke. Ingat enggak Kang Yana sama Mbak Ati?
2: Ingat dong
0: katanya.
4: Ya. Baru kemarin. Nanti kita mau pengen ngundang lagi nih ke Garut.
0: Aduh, pengen ngundang lagi katanya
1: Mbak
0: Kang Yana.
1: Ati, jangan lupa aku dong juga diundang.
2: Jangan khawatir lagunya masih banyak yang belum dinyanyiin.
1: Oh. Ya siap.
0: Oke, Mbak Ati apa ada yang ditanyain?
1: Ada yang mau disampaikan?
4: Sukses selalu ya Kang Yana itu. Kang Yana tuh orangnya sama Teh Nia aduh baik banget. Jadi salah satu artis yang amat sangat baik ya. Sambel benar ya.
0: Siap.
4: Saya ini terus
1: siap.
4: Mendoakan supaya makin bersinar.
1: Amin.
4: Tapi tetap awet muda.
1: Amin.
4: Kita
1: amin.
4: Yang muda-muda kalah.
1: Kalah muda, Mbak Ti.
4: Buat acaranya ya.
0: Oke.
1: Makasih, Mbak Ti.
4: Ya, itu aja.
0: Sama-sama, Mbak Ti.
1: Mbak Ti jangan lupa nonton
0: nanti.
1: 31 Oktober.
4: Kita mau ajak teman-teman.
1: Yes.
0: Amin. Ya, kalau begitu.
3: Hubungi saya nanti biar saya kasih diskon.
1: Ya, nanti sama dokter Mbak
0: Ti. Makasih, Mbak Ti.
4: Ya, yuk mangga, selamat malam.
1: Mangga. Mas Yudi, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya
0: memori ya?
1: Penuh rasa simpan di hati.
0: Gimana,
1: Kang Yana
0: gimana,
1: udah
0: impresi?
1: Tahu kan aturan mainnya?
0: Kang Yana, ini kalau ada impresi tahu kan aturan mainnya Kang Yana? Gimana Mbak Ita aja yang ngomong?
1: Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Kang Yana. Kalau benar dapat hadiah donat.
0: Mbak Ita yang ngirim donatnya ya. Kalau enggak diwakili
1: Dokter
0: Edi juga ya. Oke.
3: Okay. Insyaallah.
0: Oke, okay, siap. Kang Yana udah siap ya? Pertanyaan-pertanyaannya gampang-gampang kok Kang Yana.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Pertanyaan-pertanyaan Mbak Ita.
2: Ini jawabannya rebutan.
0: Enggak, Kang Yana dong, Kang Yana. Kalau bisa dibantu Dokter Edi enggak apa-apa.
1: Oke, okay, pertanyaan pertama dalam album Lebaran milik Elva Singer ada lagu yang berjudul Nyatakan Kebenaran. Siapakah pencipta lagu Nyatakan Kebenaran? Ayo, Kang.
2: Elva Cesioria dan Wike Gur.
0: Bukan.
1: Salah, Kang Yana.
2: Salah.
0: Iya. Nyatakan Kebenaran.
1: Ayo satu kali lagi,
0: satu
1: Kang.
0: Satu kali lagi, Kang.
2: Gak tahu beneran, setahu saya itu.
0: Oh, oke, okay. Coba dijawab Mbak Ita.
1: Nama penciptanya adalah Dani Daksina Putra.
2: Oh, Kang Dani.
0: Kang Dani siapa atuh?
2: Almarhum.
0: Oke.
2: Gitarisnya Elva di Elva Music Studio.
0: Oh, ya. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu dalam album Jumpa Lagi yang ada di urutan B2. Album Jumpa Lagi.
1: Tuh, Kang Yana sampai keselak.
2: Apa ya? Urutan B2 apa ya?
0: Oke.
2: Okay. Enggak tahu. Saya cari kasetnya.
1: Pas.
0: Pas ya.
1: Lewat. Judulnya apa Mas Yudi?
0: Sebutir Impian. Benar enggak Kang Yana?
2: Oh iya iya. Ya, ciptaan Shanti, teman saya kuliah.
0: Oke. Okay. Iya, iya.
2: Dia tinggal di Australia, bikin lagu untuk saya. Beliau itu alirannya klasik. Jadi lagunya memang agak-agak klasik.
1: Agak-agak klasik gitu ya, seperti mana. Oke. Pertanyaan ketiga Kang Yana, sebutkan
2: ini
1: harga.
2: Susah pertanyaannya.
1: Nah, tanyalah sama yang di sebelahku ini Kang.
0: Oke.
1: Pertanyaan ketiga Kang, sebutkan harga kaset dari album Indonesia 6 di mana Yana Julio membawakan lagu Monica. Berapa harga kaset?
0: Berapa harga album kasetnya Indonesia kala 6? Itu Kang.
1: Kala itu Kang.
2: 15.000.
1: Terlalu mahal.
3: 6.800.
0: Satu lagi barangkali.
1: Satu Kang
0: Yana.
1: Lagi Kang Yana.
2: 11.000.
1: Wes donatnya aman kalau.
0: Donatnya
1: gitu.
0: Aman. Udah 3 pertanyaan masih aman. Berapa Mbak Ita harganya?
1: 3.500.
0: Serius? Iya serius. Nanti coba dicek di kaset Indonesia 6 Kang Yana nyanyi lagu Monica itu. 3.500 harganya.
2: Berarti inflasi kita berat banget.
1: Benar-benar.
0: Lanjut ke pertanyaan keempat ya. Tahun 1993
2: evaluasi uang kita gila-gilaan ya.
0: Iya. Tahun 1993 sebuah album Satu Keinginan dirilis. Ada lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
2: Halo.
0: Halo, halo. Ya, halo Kang Yana.
1: Kang?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Jadi tahun
2: kirain gue ngomongin pasti terus disensor.
0: Enggak dong, masih didengerin. Dalam album Satu Keinginan ada satu lagu yang diciptakan oleh Oas TPS. Apakah judul lagunya?
1: Ayo. Ayo Kang. Ayo.
2: Lu lupa judulnya.
1: Donat sudah. Oh, donat aman. Udah pas Kang, pas.
2: Pas.
0: Oke, okay, judulnya adalah
1: Falling in Love alias Jatuh Cinta.
0: Bener ya Kang, Jatuh Cinta ya diciptakan Was ya.
2: Iramanya hip hop gitu.
0: Oh, tuh masih ingat kan lagunya.
1: Ya wes donat aman masih.
0: Aman ya.
1: Satu pertanyaan terakhir Kang Yana. Pada album Cintamu milik Yana Julio ada lagu yang durasinya persis 4 menit 00 detik. Apakah judul lagu tersebut?
0: Durasinya persis 4 menit 00 detik. Cantik banget durasinya
1: Cintamu.
0: Ini.
2: Pertanyaan apa ini?
1: Ya nih, karena juga nih.
0: Karena di album itu dicantumkan banget durasinya Kang. Jadi bahan pertanyaan deh.
2: Mungkinkah?
0: Satu lagi deh.
1: Satu kesempatan lagi Kang Yana.
0: Belakangnya U.
1: Aduh. Gak sia-sia beli donat-donatnya utuh.
2: Cintamu.
1: Salah.
0: Kan? Yang bener
1: Dirimu.
0: Jadi nanti dicek di kasetnya ya Kang. Lagu Dirimu durasinya persis 4 menit 00 detik.
2: Ini pasti ngulik banget cari pertanyaan.
0: Oh iya dong.
1: Ini Mas Yudi langsung alhamdulillah donatnya utuh.
0: Utuh katanya. Ya enggak juga.
2: Tapi keren sih nyari pertanyaannya. Keren.
0: Siap. Iya. Kang Yana, ada yang mau disampaikan buat
1: untuk
0: pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pendengar Ruang Rindu Kang Yana.
0: Pendengar Ruang Rindu.
2: Pokoknya saya Yana Julio akan tampil di acara Memories of the Soul tanggal berapa? Tanggal
1: 31 Oktober.
2: 31 Oktober di Balai Sarbini malam ya. Ini sebuah konser gabungan antara penyanyi-penyanyi saya dan teman-teman saya. Ada Dian Piscesa, ada Betaria Sonata, ada Rita Effendi, ada Atik Sibi. Satu lagi siapa ya?
1: Ratih Purwasi. Ratih
2: Purwasi. Ini penyelenggaranya adalah PT Suryono Sejahtera, pimpinan Dr. Edi.
1: Dr. Edi.
0: Siap.
1: Suryono.
2: Tepuk tangan untuk Dr. Edi.
3: Yeay. Banyak
2: acaranya pasti seru karena
1: bakal pecah ini.
2: Saya satu-satunya bapak-bapak dan
1: bapak-bapak keren dong. Kang Yana bapak-bapak keren.
2: Dan kita akan nyanyi semua akan nyanyiin ke paling apa? Masing-masing 4 atau 5 lagu gitu.
1: Siap.
2: dari hits kami masing-masing. Dan mungkin juga ada kolaborasi, saya juga belum tahu, tapi yang pasti seru banget. Dan harus nonton, beli tiketnya di loket.com, jangan lupa.
0: Siap, okay.
2: Untuk berburu tiket dari sekarang supaya nggak kehabisan.
1: Kapan lagi ya Kang Gias? Siap.
0: Semangat banget yang mau diajakin nyanyi.
1: Oke, dari dokter ini.
0: Kang Yana, next project ada rilis single atau album gitu?
1: Mungkin album religi, single religi 2027, Kang?
2: Belum ada, tapi saya lagi ngerencanain mau bikin collab antara saya dan anak-anak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Wah, keren.
2: Jadi
1: pastinya
2: saya,
1: ya. Putra putrinya ya.
2: Iya, saya.
1: Oke, okay, Kang. Iya,
0: gitu. Siap kalau begitu. Siap, Kang. Terima kasih Kang Yana.
1: Terima kasih Kang.
2: Sama-sama.
1: Hanupis.
0: Sampai ketemu.
3: Hatur nuhun Kang Yana.
0: Hatur nuhun pisan.
2: Salam buat Dokter Denny dan semuanya ya.
0: Siap. Kalau begitu. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Yana. Tapi ini ternyata banyak banget WhatsApp yang sudah masuk. Coba kita cek satu persatu ya. Belum ada Teh Eca di Bogor. Banyak banget Kang Yana, Kang Edi, Mas Yudi turut bergabung dong. Pertama mau menyapa penyanyi favoritku Kang Yana.
1: Sekaligus kakak kelas SMA 2 dan sekaligus tetangga satu kompleks di perumahan Sempur.
0: Waduh, oke. Terima kasih Mbak Eca Hamid. Kemudian ini dari Indi di Bali tadi udah ya. Lanjut ada Brandy di Bogor, terima kasih sudah mengirimkan voice note. Kemudian ada siapa lagi ini? Willy Anugrah. Terima kasih Kang Willy. Ya ada juga Bu Lois, Bidan Louis ya.
1: Bidan Louis.
0: Oke, ada Kak Atin di Cipayung, terima kasih.
3: Ada juga ada beberapa teman saya.
0: Oh iya, Kang Oyan, Kang Oyan.
3: Iya, ada Kang Oyan dari salam juga sama Kang Yana, sama Mbak Ita, sama Mas Yudi.
0: Siap, Kang Oyan, waalaikumsalam.
3: Teman saya beberapa teman kantor yang salam sama Mbak Ita Purnamasari, Mas Kreator Awet Muda.
1: Keselak
3: ya. Sama istri saya juga salam untuk sama beberapa
1: sama
3: Mas Yudi.
0: Salam balik.
3: Sama Mbak Ita ya kan, sama Kang Yana ya. Gitu, itu aja.
1: Jadi saya mau disampaikan?
3: Oh iya. Jadi saya mau menyampaikan mungkin tadi ada beberapa yang pertanyaannya Kang Mas Yudi sama Mbak Ita. Jadi mungkin bisa follow di IG ya, IG Alunan Musik titik Nostalgia. Nah, nah di situ pun nanti udah terlihat jelas beberapa informasi tentang event nanti 31 Oktober 2026
0: siap,
3: ya. Harganya gitu. Mulai Rp350.000 sampai yang paling VIP itu adalah yang 2 juta.
0: Siap.
3: Nah, itu yang udah mulai sold out itu adalah VIP yang bagian depan itu harganya kurang lebih 1,1.
0: Langsung dicek aja berarti di Instagram ya.
3: Baik, oke. loket.com bisa nanti cari di loket.com nanti dikulik Alunan Musik Nostalgia.
0: Terima kasih banyak.
3: Oke, terima kasih banyak Mas Yudi.
1: Sukses terus ya, Dokter Edi. Wah, seneng banget, seru banget malam ini Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Gak berasa loh, kita sudah di penghujung.
0: Oke,
3: udah 2 jam ya kita.
0: 2 jam. Ya udah kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali minggu depan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Kembali di Ruang Rindu, pendengar. Tadi kita mendengarkan bersama Ruang Rindu berjaringan nasional. Sekarang kita kembali di Ruang Rindu Jakarta. Apa kabar Anda di hari ini, hari Rabu? Selamat malam tentunya untuk Anda yang baru aja bergabung. Anda bisa bergabung melalui Ruang Rindu di line telepon. Ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Serta WhatsApp kami silakan di 0811-7972-7912. Bung Brandy di Bogor sudah menelpon. Halo, selamat malam Bung Brandy.
2: Selamat malam Mas Andes, the first nih. Saya masuk.
1: Iya, as always.
2: Iya, ini agak kurang sehat saya nih Mas.
1: Oh, kenapa?
2: Biasanya kena flu nih.
1: Oh, flu ya?
2: Tuan Tedinda, Tedinda
1: kena. Bener, Tedinda tuh 2 minggu lalu flu, udah sembuh, sekarang Bung Brandy. Berarti ini di Bogor posisi?
2: Iya, di Bogor.
1: Lekas membaik, lekas pulih
2: Bung Brandy. Iya, tadi ikut acara ya kebagian voice note aja, gak kebagian.
1: Iya, terputar masuknya, tapi voice note-nya tadi. Iya. Siap. Bung Brandy, kalau gitu menemani malam mau dengar lagu siapa nih?
2: Ini lagu tahun berapa, Mas?
1: Lagu tahun 80, 90-an, dan 2000 awal.
2: Saya mau lagunya Yana Yulia lah, yang emosi jiwa tadi. Pengen
1: denger. Tadi, tadi tuh udah diputer tahu sebelumnya, kalau diputer lagi berdekatan, kayaknya sayang deh.
2: Oke. Okay.
1: Iya.
2: Tahun 2000 aja nih.
1: Ah, boleh nih.
2: Lagu kesukaan yang mana? Saya nih.
1: Apa nih? Ya.
2: Saya mau lagunya ini, Mas Andes.
1: Boleh.
2: Lagunya Michael Bublé ya. Michael Bublé.
1: Yang judulnya?
2: Yang ada apa di playlistnya?
1: Oh, Michael bentar. Bublé. Michael Bublé itu kita punya It's a Beautiful Day, tapi 2013. Tunggu, yang tahunnya masuk ya. Itu... Yeah. Kuando-kuando. Lalu
2: Kuando-kuando.
1: Oke, disiapkan tentunya untuk Bung Brandy.
2: Oke, Mas Andes, Mas Andes tepat pilihannya. Kuando-kuando.
1: Siap. Salamnya mungkin yang ingin disampaikan, silakan Bung Brandy.
2: Ya, untuk Mas Andes dan kru.
1: Siap.
2: Malam ini sehat selalu.
1: Baik.
2: Dan jangan lupa kopinya diseruput malam ini.
1: Itu dia, ya, siap.
2: Nah, untuk teman-teman di Bogor nih, Teh Dinda, Kang Hasanuddin, Bang Rey, Navia, dan yang sahabat saya nyun jauh sana, Kak Puja ya, di Bintuni. Dan semua pendengar Pro 1 FM pada malam hari ini.
1: Baik.
2: Ya, gitu aja Mas Andes.
1: Oke, siap. Amin.
2: Terima kasih Mas Andes, malam.
1: Baik, malam. Terima kasih Bung Brandy, disiapkan lagunya tentunya untuk Bung Brandy. Dari Bogor, kita ke Aceh, ketemu dengan Kak Cika. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Cika.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Andes.
1: Iya. Apa kabar Kak Cika?
3: Alhamdulillah baik. Gimana Jakarta, hujan gak ya?
1: Iya nih, belum hujan-hujan ya. Udah 2 bulan kayaknya lebih. Kalau di Banda Aceh?
3: Tapi Banda Aceh hujan loh.
1: Oh udah?
3: Kemarin.
1: Hujan lebat lama?
3: Lebat sih lebat, cuman gak lama durasinya.
1: Oh.
3: Tapi di daerah lain hujan juga sih, ada yang banjir juga sih.
1: Oh iya, berarti durasinya dan juga intensitasnya lumayan lebat ya?
3: Iya, tapi kalau di Banda Acehnya
1: nggak
3: lebat,
1: daerah
3: Aceh-Aceh-nya gitu,
1: baik.
3: Di kabupaten lebat gitu.
1: Iya, semoga hujannya bergeser gitu ya ke Jakarta, jadi ya, kita juga kebagian,
3: gitu ya. Kita online aja
1: deh. Betul, Kak Cika. Kak Cika, mau mendengar lagu dari siapa pada malam hari ini, silakan.
3: Ini Manca boleh juga.
1: Manca boleh juga.
3: Dari apa ya? Keating-Keating apa ya?
1: Ronan Keating.
3: Iya,
1: yang Keating-Keating kayak rambut nanti.
3: Iya, keriting
1: gitu. Iya, kita ada yang If You Tomorrow Never Comes, ada When You Say Nothing at All. Yang mana nih?
3: Itu aja.
1: Yang When You Say Nothing at All.
3: Oke.
1: Okay. Oke, okay. Disiapkan untuk Kak Cika tentunya. Salamnya ingin disampaikan, silakan Kak Cika.
3: Oke, buat Bang Ande, selamat tugas, sukses selalu.
1: Amin.
3: Pasti udah makan malam dong ya?
1: Sudah, biasa tadi kalau makan malam terakhir jam 18 atau habis maghrib lah.
3: Oh gitu ya?
1: Iya.
3: Oke deh, buat Bang Ande, selamat tugas.
1: Siap.
3: Sama operatornya, siapa ya? Rais ya?
1: Ada Faiz sama Widi.
3: Oh, Faiz ya?
1: Iya.
3: Oke. juga, siapa lagi ya buat semuanya lagi studi Pro 1.
1: Oke. Okay.
3: RRI Jakarta, iya. Deh semuanya. Buat Bang Dede ya.
1: Betul. Juga.
3: Tapi buat Bang Dede sama Bang Andes semoga sehat selalu. Ya.
1: Amin. Doa yang sama untuk Kak Cika.
3: Oke, makasih Bang Andes.
1: Sama-sama. Kami
3: ditunggu loh.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Cika di Banda Aceh. Berikutnya kita ke WhatsApp. Ada siapakah? Ada Teh Dinda. Ini coba terputus Teh Dinda ya. Mungkin bisa ditelepon lagi Teh. Baru mau diangkat tadi. Kalau dari chat ada Ibu Eka di Tebet. Selamat malam Ruang Rindu. Bu Eka di Tebet mau diputarkan lagu Emosi Jiwa dari Yana Yulio untuk Bu Dindin, Bu Res, Bu Eti Rustam, Bu Titi Dewi, lalu juga ada Mama Tiara, Mbak Tia, Bu Helmi, Bu Ana, Bu Fatmawati, dan lain-lain. Untuk Mas Andes, terima kasih. Terima kasih kembali Bu Eka, tapi lagu dari Yana Yulionya tadi yang judulnya adalah Emosi Jiwa sudah terputar ya. Mungkin ada lagu alternatif lain yang bisa direquest, saya tunggu tentunya. Berikutnya di WhatsApp call, ada Teh Dinda akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andes Satria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Halo Teh, mantap lo sekali juga.
4: Kenapa pakai jeda begitu ya?
1: Kirain mau ngomong apa lagi gitu, takutnya di jeda dulu deh.
4: Openingnya cuma itu.
1: Iya gitu, ya
4: Andes, oh, okay. Andes udah cuci muka belum?
1: Udah dong, udah segar iya, dari tadi.
4: Biar segar gitu, karena mm-mm, perjalanan masih 2 jam ke depan.
1: Itu benar Teh.
4: Halo Faiz, Widi, selamat malam. Masih semangat kah?
1: Masih katanya. Dengan muka segar mereka juga tentunya Teh.
4: Ya, anak muda. Banyak ilmu yang didapat Pak Is Widi.
1: Betul.
4: Makin lama ini.
1: Amin.
4: Makin lama di studio.
1: Betul.
4: Satu. Makin banyak ilmu Widi.
1: Iya, Pak, makin menyerap ilmunya makin banyak gitu ya Teh ya.
4: Iya benar.
1: Siap. Mantap.
4: Bisa. Mm-mm. Bisa dapat ilmu dari RRI.
1: Amin. Amin. Siap Teh. Malam ini mau mendengar lagu dari siapa nih Teh? Silakan.
4: Dari Heart with Alone.
1: Dari Heart dengan Alone. Ada dong, disiapkan tentunya untuk Teh ya, Dinda.
4: Terima kasih dong.
1: Sama-sama dong.
4: Teteh bilang ada dong, jadi Teteh jawabnya. Terima kasih dong.
1: Biar semangat aja gitu ya Teh ya. Baik, disiapkan.
4: Jadi dangdong. Ya deh, pokoknya doa terbaik dari Teteh untuk Andes.
1: Amin.
4: Untuk Widi, untuk amin. Pak Is juga ya.
1: Amin. Nanti doa yang sama kan untuk Teh Dinda.
4: Oke. Okay. Teteh mau jumpa, selamat malamnya ya. Sahabat Bogor Community. Tadi ada Bung Brandy, Bang Hasan, selamat malam Bang Hasan.
1: Bang Hasan lagi nunggu nih di line 1 nih ya, Teh.
4: Nyempetin nyapa tadi walaupun
1: iya,
4: buru-buru. Emang kalau di berjaringan gak bisa nyantai.
1: Iya bener.
4: Antrian waiting list panjang.
1: Iya betul Teh.
4: Terus ada Bang Ray juga ya.
1: Iya.
4: Nafia juga selamat malam. Siapa lagi Mbak Atin di Cipayung. Ibu Merpati dengan Dedek Rio di mana ya, di Bogor ya sepertinya ya.
1: Iya.
4: Dedek Rio di Sentul. Ibu Merpati di mana ya? Jadi ya pokoknya selamat malam deh, selamat istirahat. Sepertinya dari TC itu aja.
1: Baik.
4: Lanjut.
1: Oke. Okay.
4: Terima kasih Mbak.
1: Sama-sama, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinda, ditunggu untuk lagunya. Berikutnya ada Kang Hasan yang juga dari Bogor. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Hasan.
5: Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Andre Satria.
1: Siap Kang, Masya Allah.
5: Pak Is ada Widi.
1: Betul.
5: Aduh, mantap semangat, Widi sama Pak Is.
1: Siap katanya mengapalkan tangan.
5: Ya refleks tangan.
1: Betul. Kang Hasan apa kabar?
5: Baik, alhamdulillah, Andes.
1: Alhamdulillah. Kang, mau dengar lagu dari siapa malam ini? Malam hari ini silakan.
5: Saya mencoba itu tuh Permata Biru Niki Astria, masuk enggak di playlist ya?
1: Sebentar, dicek dulu nih, Kang. Niki Astria dengan Permata Biru. Tunggu sebentar, Kang. Harusnya sih masuk. Coba kita cek terlebih dahulu dengan Permata Biru. Permata Birunya belum masuk malam hari ini, Kang. Iya, dari Niki Astrianya. Kita Niki Astria ada beberapa, Kang. Di antaranya coba saya bacakan buat Kang Hasan. Ada Tinggal Legenda, Jarum Neraka, Negeri Hayalan, Cinta di Kota Tua, Mata Lelaki, Matahari dan Rembulan, Gersang. Mau yang mana nih, Kang?
5: Oh, itu aja tuh, Matahari dan Rembulan.
1: Matahari dan Rembulan. Siap, disiapkan untuk Kang Hasan tentunya. Okay. Salamnya, Kang, untuk pendengar lain, silakan.
5: Saya tadi baru turun. Oh, iya, tadi indah.
1: Iya.
5: Malam ya. Bang Brandy. Yang minum itu, Mi Yosef, Bang Brandy.
1: Iya, biar minum, lekas membaik ya. Minum obat.
5: Biar sembuh. Awal dari Palembang itu kemarin, belum pulih.
1: Oh iya benar, kena angin Palembang mungkin. Lekas membaik.
5: Bang Ray, Nafia,
1: yeah.
5: Ibu Eka,
1: yeah.
5: Ibu Atin, Ibu Merpati. Terus kita tadi di Banda Aceh juga, malam ya, Cika.
1: Cika, iya.
5: Juga buat Bang Andes, Mas Tugas.
1: Yeah.
5: Buat semuanya yang ada di ruang rilis, saya ucapkan selamat malam. Tanpa berkecuali.
1: Sehat selalu. Kang. Amin.
5: Merdeka.
1: Kelihara,
5: salam juga. Merdeka.
1: Siap. Siap, Kang Hasan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bogor kita ke Cipayung ketemu dengan Bu Atin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Atin.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bu Atin?
6: Berapa hari nggak dengar Bang Andes deh.
1: Iya, kita ada di sini tapi lebih di mataharinya masih ada gitu.
6: Aduh,
1: lebih di sore hari kita. Kalau dengarnya Jakarta sore ini ada saya.
6: Gitu. Aku berapa hari nyimak kok nggak ada Bang Andes.
1: Iya ya. Wah, kangen juga dengan suara Bu Atin ini. Akhirnya bertemu di
6: aku
1: udara.
6: Aku lagi flu nih, Bang Andes.
1: Oh iya, ini emang lagi musim. Beberapa teman juga sama. Tadi Bung Brandy, ini Bu Atin. Beberapa teman juga flu. Mungkin perubahan cuaca kan. Teh Dinda. Yes. Iya, tapi Teh Dinda sudah membaik. Alhamdulillah sudah pulih flu-nya.
6: Aku lagi flu berat ini.
1: Oh suaranya ini.
6: Suaranya juga begini.
1: Oh iya, pasti ini agak bindeng nih.
6: Tapi aku sempatkan lah untuk.
1: Terima kasih. Lekas membaik Bu Atin. Obatnya?
6: Amin. Terima
1: aman
6: kasih doanya.
1: Atau pakai herbal? Istirahat aja.
6: Aku herbal ya.
1: Herbal.
6: Ada ini apa? Makronis.
1: Iya iya. Lekas membaik.
6: Minta,
1: boleh?
6: Ya, terima
1: silakan.
6: Kasih. Ada lagu Nia Daniati, aku di sana dia aku di sini dia di sana enggak?
1: Aku di sini dia di sana. Nia Daniati. Nia Daniatinya kita punya, kalau yang itu belum masuk, tapi kalau yang kita punya Nia Daniati ada masih ada Kak Rindu, Dia Sahabat Karibku, lalu Kaulah Segalanya, Aku Siapa Yang Punya, lalu Gelas-Gelas Kaca.
6: Masih ada Kak Rindu aja deh.
1: Masih ada Kak Rindu. Siap, disiapkan untuk Bu Atin tentunya. Salamnya Bu Atin, silakan yang ingin disampaikan untuk pendengar lain.
6: Salamnya untuk Teh Dinda tadi ya.
1: Siap.
6: Sama Bung Brandy.
1: Iya.
6: Sama

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauh.

lainnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardhani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari Srimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosje Radio Vereniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: @RRI Pro 1 Jakarta.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, surat panggilan sidang atau RILES memanggil Raymond Iris Lumankun. Dahulu beralamat di Jalan Tanah Pasir nomor RT 001 RW 07 Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dan sekarang sudah diketahui lagi baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tergugat dua untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara perdata nomor 480/PDT.G/2026/PN.JKT.BRT pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 pada jam 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan agenda pemanggilan para pihak dalam perkara antara Melinda sebagai penggugat melawan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, dalam hal ini PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Cabang dan Mogot, dan kawan-kawan sebagai para tergugat. Demikian surat panggilan sidang ini.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori.

0: Kembali di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, ngajak kita ke pukul 22 lepas 36 menit, ada Nika Astria dengan Matahari dan Rembulan. Kita lanjutkan kebersamaan pendengar di Ruang Rindu dengan WhatsApp call dari Bang Ray yang ada di Cibinong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Ray.
1: Waalaikumsalam, malam Bung Andes.
0: Malam Bang Ray, apa kabar?
1: Apa kabar malam ini?
0: Kabar baik, Bang Ray, apa kabar?
1: Alhamdulillah masih diberikan
0: sehat. Alhamdulillah, bagaimana hari ini sudah dapat berapa set menang di bulu tangkis?
1: Wah, saya libur nih.
0: Oh, tangan, libur?
1: Tangan saya engkel nih.
0: Oh, lagi iya. Enak badan juga engkel nih ya. Oh, siap, biasanya Bang Ray update soal badminton nih soalnya nih.
1: Lagi cedera.
0: Lagi cedera ya, bagus. Ini hitung-hitung ngasah-ngasah raket dulu gitu ya, lihat-lihat raket dulu ya.
1: Iya betul.
0: Siap, Bang Ray mau dengar lagu dari siapa nih, silakan.
1: Waktunya hanya 1 jam.
0: Iya.
1: Saya mau request lagu dari Aerosmith.
0: Aerosmith dengan judulnya?
1: Judulnya, aduh saya lupa ya. Sebentar. When I was a broken hearted, itu crying, Bang Andes.
0: Crying, okay, disiapkan tentunya untuk Bang Ray. Silakan salamnya, Bang Ray, yang ingin disampaikan.
1: Salamnya kirimnya tentunya buat semua sahabat Ruang Rindu ya di seantero bumi.
0: Siap.
1: Dari A sampai
0: iya.
1: Dimanapun berada.
0: Iya.
1: Semoga kita sehat selalu dan jangan lupa bahagia.
0: Amin. Siap kalau gitu.
1: Demikian, Bang Ray. Puterin.
0: Iya, siap, ditunggu Bang Ray. Selamat malam Bang Ray, terima kasih tentunya. Untuk selanjutnya ada Bung Benny Joe, kita terbang ke Manado. Halo, selamat malam Bung Benny.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap, mantap sekali Bung Benny Joe, apa kabar?
2: Kabar, alhamdulillah sehat walafiat. Bang Andes, kabar iya. Gimana nih baliknya?
0: Sehat, alhamdulillah walafiat juga di malam hari ini.
2: Oke deh, lagu
0: iya, silakan.
2: Mancanegara tahun berapa nih yang mau turun?
0: Boleh tahun 80, boleh tahun 90 dan 2000-an awal. Silakan.
2: Oke, 2000 awal. Kita coba dari Britney Spears, boleh?
0: Boleh, Britney Spears dengan judulnya yang mana nih, Bung Benny?
2: Every Time.
0: Every Time, tunggu sebentar. Every Time-nya disiapkan tentunya untuk Bung Benny.
2: Oke,
0: yang
2: makasih.
0: Sama-sama, yang ingin disampaikan
2: makasih.
0: Salamnya silakan, Bung
2: ya,
0: Benny.
2: Ya, pasti dong, harus berikan salam.
0: Betul.
2: Yang barusan lewat tadi, atlet bulu tangkis daerah-daerah mana tuh?
0: Ini dari Cibinong, dari Bang Ray.
2: Oh, Cibinong. Jangan-jangan musuh bebuyutannya siapa? Jonathan Christie.
0: Wah, bisa jadi. Iya, benar.
2: Sorry, bercanda banget ya.
0: Iya, atlet tapi memang
2: senang. Senangnya dari
0: senang Bang Ren juga. Siap,
2: Bang Reni. Terus ada Cikuria Jakarta, Ayam Maluku dekat, tempatnya Pulau Seram, langsung Bung Leman Lampung, ada Angkel Gazi juga, Ibu Pasawati Manado, dan seluruh fans aja tanpa terkecuali. Bang Andes, terima kasih bagian Thank You Night.
0: Siap. Terima kasih Bung Benny, ditunggu untuk lagunya di WhatsApp call, langsung kita angkat. Ada ini Ibu Leli Krista, halo selamat malam.
3: Selamat malam Kak Andes.
0: Iya, Kak Leli apa kabar?
3: Hai, kabar baik, Kak Andes apa kabar?
0: Nih? Kabar baik juga malam hari ini. Malam ini mau mendengar lagu dari siapa nih Kak Leli, silakan.
3: Ya, kalau Leli tuh kayak jauh gitu ya. Kayak
0: siapa dong panggilannya?
3: Siapa coba? Ayo, siapa coba?
0: Abis
3: masa
0: di...
3: sih lupa kan?
0: Kadeona di Kupang.
3: Kalau Deona tuh kayak lebih deket gitu ya.
0: Asik, iya. Lebih kayaknya nggak di Kupang tapi di depan mata gitu, hadir di studio ya, samping-sampingan
3: iya,
0: gitu kayaknya.
3: Iya, di suatu senja gitu.
0: Iya. Lagi menatap pantai gitu ya. Silakan Kak Deona.
3: Yang lalu.
0: Mau dengar lagu siapa malam hari ini?
3: tahun berapa tadi bilangnya?
0: Tahun 80, 90-an dan 2000 awal.
3: 2000 awal. Ah,
0: silakan.
3: Ada ini. Mm-mm. Pengen Norah Jones.
0: Norah Jones dengan judulnya yang mana nih Kak Deona?
3: Apa ya? Be Here to Love Me.
0: Be Here to Love Me. Nah, tunggu di kita Norah Jones malam ini ada 3. Don't Know Why, apa? The Nears of You, huh? And Come Away with Me. Mau yang mana nih?
3: Maunya sih yang Turn Me On.
0: Nah itu dia.
3: Itu nggak ada ya.
0: Iya. Yang mana dong dari 3 ini?
3: Ya udah kalau 2000-an awal dari ini
0: boleh.
3: Aja deh Kak. Apa Tennis Whiskey?
0: Tennis Whiskey.
3: Chris Stapleton.
0: Tunggu sebentar. Tennis Whiskey-nya kita
3: 2000-an awal itu.
0: Iya. Harusnya ada. Iya, enggak ada Kak Deona. Tennis Whiskey-nya kita ada Tennis Waltz dari Connie Francis. Itu dia.
3: Yang whiskey-nya enggak ada.
0: Benar, habis.
3: Siapa yang udah ambil whiskey-nya?
0: Belum di stok lagi.
3: Belum di stok lagi. Bang Ray gimana Bang Ray yang tadi nih?
0: Bang Ray.
3: Mungkin di Bang Ray ada whiskey-nya ya.
0: Bang Ray dia lagi ganti senar raket kayaknya.
3: Oke, kalau gitu itu aja ambil yang tadi Norah Jones, Don't Know Why.
0: Don't Know Why, disiapkan untuk Kak Deona. Salamnya mungkin, silakan Kak Deona.
3: Iya, tadi pas dengar ada Bang Ray gitu ya. Yang itu Bogor Community itu bukan?
0: Betul, salah satunya ya. Bang Ray.
3: Luar biasa, salam bahagia selalu untuk Bang Ray dan koleganya di Bogor Community begitu ya.
0: Betul.
3: Salam bahagia aja, semoga Bogornya happy terus, itu community-nya aman-aman terus.
0: Amin, saja. Amin.
3: Kalau ada acara makan-makan, jangan lupa kita diundang.
0: Nah itu, gitu. Iya.
3: Terus yang barusan ada Bung Benny.
0: Benar, Bung Benny Jody Manado.
3: Oh ya, Bung Benny juga selamat malam. Lalu ada kalau Teh Dinda udah masuk dalam Bogor Community ya, jadi
0: sudah lagi, betul.
3: Iya kan? Sudah, udah komplit itu.
0: Iya.
3: Terus ada Ibu Merpati, Ibu Indin, Ibu Saurin juga.
0: Baik.
3: Ibu Wati Sunardono, ada Bang Haris juga ya, Ibu Siti Maisaro, Oma Mujiati, selamat malam. Lalu ada Bapak Ali Topan, Kong Dani juga selamat malam. Lalu ada siapa lagi? Semua aja deh, Anies.
0: Oke.
3: Yang lagi dengar, yang lagi mau bobok malam.
0: Iya.
3: Semoga istirahat malamnya menyenangkan, bisa pagi bisa aktivitas dengan baik.
0: Amin.
3: Iya.
0: Iya.
3: Buat Anies dan tim
0: yang
3: tugas malam ini.
0: Iya, terima kasih.
3: Sampai kapan-kapan aja terserah deh.
0: Iya dong. Gitu. Baik Kak Deona, terima kasih.
3: Semoga Deona bisa balik di situ biar teman-teman nggak bingung ini siapa.
0: Nah, itu dia kan.
3: Itu dia.
0: Siap.
3: Oke, selamat malam, permisi.
0: Malam, Kak Deona. Siap, disiapkan lagunya tentunya. Berikutnya saya ingin masuk ini karena di putaran terakhir ya, di WhatsApp yang saya ingin bacakan dulu tadi Bu Eka. Akhirnya request Katon Bagaskara katanya, yang Negeri di Awan. Baik, disiapkan tentunya Bu Eka. Lalu ada Mas Arya atau Pak Arya di Sukaraja Bogor. Selamat malam Mas Andes, selamat malam. Titip salam untuk Mbak Eta, Mas Sabto di Bayan Purworejo, Pak Suhar di Cantrik, dan Mas Windu alumni ASRI atau ISI di Jogja. Ibu Dr. Meta Madonna dosen Universitas Bayangkara Jakarta yang suka berbaju merah, request Mas lagu Rindu Hujan, Hujan Rindu dari Hari Mukti. Malu Mas, udah lama kemarau. Iya ya Pak Arya ya. Siap, terima kasih Pak Arya. Ya. Berikutnya juga ada di 08316 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bang Ares mau diputerin lagunya Kris Dayanti, Menghitung Hari. Tapi kalau enggak ada boleh Dedi Dukun yang barengan Dian Permana Putra masih ada. Oh, dari Kak Cindy di Pondok Indah. Untuk semuanya yang lagi mendengarkan RI Pro 1 Jakarta malam ini, salam kenal. Dan untuk penyiar dan yang bertugas. Salam kenal juga dan selamat bertugas sampai tuntas. Dan untuk Kak Cika di Banda Aceh, suka dengar gaya bicaranya, pas dengan suaranya, jadi pakai ketimbrung. Baik, terima kasih Kak Cindy di Pondok Indah. Ditunggu ya untuk lagunya. Terima kasih. Ada juga ini Bidan Lui di Sorong Papua. Abang Andes, selamat malam. Selamat malam juga Bidan Lui. Bu Dindin di Bekasi, malam Mas Andes. Bu Dindin, salamnya untuk Pak Ali Topan, Bang Haris, Bang Hasan, Bu Saurin, Teh Dinda, Ibu Atin di Cipayung, Ibu Marpati, Dede Rio, Ibu Eka, Ibu Titi Dewi, Kak Deona juga yang tadi baru online. Lagunya ikutan aja. Terima kasih Mas Andes, sehat selalu, amin. Doa yang sama tentunya untuk Ibu Dindin. Berikutnya juga ada Bang Nurdi di Bogor. Malam Mas Andes, ini sedang mendengarkan sambil ngopi. Wah asik juga ya. Request lagunya Kus Plus yang Diana. Salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih Mas Andes. Terima kasih kembali tentunya. Satu persatu saya sudah bacakan. Dan terakhir di line telepon ada Kak Navia di Rangkas Bitung. Halo, selamat malam Kak Navia.
4: Iya Kak Andes, selamat malam.
0: Apa kabar Kak Navia?
4: Baik Kak.
0: Baik, siap. Mau dengar lagu dari siapa malam hari ini? Silakan.
4: Aku pengen dengar Closer deh.
0: Closer. Baik. Tunggu sebentar. Oh, ya, Closer dari penyanyinya, maaf.
4: Travis.
0: Apa ya, dalam aja sih. Baik, disiapkan. Tapi kalau nanti tidak sempat terputar karena waktunya, mohon dimaafkan ya. Tapi yes, ada ya, masuk di playlist.
4: Gak apa-apa, Kak.
0: Baik, salamnya mungkin ke Navia, silakan.
4: Aku gak dengar sih yang udah pada masuk siapa aja, tapi aku pengen menyapa Kak Reng.
0: Siap.
4: Tete Dinda juga, berarti udah lama gak dengar suara Tete Dinda ya?
0: Iya, tadi di awal, barengan Kang Hasan.
4: Oh, baik. Buat Kang Hasan dan juga Bang Brandy, Bogor Community ya.
0: Baik.
4: Tadi ada Kak Diona, Kak Joyce, Kak Puja juga, Ibu Merpati bareng Gede Rio.
0: Iya.
4: Cukup deh kan gitu aja.
0: Baik, kalau gitu. Oke. Okay. Ditunggu lagunya.
4: Baik, terima kasih kan deh. Selamat malam.
0: Sama-sama. Selamat malam. Untuk para pendengar, satu persatu sudah saya bacakan melalui WhatsApp dan juga yang melalui telepon sudah diangkat. Sudah dimasukkan lagunya dalam playlist. Kalau belum terputar di malam hari ini, mohon dimaafkan, Anda bisa ikutan kembali tentunya edisi Ruang Rindu esok hari. Ende Satria di sini sampai Ruang Rindu. Tapi nanti akan kembali lagi tentunya di Jakarta malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Andes Satria di Jakarta malam ini.

0: Kelihatan happy banget, Vin. Habis dapat bonus ya?
1: Iya, tapi bonusnya nggak langsung aku habisin.
0: Loh, terus buat apa?
1: Aku sisihkan buat investasi, buat masa depan anakku.
0: Anakmu kan masih balita. Emang perlu dari sekarang?
1: Justru, karena masih kecil, makin cepat mulai, makin banyak waktu buat mengembangkan dana. Jadi, nanti bisa bantu biaya sekolah atau kebutuhan masa depannya.
0: Dengar cerita kamu, jadi pengen mulai investasi juga nih, Win.
1: Nah, itu keputusan yang bagus. Tapi ingat, kalau mau investasi, pastikan pilih yang sesuai tujuan. Pahami resikonya dan gunakan layanan yang legal. Jangan mudah percaya sama janji untung besar dalam waktu singkat.
0: Siap.
2: Investasi sejak dini, hadiah terbaik untuk masa depan si kecil.
3: Jakarta malam ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
1: "Kami melihat simbol asapmu.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang, Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu,

bacain ya, Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi. Baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya, Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar. Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya, Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting. Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

Di malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya, seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, dia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

0: Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Kamis di tanggal 17 September 2026. Pendengar selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka!

0: صدق الله العظيم.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud dan Al

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tidak sempurna iman seseorang, sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari

0: udaranya segar kayak di taman, Aira harus gimana, Bun?
1: Gampang, Nak. Aira bisa jadi pahlawan udara bersih. Tugasnya, buang sampah pada tempatnya. Nggak bakar sampah sembarangan. Dan ajak Ayah naik sepeda atau jalan kaki kalau jaraknya dekat.
0: Siap, Bun. Aira mau tanam pohon kecil juga di halaman biar udaranya makin segar dan wangi.
1: Pintar anak bunda. Nah, kalau lingkungan kita bersih, Nak, udara yang kita hirup juga pasti sehat.
0: Ingat ya teman-teman, bersih kotakku, sehat udaraku.
1: Yuk ciptakan lingkungan bersih dan udara sehat untuk tumbuh kembang buah hati kita.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini pendengar di edisi Kamis 17 September 2026 ya. Kita bersua kembali di dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi, program 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz. Iya, pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita akan bersama dalam kajian Mutiara Pagi RRI Jambi hingga nanti ke formasi 6 waktu Indonesia Barat ya, dengan tema hari ini yang akan kita bahas bersama

0: Pertama, yaitu mengenai apakah betul sabar ada batasnya, ya, kajian teoritis dan praktisnya dari Ustadz Haji Taufik Rahman yang hari ini akan bersama kita pendengar, dan juga Anda yang ingin bergabung nanti secara langsung setelah uraian Taufik yang akan disampaikan oleh Ustadz kita pagi ini, ya, di line telepon 0811-6707-8850. Bersama saya Hasti Wulandari dan juga rekan operator pagi ini yang bertugas ada Bung Henry, dan pastinya teman-teman yang ada di pemancar RRI yang tetap setia menemani kebersamaan di seluruh rangkaian siaran Pro 1 RRI Jambi untuk sepanjang hari ini pendengar. Ya, dan tentunya pendengar, alhamdulillah kita sudah tersambung bersama dengan Pak Ustadz kita pagi ini. Ada Pak Ustadz Haji Taufik Rahman di ujung telepon, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, apa kabar Pak Ustadz hari ini Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sehat semua.
0: Alhamdulillah.
1: Semua yang di studio.
0: Iya, baiklah, terima kasih banyak Pak Ustadz, dan semoga juga kita terhindar dari berbagai penyakit Pak Ustadz ya. Yang lagi sakit juga segera pulih dan segera sembuh pastinya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Pak Ustadz, pagi hari ini kita akan membahas satu kajian di tema Mutiara Pagi RRI Jambi. Apakah betul Pak Ustadz sabar itu ada batasnya? Ini kajiannya teoritis dan praktis ya. Kami ingin mendengarkan dulu uraian dari Pak Ustadz, dan nanti juga mungkin ada tanggapan atau juga pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar kita secara langsung atau juga di pesan WhatsApp pagi ini Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar acara pagi acara RRI Pro 1 di mana pun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim, rabbi syrahli sadri wa yassirli amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Ada satu kalimat yang sangat sering kita dengar, sabar itu ada batasnya. Bahkan ketika seorang sudah terlalu lama mendapatkan tekanan, perlakuan tidak adil, masalah yang tidak kunjung selesai, kita sering berkata, saya juga manusia, sabar saya ada batasnya. Pertanyaannya, apakah benar dalam Islam sabar itu ada batasnya? Jawabannya perlu kita bedakan. Kalau yang dimaksud adalah kemampuan emosi manusia, tentu ada batasnya. Manusia bisa lelah, bisa sedih, bisa marah, bisa menangis, dan membutuhkan pertolongan. Tapi kalau yang dimaksud adalah apakah boleh seseorang meninggalkan kesabaran, lalu membalas dengan kemaksiatan atau kezuliman yang sama, maka jawabannya adalah tidak. Karena sabar dalam Islam bukan berarti manusia tidak boleh merasa sakit. Sabar berarti ketika kita sakit, kita dapat berusaha agar rasa sakit itu tidak menyeret kita kepada sesuatu yang Allah haramkan. Apa sebenarnya makna sabar? Secara sederhana, sabar bukan berarti tidak mempunyai emosi. Sabar juga bukan berarti tidak boleh nangis. Sabar bukan berarti tidak boleh marah. Sabar bukan berarti harus diam ketika dizolimi. Sabar adalah kemampuan seorang untuk menahan dirinya agar tetap berada dalam ketaatan kepada Allah ketika menghadapi sesuatu yang berat. Karena itu, orang yang sabar bukan orang yang tidak mempunyai masalah. Justru orang yang sabar adalah orang yang mempunyai masalah, tapi tidak membiarkan masalah mengendalikan dirinya. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Perhatikan kalimat innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Itulah luar biasa. Allah tidak mengatakan Allah bersama orang yang tidak pernah mempunyai masalah. Tidak. Allah mengatakan bahwa Allah bersama orang yang sabar. Artinya justru kehidupan terasa berat, disitulah ketika kita sedang mendapatkan kesempatan untuk merasakan ma'iyatullah, itu artinya kebersamaan dan pertolongan Allah. Jadi pertanyaannya, sabar ada batasnya atau enggak? Nah, mari kita jawab secara lebih tepat. Satu, sabar sebagai akhlak tidak boleh mempunyai batas dalam arti meninggalkan ketaatan. Kalau seorang berkata, saya udah enggak sabar, maka saya boleh mencaci. Maka jawabannya tidak boleh. Saya sudah terlalu lama dizolimi, maka saya boleh menzolimi balik lagi. Maka jawabannya tidak boleh. Atau ada yang berkata, saya sudah marah, maka saya boleh melakukan apa saja. Maka jawabannya dalam agama kita tetap tidak boleh. Karena emosi tidak otomatis menjadi pembenaran terhadap dosa. Allah SWT memuji orang yang mampu mengendalikan kemarahan, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Imran ayat 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wal kaazimiinal ghaiza wal 'aafiina 'anil naasi wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menarik lagi karena Allah tidak mengatakan bahwa orang beriman tidak pernah marah. Allah justru menggunakan kata-kata al-ghaiz, yaitu kemarahan yang dirasakan. Jadi marah itu adalah manusiawi. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kazmul ghaiz, yaitu orang yang dapat menahan dan mengendalikan kemarahan. Nah, selanjutnya sabar yang sebenarnya terlihat pada suatu pukulan pertama atau pada waktu pertama kali mendapatkan masalah, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu pada saat pertama kali tertimpa musibah. Hadis riwayat Bukhari. Imam Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesabaran yang sempurna, yaitu yang pahalanya besar, karena pada saat awal musibah itulah beban dan dorongan emosi paling kuat. Perhatikan, Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa orang yang sabar adalah orang yang tidak sedih. Tidak, yang diajarkan adalah bagaimana seorang mengendalikan dirinya ketika sedih, marah, berkejut, sedang berada pada puncaknya. Orang sabar bukan orang yang tidak marah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang kuat itu yang pandai menjatuhkan orang lain atau ada orang yang pandai berkelahi. Orang yang kuat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat sahih Bukhari dan Muslim. Nah, inilah yang dapat mengubah cara pandang kita, bahwa kekuatan bukan siapa yang paling keras, siapa yang paling banyak membalas, siapa yang paling banyak mengendalikan dirinya. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah, orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan rasa kemarahan dan emosi. Pertanyaan selanjutnya, apakah sabar berarti harus kita membiarkan diri kita dizolimi? Maka jawabannya adalah tidak. Ini adalah satu kesalahpahaman terbesar tentang sabar. Ada seorang yang berkata kepada istri yang terus-menerus mengalami kekerasan, sabar saja. Ada juga orang yang berkata kepada orang yang dihina terus berkata, maafkan saja. Atau ada juga orang yang mengalami penipuan lalu dinasihati, ikhlaskan saja. Maka nasihat seperti ini tidak juga selalu tepat. Mengapa? Karena memaafkan berbeda dengan membiarkan kezoliman terus berlangsung. Sabar berbeda dengan pasrah terhadap kezoliman. Memaafkan juga berbeda dengan memberikan izin kepada seorang untuk menyakiti kita terus menerus. dalam Islam kita diperintahkan untuk menahan diri tidak dari dosa, tapi juga diperintahkan untuk mencegah kemudaratan. Dalam kaidah fikih dikenal prinsip la dharara wa la dirara, tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan tidak pula juga boleh meninggalkan bahaya kepada orang lain. Hadis ini menjadi salah satu dasar penting dalam kaidah fikih tentang pencegahan mudharat. Maka seorang boleh berkata, saya memilih tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi saya juga tidak akan membiarkan kejahatan itu terus merusak kehidupan saya. Itulah sabar yang sehat. Pendengar acara Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah Taala dimanapun berada, sabar itu mempunyai tiga wilayah besar. Para ulama menjelaskan bahwa kesabaran secara umum dapat dilihat dalam tiga lapangan. Satu, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT. Seperti saat ini kita terus melakukan sholat, karena sholat juga membutuhkan kesabaran. Mencari nafkah yang halal membutuhkan yang sabar. Mendidik anak membutuhkan kesabaran. Menjaga keluarga juga membutuhkan kesabaran. Kemudian yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Kadang seorang sabar bukan karena sedang menderita, tapi karena sedang menahan dirinya dari sesuatu yang ia inginkan. Ada kesempatan untuk melakukan larangan Allah seperti berzina, dia menahan diri. Ada kesempatan mengambil uang haram, dia menahankan diri. Ada kesempatan membalas dendam, dia menahan diri. Ini juga sabar. Kemudian sabar yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi musibah atau sabar dalam menghadapi takdirnya Allah SWT. Seperti hari ini sakit atau hari ini kita mengalami musibah, kabut asap. Ada juga yang mengalami kebangkrutan, perpisahan dan selainnya. Semua juga membutuhkan kesabaran, karena itu sabar bukan hanya diam ketika terkena musibah. Sabar adalah kekuatan moral yang bekerja dalam seluruh kehidupan. Apa yang dikatakan oleh ulama mengenai sabar? Sebutkan bahwa Imam Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan innamas sabru 'inda sadmatil ula, menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah sabar yang sempurna yang memperoleh pahala besar karena beratnya menahan diri ketika musibah baru datang. Dan juga penjelasan yang indah dari Imam Qayyim rahimahullah bahwa kegelisahan dan keluh kesah tidak akan menghilangkan musibah, bahkan dapat menambah beban seseorang. Sedangkan sabar dan menerima ketetapan Allah menjadi jalan memperoleh pahala dan pertolongan. Namun ini perlu kita pahami dengan benar, bahwa menerima takdir Allah bukan berarti menerima semua tindakan manusia terhadap kita. Takdir Allah kita terima, kezaliman manusia kita hadapi dengan cara yang benar. Pendengar acara Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagai kesimpulan besar, apakah benar soal sabar itu ada batasnya? Secara manusiawi dijawab iya. Manusia mempunyai batas tenaga, emosi, perhatian, dan kemampuan menghadapi stres. Secara akhlak Islam, kesabaran adalah nilai yang terus diperjuangkan. Kita tidak boleh menjadikan marah sebagai alasan untuk melakukan dosa. Tapi sabar tidak berarti membiarkan kezaliman. Kita boleh mengambil tindakan untuk menghentikan bahaya, mencari pertolongan, menjaga jarak, memperjuangkan hak dan mendapatkan pengobatan. Jadi kalimat yang lebih tepat bukan sabar saya ada batasnya, tapi kemampuan saya ada batasnya, tapi saya akan berusaha agar keterbatasan saya tidak membuat saya melanggar batas Allah Subhanahu wa taala. Dan satu kalimat lagi, saya tidak harus membalas kejahatan dengan kejahatan untuk membuktikan bahwa saya kuat, karena kekuatan yang sesungguhnya adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah SWT untuk menahan segala macam apa yang sudah Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Sebagaimana hadis tadi, orang yang kuat bukanlah orang yang mampu menjatuhkan orang lain, tapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Pendengar acara Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah SWT, apa yang Allah SWT janjikan kepada orang yang sabar? Di dalam Al-Quran Allah sebutkan innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Artikan kalimat bighairi hisab, mungkin kemampuan kita sebagai manusia ada batasnya, tapi pahala kesabaran di sisi Allah tidak terbatas. Semoga Allah menjadikan kita orang yang sabar, bukan hanya dalam diam, tapi sabar dalam berbuat benar, sabar dalam memperjuangkan kebaikan, sabar dalam menghadapi ujian, dan sabar dalam mengendalikan diri. Amin ya Allah, amin ya Rahman. Saya akhiri paparan ini dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk uraian topik yang akan kita perbincangkan ini Pak Ustadz ya, yang mana tadi sudah disampaikan Pak Ustadz, setelah ini mungkin kita mengganti ya kata-kata sabar itu ada batasnya gitu Pak Ustadz ya. Mungkin kita mengganti dengan saya tidak, apa tadi Pak Ustadz, sempurna ya di luar batas kemampuan kita gitu Pak Ustadz ya. Baik pendengar, di mana saja, iya baik, di mana saja Anda berada pendengar, di pagi hari ini Anda ingin bergabung bersama kami di 0811-6707-8850 ya, silakan Anda ingin bertanya langsung kepada Pak Ustadz, kami nantikan ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, apa kabar kartu?
0: Iya, Pak Adi.
2: Adi aja.
0: Iya, iya, Adi di Pulau Kijang. Adi. Baik, silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sesuai dengan tema hari ini yaitu sabar itu
0: ada batasnya.
2: Terus ini Pak saya yang saya omongkan. Dizalimi teman, terus dicuri barang-barang, dicuri terus saya tuh memperingatkan yang ngambil itu boleh nggak? Lama sementara ini saya tuh diam aja, tapi kan lama-lama saya rasa ini makin bahaya, makin runyam mungkin gitu. Iya. Pikiran saya kalau tadi kasih nasihat nanti menjadi tangkaran itu bagaimana? Menurut tadi kalau kita menjalankan perintah Allah itu kita harus sabar. Tapi kalau dizalimi, macam mana kita memberi nasihat?
0: Iya.
2: Itu aja pertanyaannya. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Ustadz.
1: Ya. Bapak yang di
0: Pulau Kijang.
1: Ya, di. Bagaimana tadi kita bahas bahwa sabar itu ada batas, bukan sabar itu ada batasnya, tapi bahwasanya kita melihat seperti kasus tadi bahwa ada orang yang mencuri, mungkin itu teman, kemudian bagaimana cara menasihatinya. Perlu kita ingat satu kisah tentang adab, bagaimana seorang soleh itu yang pernah ingin mengingatkan muridnya. Nah, ketika dia melewati satu majelis ilmu, dia mendengar bahwa muridnya waktu itu mengajar, tapi kemudian dia lihat akhlaknya muridnya sebagai guru kepada muridnya lagi, itu kurang berkenan di hati sang guru. Maka pada malam hari, dia datang kepada muridnya yang guru tadi, itu dengan tanpa harus di tengah malam berduaan saja, kemudian dia nasihatin, kemudian setelah itu dia pulang sehingga dia merasa dia berusaha menasehati muridnya tadi itu tanpa pengetahuan orang lain. Jadi adabnya kita menasehati itu yang pertama. Kalau nasihat itu adalah kita berdua, empat mata sebenarnya, tidak disertai ada orang lain atau di depan orang lain, karena kalau di depan orang lain itu kesannya kita soa atau ya pengen memamerkan bahwa kita lebih alim, lebih baik. Nah, maka hindarilah menasihati seseorang dalam keadaannya ada orang lain yang mendengar.
0: Ya, harusnya berdua saja Pak Ustadz ya, seperti ya, itu berdua. Dari hati ke hati seperti itu Pak Ustadz ya,
1: ya. Nah, kemudian sebenarnya kita sabar dalam artian dalam kasus ini masih ada satu lagi Pak, upaya kita. Satu, kita berdoa saja. Karena memang doa seseorang muslim kepada seorang yang muslim tanpa orang muslim itu tahu, itulah amalan yang paling tinggi pahalanya. Jadi teruslah berdoa, mudah-mudahan ya dia berubah. Kemudian kita juga mudah-mudahan dihindari dari perbuatan itu. Jadi itu solusinya dalam hal ini.
0: Iya, baik. Itu jawabannya ya untuk Pak Adi di Pulau Kijang ya. Karena memang Pak Ustadz ya, memang sulit sabar Pak Ustadz ya. Tapi bagaimana kita mencoba dan terus muhasabah diri seperti itu Pak Ustadz ya. Ya, baiklah. Ini ada yang bergabung kembali nih Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Suci.
0: Mbak Asti Wulandari, Pak T.
3: Oh iya, Asti Wulandari, maaf
0: iya,
3: ya.
0: Iya, Pak T apa kabar?
3: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Baiklah, pertanyaannya apa Pak T? Ada Pak Ustadz Taufik Rahman.
3: Oh iya, begini. Ya, sabar ada batasnya tuh ya. Betul sekali. Ini bagaimana kalau kita ini sering dianiaya oleh orang gitu. Kata kita dimaling gitu, barang-barang kita untuk penjaringan kita dirusak, dihilangkan gitu. Nah, gitu. Itu istilahnya sudah mematikan kita, mati usaha gitu. Jadi bagaimana caranya kita gitu?
0: Menyikapinya ya Pak Tia?
3: Iya, sedang dia enak-enak aja tuh nenteng-nenteng kita rumahnya pakai barang mati kalau macam. Kalau kita itu mau dibunuh lah oleh dia kan. Apalah sudah boleh itu, kabar kita tuh kita lepaskan.
0: Iya, ya, baik. Atau,
3: mohon pikirannya Pak Ustaz.
0: Iya, terima kasih Pak T. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Ustadz, sabar tuh ada batasnya. Boleh nggak meluapkannya Pak Ustadz kalau sudah, pokoknya gimana gitu Pak Ustadz, barang kita di maling, diambil katanya. Pokoknya seenaknya saja. Itu gimana Pak Ustadz?
1: Ya, kita kembali lagi ke kajian kita yang sudah disampaikan di atas tadi.
0: Iya.
1: Bahwasanya kalau kita bilang sabar dengan memakai kalimat sabar ini, bahwa sabar itu ada batasnya, maka kita harus koreksi lagi bahwa kalau kita sebagai manusia emosinya pasti tentu terbatas, tapi agama ini itu tidak mengenal, yang namanya sabar itu tidak mengenal batas. Nah, sebagaimana tadi sudah disebutkan, wilayah sabar itu kan ada tiga. Berarti kan sabar itu satu, menjalankan ketaatan, kemudian meninggalkan maksiat, kemudian menghadapi apa itu sabar menghadapi takdir dan musibah. Jadi Bapak T tadi kalau pengen membalas, nah ingatlah tadi kan sudah dari kita bahas dari atas tadi bahwa hari ini ketika kita punya emosi, bahwa emosi kita ini sebagai manusia memang kita terbatas, tapi kita tidak boleh membalas dengan satu kezaliman pula atau sebuah kemaksiatan.
0: Betul.
1: Nah, tapi juga sabar itu, sabar kita juga tidak boleh kita membiarkan kezaliman itu terus berlangsung.
0: Iya.
1: Nah, bisa kita boleh menjaga jarak.
0: Harus ada penyelesaian Pak Ustadz ya, seperti
1: ada
0: itu.
1: Penyelesaian.
0: Tidak memutus silaturahmi, tapi lebih kepada menjaga jarak, seperti itu Pak Ustadz.
1: Boleh, salah satunya. Makanya Allah SWT sebutkan tadi kan dalam Al-Quran, satu ayat ini aja kalau kita ngamalkan, mungkin balasannya surga. Nama yuwaffas sabiruna bighairi hisab. Allah itu sudah siapkan pahala satu sabar ini tanpa ada batas, tanpa dibatasi oleh Allah SWT pahala. Ya, dan pahalanya itu besar. Sampai hari ini tidak diketahui berapa besarnya pahala orang yang sabar. Nah, mungkin kita punya amalan sholat yang mungkin tidak serajin orang lain atau ulama-ulama dulu yang dapat melakukan sholat sampai 1100 rakaat satu hari mungkin. atau kita berpuasa setiap hari dengan puasa Daud. Tapi ada orang yang dapat mengamalkan kesabaran dengan betul-betul berdasarkan tadi yang apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Menahan dirinya dari segala macam perbuatan kezoliman untuk membalas seseorang. Mungkin orang-orang seperti ini, apa ini, kita tidak pernah melihat amalannya. Mungkin rajin segala macam, tapi dia punya kesabaran yang tinggi yang Allah janjikan. Innama yuwaqasabiruna bilairisab. Jadi ayat ini mungkin harus kita kenang-kenang terus, kita ingat-ingat terus. Kita masih dalam keadaan hidup yang memang kita akan terus menghadapi masalah.
0: Baik, artinya kita sabar ini berkaitan dengan juga dengan kita tetap tawakal, Pak Ustadz ya, karena memang tadi disampaikan Pak Ustadz sebenarnya sabar itu tidak ada batasnya, Pak Ustadz ya, dan Allah akan memberikan sesuatu untuk orang yang tetap bersabar dan bersyukur tentunya, Pak Ustadz ya. Baik, nah ini ada pertanyaan Pak Ustadz dari WhatsApp Pro 1 RRI Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ulan dan juga Pak Ustadz. Saya hamba Allah ingin bertanya, Pak Ustadz, bagaimana seharusnya kita bersikap ketika hak kita seharusnya sudah harus diberikan Pak Ustadz lewat pada waktunya? Apakah kita harus dan tetap bersabar, Pak Ustadz, sedangkan kita butuh makan dan minum, Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia, Pak Ustadz, berkaitan dengan hak, Pak Ustadz, ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak, yang mudah-mudahan terus bersabar, ya. Nah, sebagaimana kita bahas tadi, bahwasanya sabar itu juga tidak mesti harus kita terus diri kita terus dizolimi atau hak-hak kita ditahan atau hak-hak kita dikurangi. Maka kalau boleh seseorang itu yang namanya tetap sabar, tetap dalam garis ketaatan kepada Allah. Jadi boleh saja kita mengadukan hak kita kepada hak yang mungkin kepada yang berwenang di tempat kita bekerja lah. Nah, itu merupakan haknya.
0: Betul.
1: Ya, seperti orang yang mungkin menahan utang yang lama, utang dari orang lain, ya berhak dia untuk menagih. Nah, itu. Jadi, sabar itu bukan berarti kita pasrah dengan keadaan. Tapi juga kita boleh menuntut hak, sebagaimana yang kita tadi bahas. Juga kita juga boleh mencegah kezoliman itu jangan sampai terus bermasuk. Di dalam hal ini mbaknya tetap sabar, tapi juga sabaran itu boleh dalam artian menuntut hak-hak yang memang kita punya.
0: Iya, kembali lagi tadi pada perbincangan kita, Pak Ustadz ya, dibicarakan mungkin dengan baik-baik atau ada penyelesaiannya seperti itu. Kalau kita nggak kuat sendirian menghadapinya, mungkin bisa minta bantuan sama teman atau yang lebih berwenang seperti itu, Pak Ustadz ya.
1: Iya,
0: pada akhirnya ya, memang ya. Betul. Dan memang pada akhirnya sabar itu bukan berarti kita harus terus diam juga, Pak Ustadz ya, terus menerima atau membiarkan diri kita disakiti terus. Sabar juga itu adalah kemampuan untuk tetap memilih kebaikan ketika keadaan menguji kita, Pak Ustadz ya. Dan pasti tetap menjaga hati ketika kita emosi menguasai kita, dan tetap berjalan meskipun prosesnya tidak mudah. Nah, itulah dikatakan dengan sabar. Jadi sabar, sering sekali kita dinasehati teman seperti itu, Pak Ustadz ya. Ya, baik Pak Ustadz, kita udah hampir di penghujung waktu, tapi ada satu penelpon lagi nih Pak Ustadz ya, kita coba terima dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, Bunda Sati, apa kabarnya? Iya, silakan langsung saja Bunda pertanyaannya karena waktu kita terbatas. Iya.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bunda.
4: Iya, saya ada orang punya utang sama aku. udah lama banget, udah lebih dari 10 tahun. Jadi aku memang sabar beberapa kali berbagai orang itu harus bagaimana Pak Ustaz saya.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang hutang piutang Pak Ustaz.
5: Ya.
0: Ada yang berutang pada Bunda Sati, udah lama sekali nggak dibayar Pak Ustaz. Ini beliau tetap sabar menunggu sampai kapan dibayarnya gitu Pak Ustaz.
5: Iya. Bunda Sati yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagaimana kita bahas bahwasanya kesabaran tadi kan, tadi sebenarnya sudah dicontohkan tadi tentang hutang piutang.
0: Iya benar.
5: Bahwasanya kita bersabar atas orang yang mungkin berutang pada kita kan. Ya tapi punya kita juga mempunyai kewajiban juga untuk yang pertama untuk menagih. Apalagi ada perjanjian misalnya jatuh temponya sebulan, dua bulan atau setahun. Atau kalau misalnya mungkin jatuh temponya sudah melewati batas, kita ingatin lagi saudara kita bahwasanya utang piutang ini adalah satu perkara di mana Rasulullah sendiri yang berkata bahwasanya orang yang fisabilillah saja, jihad di fisabilillah itu di zaman Rasulullah yang pahalanya surga, langsung ke surga. Bahkan Allah muliakan orang yang wafat gugur di medan perang membela agama Allah itu dengan tidak harus dimandikan.
0: Yeah.
5: Kemudian dengan pakaian yang dia pakai. Nah itu saking dimuliakannya seperti itu.
0: Okay.
5: Tapi Rasulullah juga berkata, ada satu perkara yang dapat menghalangi orang yang punya amalan tertinggi tadi berjihad di jalan Allah tadi, yaitu adalah hutang. Nah, apalagi kita yang mungkin ya kita tidak jihad di jalan Allah, tapi kita mempunyai secara bergaul muamalah kita dengan orang lain masih memiliki hutang. Nah, hutang ini mau sampai kapan kita bayar? Atau kita wariskan juga kepada ahli waris kita?
0: Iya, kalau tapi memang sudah gitu. Ikhlas ya ikhlaskan saja seperti itu Pak Ustaz ya.
5: Nah, itu harus kita ingatkan. Nah, namun ada juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita orang sebagai orang yang menahan, memberikan keluasan masa-masa berhutangnya orang lain, maka Allah kata Rasulullah itu dilipat gandakan pahala kita selagi kita menahan kesabaran terhadap orang yang terus berhutang. Jadi hari-hari kita menahan, memberikan keluasan, memperpanjang masa tempo kepada pengen berhutang itu dapat pahala yang besar.
0: Oke, baiklah. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz ya untuk uraian yang kita kaji di Mutiara Pagi RRI Jambi saat ini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah bergabung. Pak Ustadz, mungkin lain kali kita bersua kembali dengan topik yang berbeda. Amin. Pak Ustadz ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Pak Ustadz lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Morning, Mr. Nan.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Kamis 17 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya.

0: Palang Merah Indonesia perkuat misi kemanusiaan hadapi dampak karhutlah. BMKG prediksi hujan di tanggal 18 hingga 19 September, wilayah barat berpeluang lebih besar. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, Palang Merah Indonesia Provinsi Jambi memperkuat misi kemanusiaan dengan menjagakan bantuan air bersih, masker, dan oksigen bagi masyarakat terdampak karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sri Wayuni.
1: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Jambi terus memperkuat misi kemanusiaan dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Sosial PMI Provinsi Jambi, Dr. Tejo Sukmono mengatakan, PMI telah melakukan berbagai persiapan menghadapi potensi bencana setelah memperoleh informasi dari BMKG terkait kondisi cuaca dan risiko bencana saat ini. Dalam penanganan karhutla, PMI memfokuskan kegiatan pada 3 kebutuhan utama masyarakat, yakni distribusi air bersih, pembagian masker, serta persiapan oksigen. Hingga saat ini, PMI masih menyiagakan 1 unit mobil tangki air yang dapat digunakan secara gratis oleh masyarakat yang membutuhkan. PMI juga telah membagikan ribuan masker dan menyiapkan tabung oksigen untuk mengantisipasi dampak dari kabut asap.
2: Jadi fokus kita dalam rangka karhutla ini ada 3 kegiatan yang kita laksanakan. Yang pertama adalah distribusi air bersih. Sampai sekarang kita masih standby-kan 1 mobil tangki air dan kita sudah buat flyer kepada masyarakat yang membutuhkan tangki air bisa kita layani dengan gratis. Kemudian kita juga sudah membagi beberapa ribu masker. Nah, kemudian kita juga sedang persiapan untuk rumah oksigen, Mbak. Jadi kita punya beberapa tabung oksigen yang kita siapkan.
1: Tejo menjelaskan pelaksanaan misi kemanusiaan dilakukan dengan melibatkan berbagai mitra dan relawan PMI. PMI Provinsi Jambi juga telah mengeluarkan surat edaran kepada PMI Kabupaten Kota agar turut bergerak dalam membantu masyarakat menghadapi kondisi kebencanaan. Selain relawan PMI, kekuatan relawan juga berasal dari Korps Sukarela atau KSR PMI di perguruan tinggi, serta Palang Merah Remaja atau PMR di tingkat sekolah. PMI Provinsi Jambi juga menyiagakan posko sebagai pusat koordinasi, komunikasi sekaligus tempat masyarakat mendapatkan bantuan ketika membutuhkan dukungan kemanusiaan. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, saudara, selanjutnya kita akan ikuti wawancara reporter Sri Wayuni dengan Kabid Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Sosial PMI Provinsi Jambi, Dr. Tejo Sukmono, bantuan PMI di karhutla.
3: Pak Tejo, berkaitan dengan hari ini adalah peringatan hari ulang tahun PMI ya Pak, di tanggal 17 September. Kita ingin membahas berkaitan dengan PMI dan misi kemanusiaan. Lalu kemudian bagaimana ini Pak untuk peran PMI sendiri dalam menjalankan misi kemanusiaan itu tersebut, terutama di tengah berbagai kondisi kebencanaan yang terjadi khususnya di wilayah Provinsi Jambi nih Pak Tejo?
2: Oke, terima kasih Pak. Jadi dari awal ada informasi terkait Godzilla El Nino, kita sudah dapat informasi dari tim BMKG dan kita juga bergabung di FPRB, Forum Pengurangan Risiko Bencana PMI Provinsi Jambi, dan setelah kita bekerjasama dengan lintas sektoral untuk persiapan menghadapi El Nino ini dan karhutla. Kita sudah beberapa kali mengadakan pertemuan lintas bidang, kemudian kita juga sudah mengadakan semacam pelatihan dengan lintas bidang, terutama yang berkaitan dengan lembaga-lembaga yang berpotensi untuk terjun ke bencanaan gitu Pak. Kemudian memasuki fase berikutnya, selain kita sudah apel siaga, kita bentuk satgas. Jadi kebetulan saya sebagai ketua satgas untuk penanggulangan bencana karhutla dan dampak El Nino ini sudah sebulan lebih lah kita bentuk satgas. Kemudian kita juga kolaborasi dengan berbagai mitra. Jadi fokus kita dalam rangka karhutla ini adalah ada 3 kegiatan yang kita laksanakan. Yang pertama adalah distribusi air bersih. Sampai sekarang kita masih standby-kan 1 mobil tangki air dan kita sudah buat flyer kepada masyarakat yang membutuhkan tangki air bisa kita layani dengan gratis. Kemudian kita juga sudah membagi sekitar berapa ribu masker itu. Kemudian kita juga sedang persiapan untuk rumah oksigen, Pak. Jadi kita punya beberapa tabung oksigen yang kita siapkan karena pengalaman-pengalaman darurat sebelumnya 2015, 2018 kita juga sudah hadir di masyarakat dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Air bersih, masker, dan oksigen itu sangat dibutuhkan pada saat kondisi seperti ini. Dan alhamdulillah kita juga menjalin mitra dengan berbagai mitra, dia juga bisa mensupport mobile tanki kalau kita membutuhkan, kemudian juga mensupport untuk relawannya jika dibutuhkan. Jadi prinsipnya dalam rangka bantu masyarakat itu kami tidak sendiri, kami mengajak berbagai lembaga untuk bergerak bersama-sama, karena bencana tugas kemanusiaan itu siapapun bisa melakukan, siapapun bisa bertindak, tapi dengan koridor yang sesuai dengan prinsip-prinsip kebencanaan gitu. Itu, Mbak Yuni.
3: Iya, Pak Tejo, sejauh mana ini PMI melibatkan relawan dalam setiap misi kemanusiaan nih, Pak?
2: Oke, dari PMI ini punya relawan yang struktural, artinya PMI ini karena kami di PMI provinsi, kami juga punya relawan PMI kota, kabupaten, seprovinsi Jambi. Kita sudah membuat surat edaran ke PMI kabupaten kota yang ada di Jambi, sama-sama bergerak. Kemudian di level pendidikan di tingkat perguruan tinggi itu kita ada Kopsukarela KSR PMI. Di level SMA kita ada PMR. Di level SMP, SD kita juga ada PMR Mula dan PMR Madya. Itulah organik dari PMI yang saya gerakkan pada saat dibutuhkan. Sebagai contoh kemarin misalkan sholat Ikhok di kampus, lantas juga sebagai dosen, saya mengerahkan mahasiswa yang anggota PMI, KSR PMI, untuk bantu distribusi masker sebanyak 2.500. Dan kita juga sudah standby-kan posko di PMI, markas PMI Perujan. Posko ini harapannya adalah tempat kita berkumpul, kita berkomunikasi, dan kemungkinan juga ada masyarakat yang datang, bisa bantuan ke posko, kita langsung bisa tidak lanjuti.
3: Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Sosial PMI Provinsi Jambi, Dr. Tejo Sukmono. Selamat pagi.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, BMKG Sultan Taha Jambi memprediksi peluang hujan di Jambi berpotensi terjadi pada tanggal 18 hingga 19 September mendatang. Wilayah barat berpeluang lebih besar. Berikut laporan Rizky Amalia.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sultan Taha Jambi memprediksi hujan masih berpeluang turun di Provinsi Jambi pada sepekan ke depan. Namun hujan diperkirakan belum merata dan peluang terbesar berada di wilayah Jambi bagian barat pada tanggal 18 hingga 19 September mendatang. Ketua Data dan Informasi BMKG Sultan Taha Jambi Jaya Mertua Sinaga mengatakan dinamika atmosfer dalam sepekan ke depan menunjukkan adanya gelombang atmosfer dan tutupan awan yang berpotensi memicu pertumbuhan awan hujan. Wilayah yang diperkirakan memiliki peluang hujan lebih tinggi meliputi Kerinci, Sungai Penuh, Bungo, Merangin bagian barat, dan Sarolangun bagian barat. Selain faktor dinamika atmosfer, kondisi lokal di wilayah tersebut juga diperkirakan turut mempengaruhi peluang terjadinya hujan.
6: Ada dinamika atmosfer, itu ada gelombang-gelombang atmosfer ataupun ada tutupan awan ya, sehingga berpotensi hujan ya. Sepekan ke depan itu ada potensi hujan di tanggal 18 dan 19 September. Cuman dia tidak merata, 18-19 ini lebih berpeluang terjadi di Provinsi Jambi bagian barat.
5: Sementara itu, kondisi kemarau masih mendominasi sebagian besar wilayah Jambi. Pada September masih menjadi salah satu periode puncak musim kemarau dan kondisi tersebut diperkirakan akan berlangsung hingga Oktober mendatang. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, mendorong generasi muda kembali gemar membaca. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya.
7: Minat baca generasi muda masih menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kunjungan ke perpustakaan. Perkembangan penggunaan telepon seluler dinilai turut mempengaruhi kebiasaan pelajar. sehingga sebagian dari mereka lebih memilih menggunakan telepon seluler dibandingkan membaca buku atau mengunjungi perpustakaan. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi, Amir Muslim Nuh, menilai budaya membaca perlu dibangun sejak usia sekolah. Kebiasaan tersebut perlu dilatih melalui dukungan lingkungan pendidikan, termasuk dengan mendorong sekolah untuk membiasakan siswa membaca buku, khususnya buku sastra dan bacaan yang memiliki nilai edukasi.
6: Kalau di negara lain mewajibkan baca buku, hampir semua negara, di Indonesia hanya segelintir sekolah, malah swasta, yang mewajibkan baca buku sastra. Di kita hampir sebagian besar tidak mewajibkan baca buku. Harus kita per, kami hampir turun ke 80% sekolah SMA. Kami harus sedih mengatakan bahwa mereka anak-anak SMA lebih hari ini lebih senang megang HP timbang ke perpustakaan. Sehingga di perpustakaan sendiri sepi pengunjung gitu.
7: Menurutnya penguatan budaya membaca membutuhkan dukungan berbagai pihak, terutama sekolah dan perpustakaan. Upaya tersebut penting agar generasi muda tidak hanya menjadikan telepon seluler sebagai sumber hiburan, tetapi juga memiliki kebiasaan membaca dan memanfaatkan perpustakaan sebagai ruang belajar. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi minta aparat penegak hukum menindak tegas pelaku kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Berikut laporan Tia Puspa.
8: Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza meminta para penegak hukum menindak tegas seluruh pelaku kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, termasuk pihak korporasi atau perusahaan yang terbukti terlibat. Faizal Riza, anggota DPRD Provinsi Jambi, Dapil Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur itu menyoroti tingginya kerawanan karhutla di wilayahnya, terutama kawasan lahan gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang membutuhkan penanganan ekstra waktu pemulihan yang sangat lama apabila terbakar.
9: Maka agar setiap pelaku karhutla ini dapat tidak tegas, kan Pak Prabowo juga, Presiden juga sudah menyampaikan dan bahkan meminta kepada Kapolri untuk menindaklanjuti terkait dengan masalah keterlibatan perusahaan di dalam karhutla ini. Oleh karena itu kami mendukung langkah-langkah upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menindaklanjuti dan mencegah terjadinya karhutla di Provinsi Jambi.
8: Ia juga menegaskan komitmennya dalam mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta Kapolri untuk mengusut serta menindaklanjuti keterlibatan perusahaan dalam kasus karhutla. Menurutnya, langkah tegas penegakan hukum sangat krusial untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah bencana karhutla berulang di Provinsi Jambi. Menanggapi belum dibukanya nama-nama perusahaan yang diselidiki Kementerian Kehutanan, Faizal Riza menilai hal tersebut merupakan ranah teknis penyidikan. Menurutnya, pengumuman nama perusahaan ke publik harus disertai dengan pembuktian hukum yang matang. Dari Jambi, Tia Puspa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Tebo dipastikan batal menjadi tuan rumah penyelenggaraan Musabaqoh Tilawatil Quran 2027 karena keterbatasan anggaran. Berikut kembali Tia Puspa melaporkan.
8: Kabupaten Tebo dipastikan batal menjadi tuan rumah penyelenggara Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Jambi pada tahun 2027 mendatang. Pelaksanaan kegiatan tersebut akhirnya dikembalikan kepada pemerintah Provinsi Jambi. Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan intensif dan kajian mendalam bersama unsur pemerintah Kabupaten Tebo serta pejabat terkait. Wakil Bupati Tebo Nazar Effendi mengatakan, alasan utama adalah kondisi keuangan daerah yang masih terdampak pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Tebo memilih untuk memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat di tengah keterbatasan anggaran APBD yang belum pulih sepenuhnya.
10: Jadi MTQ untuk 2027 ini kan memang putarannya putaran Tebo. Ya. Jadi sebenarnya kalau ini berjalan normal, dua rumah ditunjuk Tebo. Tapi 2027 kami sudah membahas bersama unsur di Tebo juga, Pak Wati juga sudah mengkaji dan lainnya. Kondisi dana transfer dari pusat juga belum kembali sempurna, masih terjadi pemangkasan-pemangkasan seperti tahun sebelumnya, sehingga memang kebutuhan dasar masyarakat yang kami utamakan, sehingga memang diputuskan kemarin untuk pelaksanaan MTQ 2027 kami belum jadi tuan rumah dan kami kembalikan ke provinsi.
8: Wakil Bupati Tebo menjelaskan pemenuhan kebutuhan anggaran ini harus dijaga sehingga diputuskan untuk pelaksanaan MTQ 2027 belum jadi tuan rumah dan dikembalikan ke Provinsi Jambi. Nazar menjelaskan, menjadi tuan rumah MTQ memerlukan anggaran yang sangat besar, baik untuk persiapan fisik infrastruktur, lokasi maupun operasional pelaksanaan acara. Belajar dari pengalaman daerah lain, biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan MTQ minimal mencapai 20 miliar rupiah, belum termasuk penyiapan fisik lokasi. Kendati mundur sebagai tuan rumah, Kabupaten Tebo menegaskan tetap akan mendukung dan berpartisipasi aktif dalam ajang MTQ 2027 tersebut. Pro 1 RRI Jambi mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, selanjutnya kabut asap yang menyelimuti kota Sungai Penuh mulai berdampak pada kesehatan warga. Dalam beberapa hari terakhir, jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA melonjak hingga mencapai 961 kasus. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya.
11: Kabut asap yang menyelimuti kota Sungai Penuh mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA kini mengalami peningkatan signifikan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh Gunardi mengatakan berdasarkan data terakhir tercatat sebanyak 961 kasus ISPA. Jumlah tersebut meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan kondisi pada hari biasa. Gunardi menjelaskan pada kondisi normal, jumlah penderita ISPA di Kota Sungai Penuh berkisar antara 80 hingga 90 kasus per hari. Namun seiring munculnya kabut asap, angka tersebut mengalami peningkatan cukup tajam. Meski kasus ISPA meningkat, Gunardi menyebutkan indeks pencemaran udara di Kota Sungai Penuh masih berada pada kategori sedang.
12: Khususnya sudah 6 hari ini terjadi 2 kali lipat per hari kasusnya. Cuma ISPU kita, indeks standar pencemaran udara itu masih dalam kategori sedang, yaitu 71,94 kemarin.
13: Jadi belum mengkhawatirkan?
12: Belum, ya? Karena ada 3-4 tingkatan, yaitu pertamanya baik, yaitu 0-50, kemudian ada yang sedang 51-100, kemudian ada tidak sehat.
11: Di samping itu, untuk mencegah gangguan kesehatan akibat kabut asap, masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga kondisi tubuh. Warga juga diminta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Selain itu, masyarakat yang mengalami keluhan kesehatan terutama gangguan pernapasan diminta segera memeriksa diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Palang Merah Indonesia perkuat misi kemanusiaan hadapi dampak karhutlah. BMKG prediksi hujan di tanggal 18 hingga 19 September, wilayah barat berpeluang lebih besar. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Loh.
1: Kerannya kok gak dimatiin sih?
0: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
0: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
0: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah gang, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Lampu lalu lintas merupakan salah satu elemen penting untuk mengatur lalu lintas di persimpangan jalan. Adapun warna yang digunakan pada lampu lalu lintas yaitu merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna lampu lalu lintas memiliki makna dan tujuan tertentu untuk mengatur keadaan lalu lintas di persimpangan jalan. Kombinasi warna merah, kuning, dan hijau ini membantu untuk mengatur lalu lintas agar lebih efisien dan memberikan arahan yang jelas kepada pengendara di persimpangan jalan. Adapun arti dari warna lampu lalu lintas adalah warna merah memberikan tanda bahwa pengendara harus berhenti atau menghentikan kendaraannya. Warna kuning merupakan peringatan atau tanda persiapan pengendara untuk berhenti dan berhati-hati. Warna hijau memberikan tanda untuk melanjutkan perjalanan pengendara setelah berhenti di lampu merah.

0: Bu, jangan parkir di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok. Mobil saya!
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: Apa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada, apa kabar di hari ini dan pagi ini tepatnya ya. Dan tentunya pendengar, kita harapkan bersama semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan hari ini bisa lebih semangat lagi untuk menjalankan semua aktivitas kita dan dimudahkan serta dilancarkan juga. Menemani Anda pagi ini pendengar yang sedang bersiap-siap untuk berangkat ke tempat kerja ya, dengan segala persiapannya, mulai dari perbekalan, kemudian juga untuk safety aksesoris hujannya, atau juga yang pasti yang harus kita siapkan juga salah satunya diantaranya adalah masker ya. Dan tetap memakai masker ya, Anda yang berkegiatan di luar ruangan hari ini.

Ya, pendengar, di hari ini Kamis 17 September 2026 ya, untuk perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di tanggal 17 September hari ini, pendengar, yang mana di khususnya Kepulauan Sumatera. Ini Banda Aceh, Medan, Padang, dan Pekanbaru akan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sedangkan Jambi hari ini berawan, kemudian Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung hari ini udara kabur.

Informasi ini saya dapatkan dari portal berita rri.co.id. Pendengar, untuk edisi hari ini ya, update perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Selanjutnya pendengar, informasi mengenai kebakaran hebat yang melanda pabrik lampu di Tangerang. Kebakaran melanda sebuah pabrik yang memproduksi lampu di wilayah Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten, yang mana petugas pemadam kebakaran ini masih berjibaku memadamkan api yang membakar area pabrik. Proses pemadaman difokuskan pada titik-titik api sekaligus mencegah korban kobaran merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi. Dan peristiwa tersebut pendengar sempat memicu kepanikan pekerja pabrik dan warga yang tinggal di kawasan permukiman sekitar.

Dan informasi selanjutnya pendengar terkait Badan Gizi Nasional perkuat regulasi untuk pastikan pelaksanaan program MBG. BGN memperluas atau memperkuat regulasi program makan bergizi gratis untuk memastikan implementasi yang jelas, konsisten, dan akuntabel di semua tingkat pelayanan. Penguatan regulasi bertujuan agar setiap pelaksanaan memahami aturan dan juga menjalani program sesuai dengan ketentuan yang berlaku hingga ke tingkat layanan masyarakat. Dan Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Chairul Hidayati menegaskan bahwa penerapan aturan harus dilakukan secara konsisten untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik.

Dan informasi selanjutnya pendengar, masih dari portal berita rri.co.id, yang mana Kementerian Pertanian Kementan sedang menegosiasikan ekspor karkas ayam ke Arab Saudi. Ekspor karkas tersebut antara lain untuk memenuhi kebutuhan jemaah umroh dan haji dari tanah air. Karkas adalah bagian tubuh hewan ternak yang telah disembeli, dikuliti atau dicabuti bulunya, serta dibersihkan dari kepala, kaki, dan juga jeroan. Karkas ini nantinya siap untuk diolah lebih lanjut menjadi lauk daging untuk disantap. Hingga saat perbincangan dengan pihak Arab Saudi, masih menunggu kepastian soal pemprosesan karkas. Kemarin yang sudah processing dari pihak Saudi Arabia, tidak ada masalah, itu dikatakan Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Kementan, Makmun. Selamat pagi pendengar untuk Anda semuanya, dan tentunya Anda yang saat ini sedang menikmati sarapan pagi Anda ya. Selamat menikmati, dan tentu saya temani dengan lagu-lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda semuanya pagi hari ini pendengar, untuk memulai aktivitas Anda. Dan tentunya Anda yang sudah di perjalanan pagi hari ini, tetap berhati-hati ya, waspada dan jaga kesehatan serta keselamatan Anda dalam berkendaraan. Saya Astulan dari masih temani Anda tentunya, dan nanti tepat jam 7 kita akan mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI pendengar. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi ada sedikit harapan ya dari Gubernur Danantara untuk ikut membantu. Saya kira Danantara wajib membantu. Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa.
2: Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung pengembangan moda transportasi publik LRT. Sementara meningkatnya kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi juga peran orang tua saat ini. Kita ke berita luar negeri, Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026. Saya Risti Rustarto.